0: mohon penjelasan untuk kita semua bagaimana kita untuk bermanhaj dan bermadhab.
1: Nah, bermanhaj, yang dimaksud dengan manhaj adalah jalan. Yang dimaksud dengan bermanhaj adalah jalan. Bagaimana kita dan apa jalan yang kita tempuh di dalam beragama, tentunya adalah manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sudah kita sebutkan keutamaan para sahabat dan juga kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, sehingga tidak ada cara kecuali kita memperhatikan dan kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah dan sahabat radhiyallahu anhum. Dan di sana bisa kita dapatkan athar-athar para sahabat di dalam sebagian kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, dan kita bisa mendapatkan athar-athar dari para sahabat radhiyallahu anhum di dalam kitab-kitab yang banyak memuat athar-athar mereka seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Musannaf Abdul Razzaq dan juga yang lain. Maka untuk meringkas itu semua, caranya adalah kita belajar dari seorang guru, karena dialah yang sudah terlebih dahulu mendahului kita berkecimpung di dalam ilmu, sehingga tidak perlu lagi kita mencari-cari. Dengan kita menghadiri majelis ilmu dan belajar dari seorang guru, maka itu akan meringkas cara kita di dalam bermanhaj. Dan sebagian membatasi manhaj dengan cara bersikap. Dan ini adalah istilah yang baru. Dan manhaj secara umum adalah jalan agama. Tidak terbatas pada bagaimana bersikap dengan fulan dan juga fulan. Apakah dia adalah seorang ahli bid'ah ataukah dia dihajar dan seterusnya. Membatasi manhaj pada perkara tertentu. Manhaj ini jauh lebih luas daripada yang dibayangkan. Manhaj di dalam akidah, manhaj di dalam ibadah, manhaj di dalam bermuamalah. Adapun madhab, maka para ulama menjelaskan bahwasanya bermadhab hukumnya bukan wajib. Bermadhab hukumnya tidak wajib. Yang dimaksud dengan bermadhab adalah seseorang mempelajari ilmu fikih, mempelajari fikih dimulai dari madhab tertentu, yaitu mempelajari satu kitab di dalam madhab tertentu, di dalam madhab Syafi'i misalnya. Kemudian dia mempelajari kitab-kitab fikih di dalam madhab Syafi'i mulai dari kitab yang paling ringkas di dalam madhab. Kemudian setelah itu mempelajari yang lebih luas. Kemudian setelah dia mampu, maka mempelajari yang lebih luas daripada itu, sampai akhirnya dia mempelajari selain madhabnya sendiri, dia juga mempelajari madhab yang lain. Apabila seseorang menuntut ilmunya dengan cara seperti ini, maka dia telah bermadhab. Artinya memulai ilmunya dengan madhab tertentu. Dan ini tidak masalah, karena tidak mungkin di antara kita bisa mempelajari sesuatu secara langsung. Tidak mungkin di antara kita langsung mempelajari empat madhab semuanya, langsung mempelajari dalil-dalilnya dan seterusnya. Tapi yang sesuai dengan kemampuan kita, mempelajari satu madhab terlebih dahulu dan mengetahui dalil-dalilnya. Kemudian setelah itu kita perluas, sampai akhirnya seseorang sampai kepada tingkatan di mana dia bisa menguatkan atau melemahkan sebuah pendapat dan seterusnya. Kita katakan ini boleh, tetapi bukan perkara yang wajib. Dan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka melakukannya demikian. Mereka mempelajari satu madhab. Ada yang mempelajari madhab Hambali di awal mula dia belajar. Ada yang mempelajari madhab Syafi'i di awal mula dia belajar. Sehingga mereka setelah disebutkan namanya, disebutkan Asy-Syafi'i atau yang lain, Fulan bin Fulan Al-Hambali, Fulan bin Fulan Al-Hanafi, Fulan bin Fulan Al-Maliki. Dan tidak masalah, dengan syarat dia tidak ta'assub dengan madhabnya. Apa yang dimaksud dengan ta'assub? Yang dimaksud dengan ta'assub adalah menganggap bahwasanya madhabnya pasti benar dan selain madhabnya pasti salah, atau menganggap madhab seakan-akan itu adalah agama dan imamnya seakan-akan dia adalah seorang Rasulullah yang tidak boleh diselisihi dan tidak boleh salah. Tidak boleh yang demikian. Dan ini menyelisihi pesan dan juga wasiat dari para imam semuanya, bagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lain. Tidak ada di antara mereka yang menganggap dirinya maksum. Dan mereka berpesan apabila mereka salah dalam satu pendapat dan menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah mereka mengambil hadis Rasul dan meninggalkan pendapat imam. Ini menunjukkan tentang tidak bolehnya seseorang fanatik dengan mazhab tertentu. Silakan bermazhab dengan Syafi'i misalnya, tapi tidak boleh dia fanatik dan juga ta'assub menganggap bahasanya madhab dia adalah yang benar dan yang lain adalah salah. Maka ini tidak diperkenankan di dalam agama dan hukumnya adalah tidak wajib. Seandainya ada di antara kita mempelajari agama tanpa bermadhab, dia belajar hadis, kemudian dia memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya, dan dia tidak kenal madhab ini madhab itu, maka sah agamanya. Habis. Baik. Maka yang demikian diperbolehkan dan amalannya sah. Amalannya sah. Jadi kita katakan bahwasanya bermadhab ini hukumnya tidak wajib dan dia ada boleh seandainya seseorang tidak bermadhab di dalam agamanya dan dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan, maka yang demikian tidak masalah. Wallahu taala a'lam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada enggak pasar yang anti ikhtilat? Ya? Pasar anti ikhtilat. Ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang enggak maksiat. Terus gimana? Tiap dia mengendari merem terus, Pak. Nah, mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana. Maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.

0: Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal? Nabi SAW mengabarkan, ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka. Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fa fi mal amal? Untuk apa kita beramal sekarang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis, ya tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. I'malu, hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya. Dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya. Allah sudah menakdirkan kita rezeki. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai salat, hendaklah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahtatiba ahadukum hazmatan min hatab thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas ala nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u. Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di kebun, ya, kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pintar, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya. Semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat, kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminul Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Siapakah yang berhak memiliki kado pernikahan, suami atau istri? Karena ketika pisah itu kado tersebut jadi masalah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa mawalah. Siapakah yang memiliki kado pernikahan, ya? Ketika ada orang menikah, kemudian dia mengadakan walimah, ada beberapa undangan yang ngasih kado. Ya, siapakah yang memiliki kado ini? Ya, terutama tadi ditanyakan ketika terjadi perpisahan sehingga mereka mempermasalahkan kado tadi.
4: Kayak gono gini,
3: seperti gono gini ya. Kalau ini nilainya kecil mungkin tidak dipermasalahkan. Kalau sebatas amplop yang nilainya kecil. Tapi kalau itu nilainya besar, misalnya kado pernikahan bentuknya kulkas atau bentuknya mobil bahkan ya. Atau misalnya sesuatu yang nilainya mahal, jam tangan. Kemudian mereka ketika setelah nikah nggak cocok dalam kurun waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa hari, milik siapakah kado semacam ini? Para ulama memberikan rincian seperti ini. Jika kado pernikahan itu diberikan atau diberi oleh keluarga suami atau teman suami, kenalan suami, atau semua orang yang berhubungan dengan suami, maka yang menjadi pemiliknya adalah suami. Sebaliknya, ketika kado pernikahan itu datang dari keluarga istri, atau teman ayahnya istri, teman semua yang berhubungan dengan istri, maka hukum asalnya dia milik istri. Kecuali jika pemberi kado menjelaskan peruntukannya. Misalnya dia dari keluarga istri, tapi tertulis untuk suami. Misalnya dari kakaknya istri,

0: atau dari pamannya istri kemudian ingin memberikan kado untuk suaminya. Dan bentuknya adalah sesuatu yang khusus bagi lelaki, misalnya sandal lelaki. Maka kita bisa memahami bahasanya kado ini kado milik sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau tidak ada peruntukannya, hukum asalnya kembali kepada asalnya, kepada dari mana kado itu datang. Wallahu a'lam.
1: Demikian pertanyaan jawaban dari Ustaz Ami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafaatnya di hari kiamat. Tidak masalah seseorang mengatakan demikian. Ya, semua kita mengharapkan apa? Kelak mendapatkan syafaat. Tapi bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut? Kita ingat bagaimana cara mendapatkan syafaat yang sudah kita sampaikan. Dan hendaknya seorang muslim apa? Menjadi orang yang memberi syafaat. Ya, jangan kita hanya yang meminta. Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk dan berangan-angan untuk menjadi orang yang lebih? Seperti misalnya dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya, nikmat. Orang di antara keluarganya memberikan syafaat kepada bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, mungkin ada di antara mereka yang berdosa mendapatkan maksiat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi 70 orang keluarganya, berangan-angan meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang memberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang suka mencela orang lain dan melaknat orang lain tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, kalau di dunianya saja dia suka mencela orang, melaknat orang, mengatakan semoga Allah melaknatmu dan seterusnya, maka orang yang demikian menunjukkan bahwasanya dia tidak penyayang kepada orang lain. Padahal syafaat, ya, dasarnya adalah karena kasih sayang dia kepada orang lain. Karena sayang dia kepada saudaranya, maka dia memberikan apa? Cela di dunia, suka melaknat. Maka bagaimana dia
1: menonton acara paranormal? Haram hukumnya, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'aridhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Yang artinya, jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka dan janganlah engkau ikut duduk bersama mereka sampai mereka mengubah pembicaraan mereka dari mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala kepada pembicaraan mubah lain dan perbuatan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui akan hal gaib, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menonton acara ramal diharamkan dalam agama Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan arrafan فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ." Barang siapa yang mendatangi kahin, kahin orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, atau arraf orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, maka sungguh lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fa sa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya kepada tukang ramal tersebut, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari 40 malam. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi menonton acara ramalan di dalam agama, di dalam televisi nasional, maka ini diharamkan hukumnya berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Na'am.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu, tentu dia akan banyak menyebutnya, dia akan senang bersamanya, dan selalu dia akan kangen tidak, rindu tidak. Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabba ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang, antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah sudah mudah mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya, sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
1: Afwan, Anda pernah lihat ada ustaz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkorban dengan 70 ekor onta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah? Untuk belikan mobil mewah? Untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan baju keiman pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil apa namanya ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam gonimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW, bagi Nabi dunia itu sangat sangat ringan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau kanati dunya ta'dilu indallahi jadahu haba'udhah. Ya. Kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Ya. Maka dunia ini kalau kita miliki, jangan jadi tujuan, tapi sarana untuk meraih akhirat. Untuk punya duit, sedekahkan. Ya. Bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu dakwah. Ya akhirnya mati gak bawa apa-apa. Ya. Saya sampaikan di Arab Saudi, kalau orang meninggal, tidak ada harta yang dia bawa. Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis. Kain kafannya pun gratis. Apa yang dia bawa? Enggak ada. Harta dia kumpulkan selama ini, dia tidak bawa sama sekali. Tapi kalau harta tersebut dia rubah jadi amal soleh, dia bawa dalam kuburannya. Maka, subhanallah, terkadang seorang dicari dunia, ya. Numbuk-numbuk harta, kerja siang malam dia kumpulkan harta. Dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit. Waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah, sudah beli, cuma sebentar. Waktu dia habis untuk ngumpulin, sebagian orang seperti itu. Siang malam kerja, waktu dia senang-senang, cuma sedikit. Ada bisnis baru, bisnis baru, bisnis baru. Dunia saja tidak dia nikmati, apalagi di akhirat tidak dapat. Ya. Maka seorang hidup yang ya ada buat dia okay, buat anak-anak siap, dia sudah simpankan tabungan, dan ada buat dia di akhirat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di awal pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini, ana mengajak diri sendiri dan mengajak kita semuanya agar kita berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin agar kita mendidik diri kita untuk mampu mahir melihat datangnya curahan rahmat dan nikmat Allah, agar kita mahir melihat nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang kita pergunakan, yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Karena sungguh di zaman kita yang sekarang ini terlalu banyak orang yang tidak mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, membuat dirinya kemudian tidak melihat bahwa dia benar-benar telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala nikmat-nikmat yang sangat banyak. وقد قال ربنا تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا. Allah telah berfirman dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, dan siapa lagi yang lebih benar daripada firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, saking banyaknya nikmat itu, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sadaqallahul azim. Dan Allah maha benar. Man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya lebih daripada perkataan Allah? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita disuruh menghitung, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu yang Allah katakan. Dan hal yang mustahil, Allah salah. Allah keliru. Namun betapa banyak orang sekarang tak mampu melihat curahan rahmat yang banyak itu. Curahan nikmat yang banyak itu. Yang Allah katakan kalau kalian hitung, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya tak terhitung. Namun lihatlah, banyak manusia mengira bahwa curahan rahmat Allah kepada dirinya enggak banyak kok. Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung, dia tak mampu melihatnya. Kalau bolehlah diberikan permisalan untuk orang yang seperti ini, ibarat orang yang berada di tengah curahan hujan yang sangat deras, dia pun mengatakan, kenapa hujan begitu gerimis ya? Padahal dia sedang berada di curahan hujan yang sangat, sangat deras. Bukankah ini suatu hal yang aneh? Di tengah curahan hujan yang sangat deras, dia mengatakan hujan itu hanya gerimis doang. Kalau boleh dibuat perumpamaan, itulah perumpamaan orang-orang yang mengatakan nikmat Allah yang dia rasakan sedikit. Sementara Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk mengatakan, dan ana yakin 100% akan kebenaran apa yang ana katakan ini. Kalau apa yang Allah katakan dengan apa yang kita rasakan berbeda, yang pasti salah itu adalah kita. Kalau apa yang Allah katakan berbeda dengan apa yang kita rasakan. Allah mengatakan begini, yang kita rasakan beda. Itu yang pasti salah itu kita. Karena satu hal yang mustahil, Allah salah. Adapun kita memang gudangnya salah. Sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai insan. Maka di poin ini, sering manusia di zaman kita sekarang seperti itu. Dia tidak merasakan banyaknya nikmat yang Allah katakan itu. Penyebab apa? Penyebab yang tadi. Tidak mahir, tidak berlatih untuk mahir melihat curahan nikmat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari mulai semenjak kita tadi bangun dari tidur sampai sekarang ini, sudah tidak terhitung nikmat Allah yang kita gunakan. Dan nikmat yang kita dapatkan saja dari mulai bangun tadi, dari tidur sampai sekarang, itu tidak bisa digantikan oleh emas sebesar Masjid Darussalam ini. Cobalah untuk memahami. Dan apa yang anak katakan tadi, kebenaran mutlak yang tidak dikarang-karang dan bukan kalimat motivasi dari seorang motivator, bukan. Dari mulai kita bangun tadi sampai detik ini, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang kita gunakan. Yang nikmat yang kita gunakan itu, yang diberikan oleh Allah yang kita gunakan itu, tidak bisa diwakili oleh emas sebesar Masjid Darussalam ini. Kalau ada bongkahan emas sebesar masjid ini, Masjid Darussalam kita ini, itu gak bisa menggantikan curahan nikmat yang kita dapatkan dari Allah mulai dari bangun tadi sampai sekarang. Ustaz, begitu besarkah? Iya. Suatu hal yang nyata, emas mana yang bisa menggantikan oksigen? Emas mana yang bisa menggantikan jantung? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan darah? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan akal sehat? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan nikmat dihidupkan? Terwakili oleh emas sebesar masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira saya salah enggak ya? Atau Ustaz terlalu berlebihan melihat nikmat Allah terlalu besar? Enggak sebesar itu juga loh nikmat-nikmat yang disebut tadi. Kalau saya melihatnya begitu, izinkan saya berbagi apa yang mudah-mudahan dengannya kita mengerti kenapa Allah menyebut bahwa nikmat-nikmat Allah saking banyaknya tak terhitung. Allah memberikan kepada kita setiap hari nikmat yang lebih mewah daripada bongkahan-bongkahan emas itu. Namun manusia mengkerdilkannya dan membesarkan bongkahan emas itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, emas sebesar masjid ini dengan air, lebih kita butuhkan yang mana? Lebih kita butuhkan yang mana? Air. Maka hidup kita akan sengsara kalau nggak ada air. Enjoy aja, nggak punya emas, enjoy aja. Nggak punya emas, enjoy aja, nggak ada masalah kok. Masalahnya apa kalau nggak punya emas? Kenapa kita merasa tak dapat nikmat kalau tak dapat emas, sementara kita hilangkan rasa nikmat tak mendapatkan air. Ayolah. Ayolah berpikir benar. Inilah yang Anda maksud tadi, bahwa di zaman kita sekarang ini terlalu banyak orang yang tidak mahir melihat curahan nikmat. Kenapa? Nikmat-nikmat besar karunia ilahi yang maha pengasih, maha penyayang, dia kerdil-kerdilkan. Nikmat yang tak seberapa besar, tak seberapa penting dalam hidupnya, dia besar-besarkan, dan itu pun dia gak punya. Yang dia besar-besarkan tadi, gak punya pula. Selamat menderita. Yang besar-besar dikerdil-kerdil no, yang tak seberapa besar dibesar-besar no. Itu pun gak punya. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Merasa curahan nikmat gak seberapa. Subhanallah. Emas mana yang bisa menggantikan nikmat mata? Coba lah. Kalau ada orang membeli mata kita ini dengan emas, berapa emas yang mau kita tawar? Berapa? Kalau orang yang berakal gak mau, dia sebesar apapun emas yang ditawarkan untuk mengganti kedua bola matanya, diambil, dia gak bakal mau. Kalau orang yang berakal, orang waras. Dan hukum kepepet berbeda kali ya. Tapi kalau normal dan waras, gak bakalan. Biarlah, ambil emasmu. Saya lebih membutuhkan melihat curahan rahmat dan nikmat Allah. Yang terjadi adalah tak pandai bersyukur. Ingin menjadi hamba yang bersyukur? Kata kuncinya, mahirlah melihat curahan rahmat dan nikmat Allah. Bapak ibu tadi malam tidur, itu nikmat Allah yang sangat besar. Baru kita tahu betapa besarnya kalau kita sudah bertemu orang yang Allah cabut nikmat tidur dari dia. Mungkin dalam pengalaman hidup kita, Bapak dan Ibu mungkin pengalamannya lebih panjang daripada saya, pernah bertemu dengan orang-orang yang sudah Allah cabut nikmat tidur. Lihat bagaimana menderitanya. Dan subhanallah, setiap hari kita diberi nikmat Allah, nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Permasalahannya, lihat enggak? Apa normal-normal saja sih, gak ada apa, gak ada yang spesial. Saya ngantuk lalu saya tidur gitu, gak ada yang spesial gitu. Wa huwa alladhi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Maksud wafat di sini adalah tidur, karena tidur adalah saudaranya wafat, adiknya wafat. Dan tidur adalah wafat, wafat kecil namanya. Dialah Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari dan mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Dialah Allah yang menidurkan kalian. Artinya apa? Kita manusia ini gak mampu tidur. Oleh karena itu Allah mengatakan dia yang menidurkan kalian. Kalau bapak disuruh ngomong, bisa. Ibu disuruh jalan, bisa. Bapak disuruh lari, bisa. Bapak disuruh tengkurap, bisa. Disuruh tidur, enggak bisa. Tidur bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Murni anugerah Allah. Yang kita lakukan apa? Berbaring. Matikan lampu. Setel suhu ruangan. Masuk selimut. Yang menidurkan Allah. Kalau sekarang nih bapak saya suruh berdiri, bapak saya suruh berjalan, bisa kan? Itu kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tidur gak begitu. Tidur murni anugerah Allah. Sehingga tidur Allah katakan dalam ayat, dia yang menidurkan kalian. Karena itu bukan kemampuan kita, murni anugerah Allah. Lihat betapa seringnya, kadang-kadang juga kita, kadang-kadang bukan, tapi sering, kadang gimana ya, kadang-kadang tapi sering gitu maksudnya. Mata udah ngantuk tapi nggak bisa tidur. Padahal mata udah ngantuk, udah capek, tapi nggak bisa tidur. Ketika Allah sedang tidak kasih tidur, ya nggak tidur. Kebalikannya, mau bangun ternyata tidur. Terutama khutbah Jumat, ya kan? Terutama khutbah Jumat. Sebenarnya mau bangun sebenarnya, tapi kenapa? Karena memampukan kuasa kita tidur itu. Allah yang menganugerahkannya, dan tidur adalah istirahat yang tak ada lagi istirahat yang lebih daripada tidur. Oleh karena itu Allah menyebut tidur adalah istirahat. Wa ja'alan nauma subata. Kami jadikan tidur itu istirahat. Ketika kita ditidurkan Allah, walau hanya 1 jam, 1 jam setengah, 3 jam mungkin tadi malam, Allah malam, masing-masing kita tergantung berapa lama tidur tadi malam, itu adalah istirahat yang luar biasa. Murni anugerah dan kasih sayang Allah, bukan kemampuan kita. Jangan kira tidur itu karena kita ngantuk, bukan. Betapa banyak yang orang ngantuk nggak tidur. Betapa banyak yang orang tidak ngantuk tidur. Yang kita sebut ketiduran. Ala kulli hal, ana ingin sekali pada pagi yang berbahagia ini, di awal pertemuan kita sekarang ini, mengajak diri sendiri, mengajak bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, untuk mari kita menjadi hamba yang mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah. Terlalu banyak nikmat-nikmat besar penting yang kita gunakan setiap hari, manusia sekarang kerdil-kerdilkan, padahal dia nikmat besar. Lihat besarnya dari pentingnya dia dalam hidup kita. Jangan lihat besar dan kecil dari harganya. Sekarang orang melihat besar dan kecil dari harga, salah. Harga yang terlalu besar pun kalau nggak ada gunanya untuk kita, nggak ada gunanya juga, bukan harta yang besar. Apa gunanya untuk kita? Kapal induk. Walau harganya sekian triliun, wallah berapa nggak tahu saya berapa harga triliunnya, nggak ada gunanya bagi kita untuk apa? Ibu-ibu di atas, ada 2 putih, 1 bernama garam, 1 bernama berlian. Mana yang lebih penting untuk hidup kita? Garam apa berlian? Gak punya berlian gak apa-apa. Seumur-umur gak punya berlian gak apa-apa. Kurangnya apa hidup kita gak punya berlian? Tapi gak punya garam? Problem besar. Gak boleh makan garam? Problem besar. Ya tak? Maka kita membutuhkan apa? Garam, bukan membutuhkan berlian. Allah yang maha adil, ketika melihat sesuatu itu sangat-sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia, Allah banyakkan di permukaan bumi sehingga semua dapat mendapatkannya dengan gampang dan mudah dan murah. Ketika melihat sesuatu gak terlalu penting, Allah langkakan dia di permukaan bumi, mendapatkannya sulit dan membayarnya harus mahal. Karena gak butuh, manusia gak terlalu butuh dengan yang mahal-mahal itu. Apa sih butuh manusia baju dari kulit harimau itu, butuhnya apa sih? Harus punya gagang pisau dari gajah apa? Gadingnya gajah. Apa sih gagang pisau? Apa sih? Ketika sesuatu sangat dibutuhkan manusia, Manusia enggak bisa hidup tanpanya. Allah buat dia sebanyak-banyaknya, semudah-mudahnya untuk didapatkan, kalau harus dibeli semurah-murahnya. Itu justru bukti Allah sayang kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Kalau itu yang enggak dapat, hancur hidup kita. Maka menjadi manusia yang dapat oksigen itu daripada menjadi manusia dapat presiden. Ya atau tidak? Apakah saya terlalu berlebihan? Atau memang itulah realita nyata dalam kehidupan yang sering dilupakan manusia? Dapat air minum ini, dapat air setiap hari, itu lebih penting daripada jabatan menteri. Kita aja yang salah lihat. Saya berharap Bapak dan Ibu setuju dengan apa yang saya katakan. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan sesuatu yang memang saya berusaha mendidik diri saya untuk melakukan itu. Agar apa? Terwujud dalam hati ini apa yang Allah katakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitung apa yang kalian telah dapatkan dari nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kalian. Saking banyaknya, kalian tak akan bisa menghitungnya. Dan kapan kita bisa merasakan seperti yang Allah katakan? Bagaimana caranya kita bisa merasakan seperti yang Allah firmankan? Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya diberikan Allah pilihan. Silakan pilih wahai Muhammad. Mau kembali kepada aku atau tetap hidup di dunia sampai kiamat dengan perbendaharaan harta dunia. Silakan ambil dunia dengan perbendaharaan dunia diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kaya raya sepanjang dunia masih terbentang sebelum kiamat tiba. Dipilih Nabi yang mana? Aku ingin kembali kepada engkau wahai Rabbku. Kenapa? Karena ia tahu dia akan menghadap siapa, di sana akan bertemu siapa, apa yang akan ia dapatkan. Ada apa-apanya dunia. Dunia dengan seluruh kenikmatannya sampai hari kiamat. Itu ditawarkan kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mau kekal di dunia sampai hari kiamat dengan seluruh perbendaharaan harta dunia, gudang harta diberikan kepada Nabi kita tercinta SAW, atau menghadap Allah. Maksudnya meninggal dunia menghadap Allah. Ketika Rasul menyampaikan itu di masjid, langsung Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, pilihlah kekal di dunia dan perbendaharaan gudang perbendaharaan harta dunia ya Rasul. Itulah pilih ya Rasulullah. Namun Rasulullah kemudian mengatakan, namun hamba itu telah memilih untuk kembali kepada Rabbnya. Rasul katakan di atas mimbar, seorang hamba dari hamba Allah telah diberikan pilihan, kembali menghadap Allah atau kekal hidup di dunia dengan perbendaharaan harta dunia, gudang harta dunia. Rasul belum menyelesaikan, Abu Bakar langsung jeletuk, ya Rasulullah, pilihlah hidup di dunia, kekal di dunia, maksudnya sampai dunia kiamat maksudnya, dan gudang perbendaharaan harta dunia. Kata Abu Bakar, jeletuk di bawah. Namun Rasulullah melanjutkan, dan ia telah memilih untuk kembali kepadanya, kepada Allah. Rasul bangun dari istirahat siang, di badannya berjejak bekas alas tidurnya yang sangat kasar. sehingga membuat Umar menangis. Dilihat sekeliling rumah, gak ada perabot mewah. Dilihat rumah itu hanya ada di pojok itu ada gandum sedikit, di atas ada kirbah tempat isi air. Umar menangis, ya Rasulullah. Penguasa Persia dan Romawi, Kisra dan Kaisar, hidup dalam kemewahan, ya Rasulullah. Kenapa tidak mengambil sedikit daripada kenikmatan dunia? Jawaban Rasul kita tercinta apa? Biarkan untuk mereka dunia, wahai Umar. Untuk kita akhirat. Ketika kita mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, hati itu akan tenang. Hati itu akan tenteram. Ketika curahan rahmat dan nikmat Allah yang besar-besar ini kita kerdil-kerdilkan, namun harta dunia yang kita kejar, yang kita targetkan, sering sekali yang terjadi adalah manusia merasa dia tidak mendapatkan curahan rahmat dan nikmat yang besar dari Rabb-nya. Padahal seperti yang kita katakan tadi, setiap hari kita bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, yang itu tadi, dari bangun tidur sampai sekarang itu nikmat yang kita gunakan itu tidak bisa digantikan emas sebesar masjid ini. Wallahi, itu yang terjadi. Andai kita mau sedikit memperhatikannya dengan seksama, melihatnya dengan baik, nikmat Allah yang kita gunakan itu gak bisa. Jantung yang tadi bergerak, paru-paru yang terus mengambil oksigen, melepaskannya kembali dalam bentuk yang lain, darah yang mengalir, tulang yang kita gunakan untuk jalan dari rumah ke sini, akal sehat yang masih Allah berikan, pendengaran yang masih mendengarkan suara azan, lisan yang masih bisa menjawab suara azan, mata yang melangkah ke, itu semua nikmat-nikmat Allah tiada tara. Dan lebih lagi tiada tara adalah nikmat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, nikmat Rasul yang Allah utus kepada kita, nikmat syariat yang telah Allah sempurnakan untuk kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Itu jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat yang tadi, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat darah, nikmat tulang. Lebih mulia lagi, lebih penting lagi nikmat Al-Quran ini, nikmat syariat yang diturunkan ini. Oleh karena itu, kenapa para sahabat rela mengorbankan nyawanya untuk membela Al-Quran, rela mengorbankan nyawanya untuk menegakkan syariat? Karena dia tahu syariat lebih penting daripada nyawanya. Mun sekarang ini, jangankan untuk mengorbankan nyawa demi tegaknya agama, sulit kita untuk membicarakan kondisinya. Manusia rela untuk melanggar syariat Allah demi persahabatan. Karena tidak mengerti betapa pentingnya nikmat beragama, betapa pentingnya nikmat Al-Quran, betapa pentingnya nikmat syariat Allah turunkan, betapa pentingnya nikmat Rasul diutus. Inilah mata yang sudah tertuju kepada dunia akhirnya mengkerdilkan. Pada Nabi yang dimuliakan, kalau Allah bukan Allah turunkan kepada kita Al-Quran, kalau Allah bukan Allah utus kepada kita Rasul kita tercinta menerangkan Al-Quran dan isinya dan mencontohkannya kepada kita, kalau Allah bukan syariat yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan Rasul yang diutus ini, hidup kita akan hancur. Hancur walau dalam tumpukan harta. Menjadi hidup yang sengsara walau dalam kemewahan dunia. Menjadi hidup yang tak menentu walau di tengah jabatan tinggi. merasakan hidup yang sempit walau di rumah yang gedung. Hati yang selalu resah dan gelisah walau di atas mobil mewah berharga miliaran. Itu yang akan terjadi. Karena Allah yang mengatakan seperti itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling daripada taat kepadaku, agamaku ini, syariat yang kuturunkan, agama yang kuturunkan, Al-Quran dan Rasul, berpaling dia daripada itu, gak mau menoleh ke arah tersebut, menjauh daripadanya, apa yang akan terjadi? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Maka untuk dia kehidupan yang sempit. Surat Taha ayat 120-an, 24 apa 25 saya lupa. Kembali dalam surat Taha, di ayat-ayat segitu 120-an. Atau ada di sini, anak catat, coba lihat. Seratus dua puluh empat. Dengarkan kembali firman Allah, Rob kita. Kali lagi, Allah mustahil salah. Jangan sampai apa yang Allah katakan berbeda dengan apa yang kita rasakan. Apa yang Allah bicarakan berbeda dengan apa yang kita lihat. Pasti ada yang salah. Yang salah itu pasti kita. Yang pak salah itu pasti kita. Allah gak mungkin salah. Allah mustahil salah. Bukan Allah namanya kalau salah. Iya kan? Kalau salah bukan Allah namanya. Oleh karena itu takdir gak bisa dirubah. Kenapa? Takdir itu datang dari Allah. Gak mungkin salah. Gak bisa dirubah udah. Kalau bisa dirubah, salah dong. Yang pertama harus direvisi dengan yang kedua. Bukan Allah itu yang merevisi takdir. Takdir gak bisa dirubah. Kalau takdir dirubah berarti ada kesalahan dalam takdir yang pertama, sehingga yang benar takdir yang kedua. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf, Ma yubaddalul qawlu ladayya, di sisiku keputusan tak dirubah. Ketika kita merubah, ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan pada aturan pertama, sehingga harus direvisi menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih pas, lebih benar di posisi yang kedua. Begitu. Itulah posisi perubahan. Kembali kepada ayat tadi, surat Taha 124. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ. Siapa yang berpaling daripada zikirku? Zikirku di sini agama, syariat. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Kami yang menurunkan zikir dan kami yang akan menjaganya. Zikir di sini Al-Quran, syariat, agama yang mulia ini, kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya. Zikir juga dalam ayat ini, surat Taha, makna yang sama. Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, agama ini berpaling dari agama Allah, apa yang akan Allah berikan kepadanya? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka untuknya kehidupan yang sempit. Allah mustahil salah. Ingat, ustaz dia kaya raya, hidupnya pasti sempit. Ustaz punya pesawat pribadi, hidupnya pasti sempit. Ustaz properti di mana-mana, hidupnya pasti sempit. Ustaz kebunnya 500 ribu hektar, hidupnya pasti sempit. Kalau tidak kembali kepada agama Allah. Kita mau percaya yang mana? percaya dia dengan penampilannya, dengan propertinya, dengan jam mahalnya dan jaket mahalnya, atau percaya apa yang Allah katakan kepada kita? Hidupnya sempit. Saya melihat dia selalu nyaman namanya aja, Ustaz. Dia saya melihat hidupnya selalu enjoy, Ustaz. Ya karena gak cerita sama kita sempitnya ada di mana. Ya. Karena gak cerita doang. Bukan gak sempit, mustahil gak sempit. Karena dia gak ceritakan kepada kita sempitnya ada di mana. Kita gak tahu cerita aslinya dia. Yang dia tampilkan kepada kita itu cerita gak asli.

أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. Orang-orang yang Allah sesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, galau, tenang. Ini potongan ayat, ada ayat sebelumnya, tapi yang berhubungan dengan yang sedang kita bicarakan di potongan yang di tengahnya. Waman yurid an yudillah, orang-orang yang Allah sesatkan, Allah takdirkan dia sesat karena perbuatannya mengarah kepada setan, lalu Allah tabaraka taala berikan kepadanya kesesatan itu. Apa yang Allah lakukan kepadanya? Yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah akan jadikan dadanya sempit. Itu sempit yang Allah katakan tadi di dalam surat Thaha. Lalu apa? Haraj, selalu gelisah, gak tenang, galau dalam bahasa kita. Di dalam tumpukan harta, yes, dalam kumpulan harta. Di dalam jabatan yang tinggi, yes, dalam jabatan yang tinggi. Kalau tidak kembali kepada agama Allah, kalau tidak mau hati itu diisi dengan ayat-ayat Allah, tidak mau diisi dengan syariat Allah, tidak mau kembali menata hati dengan agama Allah, itu yang pasti akan terjadi. Berpaling sama Allah, itu yang akan terjadi. Kalau kita melihat seorang manusia, apalagi sudah pasti-pasti dia tidak muslim ya, non-muslim, dengan hartanya yang mewah, kendaraannya yang mewah, bajunya yang mahal, dan lalu kita anggap dia orang yang hidupnya nyaman, tenang, tenteram. Berarti tidak sama apa yang kita lihat dengan apa yang Allah katakan. Kaidahnya sudah kita katakan tadi. Beda apa yang Allah katakan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Yang salah itu kita.

agama Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, dialah yang akan memberikan ketentraman, ketenangan, kenyamanan, hilang galau dari hati kita. Itu tanda ceramah sudah selesai, Pak? Belum, atau gimana? Oh, enggak ya? Kirain di setting dari ceramah selesai. Enggak ya? Kalau kita lihat dia dan lalu kita merasa, ini hidupnya nyaman banget begini ya? Enggak ada aturan sholat, enggak ada aturan puasa. Boleh ke tempat apapun yang dia mau, gitu ya. Boleh minum apapun yang dia suka. Bisa terbang kemanapun, tempat-tempat yang penuh dengan kenyamanan. Bisa beli apapun yang dia suka. Hidupnya nyaman banget ya. Kalau kita katakan nyaman, berarti kita tidak. Lalu bagaimana iman kita dengan ayat ini, gitu loh maksudnya. Allah mengatakan sempit kok. Allah mengatakan hidupnya galau kok. Allah mengatakan hidupnya susah. Mau kita percaya tampilan dia atau firman Rabb kita? Hai orang-orang yang beriman,

0: secara agamalah. Kembali kepada syariat Allah lah, mengamalkan agama Allah inilah menjadi seorang muslim. Dengan aneka ragam ketaatan kepada Allah lah yang akan menghilangkan kesempitan dada itu dan kegalauan yang ada di dada itu. Masih di ayat yang tadi, surat Al-An'am. Awal ayatnya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Orang-orang yang Allah ingin berikan kepadanya hidayah, Allah jadikan dadanya lapang. Kebalikan yang tadi. Yashrah, Allah lapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk agama Islam. Ia terima agama itu, ia amalkan agama itu, ia praktekkan agama itu, ia isi hatinya dengan nasihat-nasihat yang Allah turunkan di dalam agama itu. Ini orang-orang yang hatinya akan lapang. Wallahi, kenyamanan hidup di dunia tidak tergantung fasilitas. Tak ada yang bisa menjamin orang yang sedang berada di atas mobil dengan harga sekian miliar, tak ada yang bisa menjamin dia lebih bahagia daripada orang yang sedang berada di atas sepeda motor. Sangat boleh jadi petani yang setiap hari pergi mencangkul ke sawah lebih bahagia hidupnya dibanding orang yang bergelimang dengan kenikmatan harta yang melimpah ruah. Karena memang sarana-prasarana bukan jaminan. Karena sarana dan prasarana hanya menservis badan. Ketenangan hidup, ketentraman hidup itu letaknya di hati. Nyaman pun badan, kalau hatinya galau. Oleh karena itu kenapa Allah menyebut bahwa Al-Quran itu Allah turunkan, di dalamnya ada obat untuk hati yang ada di dalam dada. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Surah Al-Isra. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْئِضَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Wahai manusia, telah datang kepada kalian dari Rabb kalian peringatan, yaitu Al-Quran. Dan di dalamnya ada obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Yang menservis badan, tidak menservis hati dengan agama Allah, ini yang akan terjadi. Dongka, sempit. Dayyikan, sempit. Harajan, galau. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Yang diservis badan. Sementara ketentraman, kenyamanan letaknya di hati. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Kaya itu bukan letaknya engkau punya banyak harta, bukan situ letak kaya, kata Nabi. Walakinnal ghina ghina nafs, kaya yang sebenarnya hati. Manusia paling kaya adalah orang yang punya hati paling kaya, bukan harta paling banyak, kalau pandangan syariat. Allah berfirman dalam ayat lain, surat Ar-Ra'd. Jelas sekali Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa hati kita itu bisa tentram kalau dibawa beribadah kepada Allah, dibawa taat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, dia hati mereka tentram dengan ibadahnya kepada Allah, dengan ketaatannya kepada Allah, dengan zikirnya kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan lihat Allah mengatakan tentang hati kita, dan Allah yang menciptakan hati itu, dan Allah Maha tahu isi hati manusia karena Allah yang menciptakannya. Hanya dengan ibadah kepada Allah hati itu bisa menjadi tenang dan tenteram. Firman dari pencipta hati kita, pencipta hati manusia, hanya dengan ketaatan kepadanya, dengan aneka ragam iman, dengan aneka ragam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mulai daripada iman yang ada dalam hati, mulai daripada iman yang ada di dalam anggota badan, mulai daripada iman yang diucapkan dengan lisan seperti yang sekarang ini, iman yang didengarkan melalui telinga seperti keadaan kita sekarang ini bagian keimanan semuanya. Mulai daripada kita melangkah ke masjid tadi, duduk, sholat sunat, kemudian berzikir dan berdoa, membaca ayat atau beristighfar sebelum sholat berjamaah, lalu sholat berjamaah mendengarkan imam membaca ayat Allah, lalu kita berzikir setelahnya, lalu kita mengadakan duduk kajian. Ini adalah bab keimanan semuanya. Ini yang membuat hati tenang dan tenteram. Di antara sekian banyak yang membuat hati dan tenang dan tenteram adalah yang seperti ini. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarusunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Orang yang duduk di rumah Allah membaca sebagian ayat-ayat Allah, memahaminya, mempelajari sesama mereka, Allah akan turunkan ketenangan, ketentraman. Di mana Allah turunkan? Di hati. Karena kita sedang berada di atas ketaatan, Allah turunkan ketenangan dan ketentraman itu. Ketenangan dan ketenteraman inilah pengusir galau. Dia yang membasmi kegalauan di dalam hati itu, ketidaknyamanan di dalam hati itu. Lawannya yang akan mendatangkan kegalauan. Gak mau duduk di majelis taklim, gak mau baca Al-Quran, gak mau diisi firman-firman Allah, gak mau mendekat kepada rumah Allah, tidak mau. Lihatlah orang yang benar-benar ingin beragama, ingin ke masjid, ingin mendengarkan agama Allah disampaikan, ingin mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dia, baik apa yang ada di dalam akhlak yang harus dia perbaiki, baik apa yang harus ada di dalam anggota badan yang harus dia kerjakan, dia berusaha sekuat tenaga di atas itu, rumah tangganya aman dan nyaman. Adapun yang menjauh darinya, jumlah hari seminggu bertengkarnya bisa 10 kali. Padahal jumlah hari hanya 7 hari dalam seminggu. Tapi dia bertengkar suami istri bisa 10 kali dalam seminggu. Lebih banyak dari jumlah hari. Subhanallah. Kenapa? Karena yang satu sempit, yang satu sempit. Cuman depan kamera nyaman, Pak. Nah, yang kita lihat kan hasil depan kamera. Bertengkarnya gak jadi perlihatkan. Allah mustahil salah. Kalau Anda tidak taat kepada aku, aku akan berikan kepadamu hidup yang sempit. Kau tidak bawa dirimu untuk patuh dan taat kepada aku, mengamalkan agamaku, kembali kepada syariatku, kembali kepada iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, aku akan jadikan hidup Anda sempit, kata Allah. Galau, gak nyaman, gak tenteram. Jangan tertipu dengan senyumannya di depan kamera.
1: tertipu dengan penampilannya di depan kamera. Karena seperti yang kita katakan tadi, bahwa ketenangan dan ketentraman tubuh letaknya bukan apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, apa yang kita kenakan, enggak. Rasul kita telah mendapatkan kedamaian tingkat tinggi di permukaan bumi ini dengan kehidupan rumah yang sangat sempit. Saking sempitnya, kalau Rasul sholat malam di dalam kamar, itu enggak ada lagi tempat untuk sujud kecuali kaki istrinya. Enggak ada space di kamar itu. Beda dengan kamar kita yang masih bisa untuk lapangan tenis meja. Kamar Rasul, kalau Rasul mau sholat di dalam kamar, itu enggak ada space untuk sujud kecuali kaki istri beliau. Sehingga beliau perlu colek dulu kasihnya istri beliau, Ummul Mukminin, lipat kaki baru Rasul bisa sujud di situ. Kamar yang cukup untuk dua orang manusia berbaring. Itulah kamar Rasul kita tercinta. Tapi hidup di dalam rumah itu, manusia paling kaya di permukaan bumi dengan hatinya. Manusia paling tentram jiwanya. Tentramnya beliau enggak. Orang kalau hidupnya tentram, dia enggak pernah marah itu. Itu terlihat dari dia tidak pernah marah. Jiwanya lapang. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul tercinta, saya enggak pernah menemukan Rasulullah itu marah kepada keluarganya, enggak pernah. 10 tahun. Enggak pernah marah Rasul. Saking beliau itu hidupnya nyaman gitu. Tenang. Dadanya itu lapang. Apakah tak ada? Tidak ada dalam masa itu hal-hal yang membuat orang itu

beliau itu dadanya lapang, jiwanya tentram, hatinya damai. Orang yang jiwa tentram, orang yang jiwanya tenang dan tentram, hatinya damai, sulit untuk sepancing emosi itu sulit. Dua kali kayaknya. Coba lihat kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 10 tahun terakhir ini berapa kali kita marah? Pada senyum nih, anak tahu makna senyum itu. Anak tahu makna senyum itu. Tak perlu diomongkan, anak tahu maknanya. Kalau belum bisa menghitung dalam 10 tahun, ambil 10 bulan. Dalam 10 bulan ini berapa kali kita marah? Kalau 10 bulan masih bisa belum bisa menghitung, enggak terhitung selama 10 bulan. Kurangi lagi. Itulah kualitas kita. 10 hari. Rasulullah 10 tahun kata Anas. Itu pun kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun karena memang setelah 10 tahun Rasul wafat. Rasul hidup di kota Madinah hanya 10 tahun. Sehingga Anas radhiyallahu anhu bertemu Rasul hanya 10 tahun karena Anas Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Wallahi di dalam agama Allah yang mulia ini terlalu banyak di dalamnya sesuatu yang bisa mengusir galau. Membaca Al-Quran mengusir galau. Duduk pengajian mengusir galau. Iman kepada takdir mengusir galau. Keyakinan bahwa rezeki telah tertulis oleh Allah mengusir galau. Nasib anak kita bagaimana ke depan, iman kita bahwa Allah telah mengaturnya mengusir galau, dia telah membawa catatan rezekinya mengusir galau. Terlalu banyak hal yang membuat hati ini sulit untuk dihinggapi penyakit galau. Kalau seandainya memang kita amalkan seperti yang Allah ajarkan kepada kita, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu ini muliakan Allah, apa yang bisa saya sampaikan pada materi sekarang ini. Dan untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada saya kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Sekiranya ada nanti pertanyaan yang tidak saya bacakan, ada kemungkinan karena saya tidak mampu menjawabnya atau rasanya, wah banyak Masya Allah pertanyaannya. Ini udah siap di rumah kayaknya atau gimana nih dari masih ada kah? Oh ini dari ibu-ibu, Masya Allah. Oh berarti kita adil kayak satu-satu, satu dari bapak, satu dari ibu-ibu. Gak nyangka saya pertanyaan sebanyak ini. Apakah karena materi galau kah? Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang yang selalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Dia memikirkan sesuatu terlalu banyak, pertanyaannya terlalu banyak memikirkan sesuatu di luar kendalinya dia. Untuk apa dia pikirkan ya? Sesuatu yang tidak bisa di luar kendalinya dia, untuk apa dia pikirkan?

hal yang aneh memang. Namun aneh tapi nyata. Termasuk ya, termasuk memikirkan bagaimana nasib anak kita nanti kalau kita tinggalkan. Di luar kendali kita. Pikirkan, difikirkan, difikirkan, difikirkan. Di luar kendali kita. Allah saja tidak memberikan kepada kita beban kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka jangan ikut campur dalam urusan Allah. Itu yang mungkin bisa Anda sampaikan ya dalam nasihat ini. Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah itu maha adil, maha kasih, maha sayang, maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya, maha mengatur. Serahkan kepada Allah yang memiliki sifat yang luar biasa itu. Jangan kita pikirkan terlalu jauh nanti bagaimana nasibnya, bagaimana ininya, bagaimana tunangannya, bagaimana suaminya nanti, bagaimana istrinya, apakah dia dapat istri yang soleha, bagaimana rumah tangganya nanti, padahal umurnya masih 3 bulan atau 3 tahun. Kan aneh, kita sering merasa bahwa seolah-olah kita bersuuzon, anak saya ini kalau saya tidak bekali dari sekarang harta, hidupnya pasti susah. Banyak manusia sekarang punya suuzon seperti itu pada anaknya. Kalau enggak saya bekali dari sekarang harta, dari penghasilan saya, nanti hidupnya enggak bakalan susah si anak ini. Salah, salah total. Mungkin ayah daripada Bapak Presiden Soeharto enggak nyangka anaknya bakal jadi Presiden 32 tahun di Indonesia ini. Mungkin, wallahualam, mungkin ya. Hanya mengatakan mungkin, karena tidak tahu. Mungkin, karena beliau anak petani kan. Dan mungkin ayahnya Bapak B.J. Habibie, Pak Presiden B.J. Habibie, gak menyangka bahwa anaknya dibutuhkan Jerman. Mungkin, wallahualam. Mungkin. Tapi kita terlalu memikirkan masa depan. Jangankan masa depan anak, masa depan kita enggak tahu gimana. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Setiap manusia yang hidup hari ini, dia tidak tahu besok akan dia melakukan apa. Besok apa yang terjadi pada dirinya? Dan ini salah untuk difikir-fikirkan. Dan boleh untuk diikhtiarkan saja. Jangan difikirkan. Ikhtiarkan boleh. Saya nabung ya untuk anak saya, mudah-mudahan tabungan saya ini bermanfaat untuk dia nanti. Ditabungkan. Boleh, gak ada masalah. Asal keluarkan zakatnya kalau sudah kena nisab. Ikhtiar boleh. Ikhtiar itu kemampuan kita. Dan Allah nyuruh kita ikhtiar. Gak ada masalah nabung. Tapi kan kita gak tahu. Apakah kita yakin anak kita ini bisa mencapai usia kuliah? Gak yakin kan? Gak ada yang jamin gitu loh maksudnya. Yakin maksudnya disini, gak ada yang jamin. Anak kita yang sekarang SD, apakah dia akan sampai ke bangku kuliah? Kita gak ada yang jamin kan? Namun ikhtiar gak ada masalah. Saya nabung untuk anak saya nanti gak ada masalah. Itu namanya ikhtiar. Hati tetap tidak ikut campur dalam bagaimana nasib dia nanti. Gak. Semoga kalau nanti dia kuliah, sudah ada uang tabungan untuk dia kuliah. Tapi kalau sudah kena nisab, harus keluarkan zakatnya. Jangan nabung di pola tabungan yang salah dengan syariat. Tabungan sesuai syariat saja.
Jadi hal yang aneh di luar kemampuan kita, lalu kita sibuk memikirkannya. Termasuk kita sebagai rakyat ini sibuk memikirkan urusan Pak Presiden. Mana nih itu? Kita rakyat yang kita pikirkan urusan Pak Presiden. Mana nih? Itu aneh menurut anak nih. Aneh menurut anak itu aneh. Kerjakan urusan kita. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara menghalau rasa kekhawatiran terhadap tauhid akhlak dan di dalam diri dan keluarga di zaman fitnah seperti saat ini? Lakukan ikhtiar seperti yang anda katakan tadi. Jangan dikhawatirkan masa yang akan datang. Lakukan apa? Ikhtiar. Khawatirkan masa yang akan datang itu gak boleh. Namun lakukan ikhtiar, berikan nasihat, sampaikan nasihat, ingatkan anak dan keluarga, ingatkan diri, bentengi, bawa kepada pengajian, sekolahkan di sekolah-sekolah agama kalau kita mampu untuk membayar uang sekolahnya. Jangan jauhkan dia daripada ayat-ayat Allah, jangan jauhkan dia daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepadanya sifat jujur, berikan kepadanya sifat amanah, tanamkan kepadanya akhlak-akhlak mulia sebagai ikhtiar kita. Bagaimana dia kedatang, jangankan dia, kita pun tak tahu, diri kita gak tahu, yang ada ikhtiar. Kata para ulama, wahai manusia, hari-harimu ada tiga. Hari yang telah engkau lalui, hari yang nanti akan engkau hadapi, dan hari yang sekarang sedang engkau lakukan. Hari yang lalu solusinya taubat. Hari yang akan datang solusinya serahkan kepada Allah. Pikirkan harimu yang sekarang. Berbuat apa, melaksanakan apa, berikhtiar apa. Subhanallah. Jadi seorang mukmin itu memikirkan yang sekarang dia hadapi apa, dia ngerjakan apa. Soal besok, besok lagi. Kalau ketemu besok dihadapi lagi. Dia tidak gentar dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan salah satu cara orang membuat hidup kita tidak nyaman, ditakut-takuti dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ditakut-takuti. Itu salah satu perangkap syaitan. Karena di antara yang diinginkan oleh syaitan setelah tidak berhasil menghalangi orang yang beriman untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang akan dia lakukan adalah liyahzunal ladina amanu. Dia ingin orang yang beriman itu sedih. Maka kalau kita pemikiran masa yang akan datang kemudian berakhir kepada kesedihan dan kekhawatiran dan kegalauan, itu perangkap syaitan. Namun memikirkan bagaimana masa yang akan datang lalu berikhtiar sekarang agar kemudian mudah-mudahan dengan ikhtiar sekarang masa depan anak saya menjadi masa depan yang baik, mudah-mudahan. Namun ikhtiar hari ini itu benar, tidak mengkhawatirkan, maksudnya tidak mencemaskan urusan dia dengan Allah tabaraka wa taala. Sadarkah kita bahwa nabi kita lahir yatim, kemudian kehilangan ibu dalam usia belum sampai 10 tahun? Sadarkah kita bahwa Imam Syafi'i juga anak yatim? Tapi apakah tidak memiliki ayah itu artinya masa depan seorang anak akan gelap?
Allahu'alam. Maka jangan ikut campur sesuatu yang memang urusan Allah. Jadikan sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Kemampuan kita berikhtiar, bukan masa yang akan datang. Ini dari ibu-ibu pertanyaannya, Pak Ustadz. Kalau apa ini? Ada konser musik dengan artis-artis terkenal, apakah kita boleh nonton? Niatnya mencari hiburan. Kalau Anda katakan haram, nanti takut ekstrim. Gini aja Bu, ini dari ibu-ibu, maka saya kembalikan kepada ibu. Gini aja, kalau ingin menjawab silakan jawab sendiri saja ya. Sekiranya sedang nonton konser itu yang katanya hiburan tadi, meninggal, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah ya? Udah jawab sendiri aja, nanti hukumnya ketahuan itu. Lagi joget-joget tuh, nonton artis yang tadi terkenal ditanyakan tadi, artis terkenal lagi konser, lalu kita datang ke konser itu, kemudian nonton dan ikut hiburan rakyat atau hiburan apalah namanya, meninggal di situ. Kalau meninggal hanya dua, husnul khatimah atau kira-kira ini larinya ke husnul khatimah atau su'ul khatimah ini? Silahkan jawab sendiri. Kalau kira-kira menurut ibu husnul khatimah, urusan ibu, bukan jawaban ibu, bukan jawaban saya. Wallahi fitrah manusia muslim tak ingin wafat dalam kondisi seperti itu. Dengan ini kita yakin bahwa yang seperti itu tak benar. Karena fitrah kita tidak ingin kita wafat dalam kondisi seperti itu. Dan nyaris orang yang wafat dalam kondisi seperti itu, kita apabila mungkin ada tontonan orang wafat dalam kondisi seperti itu, hati kita langsung mengatakan, ini wafatnya gak benar ini. Karena amalannya gak benar. Hiburan boleh selagi tidak haram. Bukan dilarang hiburan, tapi selagi tidak haram. Tapi sudah haram masih disebut hiburan, hiburan juga, tapi hiburan haram gitu loh. Hiburan juga, sama hiburan juga, tapi hiburan haram. Kita mengimani segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, tetapi ketika musibah datang, hati kita sedih dan gelisah. Sedih boleh, tapi galau jangan. Sedih boleh, galau jangan. Karena galau itu mengkhawatirkan masa yang akan datang. Kalau sedih karena sedang merasakan sesuatu yang terjadi sekarang, gak ada masalah, sedih boleh. Rasul kita saja sedih kok. Rasul kita sedih. Dan saking sedihnya beliau meneteskan air mata. Dan ketika orang Quraisy mengucapkan kata-kata kasar kepada Nabi kita tercinta, menolak dakwah, Rasul bersedih juga. Jadi sedih suatu hal yang normal. Sedih itu normal, sifat manusiawi. Dan akan datang sifat sedih itu apabila datang pemicunya. Ayah wafat, dan yang lainnya. Anak wafat, apalagi wafatnya mendadak misalnya, kita sedih. Ditipu orang bisnis misalnya, lalu kita sedih. Sedih itu normal, tapi galau di masa yang akan datang itu gak boleh.

0: Sering sekali yang membuat galau bukan masalahnya, tapi pikiran dan kekhawatiran kita. Iya, galau itu adalah kekhawatiran kita di masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan terjadi sebelah ini? Apa yang terjadi sebelah ini? Kalau begini nanti bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib anak saya? Bagaimana kejadian nanti? Nanti urusan nanti. Nanti urusan nanti. Sekarang hadapi. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman, bagaimana hati mereka ketika hidup di dunia. Dalam ayat yang sangat banyak Allah mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak takut berhadapan dengan masa-masa yang akan datang, tidak sedih memikirkan kesalahan masa lalu. Di orang yang beriman tidak gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Ustaz, BBM begini, Ustaz, ini begini, ekonomi kita akan begini, enggak gentar. Enggak takut. Kita hadapi sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ikhtiar sekarang boleh. Mulai saya nyimpan sekarang, Ustaz, silakan. Dalam bentuk emas, Ustaz, ya silakan. Dalam bentuk mata uang yang kokoh enggak turun, iya silakan. Ikhtiar boleh, takut enggak boleh. Nanti cadangan minyak, Ustaz, Selat Hormuz, Babul Mandab, Yaman sudah hancur, nanti emas ya sudah. Kalau enggak bisa naik sepeda, naik mobil, naik motor kita rame-rame. Enggak ada juga BBM untuk motor, kita beli sepeda rame-rame. Udah naik sepeda aja kita, ngapain? Enggak ada yang rumit. Ayah kita juga dulu naik sepeda, aman-aman aja, ada kita lahir. Lebih sehat. Jangan dikhawatirkan, hadapi. Lapang syukuri, sempit sabar. Dan hidup ini memang itu-itu aja, dari lapang sempit-sempit, lapang-lapang sempit-sempit, lapang. Oh, kita pernah bertemu dengan masa-masa sempit. Alhamdulillah, lewat juga, selesai juga sempit itu, lapang lagi. Lihat betapa orang Indonesia ini ketakutan di masa bakteri kecil yang tak nampak itu. Kenapa ketakutannya? Wajah-wajah ketakutan di mana-mana kita lihat. Sampai pakai penutup wajah. Pakai gak mau bersentuhan dengan orang. Berpapasan dengan orang, semprot. Kita nyaksikan sendiri kelakuan seperti itu. Gitu. Saking takutnya. Mungkin lebih parah mungkin rasa takut dan kekhawatiran di zaman itu dibanding informasi sekarang minyak akan naik dan semacamnya perang ini perang itu, mungkin lebih parah yang, tapi lewat kan, kita lewati, selesai juga. Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, tidak mungkin salah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sangat saat usri sulit sabar. Saat yusra, syukur. Itu rumus hidup, udah. Rumus hidup ini diajarkan Allah di dalam Al-Quran, diajarkan Rasul tercinta SAW dalam hadis. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar. Fakana khairan lah. Wa in asabathu darra sabar. Fakana khairan lah. Menakjubkan urusan orang mu'min. Seluruh perkara yang menimpanya, seluruh urusannya, semua kebaikan. Kalau sedang diberikan Allah kepadanya hal-hal yang membuat dia bahagia, dia pandai bersyukur dan itu yang baik untuknya. Kalau yang datang mudarat, petaka dan bencana, dia bersabar dan itu yang baik untuknya. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa hidup kita dua, sabar dan syukur. Kalau kita pandai meletakkan syukur di tempat syukur, sabar di tempat sabar, itulah dunia. Dunia itu aja kok. Enggak berubah. Cuman dengan keadaan yang berbeda-beda, tapi pindahnya dari lapang ke sempit, dari sempit ke lapang, dari lapang ke sempit, dari sempit ke lapang, begitu-begitu aja. Dari dulu sampai sekarang. Kadang kemudahan, kadang kesempitan, kadang kelapangan, kadang kesempitan, Kadang yang membuat kita bahagia, kadang yang datang membuat kita sedih. Muter-muter di situ aja hidup. Maka di saat kita sempit, kita bersabar. Rasanya tidak pernah rakyat Indonesia lebih dahsyat dibanding dijajah oleh penjajah yang luar biasa menjajah negeri kita. Tapi ayah kita hidup. Kakek kita melewati masa-masa sulit itu. Sampai mereka harus lari ke hutan menyelamatkan keluarga dan anaknya. Itu dialami oleh kakek. Saya sendiri yang pernah bertemu dengan beliau. Di saat masa penjajah datang menjajah kita. Tapi alhamdulillah selesai. Wallahualam. Jadi memang jangan terlalu dicemas khawatirkan. Ustaz, bagaimana meyakinkan hati bahwa kelak di akhirat kita mendapatkan kenikmatan sedangkan di dunia kita sudah banyak menikmatinya? Kalau kita banyak menikmati di dunia, datangkan rasa syukur. Datangkan rasa apa? Rasa syukur. Kalau memang kenikmatan-kenikmatan itu adalah alhamdulillah diberikan oleh Allah dengan jalan yang halal, datangkan rasa syukur. Kenikmatan datang dari jalan yang halal. Hati-hati. Karena kalau kenikmatan datang dari jalan yang haram, itu harus ditinggalkan. Bukan disyukuri, tapi ditinggalkan yang haramnya itu. Karena prinsip seorang mukmin, seberapa mudah saja yang penting halal. Seberapa dapat saja yang penting halal. Kalau dapatnya sebulan hanya 150 juta ya gak apa-apa, yang penting halal gitu. Seberapa dapatnya aja, gak harus target 1,5 miliar gak. Seberapa dapatnya saja yang penting halal. Kalau memang mudah hanya diberikan oleh Allah 100 juta ya 100 juta, alhamdulillah yang penting halal. Kalau mudahnya 500 juta, alhamdulillah yang penting halal. Biarlah teman-teman kantor dapatnya 5 miliar, saya 500 juta, gak apa-apa, yang penting halal gitu. Seberapa mudahnya saja, yang penting halal. Seberapa yang Allah berikan saja, yang penting halal. Seberapa yang Allah berikan itu tidak mesti harus 300 ribu ya Pak ya. Seberapa yang Allah mudahkan, penting halal. Berapa yang Allah mudahkan, terserah Allah memudahkannya. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan untuk orang yang Allah inginkan, Allah juga yang tidak melapangkan untuk orang yang Allah inginkan. Seberapa yang Allah mudahkan saja, seberapa yang Allah takdirkan saja, yang penting halal. Seberapa dapatnya, yang penting halal. Ini prinsip hidup orang mukmin. Seberapanya saja, terserah. Kalau memang ternyata sebulan Allah kasih 1 miliar, alhamdulillah. Gak apa-apa 1 miliar. Gak dapat 10 miliar juga gak apa-apa. Hal yang sama berlaku kalau 5 juta, 10 juta, 30 juta, 35 juta, 50 juta, terserah. Yang penting halal. Seberapa yang Allah mudahkan, yang penting halal. Kita ikhtiar wajib. Seberapa yang Allah mudahkan, kita terima, yang penting halal. Dan jangan sekali-kali tergiur dengan melakukan yang haram demi mendapatkan rezeki. Begitu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau memang kenikmatan datang dengan jalan yang halal, alhamdulillah, syukuri. Dan tunjukkan bahwa kita diberikan kemudahan dengan nafkahi keluarga sesuai dengan kemudahan itu. Lakukan amal-amal saleh sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan juga. Wallahu a'lam. Apakah takdir tidak bisa berubah sama sekali? Kalau takdir yang dimaksud catatan lauhul mahfuz, tidak berubah sama sekali. Rasul yang mengatakan tidak berubah. Rasul SAW mengatakan, apa yang telah dituliskan menimpamu, takkan tidak datang menimpa. Dan apa yang dituliskan tidak menimpamu, takkan datang menimpa. Pena sudah diangkat dari catatan takdir, dan catatan takdir telah kering. Nas tegas dari Nabi, takdir tidak berubah, yang ada di lauhul mahfuz. Lalu apa makna doa merubah takdir? Perubahan terjadi dalam apa yang kita rasakan, bukan catatan takdir.
1: apa yang kita rasakan terjadi berubah. Kenapa? Buah daripada doa. Bukankah takdir awalnya Nabi Zakaria istrinya mandul tak punya anak? Takdir awalnya begitu. Kemudian Nabi Zakaria, Allah ceritakan kepada kita, berdoa di usia yang sudah 70 atau 80 tahun. Ada sebagian ulama mengatakan 70 tahun, sekian. Ulama lain mengatakan sudah 80 tahun. Dan nas tegas dalam Al-Quran, rambut dan jenggot beliau semua sudah putih. Bayangkan. Istri beliau ketika lagi usia subur saja gak punya anak, karena mandul. Sekarang usia istri beliau usianya juga segitu. Sudah nenek-nenek. Mandul usia tua. Satu saja dalam realita kehidupan tak punya anak. Namun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Taala dan Allah mengatakan, kami kabulkan doanya, kami perbaiki istrinya. Terjadi perubahan? Iya, dirasakan Nabi Zakaria buah daripada doa. Semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Bukan Lauhul Mahfuz yang dirubah, bukan. Nabi sudah mengatakan rufi'atil qalam. Pena sudah diangkat. Rufi'atil qalam. Pena sudah enggak turun lagi untuk menuliskan sesuatu yang baru, enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh jadi harta yang sedang Allah berikan kemudahan kepada kita sekarang, boleh jadi dia adalah buah daripada doa kita sekian tahun yang lalu. Boleh jadi. Kita gak tahu. Tapi suatu saat kita pernah berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat khusyuk, dengan doa yang sangat luar biasa, berlinang air mata karena kondisi ketika itu kita dizolimi dan semacamnya, atau kita merasa dihina oleh seseorang, sehingga kita benar-benar menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati dan dikabulkan oleh Allah setelah 10 tahun baru Allah lapangkan. Boleh jadi rezeki yang lapang sekarang buah daripada doa kita di masa lalu. Kita gak tahu, semua itu adalah catatan takdir. Hal yang sama seperti doa Nabi Zakaria tadi, namun semuanya sudah ada dalam catatan takdir, bukan tidak ada dalam catatan takdir. Wallahu'alam. Adapun catatan takdir, Allah sudah mengatakan ma yubaddalul qawlu ladayya, keputusan di tanganku, di sisiku tidak dirubah-rubah. Tidak dirubah-rubah keputusan.

Ketika, ini mungkin pertanyaan terakhir pada hari ini, kesempatan ini, ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai, seperti pekerjaan, bisnis, atau sedang dapat rezeki yang sempit, apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang muslim? Introspeksi, istighfar, ikhtiar, atau tawakal? Pertama, sabar. Dan tidak menyalahkan Allah dalam takdirnya. Tidak ngedumel dengan takdir Allah. Tidak merasa Allah salah dalam mentakdirkan itu kepada kita. Jadi dia sabar. Hati legowo menerima walau sedih. Ini sifat perdana di saat yang datang adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu kita introspeksi diri. Apa yang salah dari diri kita, apa yang salah dari amal kita, apa keteledoran dari pekerjaan tersebut sehingga merugikan, apa keteledoran kita dalam hal tersebut sehingga kita ditipu orang. Dan kita mulai ikhtiar menutupi kesalahan-kesalahan yang mungkin telah ditemukan dalam introspeksi tadi. Kalau ikhtiar sudah dijalankan, tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang masih ada yang tidak sempat untuk kita bacakan dan kita jawab sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita seorang mukmin dan mukminah yang menikmati hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan syariat Allah, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali untuk menjadikan kita hidupnya indah dan nikmat. Karena Allah menurunkan Al-Quran adalah rahmat, dan Allah mengutus Rasul adalah rahmat. Maka ketahuilah bahwa mendekat kepada agama Allah dan mengamalkannya adalah agar semakin banyak rahmat-rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan dalam hidup kita. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah, dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan jauhkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك إيمانا.

وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara surat yang dianjurkan untuk dibaca ketika salat Jumat adalah surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah. Kita dianjurkan membaca juga ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika salat Istisqa pun kita dianjurkan untuk membaca. Apakah kita sebagai seorang Muslim yang tahu bahwa dunia ini akan berakhir, yang dia faham dan mengerti bahwa dirinya membutuhkan bekal untuk kehidupan selanjutnya, memahami dan menghayati apa yang sering dibaca oleh imam kita? Atau boleh jadi yang ada dalam bayangan kita adalah kapan solat itu berakhir? Surat Al-Ghashiyah, Allah Azza wa Jal mengatakan: Hal ataka hadithul ghashiyah. Ada sebuah berita yang lebih penting daripada semua berita yang kita ikuti setiap hari. Berita yang bukan sekedar menentukan apa yang terjadi di hari esok, tetapi menentukan nasib kita, bahagia atau sengsara. Berita tentang suatu hari ketika harta tidak lagi berguna, ketika anak-anak tidak mampu membantu dan menolong. Allah Azza wa Jalla mengatakan: Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika harta yang kita kumpulkan, ketika usaha yang kita bangun, ketika reputasi yang kita dapatkan, ketika anak-anak yang sukses tidak dapat membantu kita. Hari tatkala rumah yang kita banggakan telah kita tinggalkan. Jemaah rahimakumullah, Allah memulai surat Al-Ghashiyah itu dengan mengatakan: Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah datang kepadamu berita? Berita apa? Berita tentang Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah adalah salah satu nama dari nama-nama kiamat, karena pada hari itu diliputi oleh segala sesuatu yang menakutkan, dan hari itu meliputi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Apakah kita pernah mendengar tentang kiamat? Sering. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah berita tentang kiamat itu sudah masuk ke hati kita? Ketika orang disampaikan kepadanya besok BBM naik, besok BBM akan habis di kota Jember ini, kalau seorang warga Jember mendengarnya saja tapi berita itu tidak berubah sikapnya, apa guna? Besok pagi dilihat antrian di SPBU. Ada apa ini? Loh, engkau enggak dengar? Loh iya sudah dengar dari kemarin. Engkau tidak siap-siap. Ketika disampaikan di barak-barak ini bahwa saya besok air akan mati. Apa yang kita lakukan di malam hari? Air hanya akan mengalir sampai jam 12 malam. Kita akan siapkan timba, gentong, apapun yang bisa untuk menampung air. Hal ataka hadithul ghasyah? Apakah merubah sikap kita sehingga kita kembali kepada Allah? Kita bertobat. Kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibadah kita bertambah. Salat Jumat kita di shof pertama. Tatkala azan dikumandangkan, kita meninggalkan semua kesibukan kita. Sang istri bertanya, "Ada apa, Mas?" Lalu sang suami mengatakan, "Hal ataka hadithul ghasyiah?" Apakah sudah sampai kepadamu berita? Jamaah rahimakumullah, Allah menggambarkan di surat Al-Ghasyiah ini hanya ada dua wajah manusia. Tidak ada yang ketiga. Ya, wajah yang pertama adalah wajah yang tunduk penuh dengan kehinaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wujuhu yawma idzin khashiyah. Wajah-wajah pada hari itu tunduk, lesu, hina, tidak berhasrat dengan kehidupan ini. Hari ini kita melihat wajah yang berseri-seri. Habis mandi, dia pakai parfum menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dari wajah kita dapat melihat orang ini sedang gundah, atau sedang galau, atau sedang ditimpa hutang yang membuatnya bingung. Kita bisa melihat. Dan pada hari itu Allah menceritakan wujuhu yawma idzin khashiyah. Wajah itu tunduk jamaah, lesu, tiada guna dia ingin kembali. Kenapa? Tatkala dia hidup di dunia, ayat-ayat Allah dibacakan dia abaikan. Khutbah Jumat disampaikan, kadang-kadang dia bicara sendiri. Adzan dikumandangkan juga tidak ke masjid. Nanti akan datang hari di mana engkau tidak lagi bisa tersenyum. Tidak bisa lagi memasang wajah seakan-akan kau bahagia. Ini orang akan tunduk ketika ketundukan tidak lagi berguna dan bermanfaat buat dirinya. Seperti seorang ketika berbuat salah, kemudian dia dibawa ke ruang sidang, dan dia tahu tidak ada yang dapat membantu dan menolongnya dari keluarga, dari kawan, dari sanak famili. Maka dia hanya akan tunduk. Tapi apa gunanya tunduk pada hari itu? Amilatun nasibah. Ini orang bekerja dan capek. Dia beramal. Boleh jadi di neraka dia merasakan begitu kerasnya kehidupan di neraka. Azab, siksaan yang tidak ada solusi untuk keluar dari. Atau ini orang amilatun nasibah tasla narun hamilah. Orang ini ketika di dunia dia pekerja keras,
1: tapi hanya untuk dunia. Dia berkeringat hanya untuk dunia. Kulitnya hitam hanya untuk dunia. Mungkin kakinya sampai cacat hanya untuk dunia. Dia tidak pernah memikirkan bekal dia untuk akhir.
0: Dia rajin beribadah mungkin,
1: tapi tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan.
0: Dia beribadah tapi tidak ikhlas, gak ada guna. Tasla naron hamia.
1: Dia masuk ke neraka yang sangat panas.
0: Dia haus di sana. Tusqa min ainin ania. Mereka diberi minum dari mata air yang mencapai puncak panasnya. Mereka akan lapar di sana, akan disediakan makanan buat mereka. Karena manusia untuk hidup butuh minum dan makan. Apa kata Allah? Makanan mereka laisa lahum ta'amun illa min dhari. Makanan mereka tiada lain adalah makanan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu tidak mengemukkan tubuh mereka, tidak membuat lapar mereka hilang. Sampai minuman pun jadi sarana siksaan buat dia. Tidak seperti orang-orang yang dipenjara, sebesar apapun kesalahan, kejahatan dia, waktu makan dia makan, waktu minum dia minum. Tapi di neraka, makanan pun akan merusak mulutnya, membuat ususnya terburai. Bagaimana wajahnya tidak sedih dan tunduk? Adapun wajah yang kedua, Allah menyebutkan wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah yang kedua adalah wajah orang-orang yang penuh dengan kenikmatan. Berseri-seri wajah. Kenapa dia bisa seperti itu? Allah mengatakan ini berbeda dengan yang pertama, wujuhu yawma idzin khasyah. Ini orang tidak ada kesedihan di wajahnya, tidak ada ketakutan, tidak ada kesakitan, tidak ada utang yang dia pikirkan, tidak ada masalah sama sekali buat dirinya. Allah mengatakan lisa iha radiyah. Ini wajah yang seperti ini, dia ridho dengan apa yang dia perbuat dulu di dunia. Dia kerja keras untuk akhirat. Dia sholat 5 waktu, dia tambahkan sholat sunnah, dia puasa Ramadan, dia hindarin hal-hal yang haram. Memang berat dia meninggalkan yang haram, sulit untuk sholat 5 waktu, tapi dia paksakan. Maka dia ridho pada hari itu. Bagaimana orang ini tatkala mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, lalu dia mengatakan kepada orang-orang, ha umuqra'u kitabiyah, kalian baca rapotku ini, baca kalian. Dia yakin bahwa kehidupan ini akan berakhir. Maka tatkala dia beramal, beribadah, dia yakin dengan hari akhir. Apa yang akan dia dapatkan di sana? Fi jannatin 'aliyah, rumahnya berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiya, enggak ada lagi celaan. Mungkin tatkala hidup di dunia dia dicela, so alim, so ahli ibadah, dikatakan haram. Teman-temannya mengatakan, udahlah urusin dirimu sendiri. Tapi di sana dia tidak lagi mendengar suara-suara sumbang. La tasma'u fiha laghiya, fiha 'ainun jariyah, ada mata air yang mengalir menjadi sungai-sungai, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamr, sungai dari air tawar yang segar. Di dunia susah nih orang tuh, tapi di akhirat dia akan mendapatkan fiha surur marfu'ah. Ada ranjang-ranjang yang ditinggikan bersama perempuan-perempuan yang cantik dan mempesona, bersama bidadari-bidadari yang menanti. Di dunia dia tundukkan pandangannya, dia jauhi dirinya dari perzinaan, padahal semua orang punya nafsu untuk itu, dia jaga. Tapi di situ ada ganti buat dia. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia untuk dinikmatin. Wa namariku masfufah, bantal-bantal yang tersusun untuk bersandar. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan di situ ada permadani-permadani tempat engkau bersenang-senang bersama keluargamu, bersama istri-istrimu, dan menyambut tamu-tamumu. Jamaah rahimakumullah. Tapi kebanyakan kita lebih mementingkan dunia. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: mohon penjelasan untuk kita semua bagaimana kita untuk bermanhaj dan bermadhab.
1: Nah, bermanhaj yang dimaksud dengan manhaj adalah jalan. Yang dimaksud dengan bermanhaj adalah jalan. Bagaimana kita dan apa jalan yang kita tempuh di dalam beragama, tentunya adalah manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sudah kita sebutkan keutamaan para sahabat dan juga kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah, sehingga tidak ada cara kecuali kita memperhatikan dan kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah dan memahami keduanya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di sana bisa kita dapatkan athar-athar para sahabat di dalam sebagian kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, dan kita bisa mendapatkan athar-athar dari para sahabat radhiyallahu anhum di dalam kitab-kitab yang banyak memuat athar-athar mereka seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga Musannaf Abdul Razzaq dan juga yang lain. Maka untuk meringkas itu semua, caranya adalah kita belajar dari seorang guru, karena dialah yang sudah terlebih dahulu mendahulu kita berkecimpung di dalam ilmu, sehingga tidak perlu lagi kita mencari-cari. Dengan kita menghadiri majelis ilmu dan belajar dari seorang guru, maka itu akan meringkas cara kita di dalam bermanhaj. Dan sebagian membatasi manhaj dengan cara bersikap. Dan ini adalah istilah yang baru. Dan manhaj secara umum adalah jalan agama. Tidak terbatas pada bagaimana bersikap dengan fulan dan juga fulan. Apakah dia adalah seorang ahli bid'ah ataukah dia dihajar dan seterusnya. Membatasi manhaj pada perkara tertentu. Manhaj ini jauh lebih luas daripada yang dibayangkan. Manhaj di dalam akidah, manhaj di dalam ibadah, manhaj di dalam bermuamalah. Adapun madhab, maka para ulama menjelaskan bahwasanya bermadhab hukumnya bukan wajib. Bermadhab hukumnya tidak wajib. Yang dimaksud dengan bermadhab adalah seseorang mempelajari ilmu fikih, mempelajari fikih dimulai dari madhab tertentu, yaitu mempelajari satu kitab di dalam madhab tertentu, di dalam madhab Syafi'i misalnya, kemudian dia mempelajari kitab-kitab fikih di dalam madhab

0: setelah dia mampu maka mempelajari yang lebih luas daripada itu sampai akhirnya dia lain madhabnya, maka dia telah bermadhab. Artinya memulai ilmunya dengan madhab tertentu. Dan ini tidak masalah, karena tidak mungkin di antara kita bisa mempelajari sesuatu secara langsung. Tidak mungkin di antara kita langsung mempelajari empat madhab semuanya, langsung mempelajari dalil-dalilnya dan seterusnya. Tapi yang sesuai dengan kemampuan kita, mempelajari satu madhab terlebih dahulu dan mengetahui dalil-dalilnya, kemudian setelah itu kita perluas sampai akhirnya seseorang sampai kepada tingkatan di mana dia bisa menguatkan atau melemahkan sebuah pendapat dan seterusnya. Kita katakan ini boleh, tetapi bukan perkara yang wajib. Dan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka melakukannya demikian. Mereka mempelajari satu madhab. Ada yang mempelajari madhab Hambali di awal mula dia belajar. Ada yang mempelajari madhab Syafi'i di awal mula dia belajar. Sehingga mereka, ya, setelah disebutkan namanya, disebutkan Asy-Syafi'i atau yang lain, Fulan bin Fulan Al-Hambali, Fulan bin Fulan Al-Hanafi, Fulan bin Fulan Al-Maliki. Dan tidak masalah, dengan syarat dia tidak ta'assub dengan madhabnya. Apa yang dimaksud dengan ta'assub? Yang dimaksud dengan ta'assub adalah menganggap bahwasanya madhabnya pasti benar dan selain madhabnya pasti salah, atau menganggap madhab seakan-akan itu adalah agama dan imamnya seakan-akan dia adalah seorang Rasulullah yang tidak boleh diselisihi dan tidak boleh salah. Tidak boleh yang demikian, dan ini menyelisihi pesan dan juga wasiat dari para imam semuanya, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lain. Tidak ada di antara mereka yang menganggap dirinya maksum. Dan mereka berpesan apabila mereka salah dalam satu pendapat dan menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah mereka mengambil hadis Rasul dan meninggalkan pendapat imam. Ini menunjukkan tentang tidak bolehnya seseorang fanatik dengan mazhab tertentu. Silakan bermazhab dengan Syafi'i misalnya, tapi tidak boleh dia fanatik dan juga ta'assub menganggap bahasanya mazhab dia adalah yang benar dan yang lain adalah salah. Maka ini tidak diperkenankan di dalam agama, dan hukumnya adalah tidak wajib. Seandainya ada di antara kita mempelajari agama tanpa bermadhab, dia belajar hadis, kemudian dia memahami maknanya, kemudian mengamalkan isinya, dan dia tidak kenal madhab ini madhab itu, maka sah agamanya. Habis. Baik. Maka yang demikian diperbolehkan dan amalannya sah. Amalannya sah. Jadi kita katakan bahwasanya bermadhab ini hukumnya tidak wajib dan dia ada boleh. Seandainya seseorang tidak bermadhab di dalam agamanya dan dia mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan, maka yang demikian tidak masalah. Wallahu taala a'lam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Nah, kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti ikhtilaf? Ya? Pasar anti ikhtilaf. Ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilaf, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada

0: apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Tiap dia mengendari merem terus, Pak. Nah, mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram?
1: Halal.
0: Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.

0: Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal? Nabi SAW mengabarkan, ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka. Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fa fimal amal? Untuk apa kita beramal sekarang? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis, ya tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. I'malu, hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya, jangan kita meninggalkan amal. Ya. Dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya. Allah sudah menakdirkan kita rezeki. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai salat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahtatiba ahadukum hazmatan min hatab thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas ala nas a'tauhum a'tauhu aw mana'uh. Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar di kebun, ya, kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pintar, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia. Ya. Semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat. Kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminul Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Siapakah yang berhak memiliki kado pernikahan, suami atau istri? Karena ketika pisah itu kado tersebut jadi masalah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siapakah yang memiliki kartu pernikahan, ya? Ketika ada orang menikah, kemudian dia mengadakan walimah, ada beberapa undangan yang ngasih kado, ya, siapakah yang memiliki kado ini? Ya, terutama tadi ditanyakan ketika terjadi perpisahan sehingga mereka mempermasalahkan kado tadi. Seperti gono gini ya. Kalau ini nilainya kecil mungkin tidak dipermasalahkan. Kalau sebatas amplop yang nilainya kecil. Tapi kalau itu nilainya besar, misalnya kado pernikahan bentuknya kulkas atau bentuknya mobil bahkan ya. Misalnya sesuatu yang nilainya mahal, jam tangan. Kemudian mereka ketika setelah nikah enggak cocok dalam kurun waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa hari, milik siapakah kado semacam ini? Para ulama memberikan rincian seperti ini. Jika kado pernikahan itu diberikan atau diberi oleh keluarga suami atau teman suami, kenalan suami atau semua orang yang berhubungan dengan suami, maka yang menjadi pemiliknya adalah suami. Sebaliknya, ketika kado pernikahan itu datang dari keluarga istri, teman istri atau teman ayahnya istri, teman semua yang berhubungan dengan istri, maka hukum asalnya dia milik istri. Kecuali jika pemberi kado menjelaskan peruntukannya. Misalnya dia dari keluarga istri tapi tertulis untuk suami. Misalnya dari kakaknya istri atau dari pamannya istri kemudian ingin memberikan kado untuk suaminya. Dan bentuknya adalah sesuatu yang khusus bagi lelaki, misalnya sandal lelaki. Maka kita bisa memahami bahasanya kado ini kado milik sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau tidak ada peruntukannya, hukum asalnya kembali kepada asalnya, kepada dari mana kado itu datang. Wallahu a'lam.
2: Demikian pertanyaan jawaban dari Ustadz Ami. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang kita nanti-nanti syafaatnya di hari kiamat. Tidak masalah seseorang mengatakan demikian. Ya, semua kita mengharapkan apa? Kelak mendapatkan syafaat. Tapi bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut? Semua kita menanti syafaat. Ya. Tapi yang perlu kita ingat bagaimana cara mendapatkan syafaat tersebut. Maka caranya sudah kita sampaikan. Dan hendaknya seorang muslim punya keinginan yang lebih tinggi. Apa? Menjadi orang yang memberi syafaat. Ya, jangan kita hanya ya meminta atau mengharap. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang memberikan syafaat. Karena orang-orang yang beriman kelak mereka juga akan memberikan syafaat bagi saudara-saudara. Ya, kenapa kita tidak berusaha untuk dan berangan-angan untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat? Seperti misalnya syuhada,

0: meninggal fisabilillah, dia akan memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Nikmat. Ya, bisa memberikan syafaat untuk 70 orang di antara keluarganya, memberikan syafaat kepada bapaknya, ibunya, ya, adiknya, kakaknya, mungkin ada di antara mereka yang berdosa, mendapatkan maksiat. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi 70 orang keluarganya, berangan-angan meminta kepada Allah supaya dijadikan orang yang memberikan syafaat. Dan disebutkan dalam hadis, orang yang suka mencela orang lain dan melaknat orang lain tidak akan bisa menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, kalau di dunianya saja dia suka mencela orang, melaknat orang, mengatakan semoga Allah melaknatmu dan seterusnya, maka orang yang demikian menunjukkan bahwasanya dia tidak penyayang kepada orang lain. Padahal syafaat, ya, dasarnya adalah karena kasih sayang dia kepada orang lain. Karena sayang dia kepada saudaranya, maka dia memberikan apa? Syafaat. Nah, kalau orang sudah suka mencela di dunia, suka melaknat, maka bagaimana dia menjadi pemberi syafaat di hari kiamat? Nah,
1: menonton acara paranormal haram hukumnya diharamkan dan rasulnya. Allah artinya, jika engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka dan janganlah engkau ikut duduk bersama mubah pembicaraan dari mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala kepada pembicaraan mubah lainnya. Dan ramal satu perbuatan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengetahui akan hal gaib baik yang telah lalu ataupun yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menonton acara ramal diharamkan dalam agama Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan arrafan فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولْ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Barang siapa yang mendatangi kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, atau arraf, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, maka sungguh lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fa sa'alahu an syai lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya kepada tukang ramal tersebut, maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari 40 malam. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi menonton acara ramalan di dalam agama, di dalam televisi nasional, maka ini diharamkan hukumnya berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Na'am.

0: Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum salam warahmatullah. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu tentu dia akan banyak menyebutnya, dia akan senang bersamanya, dan selalu dia akan kangen, tidak rindu. Tidak rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabba ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang, antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah sudah mudah mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya, sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
1: Afwan, Anda pernah lihat ada ustaz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkurban dengan 70 ekor unta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor unta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah? Untuk belikan mobil mewah? Untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam ghanimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Itu pun beliau sedekah. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW, bagi Nabi dunia itu sangat sangat ringan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi jadahu haba'udhah. Ya. Kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa yang disepakati? Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Iya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz. Dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lainnya.
1: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam, karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara.

kowe gak ngerti kok. Mas liberal itu apa toh mas? Mas panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu. Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka. Ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua. Pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India? Membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan. Ada? Wah, apaan tuh Hindu India? Hindu Nusantara yang benar. Kristen Nusantara. Ada? Cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh pak, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh dijelaskan panjang lebar, pak Wahabi itu apa pak? Ya pokoknya oh dijelasin loh. Kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya nggak tahu pak Wahabi. Coba. Jadi, lucu. Nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh nggak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih, dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut nggak ambil pusing, wong debat sama ustadz kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat anak saya. Lah wong di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustadz yang ngeyel tadi, ustadz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak kenalah. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah gak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa?

0: Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita tidak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon, batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Si syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seorang. Bayangkan orang kalau minum khamar, apa yang dilakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Dan suruh wanita menikah pakai wali. Kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu. Itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takabul, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karena jangan ragu bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya. Tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu gak ada itu orang kayak gitu. Gak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke gak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke setelah sekian lama nanti dididik diri ini. Kebahagiaan teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezatnya yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidzah, ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu. Kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut. Dan itu yang dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak, itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada, dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustaz-ustaz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri anda. Dengan itu insya Allah anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%, karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikop, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia yang ancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan, suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat, artinya dikirnya nyambung, serius konsen, jangan mulut komat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa idahum mubsirun, pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan, gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika terus kemudian Antum jangan percaya ada orang memprediksi di tubuh ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah jadi jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari. Diusir balik lagi, diusir balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana kita bertobat dari maksiat? Seperti kasus ketika pernah mengajarkan alat musik atau gitar dan amalan maksiat lain, dan kita ketahui yang diajarkan menyebarkan ilmunya ke orang lain dan melakukan maksiat tersebut di depan publik, sudah main musik di acara-acara. Jelas yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri, ya, bertobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan taubat yang nasuha, yang di dalamnya terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah penyesalan dengan sebesar-besarnya telah melakukan kemaksiatan tadi dan telah mengajarkan kemaksiatan tersebut kepada orang lain. Ya, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamu at-taubah au kama qala. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah inti dari taubat diawali dengan penyesalan. Kalau seseorang bertobat tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, berarti belum terpenuhi syarat. Apabila dia ingin bertobat, masih merasa senang, masih merasa tenang dengan kemaksiatan, tidak merasa pedih hatinya ketika mengingat kemaksiatan tersebut, tidak merasa menyesal, berarti belum terpenuhi syaratnya. Syarat pertama harus menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan tersebut, ditinggalkan, dijauhi barang-barangnya, tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad, ya, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak melakukan itu kembali di masa yang akan datang, tidak akan mengajarkan lagi dan tidak akan melakukan itu lagi di masa yang akan datang. Kalau demikian terpenuhi syaratnya, 3 syarat ini, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah SWT. Dimulai dari diri kita. Bagaimana dengan orang yang pernah kita ajari? Sebagaimana kita dahulu pernah mengajarkan itu kepada orang lain, maka sebisa mungkin kita terangkan kepada mereka tentang hukumnya. Kalau memang kita masih bisa bertemu dengan mereka atau dikirim dengan tulisan, ya, sebagaimana mereka dahulu bisa dengan sebab kita melakukan kemaksiatan tadi, maka kita usahakan memberitahukan kepada mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, menghormati gurunya, masih mendengarkan ucapan gurunya. Dan ini banyak. Sebelumnya dia mengajak kepada satu aliran atau satu firqah. Setelah itu ternyata dia tahu bahwasanya firqah tadi, aliran tadi adalah aliran yang sesat. Padahal sebelumnya dia sudah mengajak-ajak manusia yang lain untuk mengikuti aliran tadi. Maka hendaklah dia berusaha mengajak kembali orang-orang yang pernah dia sesatkan kembali kepada jalan yang benar. Kalau Allah memberikan hidayah, alhamdulillah, ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, justru mencaci maki gurunya dan kekeh dengan pendapatnya, maka innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kalau memang bisa mereka ikut kembali kepada jalan yang lurus, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau mereka tidak menerima apa yang kita ucapkan, maka hidayah taufik ini bukan di tangan kita, tapi itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hukumnya wanita menonton video ceramah kajian ustadz atau memandang ke layar di saat kajian live? Tidak apa-apa asal tidak dengan syahwat. Tidak apa-apa asal tidak dengan syahwat. Kalau dengan syahwat jadi gak boleh. Sesuatu yang boleh dibuka itu artinya boleh dilihat. Kaidahnya begitu. Sesuatu yang boleh dibuka itu artinya boleh dilihat. Apakah wajah saya boleh dibuka? Boleh, berarti boleh dilihat. Dan ini nas tegas para ulama, termasuk ketika mereka berbicara tentang cadar dan tidak cadar, tentang wajibkah bercadar, tidak wajibkah bercadar. Yang mengatakan tidak wajib bercadar mengatakan boleh melihat wajah wanita, karena memang tidak diwajibkan bercadar. Ulama yang berpendapat tidak wajib bercadar berpendapat boleh melihat wajah wanita, karena memang tidak Allah wajibkan bercadar. Dan ulama yang berpendapat bahwa wajib bercadar tidak boleh memandang wajah wanita. Dan wajah laki-laki lebih ringan daripada wajah wanita. Dan tidak ada pendapat ulama yang mengatakan wajah laki-laki wajib ditutup. Maka sesuatu yang boleh dibuka, konsekuensi hukumnya boleh dilihat. Kecuali datang sesuatu penyebab supaya tidak dilihat. Ada wanita berhijab lewat, nampak tidak ada masalah. Karena nampak bajunya, dia berjalan. Namun ada penyebab, ada sesuatu di dalam pandangan itu yang membuat kita akhirnya tidak sekadar memandang, tapi sudah ada sesuatu yang syahwat melihat wanita lewat, di situ menjadikannya haram untuk melihat. Demikian juga dengan pertanyaan tadi. Karena sebagian orang mengatakan haram, haram dari mana? Itu haram itu Ustaz tampil di televisi, istri saya jadi syahwat melihatnya. Yang salah istri Anda bukan Ustaz. Kenapa juga Ustaz yang salah kan? Iya kan? Maka sesuatu yang tidak wajib ditutup oleh syariat, tidak wajib ditutup, tidak diwajibkan ditutup, itu artinya boleh dilihat. Namun kalau sudah pakai syahwat enggak boleh. Makanya Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardahu, ketika di musim haji ada wanita yang bertanya kepada Nabi SAW. Fadl masih muda, wanita itu pun wanita cantik. Fadl melihat Nabi memalingkan wajah Fadl. Kata para ulama, Nabi khawatir anak muda dipalingkan wajahnya oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya keharamannya adalah keharaman terlihat, maka wanita ini harus ditegur. Hak yang haram terlihat dari wajahmu. Namun Rasulullah hanya memalingkan wajah. Fadlan ini juga dalil dalam masalah cadar. Wallahu a'lam. Saya pernah punya pengalaman. Saya pribadi pernah punya pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah sering saya ceritakan, mudah-mudahan yang sudah pernah mendengar mendapatkan manfaat dan mengulang, yang belum pernah mendengar juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Kita turun di mendarat di Surabaya, kemudian ketika naik taksi melihat penampilan kita muslim begini, supir taksi langsung nanya, sunan ampel mas? Kita katakan enggak, kita enggak mau sunan ampel. Emang kenapa? Wah, oh, mulai cerita sunan ampel itu begini, begini, begini, begini. Kecintaannya kepada orang soleh, masya Allah. Ya bagaimanapun, menurut keyakinan para kaum muslimin, ini orang soleh ya. Terlepas soleh atau tidak soleh, Allah yang tahu. Sejarah beliau hidup, beliau yang nyata, yang nanti Allah yang akan menghisab di akhirat. Tapi keyakinan adalah orang soleh. Cintaan sudah bagus. Tapi kita ingin pancing sampai dia menyampaikan yang berlebihan. Oh, beliau orang sakti mas, soleh, sakti. Sholat Jumatnya saja ke Mekah. Sholat Jumatnya ke Mekah. Padahal zaman beliau hidup kita tahu belum ada pesawat kan. Sholat Jumatnya ke Mekah. Oh gitu ya. Kok bisa mas? dari Surabaya begini ke sana sholat Jumat? Iya, karena orang soleh. Oh, jadi karena soleh bisa secepat itu sampai ke Mekah? Iya. Menurut Mas, siapa orang paling soleh di permukaan bumi? Ya Rasulullah dong, Nabi Muhammad. Serius? Iya. Nabi Muhammad Mas pergi haji dari Madinah ke Mekah saja 450 kilo 10 hari 10 malam naik unta. Diam dia. Saya pun diam. Itu otaknya muter-muter itu. Ketika itu kemungkinan otaknya muter-muter. Jadi karena kesolehan ya. Jadi soleh bisa begitu. Iya, orang soleh itu bisa begitu. Menurut Mas siapa yang paling soleh di permukaan bumi? Rasulullah. Buktinya Rasulullah itu dari Madinah ke Mekah hanya 450 kilo 10 hari 10 malam naik unta Mas. Saya diam, dia diam. Akhirnya kata-kata yang dia katakan setelah diam itu, jadi selama ini kita dibohongi Mas ya kan ya. Biar hidup sendiri anunya, akalnya, logikanya jalan sendiri. Jadi selama ini kita dibohongi Mas ya. Ya kira-kira demikian lah saya bilang. Kira-kira demikian lah. Kalau memang kesolehan yang membuat orang bisa bolak-balik seperti itu, untuk apa Rasulullah naik unta capek-capek? Wallahu ta'ala. Kalau kemudian dikatakan Rasulullah dengan sebentar sampai ke Baitul Maqdis kemudian naik ke langit, dia pakai kendaraan. Rasulullah tetap pakai kendaraan, bukan Rasulullah yang karena kesolehan tiba-tiba teng itu sampai di Baitul Maqdis. Karena pakai kendaraan juga. Namun kendaraannya kendaraan super cepat. Wallahu a'lam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik ikhwata iman pemerhati Roja Kendari di dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program literatur Islam, yakni pembahasan kita tentang sejarah Islam. Nah, yakni tentang Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu digantikan karena adanya kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, ya, artikel ini kami ambil atau kami nukil dari website muslim.or.id yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Raihanul Bahrain hafizahullah taala. Yani dengan tema Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diganti dikarenakan ada kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, apa penyebab digantinya Khalid bin Walid sebagai panglima perang Ikhwat Aliman pemerhati Roja Kendari? Berikut ya kita ulas pembahasannya di kesempatan siang kali ini. Disebutkan Ikhwat Aliman pemerhati Roja Kendari, salah satu pendapat yang paling masyhur mengenai alasan Umar, yakni Khalifah Umar bin Khattab, ya ketika beliau menjadi khalifah tatkala itu, mengganti panglima perang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya sebagai panglima perang adalah tujuannya untuk kemaslahatan tauhid, yakni menunaikan hak Allah di muka bumi yang merupakan tujuan utama manusia dan jin diciptakan di permukaan bumi ini. Nah, kemudian ikhwatan iman pemerhati Roja Kendari, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah panglima perang yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan ya sahabat yang satu ini? Beliau adalah seorang sahabat yang ahli berperang, memiliki strategi perang yang luar biasa di masa itu. Nah, tidak pernah kalah dalam peperangan, baik sebelum beliau masuk ke dalam Islam ya, ketika tahu juga sebelum Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam atau masih musyrik tatkala itu ya, beliau juga menyerang kaum muslimin tatkala itu, yakni dengan strategi yang sangat ditakuti orang-orang Islam tatkala itu. Nah, apalagi setelah beliau mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian setelah diangkat menjadi panglima perang sejak zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat Khalid bin Walid selalu menang di dalam peperangan. Sehingga saat itu muncul dalam benak dan keyakinan sebagian kaum muslimin ya, yakni kalau Khalid jadi panglima, kita pasti menang. Jadi, sehingga dikarenakan Khalid bin Walid ini sering menang ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak sedikit dari sahabat tatkala itu muncul dalam benak para sahabat yang lain, kalau Khalid bin Walid menjadi panglima perang kita, maka kita pasti akan menang. Nah, inilah inti permasalahan, sehingga mengapa di zamannya Umar radhiyallahu anhu, ya, Khalid bin Walid ini digantikan sebagai panglima perang. Inilah ikhwatul iman persoalannya, atau mengapa digantikan. Alasan adalah ini, karena masalah keyakinan. Nah, di mana sebutkan bahwa sebagian kaum muslimin mengira bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ini pembuat kemenangan. Sebagian kaum muslimin menyandarkan sepenuhnya hati pada Khalid dan mulai lalai untuk berdoa dan berharap serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat fenomena inilah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengganti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yakni dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, Umar tentu paham benar bahwa tauhid lebih penting dari segalanya. Bukan berarti Umar ingin kaum muslimin itu kalah, akan tetapi di sini yang perlu dipertahankan adalah tentang tauhid. Itu yang utama. Dan kemenangan kaum muslimin masih bisa didapatkan dengan kepemimpinan dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, yang diberi gelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aminul Ummah, orang kepercayaan umat. Nah, kemudian ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, disebutkan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, ya, kata Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid bin Walid karena marah ataupun dia berkhianat, akan tetapi manusia telah terfitnah dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membuat kemenangan tersebut. Ya, Khalid hanyalah sebagai perantara saja, akan tetapi semua kembali yang membuat keputusan kemenangan kaum muslimin ketika melakukan peperangan adalah semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kaum muslimin itu menang. Nah, melalui perantaraan Khalid bin Walid. Nah, kemudian Ibnu Aun meriwayatkan tatkala Umar menjadi khalifah, ia mengatakan, sungguh aku akan mencopot Khalid dari panglima sehingga manusia tahu bahwa Allah mampu menolong agamanya tanpa Khalid. Nah, sebagaimana dijelaskan bahwasanya sebab anggapan dan prasangka manusia, hal itu semua dikarenakan Khalid. Nah, tidak pernah kalah dalam peperangan. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dijelaskan sebab hal tersebut, bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak pernah kalah dalam peperangan apapun yang ia pimpin, baik itu di masa jahiliyah atau dia masih musyrik maupun setelah ia masuk ke dalam Islam. Ya, ini semua kemenangan itu berada di tangan Khalid bin Walid. Nah, melalui perantaraan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, maka ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya tentang tauhid yang menjadi perhatian para sahabat. Didikan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tujuan utama dari umat ini adalah diciptakan untuk menegakkan dan mendakwakan tauhid di permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan manusia, ya, jin dan manusia, melainkan supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di sini yang menjadi catatan penting ikhwatul iman, ada beberapa pendapat lain mengenai alasan penggantian Khalid bin Walid. Ada disebutkan beberapa pendapat yang mengatakan alasan penggantian Khalid bin Walid menjadi sebagai panglima perang. Yani karena salah satu alasannya disebutkan sifat Khalid bin Walid yang sama-sama tegas dengan Umar bin Khattab. Nah, sifat dasar Umar yang tegas perlu dikombinasikan dengan sifat lembut dan sifat hati-hati yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sedangkan sifat Abu Bakar yang lembut dan hati-hati perlu dikombinasikan dengan sifat Khalid bin Walid yang tegas. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang perkara ini. Maksudnya beliau mengatakan, Umar radhiyallahu anhu memilih penggantian Khalid dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, karena kan Khalid bersifat tegas seperti Umar bin Khattab. Nah, kalau Abu Ubaidah bersifat lembut sebagaimana layaknya Abu Bakar. Nah, yang paling baik adalah setiap keduanya dikombinasikan. Jadi ya, menjadi satu yang keras, satu yang lembut, seperti itu agar menjabat atas perkara, ya, menjabat di antara keduanya saling seimbang, ya, saling mengkombinasikan di antara keduanya. Satunya keras, satunya lembut. Nah. Kemudian juga ikhwatul iman, penjelasan dari Mufti Saudi Arabia, ya, di tahun 90-an, yakni Syekh bin Bas radhiyallahu anhu, beliau juga mengomentari bahwasanya pendapat yang terkenal bahwa tentang pencopotan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu oleh Khalifah Umar tatkala itu karena untuk siasat perang. Ini menurut pendapatnya Syekh bin Bas radhiyallahu taala anhu, ya. Alasannya karena untuk siasat perang. Umar beranggapan penggantian ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebabnya adalah Umar yang bersifat tegas pada semua urusan dan Khalid juga demikian bersikap tegas. Maka yang cocok bagi Umar adalah Abu Ubaidah sebagai panglima perang, dikarenakan

0: mengapa sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tatkala itu masih menjadi panglima perang diganti dengan Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu, dikarenakan ya intinya adalah dikarenakan kemaslahatan tauhid di dalamnya. Nah, ini adalah alasan yang lebih utama, dikarenakan banyaknya para yakni sahabat ya tatkala itu yang selalu merasa bahwa ketika kita dipimpin dengan Khalid bin Walid di dalam peperangan, kita akan pasti menang. Nah, kata-kata inilah ikhwatul iman menjadi alasan utama mengapa sampai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ya radhiyallahu taala anhu digantikan oleh sahabat Abu Abu Ubaidillah al-Jarrah. Naam. Inilah alasannya utama, yakni tentang tauhid ikhwatul iman pemerhati rejakan dari yang mana kaum muslimin ya para sahabat yang lain sudah mulai tidak bergantung ya, lebih bergantung lagi kepada Khalid bin Walid daripada bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandaran hatinya sepenuhnya, bisa dikatakan sepenuhnya sandaran hati mereka pada Khalid. Nah, dan mereka mulai lalai untuk berdoa dan berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah permasalahan intinya ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, sampai ya mengapa ya jadi Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu digantikan sebagai yakni panglima perang tatkala itu, yakni pada saat khalifah yakni Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, demikianlah ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, pembahasan kita di kesempatan siang kali ini, pembahasan yang sangat singkat sekali tentang alasan mengapa sampai panglima perang yakni Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diganti dengan Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, alasan yang intinya adalah bahwasanya semua itu karena tauhid. Nah, menjaga tauhid kaum muslimin tatkala itu agar senantiasa menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menyandarkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala akan melaksanakan segala aktivitas ibadah. Nah, terlebih lagi dalam masa peperangan yang mana disebutkan banyak kaum muslimin tatkala itu selalu menyandarkan hatinya kurang lebih sepenuhnya kepada Khalid bin Walid tatkala itu. Nah, ya demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam. Insyaallah taala kita akan kembali bertemu di setiap harinya dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Demikianlah ikhwatul iman, ya, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Demikian kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bangun.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Segera download Quran Tadabbur tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kasyuf Syubhat. Kita masih pada syubhat sebelumnya yang belum selesai kita sebutkan bantahannya. Pada pertemuan lalu, ya, kita sudah menyebutkan 4 metode bantahan, ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya berbeda antara kaum musyrikin zaman sekarang dengan zaman dahulu. Artinya kalau orang dahulu mereka mengingkari banyak hal, mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengingkari Al-Quran. Kalau sekarang tidak, tapi ini sudah kita bantah, ya. Di antaranya sisi bantahan, kita berhenti kemarin pada sisi bantahan yang 4, yaitu bahwasanya para ulama dalam buku-buku fikih, ya, telah menyebutkan tentang bab ahkamul murtad atau ahkamul riddah, di mana mereka menyebutkan bahwasanya orang Islam bisa murtad jika melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Ini ada dalam setiap madhab, ada 4 madhab menyebutkan akan hal ini, dan di antara yang sangat detail adalah madhab Hanafi sebagaimana kita singgung kemarin. Dan juga mereka, Syekh Muhammad Abdul rahimahullahu taala berkata, hukmul murtad wa huwal muslim ladhi yakfuru ba'da islamihi. Murtad yaitu seorang muslim yang kafir setelah dia Islam. Suma dzakaru anwa'an katsira. Kemudian para ulama, para fuqaha menyebutkan sebab-sebab murtad banyak sekali modelnya. Kullu naw'in minha yukaffir. Setiap model bisa mengkafirkan orang. Wa yuhillu damar rajuli wa malahu. Bahkan setiap perbuatan tersebut bisa menghalalkan darah seorang dan bisa menghalalkan harta seorang, itu jadi kafir. Hatta innahum dzakaru asya'a yasira inda man fa'ala. Bahkan mereka menyebutkan beberapa perkara-perkara yang ringan, siapa yang melakukannya bisa menjadi kafir. Misla kalimatin yadhkuruha bilisani duna qalbihi. Seperti seorang mengucap satu perkataan dengan lisannya tanpa dari hatinya. Au kalimatin yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'ab. Atau perkataan yang mereka ucapkan, yang diucapkan oleh seorang dalam rangka hanya sekedar bercanda atau bermain-main, maka ini bisa menjadikan seorang kufur. Jadi maksudnya saya berharap ingin menjelaskan sebab-sebab kufuran itu banyak. Bahkan para fuqaha menyebutkan sebab-sebab yang sederhana, seperti kita sebutkan kemarin, ada yang mengatakan kalau ada yang menghina masjid dengan mengatakan musajid, masjid kecil, musajid artinya masjid kecil, meremehkan masjid, maka kafir. Kalau ada yang mengatakan innahu aqsar min surat al-kawthar, si fulan lebih pendek daripada surat al-kawthar, ini juga kafir karena menghina surat al-kawthar dibanding-bandingkan dengan tingginya, pendeknya apa, seseorang. Tetapi ini tentunya penjelasan para fuqaha, tetapi tentunya kita harus meneliti kembali. Intinya fuqaha ingin menyatakan setiap ada penghinaan, hilang pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap Rasulullah, pengagungan terhadap syariat Allah, dengan ungkapan-ungkapan tersebut, maka itu bisa menjadikan seorang terjerumus dalam kekafiran, ya. Tapi intinya mereka menyebutkan perkara-perkara sederhana yang seorang jika mengucapkannya bisa menjadi kafir. Bahkan dalam sekedar hanya bercanda, bermain-main juga bisa menjadikan kafir. Tentunya perinciannya ada pembahasannya tersendiri. Intinya beliau ingin menyatakan seorang muslim bisa murtad, selesai. Siapa yang bilang seorang muslim tidak bisa murtad? Kalau dia melakukan pembatal keislaman, maka bisa murtad. Kemudian beliau lanjutkan, wa yuqalu aidan. Kemudian beliau mencontohkan, ini contoh. Contoh dalam Al-Quran. Apanya contohnya? Alladzina qala Allahu fihim, tentang orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka dalam surat At-Taubah ayat 74, ya. At-Taubah ayat 74. Allah berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Saya ingin menyebutkan ayat ini, ya, saya tulis, ya.
yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah, yaitu orang munafik, mereka bersumpah kepada Allah bahwasanya mereka tidak mengucapkan kata-kata tersebut. Kata Allah, wa laqad qalu, tapi mereka telah mengucapkan kalimatal kufri. Perhatikan sini, mereka telah mengucapkan kata-kata kufur. Satu kata kufur. Ya, Allah tidak menyatakan kata-kata, Allah mengatakan mereka telah mengucapkan satu kata apa? Kufur, satu kata aja membuat mereka kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menjadi kafir setelah sebelumnya mereka Islam. Ya, ini dalil bahwasanya mengucapkan satu perkataan bisa membuat seorang kufur. Dan ini ketika Allah menghukumi hal ini, Allah tidak berbicara tentang niat mereka, tentang hati mereka. Allah menghukum, mengkaitkan hukum mereka kafir dengan ucapan yang mereka apa? Ucapkan. Yang mereka ucapkan. Meskipun pendapat yang benar, ini ayat terkait dengan orang munafik. Orang munafik, ya, batinnya kafir, zahirnya apa? Zahirnya is Islam atau iman. Iman, ya. Tapi mereka disikapi dengan zahir. Mereka dihukum dengan hukum zahir. Disikapi dengan hukum zahir. Artinya mereka disikapi sebagai seorang muslim, tidak dihukumi sebagai kafir. Namun ketika mereka mengucapkan kata-kata kufur ini, setelah mengucapkan kalimat kufur atau kata kufur, jadilah mereka kafir batin dan kafir zahir. Faham? Mereka batin kafir dan zahir juga dihukumi apa? Kafir. Intinya Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka kafir tidak terkait dengan batin mereka, tapi Allah kaitkan dengan apa? Ucapan. Faham? Ini dalil contoh Syekh Muhammad Lahab menyebutkan contoh dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan ada orang-orang jadi kafir gara-gara satu apa? Ucapan. Faham? Baik. Pendalilan yang kedua, kata beliau, "Ama sami'ta Allah kaffarahum bikalimatin?" Tidakkah engkau dengar bagaimana Allah mengkafirkan mereka bikalimatin, hanya gara-gara satu kata? "Ma akaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Padahal mereka berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa yujahiduna ma'ahu," dan mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa yusalluna ma'ahu," dan mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa yuzakkuna," dan mereka bayar zakat. "Wa yahujjun," dan mereka berhaji. "Wa yuwahhidun," dan mereka bertauhid. Lengkap. Karena mereka munafik. Zahirnya mereka seperti sahabat. Mereka jihad, mereka sama Nabi, mereka sholat berjamaah bersama Nabi, mereka bayar zakat, mereka berhaji, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga secara zahir mereka muslim. Tapi ketika mereka mengucapkan satu kata, kata kufur, maka mereka dikafirkan. Dan Allah tidak berbicara tentang batin mereka. Makanya kata Allah, wa yahlifuna billahi maqalu. Makanya mereka supaya selamat dari difonis sebagai kafir, mereka bersumpah mereka tidak mengucapkan kalimat tersebut. Mereka mengatakan kami tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, tapi Allah bantah. Wa laqad qalu, mereka telah mengucapkannya. Ya. Seandainya mereka tahu pengkafiran terkait dengan batin, tentu mereka akan mengatakan, "Loh, batin kami tidak demikian. Memang kami ngomong tadi, tapi batin kami tidak demikian." Paham? Saya ulangi, seandainya pengkafiran tersebut terkait dengan batin, tentu orang-orang ini akan berkata, "Memang kami mengucapkan demikian, tapi batin kami tidak demikian." Tetapi karena mereka tahu Allah mengkafirkan karena ucapan, sehingga mereka mengatakan, "Kami tidak mengucapkan ucapan tersebut." Supaya mereka selamat dari pengkafiran. Tapi Allah bantah, "Walaqad qalu kalimatal kufri," mereka telah kafir gara-gara ucapan. Ini dalil bahwasanya ada orang dikafirkan gara-gara apa? Ucapan. Ini pembahasan itu panjang, bantahan terhadap orang Murji'ah yang mengatakan pengkafiran hanya terkait dengan amalan hati. Tidak. Pengkafiran juga bisa terkait dengan perkataan maupun perbuatan. Wa kadzalika alladziina qala Allahu ta'ala. Contoh kedua, contoh pertama. Ini contoh pertama.
Contoh kedua dalam surat At-Taubah 65 sampai 66. 9 66 65 sampai 66. Wakadzalika alladziina qala Allahu ta'ala fihim, demikian juga firman Allah, orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum, itu orang munafik juga, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, kalau kau bertanya kepada mereka, mereka akan berkata kami hanya bercanda dan bermain-main. Ini ayat ini turun tentang sebagian orang munafik yang menghina para sahabat, ya. Mereka mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula, ya. Kami tidak pernah melihat tukang ahli baca Quran seperti mereka ini, maksudnya para sahabat ketika perang Tabuk. Mereka hobinya makan, penakut, ya, mereka hina. Mereka hina para sahabat. Maka ada yang melapor hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka mengingkari, maka Allah turunkan ayat ini. Wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, la yaquluna, kali ini mereka mengatakan kami hanya main-main dan apa bercanda, ya. Kami hanya bermain bercanda. Artinya mereka tidak mengingkari ucapan tersebut, tapi mereka mengatakan kami tadi hanya bercanda, hanya pembicaraan untuk menghilangkan kepenatan, ya, kita ngomongin sebagian orang, gibain sebagian orang, hanya bercanda. Maka Allah berkata, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Katakanlah, apakah kalian mengejek Allah dan ayatnya dan rasulnya? Kalian berani mengejek, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, semuanya kalian telah kufur setelah kalian beriman, ya. Kata Allah di sini, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kafir setelah beriman. Setelah sebelumnya beriman. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala, fa ulaul ladzina sarraha Allah annahum kafaru ba'da imanihim. Mereka inilah orang-orang yang Allah dengan mereka kafir setelah beriman. Wa hum ma'a Rasulillah fi ghazwah dalam perang Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi. Mereka mengucapkan satu kata, satu perkataan yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengucapkan demikian hanya sekedar bercanda. Ya, tapi tetap Allah vonis menjadi apakah? Kafir. Jadi mereka kafir karena perkataan, ya, karena perkataan. Ya, jadi seorang bisa kafir dengan perkataan. Kalau sudah mengejek Allah, mengejek Rasulullah, mengejek apa namanya ayat-ayat Allah, maka dia tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia kafir, kita enggak urusan hatinya seperti apa. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dan dia sadar dan dia ngerti maknanya dan dia ucapkan, maka orang yang langsung menjadi apa? Menjadi kafir setelah tadinya beriman. Ini contoh bahwasanya orang bisa kafir dengan perkataan. Kemudian fata'ammal hadhihi syubhah. Kata Syekh, perhatikanlah syubhat ini. Wahiyah qawluhum, itu syubhat mereka. Tukafiruna al-muslimin wahum unasun yashahduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yusumun. Bagaimana kalian mengkafirkan orang-orang kaum muslimin padahal mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang salat dan berpuasa? Suma ta'amal jawabah. Ini syubhat mereka dan sudah kita bantah jawabannya dengan empat sisi jawaban sebagaimana telah lalu kita jelaskan pada pertemuan lalu. Fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq. Ini adalah jawaban yang paling bermanfaat yang ada dalam kitab Kashf Syubhat. Sisi-sisi jawaban ini. Empat sisi, ya, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan lagi, wa minad dalil ala dzalik. Dalil tentang bahwasanya orang bisa kafir dengan perbuatan, kali ini dengan perkataan, sekarang dengan perbuatan, ya. Ini sudah? Sudah sebelum? Sudah, ya? Sudah. Hah, tinggal di foto, cerek, sudah. Yang penting antum paham bahwasanya seorang muslim bisa keluar dari Islam jika melakukan batal keislaman. Batal keislaman bisa dengan perkataan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan. Ini contoh pembatal keislaman dengan perkataan, ya. Ini semua batal keislaman dengan perkataan. Baik, berikutnya masih sekarang contoh lain dalam Al-Quran.
pembatal keislaman dengan perbuatan.

tetap batal tauhid karena perbuatan. Tapi contoh lain, beliau berkata, wa minad dalil ala dzalik, di antara dalil akan hal ini, aidan juga ma hakallahu taala an bani Israil ma islamihim, yaitu kisah bani Israil padahal mereka muslim ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 138, kisah bani Israil.

0: 7 ayat 1 38.
1: Ya. Ma'a islamihim padahal mereka muslim, wa ilmihim padahal mereka berilmu, wa salahihim padahal mereka memiliki kesalehan. Annahum qalu li Musa, dan mereka pernah berkata kepada Nabi Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Itu ayat dalam surat Al-A'raf. Wa jawaz Nabi Bani Israil bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Ketika kami selamatkan Bani Israil sehingga kami menyeberangkan mereka dari Laut Merah di mana Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamilam. Tiba-tiba mereka melewati suatu kaum yang sedang ukuf, yaitu sedang nongkrong beribadah di berhala-berhala mereka. Tiba-tiba mereka punya ide. Mereka berkata, ya Musa ja'alana ilahan kamalahum aliha. Wahai Musa, bikin juga kami punya sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Kata sebagian ulama, ini karena mereka terlalu berinteraksi dengan ratusan tahun bersama kaum Al-Aqbad, kaumnya Fir'aun, sehingga terpengaruh dengan pola ibadah mereka, pola keyakinan mereka, sehingga ketika melihat ada orang-orang menyembah berhala, mereka ingin juga ada simbol-simbol. Kata mereka, ya Musa, jadikanlah bagi kami sembahan, kami ingin punya sembahan juga sebagaimana mereka punya sesembahan. Ya. Maka Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun, kalian orang-orang bodoh. Yang kedua terkait dengan ayat ini juga, wa qawlu unasin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkataan sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Ketika perang Hunain, ya. Wa qawlu unasin min ashabi, dan perkataan sebagian dari sahabat, ij'al lana ya Rasulullah dhata anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon untuk kami gantung-gantung senjata-senjata kami, pedang-pedang kami. Fahala fa Rasulullah sallam, maka Rasulullah sallam menegur, inna hasunan walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguhnya inilah perkara-perkara jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nabi Musa. Kama qala banu Israel li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha. Sungguh, jadikanlah bagi kami sembahan sebagaimana Bani Israel punya sesembahan. Hadis yang ma'ruf seperti hadis apa namanya, Zatu Anwat, ya. Ketika sebagian sahabat melewati dalam perang Hunain, kemudian sahabat itu berkata, wa nahnu hudasa'u ahdin bil kufur, kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun yanutuna fiha aslihatahum, dan orang-orang musyrikin mereka punya pohon sidr yang mereka gantung-gantungkan senjata-senjata mereka. Mungkin panah-panah mereka, mungkin apa namanya, perisai-perisai mereka untuk mencari keberkahan dari pohon-pohon tersebut, ya. Maka wa marar Nabi Sidr, maka kami pun lewati pohon tersebut, dan kami tahu ini pohon sering digunakan oleh kaum musyrikin untuk cari keberkahan. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, bikin dong juga bagi kami pohon yang bisa kami gantungkan apa? Pohon senjata-senjata kami sebagaimana mereka juga punya pohon untuk digantungkan senjata-senjata mereka. Maka Rasulullah SAW pun tegur, Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW mengatakan, inna hasunan kama qalat banu Israel li Musa walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi Allah, apa yang kalian ucapkan ini persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Baik, ini menunjukkan bahwasanya, dan Syekh Muhammad Abdul Wahab akan menjelaskan bahwasanya mereka Bani Israel ditegur oleh Musa. Ini ditegur oleh Musa, oleh Musa alaihissalam dengan keras, innakum qaumun tajhalun. Dikatakan orang bodoh. Para sahabat ditegur keras oleh Rasulullah sallam. Oleh Rasulullah dengan mengatakan, perkataan kalian itu sama seperti minta Tuhan. Berikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini jelas bahwasanya jika mereka, Syekh mengatakan, jika mereka Bani Israel setelah ditegur masih saja bikin berhala, mereka kafir, ya atau tidak? Kalau sudah ditegur oleh Musa, mereka tetap ngeyel untuk bikin berhala, maka mereka kafir. Sebagaimana Sahabat kalau sudah ditegur, jangan minta seperti itu. Mereka tetap ngeyel bikin pohon untuk diibadahi, maka mereka menjadi kafir. Ya. Kalau mereka tetap ngeyel. Tapi mereka berhenti. Ketika ditegur, mereka berhenti. Taib. Hadis ini, atau kisah Bani Israel dan hadis Zatu Anwat ini adalah dalil bagi kita bahwasanya perbuatan bisa membuat seorang apa? Kufur kepada Allah. Jika menjadikan sesembahan, kemudian iktikaf di situ, nongkrong di situ, maka bisa jadi kufur. Tetapi orang-orang musyrikin, yaitu para penyembah kuburan, mereka justru menjadikan dalil untuk membela mereka. Saya bacakan ini. Walakinil musyrikina syubhatun yudluna biha inda hadhil kisah. Akan tapi kaum musyrikin, para penyembah kubur, penyembah wali-wali, mereka punya syubhat yang mereka paparkan ketika kita menyampaikan kisah ini, kisah Nabi Musa sama kisah Zatu Anwat. Wahia annahum yaqulun, mereka berkata, inna bani Israel lam yakfuru bidzalik. Kata mereka, hey, lihat, bani Israel tidak kafir, cuma ditegur saja, tapi tidak kafir. Wa kadzalika alladziina sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'al lahum dzata anwatin lam yakfuru. Demikian juga para sahabat yang minta dijadikan pohon untuk digantung-gantung apa namanya? Senjata-senjata mereka juga tidak kafir. Lah kenapa kalian mengkafirkan orang-orang yang minta kepada penghuni kubur? Paham syubhatnya? Kata mereka, syubhat tidak kafir. Kata ini syubhat. Syubhat. Tapi kan tidak kafir. Baik Bani Israel maupun sahabat. Jawabannya, dari beberapa sisi. Pertama, jelas Nabi Musa marah dan Nabi Muhammad SAW juga apa? Marah. Terus kalau marah kalian tetap mengerjakan, taruhlah tidak kafir. Masih taruhlah, itu bukan kekafiran. Tapi bukankah Nabi Musa marah? Marah atau tidak? Marah. Innakum qaumun tajhalun, kalian orang bodoh. Bukankah Nabi Muhammad SAW marah? Marah. Ya. Allahu Akbar kata Nabi, innaha sunan. Maha besar Allah, sungguhnya apa yang kalian ucapkan itu alladzi qultum innaha sunan alladzi qultum kama qala Bani Israel, perkataan kalian seperti ucapan Bani Israel, jadikanlah kami untuk Tuhan selain apa? Allah. Nabi marah, ya. Kemudian yang kedua, di sini disebut oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala, fal jawab an naqul inna Bani Israel lam yaf'alu dhalik. Kenapa mereka tidak kafir? Karena Bani Israel tidak melakukannya. Wa kadzalika alladziina sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lam yaf'alu dhalik. Demikian juga para sahabat ketika minta dijadikan pohon bertuah, mereka juga tidak melakukannya. Wala khilaf, dan tidak ada khilaf anna Bani Israel law fa'alu dhalik la kafaru. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Seandainya Bani Israel tetap ngeyel melakukannya, maka mereka jadi kafir. Wala khilaf anna alladziina nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu, dan tidak ada khilaf kalau para sahabat yang sudah dilarang oleh Nabi tetap ngeyel pingin bikin pohon bertuah, wa takhadz dzata anwanin anwatin ba'da nahyi la kafaru, tetap membikin pohon bertuah setelah dilarang, mereka akan jadi kafir, ya. Dan kedua, ulama sepakat jika mereka ngeyel bersikeras untuk melakukannya, maka kafir. Jadi ini dua bantahan, ya, yang apa namanya disampaikan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Timbul pertanyaan, kenapa para sahabat tidak kafir? Kenapa kaum Nabi Musa tidak kafir? Ini ada beberapa penjelasan para ulama. Karena ketika mereka dilarang, mereka apa? Berhenti. Sehingga mereka tidak dikafirkan. Maka ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, dan ini jawaban yang saya condong, bahwasanya sahabat mereka jahil. Sebagaimana kaum Nabi Musa, mereka jahil. Sehingga mereka diberi uzur. Makanya Nabi Musa berkata, innakum qauman apa? Tajhalun, kalian kaum bodoh. Dan juga dalam hadis tersebut, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang orang-orang yang minta pohon bertuah, dia berkata, "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin," dan kami baru saja masuk apa Islam, menunjukkan mereka bodoh. Dan ini Syekhul Wahab menyebutkan bahwasanya mereka tidak dikafirkan karena mereka jahil, mereka beruzur. Kalau sudah dikasih tahu masih lakukan baru kafir, karena mereka sudah di atas apa? Ilmu. Jadi ini salah satu pernyataan Syekhul Wahab yang menunjukkan beliau memberi uzur meskipun dalam syirik akbar jika ada uzur syar'i. Tidak otomatis seorang melakukan kekufuran kemudian dikafirkan. Ini pendapat yang disebut oleh Syekhul Wahab dalam kitab Syikab Syubhat. Pendapat yang lain menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bani Israel dan para sahabat di perang Hunain tersebut, kekufurannya terkait dengan kekufuran fi'li, yaitu kufrun fi'li atau ya kufrun fi'li, bukan kufrun qauli, sehingga yang menyebabkan mereka kafir kalau mereka berbuat. Ketika mereka hanya ide, hanya mengucapkan, mereka tidak dikafirkan karena mereka tidak sampai melakukannya. Ini dipilih oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan karena, dan ini seperti dipilih oleh guru kita Syekh Sindi Hafizahullah Ta'ala, beliau condong pada pendapat ini bahwasanya kekafiran yang ada adalah kekafiran fi'li, kekafiran perbuatan. Kita sebutkan kekafiran ada tiga, bisa dengan batin, keyakinan, bisa dengan perkataan, bisa dengan apa? Perbuatan. Adapun kekafiran ini terkait dengan perbuatan, sehingga ketika mereka belum berbuat, hanya ide berkata, maka mereka tidak dikafirkan. Namun saya lebih condong pada pendapat pertama yang dipilih oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bahwasanya mereka ini tidak dikafirkan karena apa? Karena jahil. Karena jahil. Wallah alam bisawab. Karena perbuatan sama ide sama saja. Ketika mereka ingin melakukan, mereka mengatakan kami ingin punya Tuhan, itu juga perkataan kufur atau bukan? Perkataan kufur. Mereka bilang kami ingin punya Tuhan, jadikanlah Tuhan bagi kami. Sama aja perkataan kufur. Meskipun mereka belum melakukan. Tapi kenapa mereka tidak dikafirkan? Karena mereka jahil. Makanya di awal hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin," dan kami baru saja masuk apa? Islam. Oleh karenanya, dalam sebagian kondisi tidak semua orang melakukan kekufuran atau syirik akbar lantas menjadi apa? Musyrik. Ini yang dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan dalam pernyataan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, saya nukil dalam syarah kitab Tauhid, dia mengatakan, "Kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburannya Sayyidil Badawi li adami man yunabbihuhu ala dzalik," karena tidak ada yang memperingatkannya. Artinya bodoh, enggak ngerti. Meskipun terjerumus dalam syirik apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Oleh karena saya sering ditanya, "Ustaz, bagaimana tentang orang-orang tua kita dahulu yang sempat terjerumus dalam syirik akbar?" Saya bilang kalau memang tidak ada yang memberi tahukan mereka, maka mereka bisa dapat apa? Uzur. Tapi kalau kita ragu, maka kita bisa berdoa dengan ta'lik. Kita mengatakan, "Ya Allah, seandainya orang tua saya muslim, maka ampuni dosa-dosanya. Tapi ya, tapi intinya uzur itu ada. Terkadang ada, terkadang tidak ada, dan ini terkait dengan kondisi pelakunya, kondisi masyarakat sekitar, kondisi ilmu sampai kepada dia atau tidak. Tapi secara umum para ulama sepakat ada uzur bil jahal dengan dua hal. Pertama, jika dia baru masuk Islam. Yang kedua, jika dia tinggal di daerah yang jauh yang di mana ilmu tidak sampai kepadanya. Contoh sederhana, saya pernah lihat sendiri. Jadi ada orang ingin bangun rumah di kampung saya dulu. Dia ingin bangun rumah. Kemudian dia tanya sama kiai yang ada di situ. Pakai sarung, pakai ini, kemudian zikir, kadang-kadang acara-acara dia yang bikin zikir, kadang zikirnya pakai dupa, intinya dia orang kiai model sana. Ditanya, "Saya ingin bangun rumah," kata kiai tersebut, "supaya kau tidak diganggu oleh jin penjaga tanah, ambil ayam, sembelih, tumpahkan darahnya." Lah, lantas orang tersebut melakukan, ya dia, itu fatwa yang dia dapatkan. Paham? Dia menganggap ini ustaz akan mengarahkan mana yang paling baik. Dan dia tidak ngerti ini dukun, dia tidak ngerti ini syirik, enggak ngerti. Karena siapa yang bahas tauhid zaman dulu? Paham? Saya lihat sendiri akhirnya dia ambil ayam, kemudian dia potong, kemudian dia tumpahkan darahnya. Nah, seperti gini sulit kita bilang dia musyrik. Ya, sulit karena dia sendiri tidak ngerti. Bahkan dia sudah berusaha mencari kebenaran dengan tanya kepada orang paling alim di situ. Ternyata orang paling alim di situ dukun. repot. Dan dia benar-benar melakukan kesyirikan, menyembelih untuk jin, benar-benar. Dan saya lihat sendiri ketika itu. Saya masih kecil dulu. Saya baru ingat, oh ini memang gimana lagi. Jadi maksud saya, kenapa mereka tidak dikafirkan? Ada dua pendapat yang kuat. Pendapat pertama, karena mereka jahil, makanya diberi uzur. Makanya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian bodoh, karena terlalu banyak berinteraksi dengan kaum Fir'aun sehingga terpengaruh akidahnya. Atau tadi kisah para sahabat dibuka dengan perkataan dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, kami baru saja masuk apa Islam, makanya kami sempat ngomong begitu, makanya diberi uzur. Seandainya mereka lanjut melakukan, kafir atau tidak? Kafir, karena sudah sampai ilmu kepada mereka. Baik, berikutnya beliau berkata faedah, walakin hadhil kisah tufidu annal muslim balil alima qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri anha. Kisah ini memberikan faedah, bisa jadi seorang muslim, bahkan seorang alim seperti sahabat, mereka belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad yaqa'u fi anwa'in minasyirk, terkadang terjerumus dalam model-model kesyirikan, la yadri anha, dia tidak tahu kalau itu syirik. Fatufidu ta'lima wa taharrus, dan ini menunjukkan kita harus dalam sebagian nuskah, fatufidu ta'allum, makanya kau belajar dan kau ajarkan orang lain dalam tim tentang tauhid, dalam apa kesyirikan, wa taharrus, dan waspada, hati-hati, wa ma'rifata anna qaulal syaitan, pernyataan kita sudah paham tauhid, ngapain bahas terus, ini adalah qaulan syaitan. Jadi sebenarnya orang mengatakan, ngapain bahas tauhid, sudah tauhid 10 menit selesai. Benar, tauhid secara global selesai. Tauhid itu kamu masih beribadah, tapi kalau tidak cukup dan salam membahas tauhid 13 tahun ketika Nabi berdakwah di kota Makkah, semuanya tentang apa? Tauhid. Dan Rasulullah menjelaskan dengan detail. Makanya kita bahas kitab tauhid, karena Rasulullah ketika mengingatkan syirik dengan apa? Detail. Makanya jadilah kitab tauhid. Dikumpulkan pernyataan-pernyataan Nabi tentang tauhid dan larangan terhadap kesyirikan. Ketika 13 tahun Nabi berdakwah, tidak ada yang turun tentang syariat kecuali sholat 5 waktu. Itu menjelang Rasulullah SAW berhijrah. Kira-kira 3 tahun sebelum berhijrah baru turun perintah sholat apa? 5 waktu. 13 tahun tauhid. Ketika Nabi SAW di Madinah juga demikian. Rasulullah turun hukum-hukum tauhid terus berjalan sampai akhir hayat Nabi. Nabi tetap mengatakan, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Allah melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, ya. Rasulullah ingatkan agar orang-orang tidak terjerumus. Peringatan Nabi tentang bahaya syirik dan macam-macam ini menunjukkan bahwasanya tauhid harus dipahami dengan detail, ya. Terus lihatlah zaman sekarang. Buka internet, syubhat macam-macam, semua syubhat kekufuran. Qadianiyah punya syubhat atau tidak? Punya, sehingga orang mengaku ada nabi baru. Kufur atau bukan? Kufur. Kalau orang enggak ngerti, kufuran. Orang-orang liberal punya syubhat atau tidak? Punya. Kekufuran bukan? Kufuran. Anggap semua agama sama, semua agama masuk surga, menyamakan tauhid dengan syirik. Kufuran. Belum orang-orang yang ingin kebebasan sekuler dan yang lainnya. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya homoseksual halal, ini halal, itu halal, itu halal, mengerikan. Ini juga syubhat kekufuran. Belum Al-Quraniyun yang meragukan sunnah enggak perlu dipakai. Ini kekufuran atau bukan? Kekufuran. Artinya di internet penuh dengan apa? Syubhat. Terus kita bilang enggak usah belajar tauhid. Belum kita masuk dengan orang-orang yang ateis, yang punya syubhat begitu banyak, ateis banyak syubhat mereka. Ya, kalau kita enggak belajar tauhid gimana? Ya. Oleh karena tidak kita katakan tauhid 10 menit selesai, enggak. Sekarang orang ragu tentang agamanya, terjebak dalam liberal, terjebak dalam sekuler, terjebak dalam banyak, ya, dalam apa namanya pluralisme, terjebak dalam Quraniyun, ikut belum lagi sofia yang berlebihan, yang ekstrim, yang bilang minta sama kuburan tidak apa-apa, ya, atau sofia yang mengatakan Tuhan bersatu dengan apa dirinya, atau sofia yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Muhammad, kul huwallahu ahad, maknanya lah katakanlah dialah Allah ahad, maksudnya Muhammad. Sebenarnya ada di YouTube, kan pernah nonton? Ada orang dai terkenal bilang, kul huwallahu ahad, maksudnya katakanlah Allah adalah apa? Muhammad. Ya akhi, kufur ya akhi. Muhammad Allah. Apa bedanya Allah, Nabi Isa, apa bedanya? Syubhat banyak. Belum filsafat-filsafat yang bikin orang pening. Waktu masuk filsafat malah enggak sholat. Begitu belajar filsafat malah lepas jilbab. yang terjadi.

Karena tidak ada bilang, jangan bilang ah tauhid gampang 10 menit selesai. Enggak. Kita belajar terus sampai kita belum kita sendiri goyang kadang-kadang. Kita sudah belajar tauhid, kita saja kadang-kadang apa? Goyang. Sudah tahu riya haram masih riya juga. Iya tidak? Sudah tahu harus tawakal tapi tidak tawakal sama Allah, tawakal kepada hal-hal yang kita lihat. Sudah tahu Allah mencintai orang yang sabar, kita tidak sabar. Tauhid itu perlu kita ulang-ulang agar matang dan meresap, bukan cuma sebagai wawasan. Lihatlah, Syekhul Wahab mengatakan, lihatlah kaum Nabi Musa yang mereka belajar sama Nabi Musa lama. Mereka kan lama, Nabi Musa diutus sama mereka lama, bertahun-tahun, paling tidak 7 tahun atau lebih lama. Ternyata mereka minta dijadikan Tuhan. Lihatlah sebagian sahabat dari Abu Waqid Al-Laitsi menyebutkan sebagian orang masuk Islam, tapi mereka sudah kenal Nabi, dengar Nabi lama. Meskipun mereka masuk Islam, ternyata mereka minta Tuhan, dibikinkan Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Yes.

Syekh Saleh Al-Syekh menyebutkan tentang kisah Syekh Abdul Wahab pernah berkata kepada murid-muridnya, karena sebagian muridnya menganggap remeh tentang tauhid. Sampai sebagian mereka berkata, "Syekh, ganti kitab dong, jangan kitab tauhid. Kitab fikih kayak kitab apa kayak Syekh, karena perhatian terhadap tauhid ya. Kami ingin belajar hadis, belajar fikih." Syekh bertanya, "Kenapa?" Kata murid-muridnya, "Faham, udah paham tauhid lah ya. Kami ingin ilmu yang lain." Kata Syekh, "Nanti kita lihat dulu ya." Sampai satu hari Syekh datang, kemudian terlihat perubahan wajah pada wajah Syekh ya. Kemudian mereka bertanya, "Kenapa Syekh?" Syekh Abdul Wahab ditanya, "Kenapa Anda?" Kata beliau, "Telah sampai kepadaku satu yang membuat aku tidak enak ya." Kata mereka, "Apa itu?" "Telah sampai kepadaku ada suatu rumah di Diriyah, itu di dekat Riyadh, bahwasanya pemilik rumah tersebut menyembelih seekor ayam jantan karena mereka mau tinggal di rumah tersebut ya, agar tidak diganggu oleh jin. Mereka nyembelih di pintu rumah, kemudian mereka menempati rumah tersebut agar tidak diganggu jin. Maka mereka nyembelih ayam jantan tersebut, wasalat dam ala atabatil bab, kemudian ditumpahkanlah darah di pintu rumah tersebut. Aku lantas mengirim orang untuk ngecek apakah benar atau tidak berita tersebut, karena saya perhatian sama hal tersebut. Orang-orang murid-murid yang dengar ekspresinya diam aja. Falamma ata min ghadin qalu lahu, tatkala beliau datang besok hari, muridnya datang lagi tanya, "Ya Syekh, bagaimana beritanya yang kau ceritakan kemarin, ada orang mereka nyembelih ayam jantan?" Kata Syekh, "Ternyata perkaranya tidak demikian." "Terus apa?" "Mereka dapati bahwasanya kejadian ada, yaitu seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Ketika saya menyampaikan demikian, maka murid-muridnya langsung, "A'udzubillah, mereka." Maka saya mengatakan, "Inilah, kalian salah ya. Yang pertama itu syirik, yang melakukannya bisa kufur. Yang kedua dosa besar, tapi belum sampai apa? Kufur." Jadi saya mengingatkan, kalian berarti belum paham tentang apa? Tauhid, belum tentang pentingnya tauhid, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini hak utama Allah. Allah ciptakan kita untuk ini. Maksiat benar, dosa besar, tapi ini lebih utama, menegur orang atau mengingatkan manusia daripada bahaya kesyirikan. Baik, kemudian Syekh melanjutkan terkait dengan kisah kaum Nabi Musa dengan para sahabat tadi yang minta pohon bertuah. Wa tufidhu aidan anna al-muslim al-mujtahid alladhi idza takallama bi kalam al-kufri wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalik wa taba min sa'ati annahu la yaqur. Ini yang saya katakan, Syekh mengatakan kisah ini atau kisah sahabat tadi menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang bermujtahid, yang sungguh-sungguh mencari ilmu, jika dia mengucapkan perkataan kufur, bukan melakukan perbuatan kufur, dia mengucapkan perkataan apa? Kufur. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu. Jadi zahir dari perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullah, contoh yang beliau sebutkan tentang kisah Nabi Musa dengan kaumnya yang minta dijadikan berhala, dan juga sahabat yang minta jadikan pohon bertuah, semuanya terkait dengan perkataan apa? Kufur. Masih relevan dengan contoh sebelumnya tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah yang kita sebutkan tadi. Paham? Ini contoh semua masih dalam konteks perkataan apa? Kufur. Dari sini kata beliau, kisah ini menunjukkan ada, jika seorang muslim yang mujtahid, yang dia bersungguh-sungguh mencari ilmu, jika dia berkata dengan mengucapkan kata-kata kufur dan dia tidak ngerti itu kekufuran, fanubbiha ala dhalik, kemudian diingatkan, wa taba min sa'atihi, dan dia taubat seketika itu, annahu la yakfur, maka dia tidak kafir. Ini menunjukkan dia memandang uzur bil jahr. Jadi dia mengucapkan kufuran tidak langsung difonis kufur, karena dia la yadri, karena tidak apa? Tidak tahu. Jika sudah diingatkan masih ngeyel, baru apakah? Kafir. Ini menguatkan yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak semua orang terjerumus dalam syirik akbar otomatis langsung apa? Musyrik. Bisa dia terjerumus dan namun dia tidak mengerti karena sebab-sebab yang buat dia tidak ngerti. Kama fa'ala Bani Israel, sebagaimana dilakukan oleh Bani Israel, walladzina sa'alu Rasulullah SAW, sebagaimana Bani Israel dan juga para sahabat. Musa tidak mengkafirkan Bani Israel, Musa alaihissalam tidak mengkafirkan murid-muridnya, dan Nabi tidak mengkafirkan para apa? Sahabat, hanya ditegur dan mereka berhenti.
Ini faedah dari kisah tersebut. Faedah berikutnya, wa tufidu aydan annahu law lam yakfur fa innahu yughalladh alayhi al-kalam taghlidan shadidan. Meskipun tidak difonis kafir, tetapi hendaknya ditegur dengan teguran yang sangat keras, sebagaimana Musa menegur Bani Israel dan sebagaimana Nabi SAW menegur para sahabat yang minta dijadikan pohon bertuah. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai syubhat yang kita sampaikan kemarin. Ya, ada berapa jawaban? Berapa sisi jawaban? 4 ya, secara umum ada 4 sisi jawaban sebagaimana tadi telah kita perinci. Tapi kita masuk pada syubhat berikutnya. Walil musyrikin syubhatun ukhra. Mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyembah para wali atau para penghuni kubur, mereka punya syubhat yang lain. Yaqulun, mereka berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma yang membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Dan Nabi tegur keras, Nabi berkata, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Wa kadzalika qauluhu, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqul la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa kadzalika ahaditsu ukhra fil kaffi amman qalaha. Demikian hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Syekh mengatakan, wa muradu ha'ula'il jahala anna man qala la ilaha illallah la yakfur. Maksud mereka, orang-orang tukang syubhat ini, anna man qalaha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bakalan kafir, wala yuqtal, dan tidak boleh dibunuh, walau fa'ala ma fa'ala, meskipun melakukan apa yang mereka lakukan. Ini syubhat. Kenapa Usama saja dilarang? Bagaimana bantahannya? Jadi mereka berdalil hadis-hadis yang menunjukkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh, intinya terjaga. Fayuqalu liha ula'il jahalah al-musyrikin. Maka jawaban terhadap mereka, orang bodoh yang melakukan kesyirikan tersebut, para pembawa syubhat tersebut, ma'lumun anna Rasulullah SAW qatala al-yahud wasabahum. Bukankah kita sudah sama-sama tahu Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi, bahkan Rasulullah SAW menjadikan mereka tawanan. Wahum yakuluna la ilaha illallah, padahal mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulillah qatalu bani Hanifah. Ini beliau ulangi lagi. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW memerangi Banu Hanifah. Ya sudah kita jelaskan. Wahum yashaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Padahal Banu Hanifah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Cuma mereka mengatakan, kami punya Nabi lagi selain Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musailimah. Tapi mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kenapa mereka diperangi? Diperangi karena mereka melakukan hal yang mengharuskan mereka diperangi, yaitu mengaku ada Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya ingin menjelaskan, orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan berarti aman. Orang mengucapkan la ilaha illallah bukan berarti tidak bisa kafir. Bisa. Buktinya, Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mengaku ada Tuhan selain Allah. Ya. Orang Yahudi ya. Orang Nasara yang mengatakan Isa adalah apa? Anak Allah. Nah, Yahudi tidak ya. Sebagian mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Sebagian mereka, tidak semuanya. Tapi mereka diperangi ya. Ya. Banu Hanifah mengucapkan syahadatain namun diperangi karena mereka mengaku ada nabi baru. Wa yusallun wa yad'unal Islam, padahal mereka salat, padahal mereka mengaku Islam. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab Al-Um ya, bahwasanya ada sekelompok orang Nasara yang mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Cuma mereka tetap Nasara. Mereka mengatakan, kami bersaksi tidak sembahan yang berhak kecuali Allah, dan kami bersaksi Muhammad utusan Allah, hanya saja Muhammad tidak diutus untuk kami. Kami punya Nabi sendiri. Ada yang seperti itu. Kami punya Nabi sendiri ya. Bahkan saya punya teman, ketika dia menulis tentang risalah S3-nya, judulnya Al-Muwahidun Minan Nasara. Itu orang-orang yang bertauhid dari kalangan apa? Nasara. Yaitu mereka meyakini Nabi Isa bukan Tuhan. Tapi mereka Nasara. Mereka tidak mau beriman Nabi Muhammad. Tapi mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan mereka kafir. Meskipun mengucapkan la ilaha illallah, mereka tetap apa?
kafir karena mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tadi Muhammad nabi tapi tidak diutus buat kami. Kami ada nabinya, Nabi Isa. Muhammad untuk nabi Arab, Nabi Isa nabi Bani Israel. Ini kafir atau tidak? Kafir meskipun mengucapkan syahadatain. Kafir. Kemudian juga wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib. Sudah kita jelaskan tentang orang-orang yang dibakar oleh bin Ali bin Abi Thalib bin nar. Mereka mengucapkan syahadatain, tapi mereka dibakar karena mereka bilang Ali adalah apa? Tuhan. Wa ulail jahalatu muqirruna anna man anqara al-ba'tsa kafara wa qutila walau qala la ilaha. Bukankah mereka ini juga mengatakan kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah mengingkari akhir hari kebangkitan, kafir enggak? Ayo kafirlah. Wa anna man anqara syai'an min arkanil Islam kafar wa qutila law qalaha. Bukankah mereka juga mengakui kalau ada yang mengingkari salat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib, kafir enggak? Kata mereka kafir dan dibunuh meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Intinya saya ingin mengatakan dalil terlalu banyak menunjukkan bukan berarti kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dia aman selalu. Tidak mungkin kafir meskipun melakukan apapun yang dia lakukan, enggak ada ya. Ya. Adapun Usama bin Zaid ketika diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang dia membunuh orang yang tidak berhak mengucapkan apa? La, tidak berhak untuk dibunuh karena orang tersebut mengucapkan apa? La ilaha illallah. Usama bin Zaid menyangka dia ingin menyelamatkan diri. Maka Usama pun membunuhnya, Rasulullah menegur. Dari mana kau tahu dia ingin menyelamatkan diri ketika mengucapkan demikian? Rasulullah tegur karena tidak ada hujah yang membuat engkau harus membunuhnya. Tapi kalau ada hujah, silakan. Kemudian beliau berkata, فَكَيْفَ لَتَنْفَعُهُ إِذَا جَهَدَ شَيْئًا مِنَ الْفُرُوْءِ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَهَدَ تَوْحِيدٍ. Lantas bagaimana kalian sepakat dengan kami, kalau ada orang mengingkari sholat, mengingkari haji, mengingkari puasa, dia kafir meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Kalian sepakat ya? Lantas kalau begitu, bagaimana tidak bermanfaat perkataan la ilaha illallah karena mengingkari furu', masalah hukum? Lantas ketika dia mengingkari tauhid, dia tetap selamat. Jadi Syekh membantah dengan kias aulawi. Sebagaimana kita pernah jelaskan kias aulawi. Kalau mengingkari furu' tidak selamat, apalagi mengingkari usul, mengingkari tauhid. Ini pengulangan bantahannya. Alladhi huwa asasu dinir rasul, yang tauhid merupakan poin atau pokok dari agama seluruh rasul. Wa ra'suhu, dan juga kepala dari agama para rasul. Walakinna a'da Allahi ma fahimu ma'nal ahadis walan yafhamu. Tetapi demikianlah musuh-musuh Allah yang mengajak orang untuk menyembah mayat-mayat, menyembah penghuni kubur. Mereka tidak memahami makna hadis-hadis yang mereka sebutkan tersebut dan mereka tidak bakalan paham. Kemudian beliau bantah. Fa amma hadis Usama. Adapun hadis Usama radhiyallahu anhu. Fa innahu qatala rajulan idda'a al-islam bi sababi annahu dhanna annahu madda'ahu ila khaufan ala damihi wa malihi. Sungguhnya Usama membunuh orang tersebut karena orang tersebut ya mengaku Islam. Usama menyangka dia itu hanya ingin menyelamatkan diri. Jadi ceritanya Usama

Lari tidak jadi. Ah, dia ucapkan Allah, saya enggak bisa bunuh dia. Usama lanjut aja, enak aja, sudah bunuh banyak orang, sekarang mau apa? Menyelamatkan. Maka dia bunuh. Artinya dia punya sebenarnya dia secara logika saja, baru tadi bunuh orang, tadi mau bunuh kita, dia sudah kalah terus bilang apa? Enggak ilmu, maka sabet aja. Makanya ketika itu dilaporkan kepada Nabi, Nabi marah. Dia mengatakan sama Rasulullah, dia hanya menyelamatkan diri. Kata Nabi SAW, hal syakokta an qalbihi, kau sudah bongkar hatinya, kau tahu apa yang dia ucapkan karena ingin menyelamatkan diri. Jadi Rasulullah menyuruh dia hukum dengan apa? Zahirnya. Zahir orang mengucapkan Allah tidak boleh dibunuh kecuali dia melakukan pembatal. Baik. Maka Syekh mengatakan, warajul idza adhara al-islam wajab al-kafu anhu. Kalau seorang menampakkan Islam, maka tidak boleh mengganggunya, harus tidak boleh membunuhnya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Sampai jelas ternyata dia menyelisih keislamannya. Wa anzalallahu ta'ala fi dhalik. Maka Allah turunkan firman-Nya tentang kisah Usama. Ada khilaf tentang sebab nuzul ayat ini, tapi Syekh berpendapat ayat ini turun tentang kisah Usama. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika kalian sedang berjalan di muka bumi, di antaranya jika kalian sedang berjihad, maka ceklah, dalam sebagian riwayat ay tathabbatu, sebagian qiraat tathabbatu, ceklah kalian. Fal ayata dulu ala annahu tabayyanu, maksudnya tathabbatu, maksudnya ceklah kalian. Fal ayata dulu ala annahu yajibul kaffu anhu. Ayat ini menunjukkan kalau orang mengaku saya muslim, maka harus tidak boleh diserang. Wa tathabbut, tapi silakan dicek. Fa in tabayyana minhu ba'da dhalik ma yukhaliful Islam kutil. Kalau ternyata setelah itu nampak dia melakukan hal membatalkan keislaman, maka dibunuh. Di qaulihi fatabayyanu, karena Allah mengatakan ceklah dulu. Jadi apa fungsi Allah mengatakan? Jika kalian menemukan orang mengucapkan saya Islam, kata Allah, cek dulu. Maksudnya apa? Cek, pastikan. Artinya jangan ganggu dia. Tapi kalau setelah dicek ternyata dia menyelisih Islam, boleh dibunuh enggak? Boleh enggak menurut ayat ini? Boleh, setelah di cek. Kalau ternyata sudah bilang la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh sama sekali, maka tidak berfungsi pengecekan tersebut. Allah suruh tahan, jangan dulu, cek dulu. Berarti kalau sudah dicek ternyata baik, ya enggak boleh. Kalau dicek ternyata menyelisih, maka boleh dibunuh ya. Tiba-tiba ada orang aku perang, dalam perang saya masuk Islam. Ya sudah, jangan diganggu, tapi cek ternyata kalau dia di belakang itu melanggar, maka boleh dibunuh. Walau kana la yuqtal illa idza qalaha lam yakun litathabbut ma'nan. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh sama sekali, maka percuma Allah mengatakan ceklah. Wa kadzalikal haditsul akhar wa amsaluhu, demikian juga hadis-hadis yang lain yang mereka sebutkan. Ma'nahu ma dzakartu anna man adhara al-islam wa tauhid wajib al-kafu anhu. Maknanya sama yang setelah sebagaimana saya sebutkan. Siapa yang menampakkan Islam dan tauhid, maka tidak boleh mengganggunya. Illa an yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik, kecuali nampak dia membatalkan Islamnya. Wa dalil ala hadza, dalil akan hal ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qala, Rasulullah yang berkata, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, wahai Usama, kenapa kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Yang Nabi pernah berkata juga, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ucapkan tidak boleh. Dialah pula huwallazi qala fil khawarij, dialah yang mengatakan kepada orang Khawarij, aina malakitumuhum faqtuluhum, di mana kalian bertemu dengan orang Khawarij, bunuhlah mereka. Rasulullah berkata, la in adraktum laqtulannahum qatla'at, kalau saya ketemu dengan orang Khawarij, saya akan bunuh mereka secara total ya. Padahal ma'akaunihim min aksarin nasi ibadatan wa tahlilan. Karena orang-orang Khawarij paling suka beribadah, paling suka bertahlil. Sering la ilaha illallah, sering. Hatta inna sahabata yahkiruna salatahum indahum. Bahkan para sahabat minder kalau membandingkan ibadah mereka dibandingkan ibadah orang-orang Khawarij. Salat mereka dibandingkan salat orang Khawarij. Wahum ta'allamul ilma. Dan orang Khawarij belajar ilmu. Minas sahabat, dari para sahabat. Mereka berguru kepada para sahabat. Falam tanfa'hum la ilaha illallah. Namun ucapan la ilaha illallah yang sering diucapkan Khawarij tidak bermanfaat. Mereka tetap diperangi. Wala kasratul ibadah, dan ibadah mereka yang banyak pun tidak bermanfaat. Wala di'aul Islam, demikian pengakuan mereka Islam tidak juga bermanfaat. Lamma dhahara minhum khalafatu syariah, ketika nampak dari mereka, mereka menyelisih syariat, maka diperintahkan untuk dibunuh. Wa kadzalika ma dzakarna min qitalil yahud, demikian juga yang sudah saya sebutkan tentang peperangan terhadap Yahudi. Wa qitalus sahabati bani Hanifah, dan juga para sahabat yang memerangi Banu Hanifah. Wa kadzalika arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa banil Mustalik lamma akhbarahu rajulun minhum annahum mana'uz zakata hatta anzalallah. Demikian juga Nabi pernah ingin menyerang Banil Mustalik,
ketika ada seorang mengabarkan, ya Rasulullah, mereka tidak

0: bayar zakat. Maka Rasulullah SAW kirim Khalid bin Walid untuk menyerang mereka. Sehingga turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yaitu wahai orang beriman, jika datang kabar dari orang fasik, maka ceklah dahulu, jangan sampai kalian menimpa memberi musibah kepada suatu kaum karena kebodohan, ya. Sehingga kalian akhirnya menyesal. Wa kana ar-rajulu kadziban 'alaihim, orang yang mengabarkan kepada Nabi salah mengabarkan. Mereka mengatakan, dia mengatakan Banul Mustalik tidak mau bayar zakat, maka Nabi ingin perangi. Ternyata tidak benar. Fakul hadza yadullu ala anna murad an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits lati hatajju biha ma dzakarnahu. Ini semua menunjukkan bahwasanya hadis yang mereka sebutkan sebagai dalil sesuai dengan yang kami jelaskan. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh kecuali mereka melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu banyak, sudah disebutkan contohnya. Seperti mengaku Nabi baru diperangi, tidak mau bayar zakat diperangi, ya. Ya, seperti mengaku Ali adalah Tuhan maka dibakar. Intinya bukan merta-merta orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak bisa kafir selama-lamanya. Ya. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi mencaci maki Nabi, kafir atau tidak? Kafir. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Tadi mengucapkan la ilaha illallah tapi mengatakan Allah adalah Muhammad, gimana? Wahdatul wujud, ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi mengatakan semua agama masuk surga. Saya tidak masuk agama lain, tapi menurut saya semuanya masuk surga. Semuanya bertauhid. Itu bukan orang Islam. Orang Islam itu yang syirik dibilang syirik, yang tauhid dibilang tauhid. Taib, ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada syubhat berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala insyaallah di bulan Januari, ya.
1: Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
0: Bulan Ramadan adalah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Dukuh Iman dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan dua syubhat yang terakhir dari kitab Kasbah Syubhat. Setelah itu pertemuan pekan depan penutupan, dan insyaAllah pekannya lagi kita akan ganti kitab Tarikh Islami. Tentang Tarikh Islami kita sama-sama belajar, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dari sejarah Khulafaur Rasyidin sampai Daulah Utsmaniyah, ya insyaAllah ta'ala. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan dua syubhat yang terakhir, kalau tidak salah syubhat 13 dan syubhat 14. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, walahum syubhatun ukhra, mereka memiliki syubhat yang lain, wahia ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annan nasa yaumil qiyamah yastaghitsuna bi Adam, yaitu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia pada hari kiamat kelak beristighatsah kepada Nabi Adam alaihissalam, summa binuh, yaitu minta agar Nabi Adam memberi syafaat kepada mereka, meminta agar Allah segera memulai persidangan. Namun Nabi Adam menolak, kemudian mereka beristighatsah bi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menolak, summa bi Ibrahim, kemudian mereka beristighatsah kepada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menolak, summa bi Musa, ya, kemudian mereka beristighatsah kepada Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menolak, summa bi Isa, kemudian mereka beristighatsah kepada Nabi Isa. Nabi Isa menolak. Fakulluhum ya'tadhirun, semuanya minta uzur, masing-masing punya uzur, tidak bisa. Hatta yantahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya mereka terakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun sujud di bawah arsy Allah, memuji Allah, sampai akhirnya Allah pun mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tushaffa, wahai Muhammad angkatlah kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan, dan berilah syafaat kau akan diberikan syafaat. Maka Allah pun datang untuk memulai persidangan. Apa perkataan mereka, orang-orang yang meminta-minta kepada penghuni kubur? Qalu fahadha yadullu ala annal istighatsata bi ghairillahi laysat syirkan, kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya istighatsah kepada selain Allah adalah bukan syirik. Fal jawab, bagaimana jawabannya? Sederhananya gampang. Yang kita permasalahkan, apa yang kalian jadikan dalil, tidak ada kaitannya dengan yang kalian lakukan. Karena yang kalian lakukan adalah minta kepada mayat. Minta kepada mayat yang tidak bisa apa. Atau minta kepada arwah-arwah yang gaib. Sementara yang terjadi pada hari kiamat, yang hidup minta kepada yang hidup. Para nabi hidup atau tidak? Manusia hidup atau tidak? Kan dibangkitkan, hidup kembali kan? Kita dalam kondisi sedang dibangkitkan. Jadi enggak nyambung. Enggak nyambung. Jawabannya mudah, itu pendalilan tidak pas, karena pada hari kiamat kelak yang meminta manusia hidup bukan mati lagi, yang dimintai pertolongan adalah juga para nabi yang dalam kondisi apa? Hidup, di mana mereka saling berbicara, saling mendengar, kemudian saya tidak bisa, nafsi-nafsi pergi kepada yang lain, terjadi diskusi pembicaraan. Bagaimana mau disamakan dengan orang datang ke kuburan kemudian cuap-cuap di kuburan? Ya. Bagaimana? Fal jawab, tapi kita bacakan jawaban Syekh Muhammad Abdullah rahimahullah ta'ala. Fal jawab an taqul, jawabannya adalah aku berkata, subhana man taba'a ala kulubi a'da'ihi, maha suci Allah yang telah menutup hati musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang para nabi menyuruh kepada tauhid, mereka mengajak orang untuk berbuat apa? Syirik. Fa innal istighatsata bil makhluk ala ma yaqdiru alaihi la nunkiruha, sungguhnya beristighatsah kepada makhluk, minta tolong kepada makhluk pada perkara yang makhluk mampu, maka kita tidak mengingkarinya. Kama qala ta'ala fi kisati Musa, sebagaimana dalam firman Allah tentang kisah Nabi Musa, fastaghasahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Ketika ada seorang Israeli, yaitu dari pengikut Nabi Musa, dari suku Nabi Musa, bertengkar dengan Kipti, seorang dari pengikut Fir'aun. Fastaghasahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Maka Israeli ketika melihat Nabi Musa lewat, dia minta tolong. Beristighatsah, tolonglah aku. Maka Nabi Musa pun menolongnya. Fawakazahu Musa, maka Nabi Musa pun memukul pengikut Fir'aun. Faqadu alaih, kemudian dia pun mati. Tapi dia minta tolong kepada Nabi Musa. Ini boleh, karena Nabi Musa memang terkenal apa? Kuat, dan dia mampu menolong
teman dari sukunya tersebut. Enggak ada masalah. Kami tidak mengingkari hal ini. Wa kama yastaghitsu insanun bi ashabi fil harbi wa ghairiha. Sebagaimana seorang minta tolong kepada teman-temannya dalam peperangan, tolong saya bantu, saya ada musuh, mari kita perang. Enggak ada masalah. Manil asya' allati yaqdiru 'alaiha al makhluq, yaitu perkara-perkara yang dimampu oleh makhluk. Wa nahnu ankarna istighatsata al ibadah allati yaf'alunaha 'inda qubulil awliya. Yang kami ingkari adalah istighatsah yang dalam bentuk beribadah yang mereka lakukan di kuburan-kuburan para wali, di mana mereka minta pertolongan kepada mayat-mayat dengan bertawakal kepada mayat-mayat, dengan berharap, dengan tangisan. Nah, ini seharusnya diserahkan kepada Allah, tapi mereka mintanya kepada penghuni kubur. Itu yang kami ingkari. Yang mayat-mayat tersebut sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Au fi ghaibatihim fil asya allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah taala, atau mereka meminta kepada orang-orang soleh dari kejauhan, yang orang-orang soleh tersebut tidak hadir di hadapan mereka. Kemudian mereka minta-minta pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idza thabata dzalik fal istighatsatu bil anbiya yaumil qiyamah yuriduna minhum an yad'ullaha yuhasibun nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mauqif. Jika ini telah jelas, maka istighosah yang terjadi pada hari kiamat, di mana orang-orang minta beristighosah kepada para nabi, maksud orang-orang yaitu agar para nabi berdoa kepada Allah agar segera memulai hisab. Ya, mereka minta apa sih? Minta agar Allah segera datang, karena mereka menunggu dalam waktu yang lama, matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, mereka dalam kondisi payah. Segera hisab, agar hisab segera dimulai sehingga penghuni surga segera masuk apa? Surga. Kalau Allah tidak datang-datang, tidak mulai persidangan, sampai kapan? Sehingga orang-orang pun kepayahan, maka mereka minta kepada para nabi untuk berdoa kepada Allah agar Allah datang segera mulai persidangan. Hatta yastariha ahlul jannah min karbil mauqif, agar penghuni surga segera istirahat dari dahsyatnya atau beratnya padang mahsyar. Wa hadza jaizun fid dunya wal akhirah, dan ini boleh dunia dan akhirat, boleh. Kita minta kepada nabi ketika di dunia agar berdoa kepada Allah, boleh atau tidak? Boleh, nabinya hidup. Ketika di akhirat, nabi hidup juga atau tidak? Hidup, di hari kiamat hidup. Kita minta tolong, boleh. Anta tiya inda rajulin saleh, di dunia kau datang kepada seorang saleh, yujalisuka, yang orang saleh tersebut duduk bersamamu, wa yasma'u kalamak, dia dengar omonganmu, taqulu lahu, ada jawab timbal balik menjawab, engkau berkata kepadanya, udu'uli, doakan aku. Kama kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu fi hayati, sebagaimana para sahabat datang kepada nabi minta agar nabi mendoakan mereka. Dalilnya banyak sekali ketika nabi masih hidup. Wa amma ba'da mautihi fa hasha wa kalla annahum sa'aluhu dzalika 'inda qabrihi. Adapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sama sekali tidak ada satu hadis pun sahabat datang ke kuburan nabi minta kepada nabi di kuburannya setelah nabi meninggal. Ketika nabi masih hidup terlalu banyak, mutawatir, hadis banyak sekali sahabat datang kepada nabi minta doakan, banyak sekali. Seandainya minta kepada nabi setelah nabi wafat, itu dianjurkan, pasti sahabat sudah memenuhi kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalil yang qat'i, yang jelas, tidak bisa dipungkiri bahwasanya para sahabat membedakan antara ketika nabi masih hidup dengan ketika nabi sudah meninggal dunia. Paham atau tidak? Tidak ada satu hadis pun sahabat datang minta kepada nabi di kuburan setelah nabi meninggal dunia. Bal ankara salafu ala man qasada du'a Allah inda qabrihi fa kaifa du'ahu nafsuhu. Bahkan para salaf mengingkari, akan kita sebutkan dalilnya nanti. Bahkan sebagian salaf mengingkari orang yang berdoa kepada Allah tapi menyengaja berdoa di kuburan nabi. Diingkari. Tidak datang dari Ali bin Hussein, dari Hasan bin Ali bin Hasan, kalau saya sebutkan riwayatnya insyaallah, dari para salaf, mereka mengingkari orang yang sengaja berdoa di kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoanya kepada Allah tapi sengaja berdoa di kuburan nabi dengan harapan mudah dikabulkan. Itu saja diingkari oleh para salaf. Bagaimana lagi yang datang ke kuburan nabi minta sama nabi? Lebih parah lagi. Fa kaifa du'a uhu nafsahu. Baik. Perhatikan sini, saya sudah simpulkan bantahannya, perhatikan. Tapi perhatikan, bantahan terhadap syubhat
bantahnya mudah, saya kasih perhatikan situ. Yang saya kasih tanda merah, ini adalah istighosah dari orang hidup kepada orang hidup. Manusia ketika di hari kiamat, hidup atau mati? Hidup, karena hari kebangkitan, roh-roh sudah dikembalikan, mereka hidup kembali. Dan mereka beristighosah kepada siapa? Kepada nabi-nabi yang juga apa? Hidup. Maka ini adalah istighosah orang hidup kepada orang hidup. Perhatikan, istighosah orang hidup kepada orang hidup pada perkara yang dimampui. Apa perkara yang dimampui? Yaitu berdoa kepada Allah agar Allah segera datang untuk mulai apa persidangan. Yang beristighosah siapa? Manusia. Kepada siapa mereka beristighosah? Minta tolong para nabi. Hidup kepada hidup. Apa yang mereka minta? Sesuatu yang dimampui atau tidak? Dimampui. Mampui apa? Minta agar Allah segera datang mulai persidangan. Bukan mereka bilang, wahai Nabi Muhammad, tahan itu matahari. Mereka enggak minta perkara yang di luar kemampuan. Mereka tidak bilang, wahai Nabi Adam, matahari pinggirkan dulu, kita kepanasan. Karena mereka itu bukan kemampuan para nabi. Mereka hanya minta didoakan, itu aja. Baik. Nah, perhatikan macam-macam istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama, istighosah orang hidup kepada orang hidup. Ini ada dua model. Pertama, pada perkara yang dimampui manusia pada umumnya, ini boleh. Pada perkara yang dimampui oleh manusia pada umumnya. Seperti seorang yang dizalimi beristighosah kepada polisi untuk menolong dirinya misalnya. Atau seorang tadi dalam perkelahian beristighosah kepada, atau dalam peperangan minta tolong kepada temannya untuk ikut berperang sama dia. Ini perkara yang dimampui oleh manusia. Adapun beristighosah untuk dapat hidayah, enggak bisa. Karena yang memiliki hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah, apalagi orang lain. Yang kedua, pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Seperti seorang datang, orang hidup datang kepada wali yang masih hidup. Tolong belikan hidayah kepadaku. Tolong sembuhkan apa? Tolong berikan kepadaku anak misalnya. Ya, tolong mudahkan rizkiku. Nah, ini semua syirik akbar karena urusan rizki, urusan anak, urusan hidayah yang mampu hanyalah siapa? Allah. Hanya mampu adalah Allah Subhanahu wa taala. Antum kira ini tidak terjadi? Jangankan pada yang masih hidup, mereka minta kepada mayat, mereka kirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, "Ya Nabi, berilah hidayah kepada anakku yang masih apa? Yang masih tersesat." Ya. Sampai ada yang menulis kepada Nabi, "Ya Nabi, kalau memang dia membantah Ibnu Taimiyah," kemudian dia tulis surat kepada Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya fulan dan fulan, telah muncul seorang namanya Ibnu Taimiyah dan saya sudah bantah dia. Kalau saya benar ya Nabi, maka kuatkanlah aku. Kalau saya salah, beri hidayah kepadaku." Dia bilang, "Kalau saya salah ya Nabi, beri hidayah kepadaku." Ya, yang kasih hidayah siapa? Allah atau Nabi? Allah. Nabi Muhammad tidak bisa kasih hidayah sama paman yang paling dia cintai, tidak bisa dia kasih hidayah. Gimana Nabi sudah mati, kita minta hidayah sama Nabi? Kata dia, kalau saya benar, kuatkan saya membantah Ibnu Taimiyah. Kalau saya salah, berilah petunjuk kepada aku. Ya, kasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini istighosah orang hidup kepada orang hidup, ada dua model, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Istighosah kepada mayat, perhatikan. Nomor dua, istighosah kepada mayat, ini hukumnya syirik akbar, tidak boleh. Karena mayat tidak bisa apa-apa, ya. Kita hanya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Apalagi istighosah, doa dalam kondisi terdesak. Wahai mayat, wahai wali fulan, tolonglah aku, wahai fulan, sembuhkanlah anakku. Ini semua syirik akbar. Kalau kepada mayat-mayat tidak boleh, apalagi kepada pohon dan batu. Kenapa kita bilang orang-orang minta kepada pohon dan batu musyrik? Karena mereka minta kepada sesuatu yang tidak mampu apa-apa, faham? Ada orang ke kuburan, ada orang ke pohon, minta kepada pohon. Syirik atau bukan? Syirik. Kenapa kita bilang syirik? Karena dia minta kepada selain Allah. Dan minta sesuatu yang tidak mampu melakukan apa-apa. Taib. Yang ketiga, istighosah kepada yang gaib, yang tidak hadir. Istighosah kepada yang gaib atau yang tidak hadir. Yang tidak hadir seperti orang hidup yang tidak hadir. Dia mungkin wali, mungkin dia orang soleh, tapi di kota lain. Kemudian orang ini dalam posisi yang jauh dari wali tersebut, dia mengatakan, "Ya wali fulan, tolonglah aku." Walinya masih hidup. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Lain hanya kalau dia telpon. Telpon dia dengar. Ini dia enggak ada yang telpon, enggak ada WhatsApp, enggak ada apa-apa. Kemudian mengatakan, "Wahai fulan, wali fulan, agisni, tolonglah aku." Benar, walinya masih hidup. Tetapi dalam kondisi gaib, tidak hadir di hadapan dia. Ini tidak boleh. Ini tidak
Tidak boleh. Saya tanya sama antum, Nabi Isa alaihissalam masih hidup atau tidak? Masih. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Akan tapi ada seorang diserupakan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaih. Akan tapi Allah angkat Nabi Isa. Kalau ada seorang berkata, wahai Isa sekarang di dunia ini, Nabi Isa padahal masih hidup. Nah, wahai Isa, engkau orang soleh, tolonglah aku. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Syirik. Kenapa? Nabi Isa gaib meskipun dia masih hidup. Tapi dia gaib. Termasuk meminta kepada gaib jin. Jin gaib atau tidak? Sejak kapan orang bilang jin makhluk hadir? Jin makhluk apa? Gaib. Kemudian seorang minta kepada jin, ya, ini juga syirik. Termasuk diantaranya minta kepada malaikat. Malaikat gaib atau tidak? Gaib. Dan orang mengatakan malaikat Jibril, boleh malaikat hujan, tolonglah aku. Nah, boleh. Ini semua adalah kesyirikan. Ini adalah syirik, syirik akbar. Inilah macam-macam istighosah. Macam-macam istighosah. Nah, yang terjadi di hari kiamat kelak adalah yang ini, ya. Istighosah. Yang hidup kepada orang yang hidup pada yang dimampui. Paham? Pada yang dimampui. Adapun istighosah kepada mayat itu tentu berbeda. Itu orang hidup kepada orang mati. Maka dia syirik akbar. Jadi pendalilannya tidak nyambung. Faham? Faham atau tidak? Faham. Baik. Kita lanjutkan. Ini sudah ngerti? Yakin? Yakin. Baik. Sisi-sisi bantahan perhatikan. Pertama, tentu berbeda antara beristighosah kepada mayat dengan kepada orang yang hidup. Ini jelas perbedaan yang nyata. Ya, perbedaan yang nyata. Nah, mereka orang-orang yang minta kepada wali-wali yang sudah mati, minta kepada kuburan, mereka hendak menghilangkan perbedaan ini. Mereka bilang enggak ada bedanya. Bahkan sebagian dari Indonesia pernah bantah sebagian dai-dai seperti ini di Indonesia. Ya, mereka mengatakan, "Kenapa kau membedakan antara hidup dan mati? Apakah kau ragu Allah bisa menyamakan mereka?" Saya bilang, saya tidak ragu Allah bisa menyamakan hidup dan mati. Tapi mana dalilnya Allah menyamakan mereka? Justru dalil menyatakan mereka kondisi mati dan berbeda, hidup dan mati itu berbeda. Ya. Saya tidak ragu Allah Maha Kuasa menjadikan yang mati sama dengan yang hidup. Tapi mana dalilnya Allah menyatakan bahwasanya wali yang mati seperti yang sudah yang masih apa? Hidup. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mati masih sama dengan yang masih apa? Hidup. Mana dalilnya? Para sahabat mensikapi Nabi berbeda antara ketika Nabi masih hidup dengan Nabi sudah meninggal dunia, paham? Ketika Nabi meninggal, para sahabat menangis atau tidak? Menangis. Kalau Nabi masih hidup, ngapain mereka menangis? Dalam meminta pertolongan ketika Nabi masih hidup, mereka datang kepada Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal, mereka tidak pernah datang ke kuburan Nabi. Mereka membedakan antara Nabi masih hidup dengan Nabi sudah meninggal dunia. Nah, mereka ini ingin mengatakan sama kok antara yang hidup dengan mati. Para manusia dan Nabi ketika di padang mahsyar, mereka dalam kondisi hidup ketika itu, sebagaimana kita jelaskan. Sehingga hidup minta kepada yang hidup. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un." Kata Allah, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Dulu kalian masih dalam kondisi mati, yaitu dalam kondisi belum hidup dalam janin perut ibu kalian. Kemudian fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian, hidup di atas muka bumi. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian, mati dikubur. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Jadi Allah sebutkan ada dua kematian dan ada dua kehidupan. Dua kematian, kematian di alam janin, kematian di alam kubur, faham? Hidup di dunia dengan hidup di padang mahsyar. Allah bedakan antara hidup dan mati. Kalau semuanya adalah kehidupan, Allah mengatakan kalian hidup, kemudian Allah hidupkan, Allah hidupkan lagi, Allah hidupkan lagi. Paham? Jadi beda. Allah bilang, kalian dulu mati, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah apa hidup? Hidupkan. Jadi beda antara hidup dan mati. Allah juga berfirman, قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَأْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ dalam surat Ghafir. Mereka penghuni neraka berkata, ya Rabb kami, engkau telah matikan kami dua kali, dan engkau hidupkan kami dua kali. Ya. Sama di alam janin, kemudian hidup di dunia, kemudian mati di alam barzah, kemudian hidup lagi di alam apa? Akhirat, di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Jadi Allah membedakan antara hidup dan mati.
Ini bantahan pertama. Jadi jangan kau samakan antara yang hidup dengan yang mati. Yang kedua, bantahan yang kedua, diulangi lagi, mereka berusaha meniadakan perbedaan antara yang hidup dan yang mati, padahal Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya walal amwat." Dalam surat Fatir kata Allah, tidaklah sama antara yang hidup dengan yang mati. Allah yang bedakan. Tidaklah sama antara yang hidup dan yang mati. Tidak sama. Kemudian mereka berusaha mengatakan yang mati sama dengan yang hidup. Tadi saya sudah singgung, para sahabat membedakan antara kondisi Nabi ketika masih ketika sudah mati. Ketika Nabi masih hidup, mereka banyak minta doa kepada Nabi. Riwayat banyak sekali. Contoh, Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, an yu'udu Allah an yuwassi' ala ummatik." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan lapangan rezeki bagi umatmu. Kemudian Rasulullah tegur. Ya. "Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab? Kau ragu wa Ibn al-Khattab? Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia. Ya. Tapi Umar meminta berdoa, doakan. Contoh lagi seperti misalnya banyak sekali ya. Seperti Ukasha bin Mihsan. Ketika Rasulullah menyebutkan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kata Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, udu Allah an yaj'alani minhum." Ya Allah, ya Rasulullah, doakan agar aku menjadikan aku termasuk dari golongan tersebut. Ukasha minta doa kepada Nabi atau tidak? Minta doa. Seperti seorang wanita yang terkena penyakit ayan, kemudian datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, udu Allah an yashfiyani." Mereka tidak bilang, "Ya Rasulullah, sembuhkan aku." Karena mereka tahu kesembuhan bukan di tangan Nabi SAW. Kata Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kata Ibrahim AS, kalau saya sakit, yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Tapi dia mengatakan, "Udu Allah an yashfiyani." Ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Maka kata Nabi SAW, "In syi'ti da'autu laki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau mau aku doakan, kau akan sembuh. Kalau kau mau kau sabar, maka kau akan masuk surga. Kata dia mengatakan, "Asbir, ya Rasulullah, aku bersabar. Walakin idullah ala atakasyaf." Tapi berdoalah kepada Allah agar jangan aku tersingkap ketika aku lagi kena penyakit ayan. Karena penyakit ayan gemetar mungkin sebagian terbuka. Akhirnya Rasulullah SAW berdoakan dia agar tidak tersingkap ketika terkena kambuh penyakitnya. Tapi mereka berdoa, minta doa kepada Nabi SAW. Ini banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Seperti ketika Nabi sedang berkhutbah, ada orang datang, "Ya Rasulullah, halakatil amwal, wangkuatit subul." "Ya Rasulullah, harta sudah rusak, hewan-hewan sudah mati, jalan-jalan sudah terputus." "Udu'ullaha an yughithana." Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan bagi kami. Rasulullah sedang khutbah Jumat, maka Rasulullah angkat tangannya sampai kelihatan kedua ketiga. "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." "Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan." Maka tiba-tiba awan berkumpul, turunlah hujan yang deras sampai satu pekan. Pekan depan datang lagi orang ini, orang yang sama. "Ya Rasulullah." Ini satu minggu enggak berhenti, ya. Ya, angkat mintalah kepada Allah agar menghentikan hujan. Maka Rasulullah SAW, "Allahumma hawalaina wala alaina." Ya Allah, hilang, jauhkanlah hujan-hujan tersebut, jangan kepada kami, tapi di lembah-lembah, di tempat-tempat yang jauh. Maka kemudian awan terbelah, kemudian pergi ke tempat-tempat yang jauh. Tapi mereka minta doa kepada Nabi atau tidak? Kepada Nabi. Dan Nabi masih hidup. Banyak, terlalu banyak dalil mutawatir para sahabat minta doa kepada Nabi. Ketika perang Tabuk, para sahabat kelaparan. Kemudian sebagian mereka ingin menyembelih ontanya karena saking kelaparan. Sampai di antara mereka ada yang sudah menyembelih. Kemudian dia perah ususnya untuk bisa dapat air supaya minum. Umar ketakutan, ya nanti onta-onta habis. Akhirnya dia minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan kepada kami, beri berkah." Dikumpulkan makanan, kemudian Rasulullah berdoa jadi berkah. Ya, ya mereka minta Nabi SAW mendoakan. Jadi terlalu terlalu banyak ya. Hadisnya mutawatir. Nah, tanya sama mereka, satu hadis aja yang sahih. Ada sahabat setelah Nabi meninggal minta doa kepada Nabi. Satu saja. Mereka, rumah mereka dekat dengan kuburan Nabi atau tidak? Tidak usah berangkat dari Indonesia, kejauhan. Ini rumah dekat-dekat. Apakah para sahabat mengalami permasalahan banyak? Banyak di zaman mereka setelah Nabi meninggal, mereka banyak permasalahan perang.
perasaan kelaparan, paceklik, ya, perang saudara, banyak sekali. Muncul nabi-nabi baru, peperangan yang bertubi-tubi di zaman Abu Bakar, banyak sekali. Mereka juga pasti ada yang punya utang atau tidak? Masih ada di antara mereka yang tidak punya anak atau tidak? Ada, namanya manusia sama seperti kita. Tapi tidak seorang pun, sahabat, ribuan sahabat, tidak seorang pun datang kuburan Nabi, minta doa kepada Nabi atau berdoa kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, logika mereka membedakan antara kondisi Nabi masih hidup dengan kondisi Nabi sudah meninggal. Meninggal dunia. Datang orang-orang bahlul zaman sekarang, kemudian bilang sama saja. Sama saja, minta saja sama Nabi. Justru Nabi setelah mati lebih hebat, minta sekarang lebih hebat. Benar Nabi SAW setelah meninggal, kedudukannya lebih mulia. Tapi bukan untuk diminta-mintai. Karena hukum berbeda sekarang. Paham? Bahkan ketika musim kemarau, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pergi kuburan Nabi. Tapi Umar bin Khattab pergi ke paman Nabi, Al-Abbas, karena paman Nabi masih hidup. Kemudian Nabi Umar berkata, Ya Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyik. Fatuskina. Fal'an natawassalu bi'amin nabiyyik fasqina. Ya Allah, kami dahulu di zaman Nabi, kami bertawassul dengan Nabi. Maksudnya Nabi berdoa, maka kau turunkan hujan bagi kami. Sekarang kami bertawassul dengan paman Nabi, maka turunkanlah hujan bagi kami. Seandainya masih boleh berdoa kepada, minta doa kepada Nabi atau berdoa kepada Nabi, ngapain Umar pergi ke paman Nabi? Apa bandingannya antara Nabi dengan Al-Abbas? Bandingannya antara langit dan bumi, tidak bisa dibandingkan. Tetapi Umar bin Khattab pergi kepada paman Nabi, karena paman Nabi masih hidup. Maka Al-Abbas pun dalam riwayat, dia pun berdoa. Beristighosah kepada Allah, istisqa, maka turunlah hujan. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya tidak boleh disamakan antara yang hidup dengan yang mati. Sekarang orang sibuk ke kuburan sana, ke kuburan sini, ke kuburan sana, minta pada penghuni kubur, bertawassul pun. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kalau memang bertawassul kepada penghuni kubur, utama pasti kuburan Nabi yang paling ramai. Yang lebih paham agama kita atau para sahabat? Boleh orang sekarang pakai logika-logika, logikanya begini, mereka begini. Kita bilang lebih paham kamu atau sahabat? Lebih mulia walimu atau Nabi Muhammad SAW? Gampang kan? Lebih paham kamu atau sahabat? Tentu sahabat. Lebih canggih walimu atau Nabi Muhammad SAW? Tentu Nabi Muhammad. Nah, kalau memang Nabi Muhammad bisa diperlakukan sebagaimana kau perlakukan terhadap walimu, tentu orang-orang para sahabat akan kemana? Kepada kuburan Nabi. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ternyata tidak ada. Ini muncul belakangan. Muncul belakangan. Baik. Bantahan yang ketiga, lagi pula yang diminta adalah perkara yang mungkin dilakukan. Artinya ketika para manusia di padang mahsyar minta kepada para nabi, mereka sedang minta perkara yang mungkin dilakukan, yaitu minta untuk didoakan. Apakah para nabi mampu untuk mendoakan? Mampu. Masalah dikabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekedar berdoa, mereka mampu, ya. Itu pun nabi-nabi semuanya tidak mau. Yang mau cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kulluhum ya'tadirun, semuanya minta uzur, tidak bisa. Ada yang menyebutkan dosanya, ini kesalahannya, enggak mampu. Nabi Adam mengatakan, inna rabbi qad, inna Allah qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaqdhab qablahu mislahu wala ba'dahu. Tuhanku, Allah sedang murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti ini sebelumnya, dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Dia telah melarangku mendekati sebuah pohon dan aku mendekatinya. Nafsi-nafsi, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila goyri, pergilah kepada Nabi yang lain. Idhabu ila Nuh. Semuanya minta, pergilah kepada Nabi Nuh. Mereka minta uzur. Ini saja Nabi masih hidup. Nabi-Nabi masih hidup. Diminta, menolak. Tidak bisa. Ini datang ke mayat, enggak jelas bisa dengar atau tidak. Seakan-akan pasti dikabulkan. Nabinya masih hidup aja dimintai doa. Kasih atau tidak? Tidak. Tidak mampu. Saya malu, ini hari kiamat, mengerikan. Yang berani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi sujud dulu, memuji Allah dengan pujian-pujian di bawah arsy sampai Allah izinkan dia untuk beri syafaat. Sementara yang terjadi, orang-orang pergi ke mayat-mayat, kuburan mayat-mayat, mereka minta agar disembuhkan, mereka minta agar dilapangkan rezeki. Mereka punya masalah, mereka tulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada wali-wali, mereka curhat nangis-nangis di situ. Mereka minta perkara-perkara yang tidak dimampui oleh mayat-mayat tersebut.
Bahkan mayat-mayat tersebut masih hidup, tidak mampu. Apalagi sudah meninggal, meninggal dunia. Maka ini pendalilan yang tidak nyambung. Bagaimana kalian berdalil dengan kisah hari kiamat antara manusia yang minta kepada para nabi yang hidup, minta kepada yang hidup, dengan perbuatan kalian yang minta kepada mayat-mayat, bahkan pada perkara yang tidak bisa mereka apa? Lakukan. Yang bisa melakukannya hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya di sini Syekh mengatakan kalau di akhirat sama dengan di dunia, kita ketemu dengan orang yang soleh, kau ngobrol sama dia, kau utarakan, ada timbal tabalik pembicaraan, kau bilang doakan, boleh, enggak ada masalah. Ya. Tapi kondisinya bagaimana kau pergi pada orang yang sudah mati? Kemudian dia mengatakan bal ankara salaf, bahkan salaf dahulu mengingkari alaman qasada doa Allah inda qabrihi, mengingkari orang yang sengaja berdoa kepada Allah, bukan kepada nabi, berdoa kepada Allah tapi sengaja ke kuburan nabi dengan anggapan lebih afdal. Itu pun diingkari oleh para salaf. Bagaimana kalau datang ke kuburan nabi kemudian minta kepada nabi? Itu saja berdoa kepada Allah diingkari. Adapun riwayatnya ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitab tauhid. Di antaranya min dzalika ma ja'an Ali ibn Husain. Ali bin Husain Al-Husain radhiyallahu taala anhu, ya. Punya namanya Ali bin Husain, dikenal dengan Zainul Abidin. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat ada seorang datang ke sebuah celah di kuburan Nabi, karena kuburan Nabi kan rumah Aisyah, ya kan? Kuburan Nabi itu rendah, ada rumah Aisyah. Di rumah Aisyah ada bolongannya, dia masuk. Kemudian dia sengaja berdoa di situ. Fayadkhulu fiha fayad'u. Dia masuk, dia berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu, maka Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melarangnya. Ini cucunya Ali. Ali punya anak namanya siapa? Hasan dan Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali yang kenal dengan Zainal Abidin. Maka dia cegah orang ini. Dia berkata kepada orang tersebut, "Ala uhadditsukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku kabarkan kepada engkau sebuah hadis yang aku dengar langsung dari ayahku. Jadi sebenarnya Husain. An jaddi, dari kakekku siapa? Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah, dari Rasulullah. Annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, "La tattakhidhu qabri aidan," jangan kau jadikan kuburanku sebagai id yang didatangi terus-menerus. "Wala buyutakum kubura," dan jangan kau jadikan rumah kalian sebagai kuburan. "Fa inna taslimakum ya buluguni aina kuntum," sungguhnya kalau kalian beri salam kepada aku, dimanapun kalian beri salam akan sampai kepada aku, kata Nabi SAW. Jadi jangan ngulang-ngulangi ke kuburan Nabi. Bukan kebiasaan salaf sedikit-sedikit kuburan Nabi, enggak, bahkan dilarang. Yang ada praktek Ibnu Umar, kalau beliau pulang dari safar, beliau datang ke kuburan Nabi, kemudian beliau ucapkan salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar, dan kepada ayah beliau, yaitu Umar bin Khattab. Bukan tiap hari ke kuburan Nabi mengucapkan salam. Maka Rasulullah ingatkan, "La tattakhidhu qabri ida," jangan kalian jadikan rumahku, kuburanku sebagai apa? Id yang terulang-ulang, datang melulu ke situ. Ini yang meriwayatkan hadis siapa? Dari Ahlul Bait. Dari Ali bin Husain, dari ayahnya Husain, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib, dari kakeknya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bilang mereka lebih ngerti tentang hal ini, ini terkait dengan kuburan Nabi, terkait dengan kondisi Nabi, maka ini Ali bin Husain lebih ngerti. Dia mengerti makna hadis ini, yaitu jangan kau sering-sering ke sini. Kalau kau mengucapkan salam dari manapun akan apa? Sampai. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi, orang ini atau Ali bin Husain? Ali bin Husain lebih cinta Nabi. Tapi dia justru melarang. Kemudian yang mirip juga dengan ini, asar yang datang dari sepupunya, dari Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali. Ali punya anak juga namanya Hasan. Hasan punya anak juga namanya Hasan. Hasan bin Hasan bin Ali. Hinama ra'a rajulan, ketika dia melihat seseorang yang namanya Suhail bin Abi Suhail datang ke kuburan Nabi SAW untuk mengucapkan salam. Untuk mengucapkan salam saja, bukan untuk doa macam-macam. Untuk mengucapkan, yang tadi pertama ini, untuk berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Nabi. Berdoa kepada Allah tapi di sisi kuburan Nabi SAW. Yang satunya ingin mengucapkan salam. Ketika itu Hasan bin Hasan sedang yata'asya fi baiti Fatimah, sedang makan malam di rumah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dia melihat lelaki tersebut, yaitu Suhail bin Abi Suhail, pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Halumma ilal asya, mari sini makan malam di rumahku."
di rumah bersama dia. Faqala la urid. Dia mengatakan, aku tidak ingin makan malam. Madza ji'ta tasna? Apa yang kau lakukan di situ? Qala ji'tu usallim. Aku datang untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka cucu Nabi ini berkata, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri aidan wala buyutakum kubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhudhu qubur anbiya'i masajida. Dia sampaikan hadis lengkap, dia mengatakan Nabi berkata, jangan kau jadikan kuburanku aid, yaitu tempat yang didatangi berulang-ulang, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, itu tidak diibadahi di rumah kalian. Bersolawatlah kepadaku, sungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Allah melaknat Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Suma qal, ma antum man bil Andalus illa sawa. Kemudian dia berkata, tidaklah kamu dengan orang di Andalus kalau kasih salam sama nabi sama saja, enggak ada bedanya. Kenapa? Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuna ummati salam, kata Nabi, sungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan ke sana kemari, tugasnya menyampaikan salam dari umatku. Jadi tidak perlu seorang mengatakan, kalau kamu sampai kuburan Nabi, tolong sampaikan salam kepada aku. Enggak perlu. Kamu di sini di Bekasi, ngucapin salam, sallallahu alaihi wasallam, sampai enggak kepada Nabi? Sampai. Cuma kalau kita kebetulan lagi di sana, kita ziarah kuburan Nabi, kita ucapkan salam langsung. Tapi jangan ulang-ulang tiap hari kuburan Nabi, tiap hari kuburan Nabi. Enggak, Rasulullah larang. Rasulullah larang, ya. Kenapa dilarang? Dia bilang Rasulullah menutup celah-celah. Jangankan kuburan Nabi, kuburan orang yang enggak jelas saja orang minta-minta di situ. Coba antum bikin kuburan palsu, terus antum tulis ada kuburan keramat. Ada orang datang enggak nanti? Datang, 100 meter kuburan keramat, terus taruh kotak celengan di situ. Baik, penuh nanti. Manusia lemah. Dia ketika dapat masalah, dia bingung mau kemana. Ada kuburan keramat, siapa tahu ke situ. Mbah, mbah, ini mbah laki, mbah perempuan, enggak tahu mbah, pokoknya mbah. Habis itu taruh celengan, sepulang. Dan banyak orang melestarikan kuburan ini karena ada pemasukan. Ada pemasukan. Waliyadzubillah. Dapat masukkan dunia sementara, menjual akidah orang dijual. Ya. Taib. Ini syubhat yang pertama.

Walahum syubhatun ukhra. Kita sampai pada syubhat yang terakhir. Walahum syubhatun ukhra. Dan mereka yang orang-orang minta-minta di kuburan punya syubhat yang lain. Wahya kisatu Ibrahim lama ulqiya finnar. Iqtaradalahu Jibra'ilu. Kisah tentang Nabi Ibrahim AS ketika dilemparkan di dengan manjanik, dengan katapel, raksasa dilemparkan di api. Kemudian ketika di udara, Jibril datang. Jibril berkata, ketika fil hawa, ketika Ibrahim di udara, Jibril berkata, alaka hajah. Jibril menawarkan, wahai Ibrahim, kau punya kebutuhan enggak? Faqala Ibrahim, amma ilaika fala. Adapun kepada engkau, maka aku tidak butuh. Qalu falau kana talistighathatu bi Jibra'il syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Seandainya beristighatha kepada Ibrahim, beristighatha kepada Jibril adalah syirik, maka Jibril tidak akan menawarkan kepada Ibrahim. Ngerti syubhatnya? Ketika Ibrahim di hawa, datang malaikat Jibril. Perlu saya bantu? Gampangnya gitu. Kata Ibrahim, enggak. Kepada engkau saya enggak perlu. Saya butuh kepada siapa? Allah. Nah, posisi Jibril yang menawarkan bantuan kepada Ibrahim, ini boleh atau tidak? Boleh. Seandainya tidak boleh, enggak mungkin Jibril menawarkan syirik kepada siapa? Ibrahim. Ini dalil mereka. Fal jawab, kita bacakan dulu perkataan Syaikhul Haq rahimahullah taala. Fal jawab. Anna hadza min jinsi syubhatil ula. Ini adalah apa namanya? Seperti syubhat yang pertama. Fa inna Jibril arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Sebelum kita baca pernyataan Syaikhul Haq, kita bantah ya, bantahan terhadap syubhat ini secara sederhana agar mudah dipahami. Bantahan syubhat 14. Bantahan syubhat terakhir. Antum capek ya dengar syubhat melulu. Ini terakhir sudah selesai. Sampai ada yang mengeluh, "Ustaz, saya senang dengar kajian antum, tapi datang di Bekasi pusing, Ustaz. Syubhat melulu." Makanya saya kasih kabar gembira, insyaallah pekan depan terakhir sudah. Ini syubhat terakhir selesai. Pekan depan penutupan, pekan depannya lagi kita cerita. Kita cerita tentang apa? Tarikh Islam, tentang sejarah Islam. Bantahan terhadap syubhat 14, syubhat yang terakhir, pertama, riwayat tersebut lemah. Riwayat ini maudhu, palsu. Tidak ada sanadnya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir. Banyak buku tafsir menyebutkan riwayat ini. Tapi dari Kapal Ahbar dan tanpa sanad. Dikatakan, diriwayatkan, ruwiyah. Diperiksa dalam buku-buku hadis, tidak ada. Ini hanyalah Isra'iliyat. Ini apa? Isra'iliyat. Palsu dan dinyatakan palsu oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukil oleh Ibnu Iraq dalam kitabnya Tanzihus Syari' al-Marfu'ah. Ya. Disebutkan, saya nukil di sini, di

Ini dalam Majmu' Fatawa jilid 183. Kata Ibnu Taimiyah, "Laisa lahu isnadun ma'ruf wa huwa batilun." Kemudian ini yang pertama. Kemudian dinukil oleh Ibnu Iraq Al-Kinnani dalam kitabnya Tanzil Syari' al-Marfu' anil Akhbar Syani'ah al-Mawdu'ah, membersihkan syariat yang mulia dari khabar-khabar yang buruk, yang palsu. Dalam kitabnya jilid 1 halaman 250. Hadisnya palsu. Lihat ini, palsu. Bantahan yang pertama. Yang kedua, bantahan kedua, matannya, kontennya bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Ibn Abbas. Riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, sahih dari Ibn Abbas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa 18183. Lihat Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala 1183. Karena dalam riwayat Sahih Bukhari, ya, Ibn Abbas berkata, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik penolong." Ya. Riwayat palsu ini dalam tambahan, saya lupa, tambahannya ada. Riwayat palsu ini tambahannya ada. Kemudian Jibril berkata, "Alaka hajah, kau butuh aku?" Kata dia, "Tidak perlu, saya tidak butuh kamu." Kalau gitu, udu'u rabbak, mintalah kepada Rabbmu. Kalau kau tidak butuh saya, berdoalah kepada Rabbmu. Kemudian Ibrahim berkata, ya, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Ada riwayat, ada tambahan. Ibrahim berkata, hasbi min su'alihi ilmuhu bihali. Yang artinya, cukuplah. Artinya saya tidak perlu minta sama Allah. Kata dia, saya tidak perlu berdoa kepada Allah. Jadi kata Ibnu Jibril, kalau kau tidak butuh saya, mintalah sama Allah. Kata dia, saya tidak perlu. Allah sudah tahu kondisi saya. Tidak perlu saya minta-minta lagi. Paham? Kata dia, saya tidak perlu. Cukuplah Allah mengetahui kondisiku, sehingga saya tidak perlu untuk minta kepadanya. Cukuplah Allah tahu kondisiku, sehingga saya tidak perlu minta kepadanya. Ya. Ini riwayat ini selain palsu bertentangan dengan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Dalam sahih Bukhari Ibnu Abbas berkata, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baik penolong." Artinya ini doa atau bukan? Doa. Hasbi Allah, yaitu ya Allah tolonglah aku, cukup saya hanya bisa meminta kepadamu. Dan kau sebaik-baik apa? Penolong. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammad hina qalalahumun nas inna nasa qada jama'alahum faqshauhum. Ucapan ini diucapkan oleh dua orang yang mulia. Diucapkan oleh Ibrahim AS ketika dilemparkan di api. Dia mengucapkan, itu berdoa atau bukan? Doa. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, itu doa atau bukan? Doa, permohonan. Ya Allah, cukuplah engkau yang akan menolongku. Adapun dia mengatakan saya tidak mau minta, Allah sudah tahu ngapain saya minta. Ini salah. Ibrahim minta. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ditakut-takuti, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menolongnya. Dia mengatakan hasbi Allah, artinya cukuplah Allah bagiku. Dia yang cukup menolongku. Itu minta atau bukan? Minta. Dan apakah Nabi Ibrahim tidak pernah berdoa? Nabi Ibrahim sering berdoa dalam Al-Quran, banyak atau tidak? Banyak. Ya. Waja'alni mi warasi jannati na'im, ya Allah jadikanlah aku sebagai pewaris surgamu yang mulia, yang penuh dengan kenikmatan. Rabbi ja'al hadzal balada amina, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa bani anak budal asnam rabbi innahunna adlan katsiran minan nas. Surat Ibrahim, ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri-negeri yang aman, kemudian jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah apa, berhala. Kemudian doa yang panjang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Karena sebagian orang sufi mengatakan, kau enggak usah berdoa, Allah sudah tahu apa keperluanmu. Enggak, Allah ingin kita berdoa, dan doa itu ibadah atau bukan? Jadi maksud saya, ini riwayat palsu dan bertentangan dengan riwayat yang apa? Sahih, bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Ini bantahan kedua. Bantahan yang ketiga,
Kalau sudah hadis palsu, ngapain kita pakai riwayat tersebut, riwayat Israiliyat. Bantahan ketiga, Jibril bukan sedang gaib, tapi dia hadir atau tidak? Dia lagi hadir. Dia datang, ya Jib, mau enggak saya bantu? Kalaupun hadisnya sahih, ini kalau hadisnya sahih, tapi hadisnya dhaif. Artinya seandainya sahih. Padahal apa? Palsu. Tapi taruhlah kita bilang riwayat itu apa? Sahih. Jibril sedang gaib atau sedang hadir? Sedang hadir. Dah, dia tawarkan. Dan Ibrahim tahu Jibril alaihissalam, karena dia nabi dan Jibril sering datang kepada dia. Semua nabi sering didatangi oleh Jibril karena menyampaikan wahyu. Bukan jin ngaku-ngaku jadi Jibril. Kalau kita sekarang ada orang bilang, saya Jibril. Oh, belum tentu. Kamu Jibril yang mana? Jibril Bekasi atau Jibril yang dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak tahu. Jin sering ngaku-ngaku. Bukan dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Allah bertanya kepada para malaikat, "Aha ulai yakum kanu ya'budun?" Apakah mereka menyembah kalian wahai para malaikat? Kata para malaikat, "Bal kanu ya'budunal jinna." Justru mereka itu menyembah apa? Jin. Artinya jin banyak ngaku-ngaku sebagai apa? Malaikat. Sekarang yang Lia Aminuddin yang ngaku datangi Jibril, itu bukan Jibril, itu Jibril Bekasi atau Jibril dari mana? Jin yang datang. Dia bilang dapat wahyu baru, itu bukan malaikat Jibril alaihissalam, itu jin yang ngaku sebagai apa? Jibril. Tapi kalau Jibril datang kepada Ibrahim, Ibrahim kenal atau tidak? Kenal. Karena memang Jibril sering bermuamalah dengan Nabi Ibrahim, sebagaimana Jibril bermuamalah dengan nabi-nabi yang lain. Jadi Jibril hadir di hadapan Nabi Ibrahim. Dan kalau Jibril datang, pasti bawa perintah siapa? Allah. Jadi kalaupun Jibril mengatakan, boleh saya bantu, ini berarti tawaran dari siapa? Allah. Allah yang suruh dia. Enggak mungkin dia bikin sesuatu tanpa perintah siapa? Allah. Jadi tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, ya yang berikutnya, dan Nabi Ibrahim bisa dialog sama Jibril. Taruhlah ini kita bilang hadisnya sahih, padahal hadisnya palsu. Bukankah mereka mengatakan riwayatnya Jibril bertanya, hal laka hajah, mau saya bantu? Kata Nabi Ibrahim, enggak. Kata itu timbal balik, kalau gitu mintalah sama Allah. Enggak, saya juga enggak mau minta, karena Allah sudah tahu kondisi saya, nanti Allah tolong saya sendiri, enggak perlu saya minta. Itulah riwayatnya, palsu. Tapi dalam riwayat palsu itu pun ada timbal balik. Nah kalau kamu pergi ke kuburan, Mbah, saya punya keperluan. Apa Mbak bilang? Apa keperluanmu? Enggak ada. Mbak dengar atau enggak tahu ya. Mbak. Dengar enggak Mbak? Enggak akan ada suara. Mau disamakan dengan kisah ini. Ini kisah pun palsu. Terlalu kita bilang kisahnya benar, tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Kemudian yang kedua, Jibril menawarkan yang dia mampu. Yang dia mampu. Jibril mampu menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jibril makhluk yang kata Allah syadidul quwa, sangat kuat. Zumirratin fastawa, makhluk yang sangat kuat. Bahkan dia punya sayap 600 sayap. Kalau dia buka satu sayap saja, saddal ufuk, maka cakrawala tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Banyak ahli tafsir mengatakan kaum Sodom dihancurkan oleh Allah dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kemudian dengan sayapnya, dia angkat kaum Sodom dibalik oleh malaikat Jibril. Nabi, malaikat Jibril kuat atau tidak? Kuat. Allamahu syadidul quwa. Sungguhnya Muhammad diajari oleh malaikat yang sangat kuat. Itu malaikat apa? Jibril. Jadi dia menawarkan yang dia mampu. Mau samakan dengan minta kepada kuburan, penghuni kubur yang tidak bisa apa-apa. Yang mau mandi saja tidak bisa kita yang mandikan, mau pakai baju saja enggak bisa kita yang kafankan, mau sholat saja enggak bisa kita yang sholatkan, yang masuk ke kuburan enggak bisa kita yang pikul bawa ke situ, kemudian sampai itu kita setelah kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, kita kuburkan, kemudian kita minta sama dia, tolong belikan saya baju. Dia aja tidak punya baju kita yang pakaikan. Enggak tahu otak taruh di mana orang-orang itu. Tapi intinya tidak bisa disamakan. Sebagaimana malaikat gunung yang pernah datang kepada Nabi menawarkan, Allah telah perintahkan saya untuk mendengar permintaanmu. Kalau kau minta, wa in syita la'utbiqanna 'alaihim al-akhsabain. Kalau kau mau ya Muhammad, saya malaikat gunung, saya akan angkat dua gunung ini, saya timpakan kepada penduduk kota Mekah. Kata Rasulullah, jangan. Ya.
Arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullahu wa la yushriku bi syai'. Aku berharap Allah keluarkan dari keturunan mereka anak-anak yang akan menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Tapi kalau Nabi bilang saya mau, boleh atau tidak? Boleh, karena malaikatnya hadir dan dia memang mampu karena dia penguasa gunung. Yang mau disamakan dengan mayat-mayat yang tidak bisa apa-apa. Inilah syubhat terakhir yang mereka sampaikan, tentunya juga ngawur. Kita bacakan perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, fal jawab anna hadza min jinsi syubhatil ula. Ini seperti syubhat yang sebelumnya. Fa inna Jibril arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Sungguhnya Jibril menawarkan suatu perkara yang Jibril mampu melakukannya. Fa innahu kama qala Allah taala, sungguhnya Jibril itu sebagaimana firman Allah syadidul quwa, yaitu sangat kuat. Falau adzina Allahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha min al-ardi wal jibal yulqiha fil masyriq awil maghrib la fa'ala. Kalau Allah mengizinkan dia untuk mengambil apinya Ibrahim dan apa yang ada di sekitar bumi, yang ada di sekitar api tersebut, gunung-gunung di sekitar api Ibrahim tersebut, kemudian dilemparkan ke timur atau dilemparkan ke barat, maka Jibril akan melakukannya. Walau amarahu Allah taala an yata Ibrahim fi makanin ba'idin la fa'ala. Kalau Allah perintahkan dia untuk bawa pergi Ibrahim ditempatkan tempat yang jauh, maka Jibril bisa. Walau amarahu an yarfa'ahu ila sama' la fa'ala. Kalau Allah perintahkan Jibril mengangkat Ibrahim alaihissalam ke langit, maka dia mampu melakukannya. Wa hadza ka rajulin ghaniyyin lahu malun katsir. Ini Syekh Muhammad Lahab menganggap seandainya riwayatnya apa sahih. Adapun kisah ini, kenapa Nabi Ibrahim tidak mau menerima tawaran Jibril? Ini perumpamannya seperti seorang yang kaya, lahu malun kathir, ada seorang kaya punya harta banyak, ya rajulan muhtajan, dilihat ada orang miskin lagi butuh harta, faya'ridu alaihi an yufridahu aw yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatahu. Lantas dia bilang, mau enggak saya kasih kamu sedikit harta supaya memenuhi kebutuhanmu? Faya'ba dzalika rajul muhtaj an ya'khudha wa yashbir hatta ya'ti Allah birizqin la minnatan fihi li ahad. Namun orang miskin mengatakan saya tidak perlu. Dia tidak perlu padahal dia butuh, tapi tidak perlu. Dia berharap Allah kasih dia rizki sehingga

0: Kanu yafkahun. Bagaimana ini mau disamakan dengan istighosah yang syirik yang seandainya mereka mau mengerti? Inilah dua syubhat yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan terakhir pada pekan depan penutupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Silakan ya, terus saya.
1: Hayakallah Ustaz.
0: Silakan.
1: Hayakallah baikum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Masya. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, ana bawa bukunya, mohon kalau
0: nggak perlu disebutkan,
1: nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti diberi pencerahannya.
2: Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya, sebagai agen.
2: Sebagai agen, berarti istri, member ya?
1: Iya.
2: Member, agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
1: Iya.
2: Baik. Jadi, tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, lausamah tuh Ustaz. Ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu.
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Nama tidak mengubah
1: hakikat.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya. Multi level marketing yang mereka menggunakan sistem Ponzi. Piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik. Pertama begini. Masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih nih? Bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, ya, para cecunguk-cecunguknya ini, ya, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus. Tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan, karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuma ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.
3: Azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah taala di Sabtu sore ini kembali kita lanjutkan kajian ilmiah, kali ini membahas tentang agama Islam telah sempurna. Akan disampaikan oleh Al-Ustaz Romli bin Hayah Hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari, dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab di 08234349595. Kepada beliau kami persilakan falyatafaddal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah malam hari ini, sore hari ini kembali kita berjumpa melalui siaran radio ini. Kita akan membahas sama-sama suatu tema yang bertemakan agama Islam telah sempurna. Tema ini kita ambil dari surat Al-Maidah ayat 3, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina." Allah berfirman, "Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan kepada kalian nikmatku, dan aku telah ridho bagi kalian Islam sebagai agama." Ayat ini ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Allah telah mencukupkan agama Islam ini. Oleh karenanya, ya, agama Islam telah sempurna. Fala yahtajuna ila dini ghairi, maka tidak butuh kepada agama yang lain atau campuran agama yang lain. Dan agama Islam ini telah sempurna menunjukkan bahwasanya Allah telah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang mukmin, annu akmalu lahum imana, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan bagi mereka iman. Wala yahtajuna ila siyadatin abadan, tidak butuh kepada tambahan lagi selamanya. Telah sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak juga butuh kepada pengurangan. Jadi namanya sempurna berarti sudah tidak butuh lagi tambahan dan juga tidak boleh pengurangan. Kalau tambahan namanya bid'ah, pengurangan namanya ya khianah. Oleh karenanya itu, ketika turun ayat ini, maka disebutkan oleh As-Sudi dalam kitab, dalam tafsir Ibnu Katsir, nusilat hasil ayah yawma Arafah. Ayat ini turun pada waktu hari Arafah. Dan setelah turun ayat ini, ya, walam yanzilu ba'daha halalan wala haraman. Tidak ada lagi sesuatu perkara yang halal atau yang haram yang disyariatkan setelah turun ayat ini. Kemudian setelah turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pulang dari Haji Wada, beliau ketika itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, setelah turun ayat ini sekitar samanina ayyaman, ada 80 hari kemudian beliau meninggal dunia. Jadi setelah turun ayat ini berarti agama Islam telah sempurna, tidak ada lagi ya perkara yang haram atau yang halal yang diturunkan setelah turunnya ayat ini. Oleh karenanya, ya, karena agama Islam telah sempurna berarti tidak ada agama yang Allah ridhoi ya setelah agama Islam. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa may yabtighi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang dia mencari selain Islam sebagai agamanya, ya, siapa yang memeluk ya selain agama Islam, falayuqbala min, maka tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati, dan di akhirat termasuk orang-orang yang khasir, termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian untuk menunjukkan kesempurnaannya Islam ini dikuatkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya hadis sahih riwayat At-Tabrani dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia pernah berkata, "Tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'iru yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yuzakkiruna minhu ilman." Ya kami, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, tidaklah satu burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali telah disampaikan kepada kami ilmunya. Maksudnya, ya ini satu gambaran bahwasanya, ya tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya kecuali sudah disampaikan ilmu. Artinya, sekecil-kecilnya dalam perkara agama telah disampaikan ilmu. Kemudian dia berkata, qala sallallam. Setelah itu Abu Dzar berkata bahwasanya Rasulullah sallallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati aw yubaidu minan nar illa wa qad bayyana lakum." Ini kata Nabi sallallam. Kata Nabi, tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada surga atau menjauhkan kita dari neraka kecuali qad bayyana lakum, telah dijelaskan, sungguh telah dijelaskan kepada kita. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu perkara yang baik dalam agama ini yang bisa sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepada surga atau sesuatu yang bisa menjauhkan diri dari neraka kecuali telah dijelaskan. Semua perkara agama yang baik telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara yang dilarang dalam agama telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa sedikit pun. Dalam As-Sahiha Al-Albani, ya disebutkan ada sebuah hadis yang mursal, tab ya mursal bersanad hasan, ya disebutkan dari Muttalib secara marfu, berarti sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz, "Ma taraktu syai'an," kata Nabi, "tidaklah saya meninggalkan sesuatu, mimma amarakumullahu bi illa kada amartukum bi." Tidaklah saya meninggalkan sesuatu pun, satu pun dari apa yang Allah perintahkan kepada perintahkan kalian kecuali saya telah juga memerintahkannya. Wa ma taraktu syai'in mimma nahakumullah anhu illa kada nahaitukum anhu. Tidak sesuatu pun atau satu pun perkara yang Allah telah larang kepada kalian kecuali saya telah melarangnya. Berarti semua ya larangan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua perintah dari Allah telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, beliau meninggal dunia, ya sebelumnya beliau telah menyempurnakan semua urusan agama. Ya, beliau meninggalkan kita, ya beliau meninggal dunia meninggalkan kita telah sempurna urusan agama. Tidak satupun perkara yang mendekatkan diri kita ke arah surga, dan tidak satu perkara yang menjauhkan kita dari neraka, atau tidak satu perkara yang diperintah oleh Allah kecuali telah dijelaskan. Tidak satu perkara pun yang dilarang oleh Allah kecuali telah dijelaskan. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Semuanya telah disampaikan, agama telah sempurna. Makanya tidak boleh lagi kita menambah-nambah. Kalau menambah dalam agama namanya bid'ah, bid'ah itu sesat kata Rasulullah SAW. Kemudian kalau mengurangi itu namanya khianah. Tidak, ya apa tidak menyampaikan atau menyempurnakan agama ini dengan sempurna. Kemudian perkataan-perkataan para ulama salaf tentang masalah sempurnanya agama Islam. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ya disebutkan kata beliau, "Ittabi'u wala tabtadi'u." Ya, ikutilah ittiba. Ikutilah sunnah Nabi. Jangan kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum. Maka sungguh mengikut Nabi tanpa menambah-nambah sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah SWT, surganya Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu bid'atin dalalah. Setiap yang namanya bid'ah dalam agama adalah sesat. Abdullah bin Umar juga pernah berkata, kullu bid'atin dalalatun walau ra'ahun nasu hasanatan. Semua bid'ah adalah sesat, walaupun manusia menganggap ada bid'ah hasanah. Yang namanya bid'ah dalam agama, semuanya sesat. Jadi ini perkataan sahabat. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya ittiba saja, jangan berbuat bid'ah, sudah cukup. Kalau kita ittiba ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama kita, tidak usah lagi kita menama-nama, sudah cukup bagi kita. Allah akan ridho kepada kita. Karena kalau kita buat sesuatu bid'ah, perkara baru menambah, berarti bid'ah, namanya bid'ah adalah kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Bahkan ya dipertegas lagi Abdullah bin Umar, setiap bid'ah adalah sesat. Walau ra'han nasu al-hasanatan. Walaupun manusia menganggap bid'ah itu adalah sesuatu kebaikan. Disebutkan oleh para tabi'in, di antaranya Said bin Musayyib. Ya, Said bin Musayyib, suatu saat beliau pernah melihat seseorang yang salat setelah terbit fajar. Aksaru min raka'ataini. Ya, salat sunnah fajar itu, salat sunnah subuh itu cuma 2 rakaat. Orang ini dia salat sunnah subuh lebih dari 2 rakaat. Ya, bahkan dia disebutkan dalam riwayat, dia memperbanyak rukunya dan sujudnya. Artinya salatnya dia tambah-tambah. Ya, tidak sebagaimana petunjuk atau yang dicontohkan Nabi. Ketika itu fanahahu, maka Said bin Musayyib ya melarang dia, menegur dia. Maka orang itu mengatakan, ya Aba Muhammadin, ya kunyanya Said bin Musayyib, Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, yu'adzibani Allahu ala salati, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya salat? Ya, saya salat sunnah subuh lebih daripada 2 rakaat. Kala berkata Said bin Musayyib, la. Walakin ya yu'adzibuka ala khilafi sunnah, akan tetapi Allah akan mengazabmu kalau kau menyelisih sunnah. Sunnahnya salat sunnah subuh adalah 2 rakaat, kenapa kau menambah-menambah? Jadi menambah-menambahmu itu adalah bid'ah, bid'ahmu itu adalah termasuk kesesatan, kesesatanmu itu akan terancam mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini fakihnya. Ya, fakihnya siapa? Said bin Musayyib. Kemudian Imam Syafi'i ya rahimahullah pernah berkata, man istahsana faqada sara'ah. Barang siapa yang membuat satu kebid'ahan dalam satu agama, membuat perkara baru dalam satu agama, dia menganggap itulah ya inilah perkara yang baik, faqada sara'ah, maka sungguh dia telah ya berbuat ya sungguh dia telah membuat syariat, padahal pembuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Imam Malik yang terkenal, ya Imam Malik, ya pernah berkata, ya disebutkan dari Ibnul Majusin, ya sami'tu Malikan yaqul, saya mendengar Imam Malik berkata, mani betada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalata. Barang siapa yang membuat satu kebid'ahan dalam agama Islam, maksudnya ya kebid'ahan, perkara baru dalam agama, atau ibadah baru dalam agama, atau kreasi baru dalam agama, ya membuat satu kebid'ahan yang yaraha, dia memandang bahwasanya ya sesuatu bid'ah itu adalah hasanah. Ah, ini kan bid'ah hasanah, ini kan baik. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sebenarnya dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mengkhianati risalah yang ditugaskan Allah untuk menyampaikannya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, berkata, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka kata Imam Malik, fama lam yakun yawma adzin dinan, fala yakunu al-yawma dinan. Barang siapa ketika turunnya ayat ini, surat Al-Maidah ini, ya tidak menjadi satu bagian dari agama, maka hari ini juga, kata Imam Malik, tidak juga menjadi bagian dari agama. Karena apa? Islam telah sempurna. Ya akmal apa al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama kalian di hari ini. Maka kata Imam Malik, di hari turunnya ayat ini, ya al-yawma, di hari itu turunnya ayat itu, ketika tidak menjadi agama, maka tidak juga menjadi agama di hari ini dan di zaman ini, di zaman kita ini. Makanya ya selalu kita lihat adakah ibadah ini dicontohkan oleh Nabi? Adakah ibadah ini sesuatu yang diajarkan atau oleh Nabi? Adakah ibadah ini yang sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi? Maka kalau tidak ada, berarti juga tidak menjadi syariat atau ibadah pada hari ini. Inilah kaidah yang disebutkan oleh ulama kita. Ya, kemudian ya kita juga mengambil bukan cuma perkataan para ulama, para sahabat, para tabiin, tetapi juga kita mengambil perkataannya orang-orang kafir, orang Yahudi, orang musyrikin, pengakuan mereka. Ya, disebutkan bahwasanya dari Tariq bin Sihab, dia berkata, ja'a rajulun minal Yahudi ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir dalam surat Al-Maidah tadi ayat 3, disebutkan bahwasanya ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin.

Ya. Kemudian kata Umar, "Wa ayyu ayah? Man, ayat apa itu yang kau maksud?" Maka orang Yahudi mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Ayat ini diakui oleh orang Yahudi. Kalau seandainya orang Yahudi turun ayat ini pada orang Yahudi, maka mereka akan menjadikan hari raya. Kenapa? Karena hari yang mana Allah SWT telah menyempurnakan agama. Namanya Allah menyempurnakan, tidak boleh kita manusia menambah-nambah atau menguranginya. Karena menambah berarti bid'ah, menguranginya termasuk adalah sesuatu kekurangan. Ya. Jadi perkataan Allah, perkataan Rasul, ya perkataan tabi'in, sahabat, perkataan tabi'in, perkataan para imam-imam, mashab, jantan Imam Syafi'i, Imam Malik, perkataannya orang Yahudi. Bahkan orang musyrikin pernah berkata kepada Salman, disebutkan bahwasanya qila lahu, ada orang musyrikin berkata kepada Salman, ya, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullasin, sungguh telah diajarkan kepada kalian nabi kalian, telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, hattal khira'ata, sampai pun permasalahan adab-adab buang hajat, ketika masuk WC, keluar WC, apa yang dibaca, ya, dan lain sebagainya, bagaimana adab kita buang hajat. Maka apa kata Salman ketika itu? Faqala ajal, maka benar, ya, agama kami telah sempurna, sampai pun persoalan-persoalan yang, ya, kecil diajarkan oleh Nabi Kesalam, sampai pun persoalan-persoalan masuk apa adab-adab buang hajat itu diajarkan dalam agama kita. Ini menunjukkan maksudnya agama kita ini adalah agama yang sempurna, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Makanya kalau sempurna, tidak boleh lagi kita berbuat bid'ah, ya, menambah, karena menambah namanya bid'ah. Tidak boleh juga kita mengurangi sesuatu yang salah sempurna, karena itu namanya, ya, meremehkan atau sebagai khianat dalam menjalankan agama. Kemudian, ya, ada beberapa subhat dalam masalah ini, ya, karena kita tahu bahwasanya kaidah kita sebagaimana dalam ayat hadis, perkataan sahabat, ya, ijma sahabat bahwasanya agama ini adalah telah sempurna, tidak butuh kepada, ya, apa, sesuatu tambahan atau pengurangan. Ada sebagian orang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu katanya bukan 30 juz, 40 juz. Padahal yang diturunkan, yang diajarkan oleh kepada Nabi, yang diajarkan Nabi kepada kita adalah 30 juz. Dan Nabi ketika itu meninggal dalam keadaan mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, ya, Al-Quran 30 juz atau 114 ayat apa surat, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Quran bukan 30 juz, ya, yaitu 40 juz. Kita tanya 10 juznya bagaimana? Ternyata 10 juznya adalah bahasa-bahasa daerah, ya, yang ditambah-tambah, yang tidak dikenal. Ya, kita bantah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan, ya, oleh Allah SWT melalui perantaran Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Dalam surat Yusuf ayat 2 Allah mengatakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabian." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran Arabian, dalam bahasa Arab. Kalau ada yang mengatakan 10 juznya, ternyata bukan bahasa Arab, ya, bahasa daerah, ya, maka ini adalah kedustaan atau subhat yang, ya, nyata. Karena, ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan Al-Quran ada 10 juz, yang diajarkan kita, yang diajarkan hanya kita 30 juz. Ini suatu yang mustahil. Nabi sendiri mengatakan tidak ada satu pun yang saya tinggalkan kepada kalian sesuatu yang diperintah atau sesuatu yang dilarang kecuali telah saya sampaikan. Berarti kalau kita mengatakan bahwasanya ada Al-Quran lagi 10 juz, berarti, ya, kita telah menuduh Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan risalah, tidak sempurna. Ada juga yang mengatakan bahwasanya agama ini, ya, terbagi dua, ada kulit, ada lubbu, ada inti. Ada kusur, ya, kulit, ada lubbu, ada inti, katanya. Kita jawab, ya, semua syariat Islam inti, semua yang disampaikan Nabi inti. Ya. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, semua yang disampaikan Nabi adalah inti, tidak ada kulit. Semua inti. Ya, cuma

0: Di antara yang paling inti adalah tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa situna sobatan. Iman itu adalah terdiri dari 70 ya lebih cabang atau 60 lebih cabang. Ya. Fa abdaluha sa'abdul abdul keimanan adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilah tauhid, akidah. Ya. Kemudian wa adna ya iman yang paling kecil adalah imatatul aza anit tariq, yakni apa menghilangkan gangguan dari jalan. Wal hayu subatu minal iman, sedangkan haya malu itu adalah bagian dari iman. Jadi apakah kita akan mengatakan bahwasanya iman itu kulit, ya iman itu kulit, sedangkan yang lainnya adalah selain daripada iman itu inti? Di sini disebutkan bahwasanya semua cabang-cabang keimanan, baik akidah, ya, baik amalan, baik amalan hati, amalan lisan, atau amalan anggota badan, semuanya adalah inti karena namanya iman. Hanya di antara yang inti ada yang paling inti. Namanya iman itu adalah inti, bukan kulit. Ya, intinya. Tetapi ada yang paling inti daripada yang inti tersebut. Semuanya inti, yang paling inti adalah tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang paling minimal dari yang inti tersebut adalah meninggal atau menghilangkan duri dari jalan. Kemudian juga ya kebanyakan atau sebagian kaum muslimin khususnya di Indonesia ini ada sebuah kitab yang selalu diagung-agungkan. Ya, kitab yang biasanya kalau ada acara-acara pernikahan atau ada acara-acara khitanan dan lain sebagainya, maka kitab ini ya selalu dibaca, yaitu kitab yang populer yang namanya Kitab Al-Barasanji. Ya, Kitab Al-Barasanji ini ditulis oleh Ja'far Al-Barasanji Al-Madani yang wafat tahun 1177 Hijriah atau 763 Masih. Ya. Kitab ini ya pada abad ke-12 Hijriah ya, ditulis kitab ini jauh setelah ya wafatnya Rasulullah SAW. Kitab ini ya berisikan riwayat singkat hidup Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat dalam bentuk syair. Yang mana dalam syairnya kitab ini terdapat beberapa kesalahan-kesalahan, ya kesalahan-kesalahan. Ya, dalam timbangan agama ya kitab ini terdapat kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan-kesalahan yang bersinggungan dengan akidah. Ya. Di antaranya ya ada ya menunjukkan bahwasanya mereka jadikan Rasulullah sebagai tempat meminta perlindungan. Padahal meminta perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka apa di antaranya syairnya seperti fika kad ahsantu zanni ya basiru ya nazirun. Padamu Muhammad, ya sungguh saya telah berbaik sangka, wahai pemberi berita gembira, wahai pemberi peringatan. Ini tidak masalah. Tetapi setelahnya, fa'agisni, maka tolonglah aku. Ya, minta tolong kepada Nabi yang sudah meninggal. Ya, tidak ada sahabat yang melakukan demikian. Ya, bahkan juga kan, apa, ya mujiru minas sa'ir, tolonglah aku, wahai penyelamat dari neraka sa'ir. Wahai penyelamat dari neraka sa'ir. Jadi, ya meminta tolong kepada Nabi. Padahal kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, isa sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Kita selalu membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, tidak ada kepada yang lain. Kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Meminta tolong, ya meminta perlindungan dari neraka, hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kepada makhluk, meskipun kepada Nabi kita SAW. Ya, bahkan ada di antara syairnya, khususnya ada istilahnya mahalul qiyam, ketika mereka membaca barasanji, kemudian berdiri, ya seakan-akan mereka mengatakan, meyakini bahwasanya Rasulullah hadir. Ya, di tempat bacaan barasanji mereka. Marhaban ya marhaban, marhaban ya Jaddal Husain, marhaban. Ya, marhaban, selamat datang, wahai kakeknya Husain, maksudnya Rasulullah SAW. Ya. Selamat datang atau marhaban dalam bahasa Arab itu dimaknakan bahwasanya ucapan penghormatan atas orang yang hadir secara fisik. Berarti mereka meyakini bahwasanya Rasulullah hadir secara fisiknya. Ya. Secara roh saja tidak boleh, apalagi secara fisik. Maka ini diantara syair-syair yang bermasalah dalam kitab Barasanji. Padahal dalam kitab ini, ya setelah dari awal sampai akhir, kitab ini tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW dalam kitab Barasanji. Ya, biasanya kalau kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, apakah kitab kita yang berhubungan dengan masalah akidah atau fikih atau akhlak, biasanya selalu dipenuhi dengan ya qala Allahu qala Rasul. Kitab ini Barasanji ini tidak ada satupun ayat Al-Qur'an di dalamnya dan tidak ada pun satu hadis Rasulullah SAW dan tidak ada nas satupun yang memberi jaminan bahwasanya membaca Barasanji itu berpahala. Tidak ada nasnya. Tidak ada nas dari Quran, tidak ada nas dari hadis. Kenapa? Ya, karena memang Barasanji ini pada abad ke-12 setelah Hijriah, setelah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada nas, tidak ada dalamnya Al-Quran, tidak ada dalamnya satupun hadis Nabi, tidak ada juga dalam nas yang menunjukkan dapat pahala kalau baca Barasanji. Ya. Sebagian kaum muslimin, ya, sebagian kaum muslimin meyakini bahwasanya membaca Barasanji itu lebih utama dari membaca Al-Quran. Ini kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal. Tidak ada seorang muslim pun yang berakal yang mengatakan bahwasanya membaca Barasanji itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf pun saja dapat pahala. Sebagaimana dalam hadis Sahih riwayat Tirmizi, kata Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bil asri amsalia, satu kebaikan akan dilipat menjadi 10 kebaikan. La aqulu la alif lam harfun, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, kemudian mim satu huruf, alif lam mim, berarti 3 huruf. Kalau kita membaca alif lam mim 30 pahala. Tapi kalau Barasanji kita baca dari awal sampai habis, tidak ada jaminan dapat pahala. Ya, bahkan ada syair-syairnya yang bisa merusak akidah. Kemudian ada juga alasan mereka yang mengatakan bahwasanya mereka baca Barasanji itu dalam bentuk rasa cinta kepada Rasulullah, karena dalam kitab Barasanji itu ada riwayat Nabi secara ringkas dari kelahirannya sampai kematiannya. Untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita membaca riwayatnya. Tetapi ya demikian. Padahal ya kalau kita ingin mencintai Rasulullah, bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah? Bukan dengan demikian, tapi dengan mewujudkan syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi. Ya. Disebutkan, ditanya oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man asadan nas bi syafaatika yaumil qiyamati?" Maka kata Rasulullah sallallahu, Abu Hurairah bertanya, "Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kemudian?" Maka kata Rasulullah SAW, as'adun nas bisafaati yaumal kiamati. Ya, kita mencintai Nabi supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi di hari kemudian. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti, ya, mendapatkan syafaatku nanti di hari kemudian adalah man qala la ilaha illa khalisan min qalbihi au nafsi. Siapa yang telah mengucapkan la ilaha illa murni di hatinya. Artinya orang yang telah mengucapkan la ilaha kemudian dia melaksanakan konsekuensi la ilaha tersebut, dia tidak mau berbuat syirik kepada Allah SWT, itulah orang yang paling berbahagia, paling dicintai Nabi, paling mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Oleh karenanya juga para sahabat adalah orang yang paling sempurna dalam mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada yang paling sempurna dalam mencintai Nabi kecuali para sahabatnya. Ya, kita ini mencintai tapi tidak seberapa cinta kita kepada ya Nabi dari bandingkan dengan cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satupun riwayat dari mereka sepeninggal Rasulullah berkumpul untuk membaca barsanji atau sirah Rasulullah. Padahal kalau seandainya itu perkara yang baik, maka tentulah para sahabat telah menduli dalam melaksanakannya. Sebagaimana perkataan salah seorang sahabat yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Mas'ud, walau kana khairan lasabakuna ilai. Kalau seandainya itu perkara baik, maka pastilah kami para sahabat melaksanakannya. Setelah kematiannya Rasulullah SAW, mereka para sahabat menjaga teguh tauhid. Mereka tidak mau berbuat syirik, karena mereka tahu bahwasanya yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah dengan ya mentaatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak membaca salawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tentunya salawat-salawat yang disyariatkan oleh Nabi, salawat-salawat yang telah diajarkan Nabi kepada kita, bukan salawat-salawat yang kita buat karena itu bisa tergolong ke dalam kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan pembahasan ini. Intinya bahwasanya ya kita bahas tadi adalah agama Islam telah sempurna. Ada ayatnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada hadisnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hati dalam perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara baru dalam agama itu adalah kebid'ahan. Semua bid'ah adalah sesat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u. Ya, ikutilah wala tabtadi'u. Jangan berbuat bid'ah. Fakad kubuitum. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dalalah walau ra'an nasa hasana. Semua bid'ah dalam agama semuanya sesat, walaupun manusia menganggap itu adalah satu kebaikan. Terus menerus ya imam para tabi'in, ya Imam Syafi'i, Imam Malik juga mengatakan demikian, bahkan juga diperkuat oleh orang-orang selain Islam. Mereka mengakui bahwasanya agama Islam telah sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan masalah ini atau yang lainnya, ya saya kembali kepada Al Ustaz. Ya, yang memfasilitasi kita Ustaz Abu Abdurrahman.
1: Ya. Ya, taib barakakum wa asanallahu ilaikum kepada Al Ustaz Romli bin Hayyahullah di pembahasan kita kali ini tentang tema kajian kita tentang agama Islam telah sempurna. Baik, para pendengar Mukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595, telepon langsung ataupun juga WhatsApp bisa Anda gunakan untuk menyimak jawaban dari beliau Hafizullah Ta'ala. Kembali kita informasikan, Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595. Baik, sambil kita menantikan yang masuk Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita yang masuk beberapa hari terakhir ini di 0853-9446-1784 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Saya ingin bertanya berkaitan dengan merendahkan ulama ya. Sebagian orang hari ini mengatakan ada seorang ulama yang dikatakan disepakati sebagai ahlul hadis ya, akan tetapi kemudian sebagian orang merendahkannya. Apakah merendahkan ulama seperti ini merupakan kekufuran Ustaz? Mohon penjelasannya barakallahu fikum.
2: Ya. Jadi kaidah kita dalam kehidupan kita disebutkan kullu nafsin bima kasabat ismun. Ya, setiap orang akan mendapatkan dosa dari perbuatan jeleknya. Jadi bukan orang lain. Kalau dia berbuat jelek, misalkan dia merendahkan ulama, sementara agama Islam memerintahkan untuk memuliakan ulama. Ya. Kita diperintahkan memuliakan orang alim, tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuliakannya. Kita menempatkan pada tempatnya. Ya. Makanya kalau ada kata-kata kita yang kira-kira kata-kata ini ya ingin merendahkan ulama, maka kita ya usahakan buang jauh-jauh ya kita buang jauh-jauh, karena ada orang yang ketika dia mengeritik ulama tujuannya bukan karena ilmu atau ilmiah, tetapi tujuannya kita lihat dari korina-korinanya, dia ini adalah ingin merendahkan ulama ya, dibuktikan dengan dia membandingkan dengan sesuatu yang dia memuji ulama ya, seorang yang dibawa daripada kriteria ulama. Oleh karenanya merendahkan ulama termasuk satu dosa. Tetapi kalau dikatakan apakah ini sesuatu bentuk kekufuran, maka terlalu berlebihan juga. Jadi satu dosa bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil. Karena kita disuruh memuliakan ulama, karena disebabkan mereka lah orang-orang ya yang sampai agama kepada kita. Jadi kita disuruh memuliakan ulama, bahkan kita disuruh berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu ya setelah datang kemudian daripada ulama-ulama kita terdahulu, maka kita selalu berdoa untuk ampunan kita dan untuk ampunan orang-orang yang telah mendahului kita, khususnya para ulama. Kita disuruh mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan ampunan mereka. Ya, tetapi ya kita juga tidak terlalu gulu kepada mereka, dan kita menempatkan mereka pada posisinya. Ya, kalaupun kalau ada kesalahannya, maka kita lihat ya dari sesuatu kebenarannya yang banyak sehingga mengalahkan kesalahannya tersebut. Namanya manusia tidak ada sempurna. Demikian juga ulama tidak sempurna. Oleh karenanya seorang ketika merendahkan ulama berarti itu tanda sindik pada dirinya. Ya, bukan berarti dia ya apa kafir atau kekufuran, tetapi dia dosa. Bisa jadi dosa besar, bisa jadi dia dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Tapi Ustaz, kita angkat pertanyaan yang masuk. Ya, jadi tafadhol bagi para pendengar rahimahullahu taala yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi kami di 08 23 14 34 95 95.

0: Ya, baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari pendengar kita di nomor 0822-8760 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya tentang ibadah sholat, yaitu berkaitan dengan wanita. Apakah juga gerakan-gerakan wanita, ya sebelum kita angkat atau melanjutkan pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Latif ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Latif, silakan tafadhol Pak Latif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di amrina haza ma'alaysa min waradun. Nah, siapa yang ada dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami itu tertolak. Nah, ada persoalan Pak Ustaz yang telah diperdebatkan dari dulu sampai sekarang, itu adalah perdebatan, adalah perdebatannya adalah perdebatan muktabar yang sangat kuat. Nah, seperti misalnya masalah kunut. Nah, Imam Syafi'i memandang bahwa kunut subuh itu adalah sesuatu yang disunatkan, sesuatu yang disyariatkan. Nah, sementara imam-imam yang lain itu dipandang, nah, hadis yang diperpegang oleh Imam Syafi'i adalah hadisnya lemah. Nah, mereka berpegang kepada hadis ya Abu Malik Al-Asja'i. Dia katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang ditanyakan oleh Abu Malik kepada bapaknya itu dikatakan itu adalah mudah. Nah, sementara Imam Syafi'i sendiri mengatakan Pak Ustaz bahwa iza sahhalal hadisi bahwa masabi. Nah, apabila ada hadis yang sahih itu adalah disitulah adalah masabku. Nah, Imam Syafi'i sendiri memandang bahwa kalau ada hadis yang sahih, nah itu adalah di situ saya, di situ berarti Imam Syafi'i berlepas diri dari apa yang diamalkan atau pendapatnya selama ini. Nah, yang menjadi masalah, nah, karena ini menyangkut masalah bid'ah, kalau kita lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah, demikian juga imam-imam yang lain. Nah, kalau yang kita yakini itu adalah bid'ah Pak Ustaz, bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah, maka bagaimana hukumnya kalau misalnya kita selalu atau senantiasa kita ikut berjamaah di satu masjid yang terus-terus itu adalah melakukan kunut, melakukan padahal di dalam keyakinan kita itu adalah bid'ah itu adalah sesuatu yang ancamannya itu keras, yaitu nar an-nar, kullu bid'atin dalalah kullu dalalah binat. Nah, bagaimana ini, apakah nah kita harus ikuti atau kita kita ingkari itu dalam hati kita, ya kita ingkari, tidak kita ikuti. Nah, kalau memang itu diperbolehkan, karena ada yang mengatakan berpendapat, oh, boleh ikuti saja, karena ada hadis yang lain yang mengatakan ikuti saja. Kalau begitu, lebih baik kita ikut dan kita kunut subuh dulu terus-terus, karena di dalam kunut subuh itu kan ada doa, doanya itu bagus, itu isinya bagus, kandungannya bagus dan seterusnya. Nah, bagaimana ini Pak Ustaz untuk menyikapi ini persoalan-persoalan seperti ini, karena kita ini masyarakat ini kita bingung ini. Ya, orang yang awam ini kita bingung mana yang kita ikuti, semua yang mengatakan oh, boleh, semua mengatakan tidak boleh. Nah, kalau begitu kita berkesimpulan ikuti saja. Itu kita karena itu kunutnya itu boleh, dikatakan boleh dan isinya doa dan seterusnya, maka lebih kita ikut. Nah, bagaimana ini solusinya Pak Ustaz? Ya, nah, Imam Syafi'i juga mengatakan berlepas diri dari itu. Ya, halal hadis bahwa masabi, berarti Imam Syafi'i tidak, dia ikut kepada hadisnya saja. Seandainya hadis yang diperpegang oleh Imam Syafi'i itu lemah, dan yang sahih diperpegangi oleh Imam Abu Hanifah itu yang kuat, maka Imam Hanifah, Ibu Abu Hanifah yang betul. Bagaimana ini Pak Ustaz? Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi persoalan ini adalah persoalan kunut subuh adalah masalah khilafiyah istihadiyah. Ya, dalam masalah ini memang para ulama mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya disyariatkan berdasarkan hadis ma zala Rasulullah SAW yaqnutus subha hatta farakat dunya, senantiasa Rasulullah SAW kunut subuh ya sampai dia meninggal dunia. Ya, Imam Malik mengatakan sekali-sekali boleh dilaksanakan. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Kalau kita lihat dari dalil yang mereka pegang masing-masing dari pendapat, maka kalau kita menurut kita lihat dari alul hadis atau ahlinya dalam masalah hadis, ya hadis yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i adalah hadis yang dhaif karena ada di dalamnya seorang perawi yang namanya kalau saya tidak salah Ja'far, Abu Ja'far Ar-Rasih, seorang rawi yang katanya ulama hadis adalah seorang rawi yang lemah. Sedangkan Abu Malik Al-Asja'i hadis yang lain yang bertentangan matannya dengan hadis yang disebutkan Imam Syafi'i, ya bahwasanya dia pernah bertanya kepada bapaknya bahwasanya wahai bapakku, engkau salat bersama dengan Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar juga, di belakangnya juga Umar, Utsman, bahkan di belakangnya Ali. Ya, hal hum yaqnutu subha, apakah mereka kunut subuh? Maka kata bapaknya, ayyu bunayya muhdas. Dalam riwayat lain, ayyu bunayya bid'atun. Ya, ini jelas bahwasanya kalau ulama hadis mengatakan bahwasanya ketika ada hadis yang dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih yang Abu Malik Al-Asja'i ini, hadis yang sahih, maka hadisnya itu namanya mungkar. Artinya riwayat yang dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih, riwayatnya mungkar. Berarti lemahlah hujjah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya, ini menurut ulama hadis. Oleh karenanya kalau kita menimbang dengan kacamata ulama hadis bahwasanya yang betul ya sebagaimana hadis Abu Malik Al-Asja'i adalah sesuatu perkara bid'ah. Kemudian kalau bid'ah itu adalah suatu perkara maksiat, makanya disebutkan bahwasanya ya la ta'ata li makhlukin fil masjidil khaliq, tidak ada ketaat kepada makhluk meskipun imam salat ya yang disuruh kita untuk mengikutinya. Kalau dia melakukan perkara bid'ah maka tidak ada ketaatan kepadanya, kita tidak perlu mengangkat tangan ketika dia ya kunut subuh. Oleh karenanya ya bagi orang yang berpendapat seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah bid'ah, berarti ya dia lebih baik tidak mengangkat tangan ketika imam kunut subuh, kecuali ya akan menjadi sesuatu mudarat baginya di masyarakatnya ketika dia mengangkat tangan, ketika itu dia terpaksa mengangkat tangan ya mengikuti imam. Ya, jadi selama tidak mudarat baginya, dia mengakui, dia meyakini bahwasanya hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i lemah, hadis yang justru bertentangan dengan hadis yang sahih, dia anggap bahwasanya itu perkara bid'ah, maka namanya perkara bid'ah maksiat. Tidak boleh mengikuti makhluk dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya bacaan dalam kunut subuh itu ya tidak diajarkan kecuali bacaan dari kunut witir. Jadi bacaan yang dibaca oleh imam-imam kita dalam kunut subuh itu ya kebanyakannya adalah bacaan yang diajarkan dalam kunut witir. Ya kalau kita tanya, dari mana kamu ambil bacaan tersebut? Apakah Rasulullah pernah mengajarkan bacaan kunut subuh? Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucunya Hasan adalah bacaan kunut witir. Allahumma hdina fimadait. Itu dibaca pada ya kunut witir. Walau alam bisawab, kalau menurut pandangan saya, ya ini adalah perbedaan. Ya kita hargai pendapat orang, pandangan orang. Ada yang mengatakan bahwasanya kita ya, ikut kunut. Ya meskipun kita berpendapat bahwasanya kunut itu diserahkan, tapi kalau imam kunut, maka karena ini adalah masalah khilafiyah istihadiyah dalam rangka jamul kalimah, maka kita ikut kunut. Ya ada yang berbeda demikian. Ada juga sebagian orang berpendapat bahwasanya kalau itu perkara bid'ah, maka tidak ada. Ya tidak ada, tidak boleh kita mengikuti sesuatu makhluk meskipun dia imam salat dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah SWT. Kalau saya memilih pendapat yang terakhir karena saya menganggap bahwasanya hadisnya tidak sahih dan hadis yang sahih adalah bid'ah, dan kalaupun pernah Rasulullah dan para sahabatnya selalu melaksanakan kunut subuh, pastilah banyak riwayat yang menyebutkannya, tetapi ternyata ada riwayat yang menyebutkannya, ternyata itu adalah bid'ah. Kalau saya, pandangan saya bahwasanya itulah perkara bid'ah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara bid'ah. Jadi saya tidak mengikuti mengangkat tangan ketika imam mengangkat tangan, apa imam melakukan kunut. Saya diam saya di tempat sambil membaca doa-doa, saya ulangi doa-doa bangkit dari sujud. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi mil'us samawati wal ardh. Dan saya ulang-ulangi terus demikian. Walau alam bisawab, ala kulli hal ini adalah perbedaan pandangan pendapat. Masing-masing kita nanti akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau tidak kunut, kenapa kau kunut, kenapa kau mengikuti imam yang kunut. Masing-masing kita berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau alam bisawab.
0: Ya, Teh Barakallahu Fikum Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita hadirkan di kesempatan sore hari ini. Mungkin ada ikhtitam atau penutup yang disampaikan Ustaz.
1: Tafadhol. Ya, sebagai ikhtitam penutup, bahwasanya mudah saja kaidahnya kita beragama. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu kita ikuti. Apa yang tidak disampaikan, jangan coba-coba kita membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena inilah ya domainnya atau haknya Allah dan Rasul. Membuat satu perkara atau ibadah adalah haknya Allah Rasul. Jangan sampai kita mendudukan diri kita juga membuat syariat baru yang kita anggap baik. Oleh karenanya, ya kita diingatkan bahwasanya kata Nabi, inna berkata kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian dipertegas lagi oleh Abdullah bin Umar. Walau ra'an nas al-hasanah. Walaupun manusia menganggap itu adalah hasanah. Oleh karenanya, dalam beragama, khususnya dalam beragama, ibadah, akidah, lihat, adakah ya contohnya dari para sahabat atau para nabi, adakah dicontohkan nabi atau para sahabat? Kalau tidak ada, lebih bagus kita cukupkan dengan apa saja yang dicontohkan, karena itu sudah cukup bagi kita untuk kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah SWT. Kita ikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunala fattabi'uni, kata Allah SWT. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittibalah kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan berbuat bid'ah, agama Islam telah sempurna, tidak boleh ditambah-tambah karena ditambah-tambah namanya bid'ah, tidak boleh kita kurangi. Sesuatu yang telah sempurna kita kurangi berarti namanya kita hiana atau kita meremehkan sesuatu yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara kita beragama agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah telah kita ikuti bersama dari kajian tematik di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Romli bin Hayya Hafizahullah, pembahasan tentang agama Islam telah sempurna. Banyak terima kasih atas kajian yang diberikan kepada kita semuanya dari tambahan ilmu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan sekeluarga. Allahumma amin. Dan kepada kita semua yang telah mendengarkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan kajian ini. Sunnah Nabi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Moja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah hak pada pekerja Anda sebelum kering keringatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan berbicara
1: bismillah.
0: Bila diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, maka itu adalah tingkatan hadis yang paling tinggi kesahihannya setelah Al-Quranul Karim. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, An-Ubadah ibn Samiti radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit, beliau adalah Abul Walid, kunyahnya adalah Abul Walid Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji, berasal dari kaum Ansar dari suku Khazraj, dan beliau termasuk salah satu peserta perang Badar. Dan peserta perang Badar ini adalah termasuk golongan sahabat yang terbaik. Dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar, I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan semau kalian, amalkan semau kalian, karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Jadi mereka ini betul-betul spesial. Maka di antara peserta perang Badar adalah sahabat yang mulia Abul Walid Ubadah bin As-Samit. Beliau wafat di tahun 34 Hijriah di daerah Ar-Ramlah. Ketika itu umur beliau sudah 72 tahun. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Azza wa Jalla meridhai beliau. Dan jemaah sekalian, setiap kali kita melewati sebuah hadis, mestilah kita akan mengingat jasa-jasa dan keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa besar mereka kepada kita umat Islam. Hadis ini sampai kepada kita sehingga kita bisa belajar dan kita bisa mengamalkan Islam. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran dan seluruh hadis bisa sampai kepada kita sehingga hari ini kita bisa belajar, anak-anak kita bisa belajar dan bisa mengamalkan Islam. Itu atas jasa para sahabat radhiyallahu anhum yang pertama sekali. Yang pertama belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya untuk kita selalu memuliakan para sahabat dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Oleh karena itu, termasuk ciri golongan sesat adalah memusuhi, menghina para sahabat, bahkan ada sampai tingkat mengkafirkan para sahabat. Di antaranya golongan yang sangat sesat yang dikenal dengan golongan Syiah. Iya, begitu pula golongan Khawarij. Ini dua golongan yang mengkafirkan para sahabat. Iya. Qala Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, tidak ada perbedaan pendapat. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrik, orang yang menyembah selain Allah, atau sekedar ragu mereka kafir tidak, atau membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi ulama enggak berbeda pendapat lagi dari seluruh mazhab. Padahal kita sering dengar ulama beda pendapat dalam banyak masalah fikih antara empat mazhab. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Bahkan antar mazhab pun sering terjadi perbedaan dalam masalah-masalah fikih. Tapi dalam hal ini ulama Islam seluruhnya sepakat, enggak ada perbedaan. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah, dia menjadi kafir seperti mereka. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa demikian? Karena berarti dia tidak lagi beriman dengan la ilaha illallah. Sebab dia tahu yang menyembah selain Allah berarti tidak mengamalkan la ilaha illallah, atau yang beragama selain Islam tidak menyembah selain Allah. Kalau dia membenarkan semua agama, tidak menyalahkan selain Islam, sama saja dia telah mengingkari la ilaha illallah. Jadi itu bukan toleransi, itu namanya kekafiran dan kemunafikan. Allah tegaskan juga tentang sikap loyal kepada orang kafir dalam surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang bersikap loyal atau menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain kaum mukminin. Itu baru bersikap loyal, apalagi membenarkan ajaran mereka. Bersikap loyal kepada mereka adalah kemunafikan, membenarkan ajaran mereka adalah kekafiran. Kalau begitu, sampai mana batas toleransi dalam Islam? Batasnya ada dua. Yang pertama, yang disebut toleransi adalah berbuat adil kepada orang kafir sekalipun, walaupun kita benci mereka, tapi kita tetap berbuat adil dan tidak boleh menzalimi mereka. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Maksud ayat ini, kata ulama mufassirin, kamu memang harus benci orang kafir, tapi jangan kebencianmu kepada mereka membuatmu berbuat zalim kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Batasan yang kedua adalah boleh, bahkan dianjurkan, berbuat baik kepada orang kafir dengan dua syarat. Yang pertama, berbuat baik itu dalam perkara duniawi, bukan membantu mereka beribadah kepada selain Allah atau ritual-ritual agama mereka. Kalau membantu itu namanya tolong-menolong dalam dosa. Yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam, sebagaimana surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itulah batasan toleransi. Bukan membenarkan kekufuran mereka, bukan pula bersikap loyal kepada mereka. Iya. Sampai-sampai jemaah sekalian, karena alasan toleransi, orang yang sudah jelas-jelas kafir, panggil kafir pun mereka enggak mau. Panggil saja non-muslim. Iya. Padahal jelas-jelas Allah suruh dalam Al-Quran, kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapa yang Allah suruh panggil wahai orang-orang kafir itu? Di zaman itu semua non-muslim Allah suruh panggil mereka wahai orang-orang kafir, semuanya. Dan di zaman Nabi SAW semuanya ada. Penyembah berhala ada, penyembah Yesus ada, Nasrani Najran, Yahudi juga ada. Maka Allah suruh nabinya Muhammad SAW untuk mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad, panggil mereka, ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah rukun la ilaha illallah. Baik, kita ringkas syarat la ilaha illallah ada 8. Yang pertama ilmu. La ilaha illallah memiliki 8 syarat. Syarat yang pertama, memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, tentang makna dan rukunnya. Ini yang pertama. Menjadi sah syahadat la ilaha illallah seseorang kalau dia sudah paham makna dan rukun la ilaha illallah. Yang kedua, keyakinan, yaitu meyakini kebenaran la ilaha illallah. Kalau masih ada keraguan, maka berarti tidak sah kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Menerima dengan sepenuh hati. Kalau masih ada penolakan, belum mau menerima makna la ilaha illallah atau konsekuensi la ilaha illallah untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, maka tidak sah. Kemudian yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh pada konsekuensi la ilaha illallah, tidak ada penentangan sedikit pun. Kemudian yang kelima, as-sidku, jujur dan benar. Jadi bukan sebuah kepalsuan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah seperti orang-orang munafik. Ucapkan la ilaha illallah tapi hatinya menolak. Yang keenam, ikhlas. Dia ucapkan dengan ikhlas demi untuk mengharapkan keridhaan Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah, mencintai kalimat ini. Tidak sedikit pun membenci, mencintai kalimat ini dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Tidak sedikit pun membenci. Kemudian yang kedelapan, berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Iya, inilah 8 syarat la ilaha illallah. Baik, jemaah sekalian, kita bahas secara singkat 5 kesalahan dalam menafsirkan la ilaha illallah. Kesalahan yang pertama, tafsirnya ahlul kalam atau ahli filsafat yang mengklaim sebagai filsafat Islam. Dan ini termasuk bencana terbesar bagi umat Islam, tercampurnya ilmu Islam dengan filsafat, lalu mereka namakan dengan ilmul kalam. Iya, para ulama'nya disebut ahlul kalam, dan itu nama lain daripada ahlul bid'ah. Apa penafsiran mereka? La khaliqa illallah. La ilaha illallah bagi mereka adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Maka penafsiran seperti ini, pertama menyalahi bahasa, yang kedua menyalahi syariat, yang ketiga menyalahi fakta. Apa faktanya? Orang-orang musyrikin jahiliyah sudah beriman Allah yang maha pencipta. Tapi kenapa Nabi SAW masih diutus untuk mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah? Karena keimanan terhadap Allah sang pencipta belum menjadikan mereka muslim. Iya. Jadi kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka keyakinan kita belum berbeda dengan orang-orang musyrik. Allah sebutkan di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Apabila kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Mereka jawab, Allah yang menciptakan kami. Jadi, kalau kita artikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, iman kita belum berbeda dengan musyrikin jahiliyah. Baik, kesalahan yang kedua, tafsir la ilaha illallah menurut golongan sufiyah atau tarekat tasawuf. Mereka tafsirkan la ilaha illallah dengan la ilaha maujudun illallah. La ilaha maujudun illallah artinya apa? tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berwujud kecuali Allah. Maksudnya apa? Tidaklah semua sesembahan itu kecuali sebenarnya Allah juga. Hanya namanya berbeda-beda. Makanya jemaah sekalian, orang-orang liberal, mereka berpedoman pada ajaran tasawuf. Kenapa mereka membenarkan semua agama? Alasan mereka itu ajaran tasawuf. Makanya ajaran tasawuf ini dikembangkan di beberapa institusi pendidikan tinggi Islam yang dikuasai oleh orang-orang liberal. Iya. Karena itu adalah tafsir golongan sufi. La ilaha maujudun illallah. Tidaklah Tuhan-Tuhan itu kecuali Allah juga. Jadi hanya beda namanya saja. Semua itu Allah. Mau disebut dewa-dewi, mau disebut apapun, maka itu hakikatnya adalah Allah. Iya. Dan tingkat mereka yang paling parah, tingkat golongan sufia yang paling parah ini, sampai pada tingkat wihdatul wujud. Iya. Sampai pada tingkat wihdatul wujud, yaitu menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua yang berwujud ini bisa menyatu dengan Allah. Semua yang berwujud bisa menyatu dengan Allah kalau sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat. Makanya mereka membagi agama syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan ini pembagian yang mengada-ada, yang mereka buat-buat sendiri, tidak ada dalilnya sama sekali. Iya. Kalau sudah sampai hakikat atau sudah sampai ma'rifat, itu bisa menyatu dengan Allah. Iya. Maka ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Mungkin enggak semuanya, sebagian yang sampai pada tingkatan seperti ini. Iya. Kesalahan yang ketiga, tafsir la ilaha illallah hanya berdasarkan terjemahan. La ilaha illallah biasa diterjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah atau tiada sesembahan selain Allah. La ma'buda illallah. Iya. Jadi dihilangkan kata hakun yang seharusnya ada. Iya. Tadi sudah kita bahas, menurut bahasa dan menurut syariat, kata hakun itu harus ada. Iya. Maka jemaah sekalian, ini terjemahan yang salah. Kalau diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, salah dari sisi mana? Pertama dari sisi bahasa, bahasa Arab, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua dari sisi syariat. Apa kesalahannya dari sisi syariat? Dua kesalahannya. Yang pertama, menyerupai tafsirnya golongan sufi tadi. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini bisa dipahami, bisa ditafsirkan dengan arti tidaklah sesembahan-sesembahan itu kecuali Allah juga. Ini kesalahan yang pertama menurut syariat. Dia menyerupai penafsiran golongan sufi. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti tidaklah Tuhan-Tuhan itu kecuali Allah juga. Baik. Kesalahan yang kedua, mengingkari kenyataan, mengingkari fakta. Kalau kita sebut tiada Tuhan selain Allah, maka itu mengingkari kenyataan. Karena Tuhan yang disembah selain Allah ada atau tidak? Ada atau tidak? Banyak. Iya. Tuhan yang disembah selain Allah banyak. Oleh karena itu harus kita katakan la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik. Kesalahan yang keempat, tafsir gerakan-gerakan Islam kontemporer. Dan mereka banyak membuat ajaran-ajaran baru. Di antara ajaran baru mereka adalah menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Kemudian mereka munculkan pembagian tauhid yang keempat, yang mereka sebut dengan tauhidul hakimiyah atau tauhid mulkiyah. Ini mengada-ada. Ini mengada-ada. Iya. Ini tafsir sebagian gerakan-gerakan Islam kontemporer. Ya. La hakima illallah. Apa betul la hakima illallah? Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Betul. Itu betul. Tetapi itu bukan makna utuh la ilaha illallah. Bukan makna utuh la ilaha illallah. Itu hanya sebagian dari makna la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan mengamalkan hukum Allah bagian dari ibadah. Mengamalkan hukum Allah bagian dari ibadah. Jadi hanya menafsirkan sebagiannya, bukan keseluruhannya. Nah, yang menjadi masalah adalah apa yang terjadi setelah penafsiran ini. Karena penafsirannya sudah salah, maka kesalahan ini menjadi akar terhadap penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Setelah menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah, kemudian mereka munculkan tauhidul hakimiyah. Padahal

seperti fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fokusnya adalah mengajak orang beribadah hanya kepada Allah dan melarang orang menyembah selain Allah. Fokusnya la ilaha illallah dari awal sampai akhir. Sebagaimana juga akan kita pelajari dalam kitab ini. Dari awal sampai akhir, dakwah la ilaha illallah itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka ganti fokus dakwah mereka kepada apa? Perebutan kekuasaan. Demi katanya untuk menerapkan al-hakimiyah. Hukum hanya milik Allah. Ya, walaupun kalau bicara tentang hukum-hukum Allah, mereka juga banyak enggak paham. Ya, mereka juga banyak tidak mengerti hakikat hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara syariat Allah, syariat yang tertinggi adalah tauhid. Dan kunci sukses penegakan syariat adalah tauhid, sebagaimana sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Iya. Kemudian setelah itu apa jemaah sekalian? Setelah itu pengkafiran terhadap semua pemerintah yang menurut mereka tidak berhukum dengan syariat. Setelah pengkafiran kepada pemerintah, pengkafiran kepada antek-antek pemerintah. Setelah pengkafiran terhadap antek-antek pemerintah, apa terjadi setelah pengkafiran? Pengeboman, terorisme. Karena sudah kafir, halal darahnya. Inilah akar terorisme. Inilah akar terorisme modern. Iya. Siapa yang pernah terlibat dengan gerakan-gerakan ini pasti paham. Ini akar terorisme modern. Iya. Yang terakhir jemaah sekalian, kesalahan yang kelima, tafsirnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Apa tafsir mereka? Tafsir mereka la ilaha illallah itu artinya adalah nafyul asma wa sifat. Menafikan nama-nama dan sifat Allah atau sebagiannya. Itu menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena bagi mereka mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti syirik. Tauhid bagi mereka tidak percaya dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah baik sebagiannya atau keseluruhannya. Baik, inilah jemaah sekalian lima penafsiran la ilaha illallah yang keliru. Maka kita selesai pembahasan yang pertama, la ilaha illallah. Kita masuk yang berikutnya, pembahasan Muhammadur Rasulullah. Apa yang dimaksud beriman kepada syahadat Muhammadur Rasulullah? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Thalathatul Usul beliau menerangkan, makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah ila jami'il khalqi minal jinni wal insi. Syahadat Muhammadur Rasulullah artinya adalah berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bahwasannya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Inilah arti syahadat Muhammadur Rasulullah. Jadi yang kita imani sebagai Rasulullah, beliau adalah Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dan dari Bani Hashim, bukan dari yang lainnya. Kalau ada yang mengklaim ada Muhammad bin Abdullah yang lain, maka itu tidak benar. Iya. Ada dua rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Rukunnya ada dua. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Inilah dua rukun yang juga disebutkan dalam hadis ini. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Rukun yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Dan ini menafikan

keyakinan Nasrani, karena Nasrani mengimani Rasul mereka sebagai sesembahan mereka. Sebaliknya, rukun yang kedua, Rasulullah menafikan sifatnya Yahudi, karena Yahudi mengingkari, bahkan memusuhi dan membunuh para Rasul yang diutus kepada mereka. Iya. Rukun yang pertama, mengimani Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah, artinya kita meyakini beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita, tidak punya hak untuk disembah sedikit pun dan tidak punya sedikit pun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah tegaskan di dalam banyak ayat, di antaranya di akhir surat Al-Kahfi, Allah menegaskan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama ana basyarum mithlukum," sesungguhnya aku ini hanyalah bashar, manusia seperti kalian. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia sama seperti kalian. Kemudian surat Al-A'raf ayat 188. Qul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Aku tidak memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk memberi manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW enggak bisa apa-apa. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat. Jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri, beliau tidak bisa melakukannya. Maka ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita, beliau hanya manusia biasa sama seperti kita. Beliau juga tidak tahu perkara gaib. Sebagaimana dalam lanjutan ayat, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su." Kalau seandainya aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa kejelekan. Dan Nabi SAW dalam hidup beliau ditimpa berbagai macam musibah dan malapetaka, dan beliau tidak tahu musibah itu akan datang. Beliau tidak bisa memprediksi, beliau tidak bisa meramal, karena beliau manusia biasa, tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena yang suka meramal, memprediksi itu adalah para dukun. Iya. Contohnya di perang Uhud. Di perang Uhud, insya Allah akan kita bahas kisahnya dalam kitab ini juga. Gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah. Gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah, sama seperti kita, hanya manusia biasa. Iya. Akan tetapi, kita juga harus mengimani rukun yang kedua. Walaupun beliau manusia biasa, tetapi beliau adalah utusan Allah. Yang harus kita yakini sebagai orang yang membawa syariat Allah Azza wa Jalla. Yang harus kita cintai melebihi kecintaan kita kepada makhluk manapun. Yang harus kita bela melebihi pembelaan kita kepada siapapun. Iya. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, ada tiga pokok keimanan yang sangat penting. Ada tiga pokok keimanan yang sangat penting. Yang pertama, mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi kalau ada yang sudah percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tapi dia enggak percaya beliau Rasul terakhir, maka dia belum beriman terhadap syahadat Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, Ahmadiyah bukan Islam. Sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Hanya ada cendekiawan yang sok tahu saja, ya, membela Ahmadiyah. Ulama Islam seluruhnya sepakat, Ahmadiyah bukan Islam. Dan Ahmadiyah itu adalah agama boneka. Kalau di masa penjajahan Indonesia, ada negara boneka. Apa namanya? Yang dibuat penjajah. Hah? Ya, pokoknya adalah. Ya. Tapi kalau di India, yang dibuat adalah agama boneka. Namanya Ahmadiyah. Siapa yang membuatnya?
penjajah Inggris. Makanya pusat India, pusat Ahmadiyah hari ini di London. Pusat penyiaran Ahmadiyah sampai hari ini. Karena ini memang apa namanya sarana penjajahan yang paling kuat untuk melemahkan semangat jihad, memunculkan golongan-golongan sesat. Sebaliknya, yang menentang Ahmadiyah, yang menyesatkan Ahmadiyah, yang menggelorakan jihad oleh penjajah Inggris dinamakan Wahabi. Jadi itu sejarahnya, awal penamaan Wahabi. Sebagaimana diceritakan oleh para sejarawan Muslim dari India. Iya. Jadi mencap orang Wahabi itu adalah alat penjajahan untuk melemahkan semangat jihad. Oleh karena itu, Tuanku Imam Bonjol juga disebut Wahabi oleh penjajah Belanda. Jadi sama saja, penjajah Inggris, penjajah Belanda sama. Iya. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu. Maksudnya ini untuk melarang menisbatkan Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Enggak boleh. Dia tetap berstatus orang lain, bukan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Iya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul para dajjal pendusta besar mendekati jumlah 30. Setiap mereka sebagai, mengaku sebagai utusan Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mengaku nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengabarkan dan mereka disebut dajjal, kadzab, pendusta besar. Iya. Namun para ulama mengatakan jumlah mendekati 30 ini adalah yang pengikutnya banyak. Kalau pengikutnya sedikit, itu lebih banyak lagi. Contohnya di Indonesia banyak kan? Ya, pengikutnya sedikit. Tapi yang pengikutnya besar itu hanya sampai mendekati 30. Baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, mengimani beliau diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri sampai akhir zaman. Mengimani beliau diutus untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri sampai akhir zaman. Jadi seandainya ada orang yang sudah percaya, saya yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah, saya juga yakin beliau adalah nabi yang terakhir, tetapi dia enggak percaya lagi bahwa syariat beliau masih berlaku sekarang, atau syariat beliau bukan hanya berlaku di Arab tapi juga berlaku di Nusantara dan di negeri manapun, dia enggak percaya lagi, maka dia tidak lagi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka harus kita imani beliau diutus untuk seluruh manusia. Artinya manusia siapapun yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia menyembah Allah, walaupun dia mengikuti para nabi dan rasul terdahulu, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka statusnya menjadi kafir. Iya. Jadi kalau seandainya tersisa pengikut setia Nabi Isa, dia menyembah Allah, tidak menyembah Isa, tidak menyembah Yesus, kemudian dia masih hidup sampai Nabi SAW diutus, dan dia betul-betul ajarkan, amalkan ajaran Nabi Isa, tapi dia tidak mau masuk Islam, maka statusnya berubah menjadi kafir. Iya. Kemudian yang ketiga, mengimani syariat beliau sempurna.
Kalau kita beriman beliau adalah utusan Allah, wajib kita imani syariat beliau sudah sempurna dan beliau telah ajarkan semuanya. Sebagaimana surat Al-Maidah, Allah tegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kesempurnakan agamamu. Baik, jemaah sekalian, pembahasan terakhir terkait syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah ada empat. Konsekuensinya ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ada empat yang harus kita amalkan. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, menaati perintah beliau. Karena pada hakikatnya menaati perintah beliau adalah sama dengan menaati perintah Allah. Surat An-Nisa ayat ke-80, Allah menegaskan, may yuti'ir rasula faqad ata'allaha, barang siapa yang menaati Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Iya. Dan taat kepada Rasul adalah sebab hamba mendapatkan hidayah. Surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kamu menaati Rasul maka kamu akan mendapatkan hidayah. Maka itu bermakna sebaliknya, barang siapa yang tidak taat kepada Rasul dia akan tersesat. Begitu pula taat kepada Rasul sebab mendapatkan rahmat Allah. Surat An-Nur ayat ke-56, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul maka kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita taati. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau menjadi mubah. Baik. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan. Kenapa harus dibenarkan? Karena apa yang beliau sampaikan kepada kita di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Terlebih lagi Al-Qur'an tentu sudah jelas itu wahyu Allah. Surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Allah menegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak ada yang beliau sampaikan itu berasal dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya. Harus kita jauhi. Sebagaimana kita taati apa yang beliau perintahkan, maka apa yang beliau larang juga harus kita jauhi. Dan menerjang larangan-larangan beliau terancam dengan dua azab. Yang pertama, azab pada hati yang Allah akan timpakan di dunia ini. Yang kedua, azab pada fisik yang Allah timpakan bisa jadi di dunia dan di akhirat. Ya, apa maknanya azab kepada hati jemaah sekalian? Maknanya adalah kesesatan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nur ayat ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesesatan. Jadi menyelisihi petunjuk Rasul, perintah Rasul adalah sebab hamba tersesat dalam kehidupan dunia ini dan terancam azab di dunia dan di akhirat. Konsekuensi yang keempat adalah alla yu'badallah illa bima syara'ah, tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah yang keempat. Kalau kita beriman beliau adalah utusan Allah, maka sudah sepantasnya kita tidak sembarangan beribadah kepada Allah, melainkan harus mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa beribadah kepada Allah tanpa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah jemaah sekalian pembahasan akidah dan keyakinan yang akan memasukkan kita ke dalam surga yang kedua.
Kita selesaikan insyaAllah secara ringkas. Yang ketiga, beriman terhadap Nabi SAW, apa yang harus kita imani terhadap beliau? Ada empat. Yang pertama, mengimani beliau sebagai Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Yang ketiga, mengimani beliau sebagai kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Apa maksud kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam? Maksudnya adalah Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya kun. Allah katakan kun, jadilah engkau, maka terciptalah beliau alaihi salam di rahimnya Maryam. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengimani beliau sebagai ruh dari Allah. Maksudnya apa? Beliau adalah jasad yang memiliki ruh, dan ruhnya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, empat keimanan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa memiliki empat keimanan ini, maka dia tadinya Nasrani menjadi Muslim. Menjadi Muslim kalau dia sudah memiliki empat keimanan ini. Tentunya dia beriman juga dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Iya. Kemudian yang keempat, mengimani surga itu benar. Dan yang kelima, mengimani neraka itu benar, benar adanya. Dan ini termasuk keimanan terhadap hari akhir. Inilah lima keimanan, lima keyakinan akidah seorang Muslim. Barang siapa yang memiliki lima keyakinan ini, apa kata Nabi SAW? Adakhalahullahul jannata ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga betapapun amalannya. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan akhir hadis ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, walaupun amalannya sedikit dan dosanya banyak, dia pasti masuk surga asalkan punya lima keyakinan ini. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan tauhid, karena tauhid disebutkan nomor satu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dia akan masuk surga, pasti masuk surga, tapi di mana dia posisinya di surga? Sesuai dengan amalannya. Jadi setiap muslim yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, dan punya semuanya lima keyakinan ini, pasti akan masuk surga. Tapi di mana posisi dia di surga? Tergantung amalannya. Kalau sholat sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, sedekah sunnahnya banyak, maka tentu lebih tinggi posisi dia di surga. Alhamdulillah jemaah sekalian, selesai sudah pembahasan hadis ini. Semoga bermanfaat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan.

0: Jemaah sekalian, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada hal penting yang ingin saya sampaikan terkait kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok. Alhamdulillah, besok insyaallah taala ada 8 orang jemaah kita yang akan pergi membawa bantuan ke Lombok. Jemaah Masjid Ar-Riyad, Masya Allah. Ini masjid spesial ini. Ya. Kondisi di Lombok memang sungguh luar biasa. Sangat mengenaskan. Lebih dari 500 ribu orang kehilangan rumah. Subhanallah, 500.000 orang jemaah sekalian. 500.000 orang hari ini di Lombok ada di kamp-kamp pengungsian. Dan yang wafat juga sudah lebih dari 500 orang. Tapi yang sangat mengenaskan yang ada di kamp-kamp pengungsian itu. Luar biasa penderitaan mereka. Kehilangan rumah, kehilangan fasilitas-fasilitas yang membuat hidup mereka normal, air bersih sangat kurang, makanan melambung tinggi harganya, terpal juga menjadi sangat mahal dan susah dicari. Mahal dan susah dicari. Iya, ini yang terjadi. Tapi ada satu yang paling berbahaya. Ada satu yang paling berbahaya. Kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin di Lombok dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan pemurtadan. Subhanallah. Ini sebenarnya yang lebih berbahaya. Kalau hanya musibah fisik menimpa seorang muslim, itu malah pahala. Dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala sabar. Kalau dia sabar. Juga penghapus dosa. Penghapus dosa. Dan peringatan supaya bertobat. Peringatan khususnya untuk saudara-saudara kita di Lombok. Dan peringatan secara umum untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tapi ini musibah yang lebih berbahaya. Musibah yang mengancam keimanan dan akidah mereka. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Banyak sekali saya terima laporan-laporan dari kawan-kawan kita yang menjadi relawan di sana. Begitu pula ustadz-ustadz kita, para da'i kita yang berdakwah di sana. Gerakan pemurtadan gak takut. Di negeri muslim terbesar ini mereka gak takut, subhanallah. Kenapa? Memanfaatkan kondisi orang lagi butuh. Dia pikir mereka butuh, gak mungkin nolak. Itulah kondisi mereka di sana. Dan ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena mereka saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya seperti dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Dan jemaah sekalian, kalau kita mengaku beriman, maka kita harus selalu merasa bersaudara dengan sesama orang beriman. Dan harus merasa mereka adalah bagian dari diri kita. Dan itu bukti keimanan. Makanya jemaah sekalian, banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan hubungan erat antara keimanan dengan persaudaraan dan kasih sayang. Di antaranya firman Allah, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah perumpamaan yang indah. Bagaimana seharusnya persaudaraan kaum muslimin? Kata beliau, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan berlemah lembut di antara mereka. Itu bagaikan satu tubuh. Subhanallah, sebuah perumpamaan yang indah. Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita, bagaimana seharusnya kita bersaudara, bagaimana seharusnya kita saling mencintai. Bagaikan satu tubuh, kita adalah satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuh merasakan sakit, semua harus ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Iya. Inilah jemaah sekalian. Makanya kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala, "Kullama qawiya imanu syakhs qawiyat rahmatuhu bi ikhwanihi." Setiap kali keimanan seseorang bertambah kuat, maka kasih sayangnya dan kecintaannya kepada saudara-saudaranya sesama orang beriman akan semakin kuat pula. Jadi ini salah satu cara kita mengukur sudah sejauh mana sih keimanan kita. Ukurlah pada perhatian kita, kasih sayang kita kepada sesama orang-orang beriman berdasarkan ayat dan hadis yang kita telah sebutkan tadi. Kata beliau, "Fakuwatuha fil abdi min kuwati imanihi." Kekuatan iman seseorang, kekuatan kasih sayangnya kepada seseorang, kepada sesama muslim, itu berasal dari kekuatan imannya. Wadha'fuha min dha'fi imanihi. Begitu pula, kenapa lemah kasih sayangnya kepada saudaranya, kenapa sedikit, kurang perhatiannya kepada sesama muslim? Karena memang imannya lemah. Artinya jemaah sekalian, ini akan beriringan. Kalau kita punya usaha untuk memperhatikan dan menolong saudara kita, maka Allah akan kuatkan iman kita. Karena al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang kata para ulama. Kapan dia bertambah? Kalau kita melakukan amal ketaatan. Kapan dia berkurang? Kalau kita melakukan maksiat. Dan jemaah sekalian, membantu saudara kita, menolong saudara kita, termasuk sebesar-besarnya amal ketaatan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya As-Sawab dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahihut Targhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah, ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan." Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Yang pertama, kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Yang kedua, atau engkau menghilangkan kesusahannya. Yang ketiga, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Yang keempat, atau engkau membayarkan hutangnya. Jadi ini betul-betul berhubungan dengan keimanan. Karena amalan ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang yang mengamalkannya, Allah akan kuatkan keimanannya. Dan jemaah sekalian, ketahuilah, setiap kita menolong saudara kita, sebenarnya kita bukan menolong dia, kita menolong diri kita sendiri, baik di dunia terutama di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan lepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Jadi masya Allah, makin banyak kita tolong orang mukmin di dunia ini, makin besar, makin banyak peluang kita mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan dirinya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Perhatikan jemaah sekalian, penutupan hadis ini sungguh luar biasa. Nabi SAW menegaskan, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi ini kunci kita mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, menolong saudara-saudara kita sesama muslim. Terlebih lagi ini bukan sekedar menolong mereka dari keburukan dunia yang menimpa mereka, tapi juga kejelekan di akhirat yang mengancam mereka, yaitu bahaya pemurtadan dan juga aliran-aliran sesat seperti golongan Syiah. Ini sudah bergerilya juga di sana untuk menyesatkan manusia dengan berkedok bantuan-bantuan sosial. Ya, maka alhamdulillah, semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita bantu walaupun sedikit, mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla dengan balasan yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, masih ada kesempatan beberapa jam ke depan ini sebelum saudara-saudara kita berangkat, yang mau menitip langsung atau transfer, segera lakukan. Atau mereka sudah sampai di sana pun insya Allah masih sempat. Cuman saya khawatir kalau sudah sampai sana agak sulit jadinya. Ya, sebelum mereka berangkat, ini kesempatan untuk segera menitipkan bantuan-bantuan kita. Ya, jangan yang susah dibawa. Ya, yang gampang dibawa saja. Ya, baik. Dan semoga saudara-saudara kita semuanya, ada 8 orang insya Allah berangkat besok, diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Ini ada 2 pertanyaan saja. Apakah memakai imamah dan memanjangkan rambut termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpahala? Memang ada pendapat sebagian ulama, sunnah itu berarti kita mengikuti pakaian persis seperti yang dikenakan Nabi SAW. Begitu pula penampilan rambut. Terkadang Nabi SAW rambut beliau panjang. Iya. Tetapi pendapat yang lebih tepat, dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin, bahwa sunnah itu adalah mengikuti kebiasaan kaum kita dalam hal berpakaian dan berpenampilan. Disitulah sunnah. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallam pakai sorban? Kenapa beliau pakai gamis? Kenapa potongan rambut beliau seperti itu? Karena memang itu kebiasaan masyarakat beliau. Jadi di situ sunnahnya. Beliau mengikuti kebiasaan masyarakat beliau, selama tidak mengandung dosa. Selama tidak mengandung dosa. Kalau mengandung dosa tentu tidak boleh. Seperti para wanita buka aurat atau laki-laki menggunakan celana isbal. Nabi SAW telah menegaskan, ma asfala minal ka'bain minal isbali finnar. Apa saja pakaian atau kain sarung itu yang di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Iya. Jadi ini pendapat yang lebih tepat. Apalagi kalau kenyataannya rambut panjang itu berkonotasi jelek, justru di sebagian masyarakat dianggap preman misalkan. Iya. Maka itu sepatutnya dihindari. Iya. Jadi bukan sunnah seperti itu. Iya. Begitu pula kalau kita berpenampilan seperti masyarakat kita, ini akan membantu untuk berdakwah juga. Jadi orang tidak asing dengan kita atau orang tidak melihat kita aneh penampilannya kalau berbeda dengan masyarakat. Walaupun juga kata para ulama, kadang ada pengecualian seperti para ahli ilmu, para tokoh agama, kalau dia berpenampilan agak beda, penampilan yang lebih berwibawa, ya, itu juga tidak mengapa karena memang juga seperti itu kenyataan. Memang ahli ilmu atau tokoh-tokoh agama seperti para kiai, para ustaz itu biasa tampil beda, lebih kelihatan berwibawa dan lain-lain. Ya, tapi pada asalnya yang sunnah itu adalah menggunakan pakaian seperti masyarakat kita, selama tidak mengandung dosa. Justru itulah yang sunnah. Kenapa sunnah? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitabnya Hilyat Thalibil Ilmi, Syarah Hilyat Thalibil Ilmi. Ya. Apakah percaya prediksi cuaca termasuk syirik? Jawabannya tidak, selama tidak dipastikan. Karena prediksi cuaca itu bukan ramalan dukun. bukan ramalan dukun. Itu hanya perkiraan berdasarkan tanda-tanda yang zahir. Tanda-tanda yang zahir. Contohnya apa? Melihat pergerakan angin. Berdasarkan pengamatan hari-hari sebelumnya, kalau pergerakan angin ke sana terjadi hujan di sini. Itu tanda-tanda yang zahir. Atau melihat jelas langit sudah hitam, maka kita bisa mengatakan nampaknya sebentar lagi hujan. Jadi itu adalah prediksi yang zahir, yang bisa dihubungkan antara sebab dengan akibat. Adapun yang dilakukan oleh para dukun, gak seperti itu. Gak ada hubungan antara sebab dan akibat. Gak ada hubungan antara sebab dan akibat. Itu prediksi para dukun. Iya. Ya misalkan yang sudah umum di masyarakat, karena ini tanggal 13, ini tanggal sial. Nah ini. Atau karena Anda lahir bulan September, bintang Anda Libra, maka bulan ini asmara Anda begini dan begitu. Anda masih tetap menjomblo nampaknya. Iya. Keuangan Anda, rezeki Anda begini dan begitu. Iya. Ini ramalan-ramalan enggak ada hubungannya, enggak bisa dibuktikan. Enggak bisa dibuktikan ada hubungan sebab dan akibat. Apa hubungannya dia lahir bulan September dengan nasibnya tahun ini atau di bulan ini? Ini contoh ramalan-ramalan para dukun. Intinya mereka enggak bisa membuktikan hubungan antara sebab dengan akibat. Iya. Beda dengan ramalan cuaca yang dilakukan oleh BMKG. Maka itu bukan ramalan para dukun, itu tidak masalah, dengan syarat tidak memastikan. Karena faktanya adalah mendung tidak selalu berarti hujan. Iya. Jadi enggak boleh kita pastikan. Wallahu alam, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu? Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Jangan. Bilang saya tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia, tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar. Hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik, biar kita sama-sama renungkan. Apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir sampai belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa di Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani. Saya juga bisa berfatwa, emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majlis Syekh Abdul Husain Abbad hafizahullah ta'ala. Sering dia mengatakan la adri, wallah alam. Sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang, saya tahu jawabannya. Eh, tahu-tahu Syekh Abdul Husain mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Husain aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, beliau bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilanglah adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Tidak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus pernah murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutola'ahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak dimanapun Anda berada, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Kebaikan-kebaikan yang dimudahkannya kepada kita, nikmat hidayah

di akhir kehidupan kita nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, berpegang teguh dengan wahyu Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Al-Akh Fawaz tentang fenomena berita-berita yang saat ini mudah tersebar di kalangan kita seiring dengan semakin majunya teknologi media sosial yang begitu mudah diakses dan digunakan oleh kaum muslimin sehari-hari, tentu manfaatnya juga ada. Di samping keburukan-keburukan juga ada. Di antaranya yang belakangan ini berkembang, pertanyaan-pertanyaan juga yang sampai kepada kami tentang berita-berita yang disebarluaskan di media sosial, yang mungkin ya, berita-berita ini ada yang benar, juga tentu saja ada yang dilebih-lebihkan. Dan kita sebagai seorang muslim, orang yang punya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan segala sesuatu, yang menjelaskan bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi keadaan-keadaan ini, fitnah-fitnah ini, tentu harus punya mauqif, punya prinsip yang benar dalam menyikapi semua ini. Berita-berita yang terkesan menakut-nakuti sebagian dari kaum muslimin bahwa negeri kita akan dikuasai oleh orang-orang yang ingin merusak Islam, oleh musuh-musuh Islam, yang kemudian nanti ya masalahnya ini akan berujung juga, ujung-ujungnya nanti akan menjelek-jelekan pemerintah yang kurang baik dalam mengatasi semua ini, yang kemudian sebagian orang akhirnya merasa perlu untuk mempersiapkan senjata, mempersenjatai diri, merasa perlu untuk apa ini, melakukan persiapan-persiapan guna menghadapi semua ini. Inilah yang tersebar di sebagian masyarakat kita. Entah itu sampai kepada kita atau tidak, yang jelas sampai kepada saya beberapa pertanyaan, dan saya sempat membaca di beberapa hal yang disampaikan kepada saya dari berita-berita yang tersebar di beberapa media sosial tersebut. Barakallahu fikum. Yang pertama, kita semua punya satu kaidah yang diajarkan dalam Islam ketika menyikapi berita. Ya. Ketika menyikapi berita, pertama, berita itu yang sampai kepada kita sebelum kita cek kebenarannya, tidak boleh kita sebarkan. Tidak boleh kita ikut-ikut menukilnya, menyebarluaskannya. Karena bisa jadi ini adalah berita yang tidak benar, apalagi mendatangkan fitnah, dan kita pun ikut terlibat dalam fitnah tersebut kalau ikut menyebarkannya tanpa menceknya atau menelitinya terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban wa fi riwayatin itsman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan berdusta, berbohong. Dalam riwayat lain, cukuplah dikatakan dia berdosa kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Kenapa cukup dikatakan berdusta? Tidak semua yang kita dengar, berita yang sampai kepada kita itu benar. Ada yang benar, ada yang salah. Setiap berita yang sampai Anda sampaikan, maka Anda termasuk cukup dikatakan berdusta dan berdosa, ikut menyebarkan berita yang belum tentu benarnya. Nah, apalagi berita dari media sosial yang tidak kita kenal orangnya. Bahkan saya kadang-kadang bergurau, bisa jadi yang menyampaikan bukan orang, bukan manusia, mungkin jin yang menyampaikan, yang ingin merusak kaum muslimin. Bukankah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan berita dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita ketahui media sosial atau sumber-sumber informasi saat ini lebih banyak dilebih-lebihkan untuk membuat rame atau membuat kekacauan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik,
yang

0: bawa sebuah berita, perintah dari Allah kepada kita adalah kepada orang yang beriman, yang punya iman, fatabayyanu, maka telitilah terlebih dahulu, klarifikasi kebenaran berita itu. Dalam sebagian qiraah disebutkan fatathabbatu, maka telitilah dengan cermat terlebih dahulu berita tersebut. Jangan langsung terima dan sebarkan. Antusibu qauman, supaya kamu nanti tidak menimpakan satu keburukan kepada orang lain, bijahalatin, dengan sebab ketidaktahuan tentang berita tersebut, yang kemudian menjadikan kamu menyesal apa atas apa yang kamu lakukan. Kalau seandainya satu orang saja yang kena akibat dari berita tersebut, ini sudah cukup menjadikan seorang itu berdosa. Satu orang atau sekelompok orang. Bagaimana ini kalau sampai mayoritas kaum muslimin mendengarnya, padahal belum tentu kebenarannya. Yang kedua, di situ juga nanti dilibatkan, ya, menjelek-jelekan terhadap pemerintah, yang jelas-jelas ini bertentangan dengan keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang harusnya kita menasihati pemerintah kita dengan baik, menutupi aibnya agar masyarakat percaya dan mendoakan kebaikan kepada mereka, karena kebaikan mereka adalah kebaikan juga bagi masyarakat. Bersama-sama kita bisa menegakkan agama. Pemerintah kita yang dengan segala kekurangannya juga alhamdulillah mengizinkan, ya, dan tidak berusaha untuk menghalang-halangi tersebarnya dakwah sunnah seperti media Roja TV ataupun radio Roja yang sampai kepada antum, sampai di berbagai pelosok. Kemudian penyelenggaraan-penyelenggaraan yang berhubungan dengan penetapan puasa Ramadan, Idul Fitri, penyelenggaraan haji dan yang lainnya, dengan segala kekurangan yang ada. Bagaimana kalau masyarakat kemudian tidak percaya kepada pemerintah? Yang terjadi kekacauan sebagaimana terjadi di negeri-negeri lain yang keamanan mereka tidak rasakan. Ibadah tidak lagi mereka bisa tegakkan. Salat berjamaah mungkin sulit mereka lakukan. Alhamdulillah di negeri kita dengan segala kekurangannya, hal-hal itu masih bisa kita lakukan dengan bebas. Tetap kita bisa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini tentu merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab keberadaan pemerintah kita yang secara zahir masih menampakkan syiar-syiar Islam, tentu dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka dan pada diri kita. Ini metode yang tidak benar. Kemudian satu hal juga yang diingatkan oleh para ulama, ketika kita menyampaikan berita kaum muslimin telah dikepung, ya, oleh orang-orang yang telah datang ke negeri kita, telah masuk ke negeri kita, telah mendidik sekian banyak pasukan, telah melakukan ini dan itu. Tujuan kita menyampaikan semua ini apa? Apakah membuat masyarakat kita gelisah? Membuat orang kemudian mempersiapkan senjata yang kemudian senjata ini bisa digunakan untuk menyerang kaum muslimin sendiri? Anda kalau ingin menyampaikan sesuatu, sebutkan solusinya dalam agama. Bagaimana menghadapi semua ini? Inilah akibat kalau kita tidak membimbing masyarakat kita dengan ilmu yang benar, cara bersikap yang benar. Bisa jadi, pertama, ada orang-orang di antara mereka yang punya semangat tinggi. Dari dulu inginnya berperang saja, tidak tahu ilmu. Apa yang dilakukan? Karena tidak dapat musuh, akhirnya kaum muslimin yang diserang. Kaum muslimin yang diperangi. Perbuatan dosa besar. Kita pernah ingat, dan saya pernah nukilkan di beberapa kajian yang lalu juga di Rojak TV ini, ucapan dari Imam Malik bin Anas yang menyebutkan tentang orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini semangat beribadah, katanya semangat memperjuangkan Islam, tapi tidak belajar agama. Mereka tidak kenal agama ini lengkap. Bukan hanya menjelaskan ibadah-ibadah yang artian kayak sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran. Perkara termasuk yang penting dalam agama adalah memperjuangkan Islam. Tidak mungkin Islam tidak menjelaskan caranya. Apa kata Imam Malik tentang orang-orang Khawarij? Inna aqwaman ibtagawul ibadah wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin SAW bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Ada sekelompok orang semangat beribadah, membawa semangat memperjuangkan Islam katanya, tapi mereka tidak mau belajar. tidak mau bertanya kepada orang-orang yang berilmu, tidak mau mengkaji Al-Quran dengan pemahaman para ulama ahlus sunnah, bagaimana cara memperjuangkan Islam. Akibatnya apa? Mereka keluar justru memerangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Akibatnya salah menempatkan semangat. Seandainya mereka mau mempelajari ilmu dari awal, maka niscaya ilmu akan menghalangi mereka dari semua itu. Agama Islam ini lengkap, jelas petunjuknya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Islam tidak mungkin luput menjelaskan cara memperjuangkan Islam, cara mencegah kemungkaran, cara berdakwah, cara mengembalikan kejayaan umat. Tidak perlu kita kepada hal-hal yang baru. Anda belajar Islam, Anda mengetahui bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat memperjuangkan Islam. Agama Islam yang kita ketahui bersama telah dijamin kesempurnaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, kita kenal bersama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Bayangkan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh seorang ahli kitab, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah, apakah betul nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua masalah sampai masalah buang air besar? Semua orang tahu, bahkan binatang pun tahu cara membersihkan setelah dia buang air besar. Apakah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini? Tujuan pertanyaannya adalah untuk meremehkan Islam. Ternyata dijawab dengan jawaban yang justru menunjukkan pujian bagi Islam. Apa kata beliau? Ajal. Betul, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kami sampai masalah buang air besar. Dari masalah ini kita bisa mendapatkan keridhaan Allah kalau kita mengikuti petunjuknya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi baulin aw ghaid. Rasulullah SAW melarang kita ketika buang air besar maupun buang air kecil menghadap ke kiblat. Coba, masalah buang air besar diajarkan dalam Islam. Bagaimana mungkin masalah memperjuangkan Islam tidak diajarkan dalam Islam? Jadi, saya katakan sejak awal tadi, kita boleh saja menyampaikan berita. Tentu setelah kita teliti berita itu benar, misalnya kita anggap bermanfaat bagi kaum muslimin. Tetapi jangan setelah itu kita diamkan. Untuk mengesankan seolah-olah kalian sudah dikepung, apapun yang kalian lakukan tidak akan bermanfaat lagi. Seolah-olah kita mengecilkan arti pertolongan Allah. Harusnya kita jelaskan. Menghadapi masalah ini kita tenang. Kita harus ingat janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Inna allaha bima ya'maluna muhit. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, tetap berpegang teguh dengan petunjuk Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan bisa mencelakakanmu. Tipu daya mereka, makar mereka, apapun yang mereka lakukan, sedikit pun tidak akan bisa mencelakakanmu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha meliputi apa yang mereka lakukan. Pengetahuan Allah yang maha sempurna, Allah maha mengetahui perbuatannya. Kekuasaan Allah, dengan kekuasaannya dia akan melindungimu, bahkan menggagalkan tipu daya mereka. Siapa yang ragu dengan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala? Harusnya Anda tanamkan kepada kaum muslimin akidah yang benar dalam menghadapi semua ini. Katakan kepada mereka, kalau kalian dekat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk melindungi kalian dari segala keburukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alam annal ummata law ijtama'u ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah bahwa semua umat manusia tanpa kecuali, kalaupun mereka bersatu padu semua untuk memberikan kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu lakukan kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Sebaliknya, semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan kecelakaan bagimu, untuk menyerangmu, memusuhimu. Mereka tidak akan mampu melakukan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan akan menimpa dirimu. Ini akidah yang benar. Salah satu di antara faedah hadis ini adalah orang muslim itu harusnya berani ketika dia berpegang teguh dengan kebenaran, karena dia yakin tidak ada yang bisa mencelakakan dia, bahkan tidak ada yang bisa memadaratkan dirinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala menolong dia, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki semua itu terjadi. Inilah akidah yang benar. Coba kita ambil contoh dari generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Disebutkan dalam surat Ali Imran, ketika mereka ditakut-takuti oleh orang-orang munafik, ya, dibuat lemah iman mereka bahwa orang-orang kafir saat ini, ya, kabilah-kabilah Arab saat ini telah bersatu padu untuk menyerang kalian. Harusnya kalian takut. Mereka jumlahnya banyak. Mereka berani berperang, mereka kuat, persenjataannya lengkap. Takutlah kalian. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ternyata sikap mereka ditakut-takuti justru semakin meningkat imannya. Kenapa? Imannya kepada Allah dan keyakinannya dan pertolongan Allah sangat kuat. Tidak ragu sedikit pun mereka. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka ini adalah, para sahabat ini adalah orang-orang yang ketika manusia menakut-nakuti mereka, yaitu orang-orang munafik menakut-nakuti mereka, sesungguhnya orang-orang telah bersatu, orang-orang musyrik, musuh-musuh kalian semua bersatu padu untuk menyerang kalian. Takutlah kamu. Allah berfirman, fazadahum imanan. Ucapan ini justru menambah keyakinan mereka, menambah iman mereka. Dan mereka malah mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan dia adalah sebaik-baik penolong. Subhanallah, ucapan yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Bukhari. Kalimat yang sama ini juga yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dilemparkan ke dalam api. Api secara tabiat membakar manusia. Tapi pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan tabiat apapun. Mengalahkan apapun yang ada di dunia ini. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Apa? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan, keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ucapan ini yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ucapan yang bersumber dari iman, tauhid yang kuat, keyakinan akan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ditakut-takuti, malah mereka semakin yakin. Nah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun Anda berada, rahimakumullah, kita harus ingat, kita harusnya mendidik kaum muslimin dengan keimanan seperti ini. Ingat, tidak semua orang di hadapan Anda itu punya kekuatan Islam. Tidak semua keadaannya seperti para sahabat tadi. Ya, sebagian dari para ulama ketika mengomentari masalah ini mengatakan, hal kullu man amamaka lahum izzatul Islam. Apakah setiap orang yang kamu sampaikan padanya berita ini punya Islam yang kuat, iman yang kuat, sehingga ketika mendengarkan berita ini dia langsung mengatakan seperti ucapannya para sahabat tadi? Tidak. Kalau Anda tidak nasihati dia, sebagian orang-orang yang lemah imannya bahkan bisa jadi menjadikan dia putus asa. Akhirnya menjadikan dia takut kepada makhluk secara berlebihan. Ini akan melemahkan tauhidnya, menjadikan Allah berlepas diri darinya dengan sebab berita yang Anda sampaikan. Makanya coba kita renungkan. Dalam ayat Al-Imran tadi, Allah sebutkan siapakah yang melakukan perbuatan menakut-nakuti ini? Orang-orang munafik. Orang-orang kafir. Ingat, menakut-nakuti kaum muslimin. Jangan sampai Anda yang menyebarkan berita ini termasuk menyerupai perbuatan mereka. Makanya saya sangat gembira dan senang ketika mendengarkan ada salah seorang ikhwan yang menukil jawaban dari Ustadz kita, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, Ustadz Yazid Jawas hafizahullah ta'ala, ketika ditanya tentang masalah ini, pertama beliau mengatakan, ya, di antara jawaban beliau adalah berita ini disampaikan oleh orang-orang kafir, kemudian menyebutkan ayat tadi. Selanjutnya, di dua ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman masih tentang kisahnya para sahabat ini yang ditakut-takuti tadi dengan orang-orang yang akan menyerang mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ahu falatakhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tidak lain itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-wali mereka, orang-orang kafir, musuh-musuhmu. Syaitan ingin mengesankan mereka itu besar, mereka itu kuat. Takutlah kepada mereka. Pekerjaannya syaitan, menakut-nakuti kaum muslimin. Membesarkan musuh-musuh mereka di hati kaum muslimin, seolah-olah mereka ini kuat. Padahal mereka itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Pimpinannya saja lemah, apalagi yang di bawahnya. Kerjaannya mereka seperti itu. Yukhawifu awliya'ahu fala takhawfuhum. Perbuatan syaitan menjadikan kalian ingin dibuat takut kepada orang-orang kafir tersebut, wali-walinya syaitan tersebut, pengikut-pengikut syaitan tersebut, maka janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian benar-benar beriman. Makanya beliau Ustaz Yazid menjawab, ini termasuk perbuatan syaitan yang menyampaikan berita-berita seperti ini. Ini jawaban yang sangat tepat. Syaitan yang menakut-nakuti kaum muslimin. Jadi kita katakan, Anda menyebarkan berita yang sudah Anda teliti, mungkin Anda anggap bermanfaat bagi kaum muslimin, silakan. Tapi ingat, kaum muslimin punya Allah yang maha kuat dan maha perkasa untuk menolong mereka. Ingatkan mereka kepada Allah. Di antara perkara penting yang dibahas di manhaj salaf, Anda sebagai pengikut manhaj ahlu sunnah wal jamaah, Anda tahu apakah sebab pertolongan dari Allah bukan kekuatan, bukan banyaknya jumlah, bukan semata-mata karena fasilitas yang lengkap. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sejauh mana kita berpegang teguh dengan agama Allah. Ini penjelasan para ulama ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah secara sepakat. Ketika mereka menafsirkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Apa arti menolong Allah? Allah tidak butuh ditolong karena Allah maha kuat dan maha perkasa. Menolong agama Allah maksudnya adalah mengikuti syariatnya. Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti ketika menafsirkan ayat ini atau yang semakna dengan ayat ini, walayansurannallahu mayyansuru innallaha laqawiyyun aziz, sungguh-sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Beliau berkata, Asy-Syangkiti rahimahullah ta'ala berkata dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, ya,
1: ulama mazhab Syafi'i terkenal, punya kitab Fathul Bari dan kitab yang lain, ya, pernah ketika beliau diangkat sebagai qadhi, ya, di Mesir, hakim agung di negeri Mesir, maka beliau satu saat pernah berjalan melewati pasar, ya, dengan namanya seorang qadhi hakim agung, dia dengan pengawalan yang ketat dan kendaraan yang bagus, maksudnya ketika itu unta atau kuda yang bagus, ya, berjalan di pasar. Ketika itu ada di pasar ada seorang Yahudi penjual minyak, ya, penjual minyak, ya, karena dia penjual minyak, dia pakaiannya itu berlumuran dengan zaitun minyak, dan ya kelihatannya lusuh, namanya penjual minyak. Bukan minyak wangi, tapi minyak, ya, minyak yang dipakai minyak zaitun begitu. Ya, pakaiannya lusuh. Ya, setelah dia melihat Ibnu Hajar al-Asqalani dengan pakaian yang bagus, penampilan yang bagus, pengawalan yang bagus, dia tiba-tiba dia menahan, ya, kendaraan yang dia tumpangi. Dia kemudian orang Yahudi itu mengatakan demikian, ya, simple Islam. karena dia juga termasuk sekul Islam, Ibnu Hajar. Tas'amu anna nabiyakum kala ad-dunya sinil mu'min wa jannatul kafir. Wahai sekul Islam Ibnu Hajar, kalian menyangka nabi kalian pernah berkata dunia itu adalah penjara bagi orang mu'min, sedangkan bagi orang kafir adalah surganya. Fa'ayu sijni anta ya wa fihi wa ayu jannat wa ayu jannati ana fiha. Ya. Nabi kalian mengatakan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, adunya sijil mu'min wa jannatul kafir. Ya, bagaimana katanya penjaranya kamu dalam kandemi dunia ini, penjaranya kamu ini, pakaianmu bagus, pengawalanmu bagus, dan lain sebagainya, kendaraan bagus. Dari di mana surga saya sementara saya ini pakaianku lusuh dan lain sebagainya, miskin. Ya, bagaimana dengan hadis Nabi kalian? Apa kata Ibnu Hajar sekarang ini? Ya, ini perhatikan jawaban Ibnu Hajar. Dia adalah orang yang termasuk al-hafiz, ya, seorang ulama yang terkenal di zamannya. Apa dia katakan? Ana binisbati lima addallahu li fil akhirati minan na'imi ka'annil anfi sijni. Wa anta binisbati lima addallahu laka fil akhirati minal azabil alim kanaka fil jannati. Ya. Apa kata Syekh apa ya, Ibnu Hajar? Adapun saya yang berpenampilan bagus, berpakaian bagus, berkendaraan bagus ini di dunia ini, kalau dibandingkan dengan janji Allah bagi orang mukmin di surga, janji Allah bagi orang mukmin dari kenikmatan-kenikmatan surga di akhirat nanti, dari kenikmatan, ya, keadaanku sekarang ini bagikan penjara. Keadaanku sekarang ini yang bagus di dunia ini, kalau dibandingkan dengan nikmat surga bagi orang mukmin nanti di akhirat, ini bagikan penjara. Nikmatku ini bagikan penjara. Wa ma anta, adapun kamu, ya, keadaanmu sekarang ini yang belepotan kemudian lusuh, kalau dinisbahkan dengan ancaman Allah nanti dari azab yang pedih di akhirat, keadaanmu sekarang ini surga. Paham maksudnya? Ya, adapun keadaanku saya ini di dunia yang bagus, yang mewah, kalau dibandingkan dengan nikmat surga tidak ada apa-apanya, bagikan penjara. Adapun kamu yang susah demikian ini, ya, di dunia ini, kalau dibandingkan dengan ancaman Allah bagi orang kafir di neraka nanti, kamu ini di dunia ini, hidup di dunia ini bagikan surgamu. Makanya itulah makna ya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mu'min. Bagaimanapun kenikmatan di dunia ini, kalau dibandingkan dengan nikmatnya orang mu'min nanti surga, penjara baginya. Ya, bagian penjara baginya. Bagaimanapun kesengsaraannya, ya, penderitaannya bagi orang kafir di dunia ini, kalau dibandingkan dengan azab Allah di neraka nanti, bagikan penjara, bagikan surga baginya di dunia ini. Setelah itu disebutkan wa aslama Yahudi. Setelah itu dia mendengar orang Yahudi itu, dia langsung masuk Islam. Ya. Dari pertemuan sekali saja orang Yahudi itu sadar, kemudian masuk Islam. Begitulah hujahnya orang alim dahulu diberikan ilham untuk memberikan jawaban dari sobat-sobat ya, yang ada pada mereka. Kemudian juga dikisahkan beberapa kisah ya, di dalam kitab Ma'alim fi Thariqi Thalib Ilmi ada beberapa kisah bagaimana para ulama-ulama terdahulu itu menjawab sobat-sobat dari orang-orang ahli batil ya di zamannya. Ini disebutkan bahwasanya pernah suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabatnya, untuk membawa surat ajakan masuk Islam kepada penguasa Mesir yang namanya Muqawqis, ya, Al-Muqawqis, penguasa Mesir Nah, ketika Rasulullah SAW ada perjanjian dan perjanjian Hudaybiyah dan orang musyrikin, maka beliau menggunakan kesempatan untuk mengirim surat. Ada dikirim surat kepada Heraklius, ada kepada Raja Persia atau Kisra, ada kepada Raja Mesir, penguasa Mesir ketika itu Mukoikus. Ya, ketika itu Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta, salah seorang sahabatnya, kepada Raja Mesir ketika itu, penguasa Mesir, Mukoikus. Ya, setelah ya Hatib bin Abi Balta menyampaikan surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, maka Raja Mesir ini, Mukoikus ini mengatakan, ya, ma manau ayyada walayya faisal litu alayya. Kalau ya Muhammad yang kalian sangka itu sebagai nabi, kenapa dia tidak mendoakan aku, mendoakan keburukan aku dan rakyatku supaya dia bisa menguasai saya? Artinya kan dia seorang nabi. Ya. Surat ini dari seorang nabi. Ya, dia berkata, raja ini mengatakan, kenapa nabimu tidak mendoakan saya? Orang nabi itu doanya makbul. Kenapa nabimu tidak mendoakan saja saya dan kaumku dan rakyat ini, ya, doakan keburukan agar ya dia bisa menguasai saya? Qala lahul khatib. Maka Mukoikus itu adalah dulu raja yang raja dari orang-orang Nasrani. Ya, maka berkata Khatib bin Abi Balta, ma mana Isa an yadwala man aba alaihi ayyif alaihi fal. Kalau begitu, apa yang menghalangi Nabi Isa, yang nabinya kalian, Nabi Isa, ya, yang bahkan kalian menganggap sebagai Tuhan, apa yang menghalangi dia untuk dia berdoa kepada orang yang tidak beriman kepadanya? Sampai Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh. Kenapa Nabi Isa tidak mendoakan mereka? Kan dia seorang nabi. Kenapa tidak mendoakan musuhnya Nabi Isa agar mereka bisa beriman atau bisa ya dikuasai oleh Nabi Isa? Bahkan justru Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang Yahudi, padahal dia seorang nabi. Ya, jadi itu bantahan, artinya semisal. Karena dia mengatakan bahwasanya, kenapa nabimu, kalau dia seorang nabi, kenapa dia tidak mendoakan keburukan kita supaya kita ini hancur? Ya, atau dia bisa menguasai kita? Maka dijawab juga, kenapa Nabi Isa yang kalian anggap sebagai Tuhan atau yang kalian anggap sebagai nabimu, kenapa dia tidak mendoakan orang yang menentang dia, orang yang menyisih dia? Ya, maka ketika itu ya terdiamlah raja tersebut. Kemudian disebutkan juga bahwasanya diriwayatkan raja tersebut Mukoikus, dia tanya tentang bagaimana hasil peperangan kalian antara ya nabi kalian dan orang-orang musyrikin Quraisy. Maka kata Hatib ya bin Abi Balta, dia mengatakan, ya, silih berganti, terkadang kita menang melawan orang kafir Quraisy, terkadang juga mereka menang. Jadi dalam perang Badar itu kaum muslimin memenangkan perang. Dalam perang Uhud kaum musyrikin memenangkan, kalah orang muslim ketika itu. Ya, padahal ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Perang Uhud dikalah kaum muslimin ketika itu, tapi perang Badar menang. Ya, makanya ketika ditanyakan oleh Mukoikus, bagaimana peperangan kalian dengan kaummu? Kata Hatib bin Abi Balta, terkadang kami menang, terkadang juga mereka orang musyrikin ya menang. Maka berkata Mukoikus, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah nabi itu dikalahkan? Masa nabi itu berperang dikalahkan? Ya. Maka Hatib Abi Balta juga memberikan jawaban. Ya, fal ilahu yusallib. Masa Tuhan disalib? Ya, kalau nabi dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kaum musyrikin, kenapa Tuhan kalian yang kalian anggap Tuhan itu disalib? Ya, masa Tuhan disalib? Jadi dikasih counter, jawaban counter begitu. Ya. Sehingga Raja Mukoikus tersebut adalah Raja Nasrani. Dia terdiam. Kemudian juga dikisahkan, jadi orang Nasrani itu dia menganggap bahwasanya Al-Masih alaihissalam adalah sebagai Tuhan. Masa Tuhan disalib? Ya, kalau Nabi kita ya dikalahkan dalam perang dalam satu saat, terkadang juga menang, tapi kalian ya Nabi kalian atau bahkan yang dianggap sebagai Tuhan bagi kalian disalib. Ya, itu jawaban kanter yang mematikan, yang Raja Mukhlis ketika itu tidak lagi apa terdiam dan tidak bisa lagi memberikan jawaban. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat ya. Arsala ahadun ursila ahadun umara al-muslimina rasulan. Jadi ahadul umara il-muslimina arsala rasulan. Suatu saat ada pemimpin dari kaum muslimin, dia mengutus seorang utusan ya ila Rum, kepada Raja Romawi, untuk liunadirohum, untuk berdebat. Ya, untuk berdebat. Jadi diminta salah seorang kaum muslimin, utusannya untuk mau berdebat dengan Raja Romawi. Raja Romawi adalah rajanya orang-orang Nasrani ketika itu. Fasubiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Malikir Rum. Maka diutuslah seorang dari kaum muslimin ya menuju kepada bertemu dengan Raja Romawi. Ya. Wajar selahu umur, maka ketika itu terjadi beberapa perkara dalam muslim. Jadi seorang kaum muslimin diutus ke suatu negara, negara yang terkenal yang beragama Nasrani ketika itu, dengan rajanya Heraklius. Ya, Heraklius. Ya, kemudian famina, ada beberapa kejadian. Di antaranya disebutkan annal malik ada khalaqu alaihi min babi khawhati liyadkhul rakian lil mulk. Raja Romawi ini dia tahu bahwasanya orang muslim itu tidak akan pernah tunduk atau membungkuk kepada siapapun, meskipun kepada ya seorang raja. Ya, cukup dia memberikan ya kata penghormatan, tapi tidak tunduk begini. Kalau kita biasa tunduk-tunduk begini, muslim itu dilarang tunduk atau ruku, karena mengagungkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Raja Romawi ini dia tahu bahwasanya orang muslim ini dia akan tidak pernah tunduk, padahal rakyatnya mereka kalau mau menghadap rajanya dia tunduk, bahkan merangkak atau jongkok ketika depan rajanya. Maka orang muslim ketika menghadap seorang muslim diutus ketika menghadap Raja Romawi, ya dia tidak mau tunduk, ya tidak mau membungkuk atau menghormati ya Raja Romawi tersebut. Maka Raja Romawi ini membuat satu jebakan, dia membuat pintu masuk menuju singgasana raja atau menghadap raja itu ya dipendekkan, pintu masuknya dipendekkan ya setengah badan. Maka kalau dia masuk, pasti dia menunduk begini. Karena untuk masuk menghadap raja, melewati pintu tersebut harus tunduk begini. Ya, supaya orang muslim itu tersebut tunduk. Maka utusan ini, dia berpikir. Ini mau berdebat ini. Kalau debat pertama ini, masa dia mau tunduk dengan orang? Ya, orang kafir. Maka ketika dia berpikir, kalau saya masuk pintu ini, berarti saya harus membungkuk. Maka dia tidak membungkuk, tapi dia harus masuk. Bagaimana caranya kira-kira? Maka dia membalikkan belakangnya, dia jalan belakang, masuk pantat di luar, dikasih pantat rajanya. Ya, dikasih pantat rajanya, bukan tunduk begini, dikasih pantat begini rajanya. Ya, ketika itu di awal kali kejadian itu mulai kalah mereka, padahal ini ya berkumpul semua, ya rohib-rohibnya, pendeta-pendetanya, dan rajanya berkumpul semuanya. Ya, pembesar-pembesarnya. Ya, ini satu orang saja orang muslim. Kemudian juga, setelah masuk, di antara kejadiannya, ya, kejadiannya, langsung dia bertanya, ya, dia bertanya kepada pendeta-pendeta atau rahib-rahib yang ada di samping raja. Apa dia mengatakan? Ya, dia berkata, qala li rahibihim. Dia berkata, bertanya kepada pendeta-pendetanya atau rahib-rahibnya, kaifal ahlu wal auladi, bagaimana kabarnya keluarga kalian dan anak-anak kalian?

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Pemerhati Roja Kendari, rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun anda berada, azan ya Allahu yakum ajma'in. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan solat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat. Semoga Allah Taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna solatana wasyudana wasairu'am.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Penghujung 100 tahun muncul mujaddid. Siapa mujaddid? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin jaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai Imam Al-Albani, Imam bin Baz. Dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih, dan yang lain-lain.
1: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahirnya supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam. Karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama, kan? Ya. Yeah. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh, Mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah. Sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu. Yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu, Mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Wahabi, kan gitu. Itu. Islam rahmatan lil alamin, teroris, gitu. Ini gaya mereka. Ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua, pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India, membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan, ada? Wah, apaan tuh Hindu India? Indonusantara yang benar.

0: Kristen Nusantara ada, cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, pak? Ya pokoknya, oh dijelasin. Loh, kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya gak tahu pak Wahabi. Coba, jadi lucu. Nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh gak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih, dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustad kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat anak saya. Lawang di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustadz yang ngeyel tadi, ustadz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah gak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

0: Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita tidak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon, batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Si syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seorang. Bayangkan orang minum khamar, apa yang dilakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Yang suruh wanita menikah pakai wali, kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu. Itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takaful, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karenanya jangan ragu bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya. Tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu enggak ada itu orang kayak gitu. Enggak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke enggak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti didik diri ini, Sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezat yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidah, ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu. Kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut. Dan itu yang dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak, itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada, dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustaz-ustaz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri anda. Dengan itu insya Allah anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin secara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikop, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia yang ancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya dikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut komat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa'idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan, gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika terus kemudian, Antum jangan percaya ada orang memprediksi di tubuh ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah jadi jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari. Ya, diusir balik lagi, diusir balik lagi baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana kita bertobat dari maksiat? Seperti kasus ketika pernah mengajarkan alat musik atau gitar dan amalan maksiat lain, dan kita ketahui yang diajarkan menyebarkan ilmunya ke orang lain dan melakukan maksiat tersebut di depan publik, sudah main musik di acara-acara. Jelas yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri, ya, bertobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan taubat yang nasuha, yang di dalamnya terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah penyesalan dengan sebesar-besarnya telah melakukan kemaksiatan tadi dan telah mengajarkan kemaksiatan tersebut kepada orang lain. Ya, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamu at-taubah au kama qala. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah inti dari taubat diawali dengan penyesalan. Kalau seseorang bertobat tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, berarti belum terpenuhi syarat. Apabila dia ingin bertobat, masih merasa senang, masih merasa tenang dengan kemaksiatan, tidak merasa pedih hatinya ketika mengingat kemaksiatan tersebut, tidak merasa menyesal, berarti belum terpenuhi syaratnya. Syarat pertama harus menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan tersebut, ditinggalkan, dijauhi barang-barangnya, tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad, ya, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak melakukan itu kembali di masa yang akan datang, tidak akan mengajarkan lagi dan tidak akan melakukan itu lagi di masa yang akan datang. Kalau demikian terpenuhi syaratnya, 3 syarat ini, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah SWT. Dimulai dari diri kita. Bagaimana dengan orang yang pernah kita ajari? Sebagaimana kita dahulu pernah mengajarkan itu kepada orang lain, maka sebisa mungkin kita terangkan kepada mereka tentang hukumnya. Kalau memang kita masih bisa bertemu dengan mereka atau dikirim dengan tulisan, ya, sebagaimana mereka dahulu bisa dengan sebab kita melakukan kemaksiatan tadi, maka kita usahakan memberitahukan kepada mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, menghormati gurunya, masih mendengarkan ucapan gurunya. Dan ini banyak. Sebelumnya dia mengajak kepada satu aliran atau satu firqah. Setelah itu ternyata dia tahu bahwasanya firqah tadi, aliran tadi adalah aliran yang sesat. Padahal sebelumnya dia sudah mengajak-ajak manusia yang lain untuk mengikuti aliran tadi. Maka hendaklah dia berusaha mengajak kembali orang-orang yang pernah dia sesatkan kembali kepada jalan yang benar. Kalau Allah memberikan hidayah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, justru mencaci maki gurunya dan kekeh dengan pendapatnya, maka innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kalau memang bisa mereka ikut kembali kepada jalan yang lurus, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau mereka tidak menerima apa yang kita ucapkan, maka hidayah taufik ini bukan di tangan kita, tapi itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Ghafurin.
1: Bagaimana hukumnya wanita menonton video ceramah kajian ustadz atau memandang ke layar di saat kajian live?
2: Tidak apa-apa. Itu yang boleh dibuka, itu artinya boleh dilihat. Kaidahnya begitu. Sesuatu yang boleh dibuka, itu artinya boleh dilihat. Apakah wajah saya boleh dibuka? Boleh, berarti boleh dilihat. Dan inilah tegas para ulama tentang wajah cadar. Mengatakan cadar, mengatakan wanita, karena memang tidak diwajibkan bercadar. Ulama yang berpendapat tidak wajib bercadar berpendapat boleh melihat wajah wanita, karena memang tidak Allah wajibkan bercadar. Dan ulama yang berpendapat bahwa wajib bercadar tidak boleh memandang wajah wanita. Dan wajah laki-laki lebih ringan daripada wajah wanita. Dan tidak ada pendapat ulama yang mengatakan wajah laki-laki wajib ditutup. Maka sesuatu yang boleh dibuka, konsekuensi hukumnya boleh dilihat. Kecuali datang sesuatu penyebab supaya tidak dilihat. Ada wanita berhijab lewat, nampak, tidak ada masalah. Karena nampak bajunya, dia berjalan. Namun ada penyebab, ada sesuatu di dalam pandangan itu yang membuat kita akhirnya tidak sekadar memandang, tapi sudah ada sesuatu yang syahwat melihat wanita lewat, di situ menjadikannya haram untuk melihat. Demikian juga dengan pertanyaan tadi. Karena sebagian orang mengatakan haram, haram dari mana? Itu haram itu Ustaz tampil di televisi, istri saya jadi syahwat melihatnya. Yang salah istri Anda, bukan Ustaz. Kenapa juga Ustaz yang salah kan? Iya kan? Maka sesuatu yang tidak wajib ditutup oleh syariat, tidak wajib ditutup, tidak diwajibkan ditutup, itu artinya boleh dilihat. Namun kalau sudah pakai syahwat, enggak boleh. Makanya Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardahu, ketika di musim haji ada wanita yang bertanya kepada Nabi SAW. Fadl masih muda, wanita itu pun wanita cantik. Fadl melihat Nabi memalingkan wajah Fadl. Kata para ulama, Nabi khawatir anak muda dipalingkan wajahnya oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya keharamannya adalah keharaman terlihat, maka wanita ini harus ditegur. Hak yang haram terlihat dari wajahmu. Namun Rasulullah hanya memalingkan wajah. Fadlan ini juga dalil dalam masalah cadar. Wallahu a'lam.

0: Boja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah atas izin Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin kita, ya, tahsin tilawah Al-Qur'an, yang kajian ini insyaallah menjadi kesempatan bagi kita semua untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an mulai dari makhraj huruf, sifat-sifat huruf hingga penerapan kaidah bacaan yang benar sehingga kita dapat membaca kalamullah dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kajian tahsin tilawah Al-Qur'an akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Mujahid Abdu hafizallahu taala, dan juga kepada seluruh pendengar yang mengikuti live streaming, ya, silakan mempersiapkan mushaf Al-Qur'an dan simak kajian dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan juga bagi para

yang mengikuti live streaming. Ya, silakan mempersiapkan mushaf Al-Qur'an dan simak kajian dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan juga bagi para

Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan, apa yang bermanfaat? Kita harus bermanfaat. Ilmu kita harus bermanfaat, dakwah kita bermanfaat, harta kita bermanfaat untuk umat ini. Harus bermanfaat buat umat. Enggak boleh kita ngurus diri kita sendiri. Enggak, semua orang harus bermanfaat dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita orang yang mubarak, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berkah di mana aku berada. Barokah dia. Di mana dia berada, manfaat hidupnya. Antum harus jadi seperti itu. Thalibul ilmu bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat orang tuanya, bermanfaat buat tetangganya, bermanfaat buat umat. Antum harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi sia-sia, jangan. Jangan berbuat dosa, maksiat, tinggalkan semuanya. Kita harus jadi orang yang baik. Dengan ngaji ini ingin jadi orang baik. Jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang saleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah aqidah, aqidah Islam, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang selayaknya seorang muslim berjalan di atas aqidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah SWT, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan

Seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaallah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah SWT yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim, dia telah mentauhidkan Allah SWT. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus, dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan, selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma'ul sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah kita bicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk.
Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quranul Kirim. Di antaranya ayat Allah, Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Walillahi al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayujazawna ma kanu ya'malun, Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walillahi al-asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam, yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga, kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata, ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah, orangnya itu murakbal. Akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia.
seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian asma Allah yang husna ini apa perintah Allah berikutnya? Fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalah artinya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam bentuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan asmaul husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah, kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan dengan asmaul husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan asmaul husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahman al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas. Maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ilhad, ilhad, lahad, ini
lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang lahat, liang lahat. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu, karena hanya akan membingungkan saja, karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak, itu apabila keliru, apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar
bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita Asma Allah Al-Husna dan sifat Allah Al-Ulya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, senang sekali pada sore hari ini dengan karunia Allah semata kita dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan, kajian sore Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa'ala dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya memudahkan kita untuk dapat melanjutkan materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di awal-awal minggu daripada bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ramadan adalah merupakan anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Banyak yang merindukan Ramadan, tapi qadarullah jalla wa ala sebagian mereka tak sampai menemui Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka terlebih dahulu. Dan ada orang-orang yang menemui Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, namun tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan ini. Nabi kita yang mulia alaihissalam suatu ketika naik ke atas mimbar, beliau Nabi kita yang mulia alaihissalam ketika naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Ketika naik pada tangga kedua dia katakan amin. Naik pada tangga ketiga dia pun mengatakan amin. Maka bertanyalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa anda mengatakan amin, amin dan amin? Kata Nabi yang mulia SAW, telah datang kepadaku Jibril dan menyampaikan kepadaku pesan, ya Muhammad, barang siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan mati dan masuk ke dalam neraka dan Allah jauhkan dia daripada rahmat-Nya, maka katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang-orang yang masuk Ramadan namun Ramadan tak dapat mencuci dosa-dosanya. Ramadan tak dapat membakar kemaksiatannya, Ramadan tak dapat menghentikan berbagai macam keburukan-keburukannya. Ramadan masuk, Ramadan lewat, seolah-olah tak ada hal yang baru dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang merugi, padahal Ramadan adalah bulan yang begitu mulianya. Ma'asyar muslimin, pemirsa dan pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, "Hadza syahrun Ramadan, hadza syahrun Ramadan ja'akum." Ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusalsalu fihi syayatin. Kata Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Tak setiap hari Allah bukakan pintu-pintu surganya. Allah khususkan membukakan pintu-pintu surganya 8 jumlahnya. Ya. Dan menutupkan seluruh pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah. Bulan yang Allah mudahkan bagi manusia untuk memasuki surga-surga terbuka. Namun sayangnya, tak semua orang tahu keuntungan Ramadan. Yang diketahui oleh banyak manusia ketika Ramadan telah datang adalah keuntungan-keuntungan duniawi belaka. Anda melihat orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya ketika Ramadan. Subhanallah. Anda melihat ya berbagai macam cara-cara manusia, jalan yang mereka tempuh agar dapat meraup keuntungan demi keuntungan.
ya berbagai macam bentuk makanan-makanan takjil untuk orang-orang berbuka dengan aneka ragamnya. Semua orang tahu ini tempatnya, ini waktunya. Mereka berlomba-lomba, Anda melihat bagaimana pasar-pasar penuh dengan orang-orang berbelanja untuk berbuka puasa. Subhanallah. Belum lagi nanti yang namanya persiapan berhari raya, pakaian-pakaian, subhanallah. Pedagang-pedagang pakaian begitu tahunya ini momen yang tak akan pernah lewat dengan begitu saja, kecuali mereka harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pasar-pasar besar, swalayan-swalayan besar, ya, subhanallah. Tumpah ruah padanya manusia. Orderan demi orderan, pesanan demi pesanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Ini yang banyak diketahui manusia. Rumah-rumah berubah menjadi indah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, segala macam perabotan rumah tangga diganti dengan yang baru, mobil yang baru. Subhanallah. Maka orang meraup keuntungan begitu besar di kala Ramadan. Bahkan tak sedikit dari kaum non-muslimin. Non-muslimnya mereka lah yang paling banyak meraup keuntungan. Mall-mall, plaza-plaza, swalayan-swalayan padat dengan para pengunjung yang mereka adalah notabene kaum muslimin, yang pemilik daripada mini-mini market, yang memiliki swalayan, plaza-plaza besar, kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Mereka juga meraup keuntungan, dan ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Masya Allah, semua kita tahu. Ya, tapi tak semua orang tahu bahwasanya ada sisi lain, ada tinjauan ukhrawi, kacamata akhirat. Ini yang banyak terlepas dari pandangan mata manusia. Mereka hanya melihat zahir, ya alamuna zahirun minal hayati dunia. Mereka lihat adalah zahir kehidupan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ramadan datang, tak semua menyambutnya dengan sebaik-baiknya penyambutan. Masya Allah, padahal dia merupakan tamu yang ketika dia datang, ya, kemudian dia diabaikan, dia tak diberikan penghormatan kepadanya, tak disambut dengan baik dan benar, dia akan pergi meninggalkan kita. Ya subhanallah. Ramadan itu hanyalah merupakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Qur'anul Karim, ini hari yang akan segera lepas berlalu. Kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 29 hari, 39 hari dia lewat. Subhanallah. Maka yang paling malang, yang paling merugi adalah ini katakan Nabi, nak masuk kepadanya Ramadan tapi tak diampuni dosa-dosanya, tetap masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Ada orang-orang yang masuk Ramadan menyia-nyiakan Ramadan, dibiarkan begitu saja, tak diambil kesempatan ini. Subhanallah. Sementara dalam perkara dunia orang sangat tahu, mereka akan kejar mana tempat-tempat yang ramai, mana pasar yang ramai. Masya Allah. Ini semua dunia adalah fana, akan berakhir. Akhirat dialah yang kekal. Sementara orang kesibukan dunia menyambut Ramadan, menyambut Hari Idul Fitri, melalaikan mereka daripada tujuan Ramadan itu sendiri, untuk mencuci dosa-dosa manusia. Dibentangkan oleh Allah pintu surga sebanyak-banyaknya. Dikhususkan Allah pintu khusus namanya pintu Rayyan. Dari sana akan masuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini bulan penuh dengan segala macam bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kata Nabi, wa tusalsalu fi syayatin, akan dibelunggu padanya syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Ya, syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Rasulullah mengatakan yang dibelenggu adalah maratul jin, bangsa jin yang membangkang. Ya, sebagian mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Sebagian mengatakan semua syaitan dibelenggu. Kalaupun muncul pertanyaan mengapa masih ada kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan, jawabannya itu bukan daripada syaitan jin, tapi daripada syaitan-syaitan manusia. Karena syaitan ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, syaitan dalam bentuk manusia. Manusia yang telah menjadi syaitan. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jin, tentang syaitan, minal jinnati wan nas. Subhanallah, ada syaitan dari bentuk jin, ada syaitan dalam bentuk manusia yang angkara murka, nafsunya angkara murka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dibuka. Setiap malam Allah membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk surga, silakan.
masuklah ke dalam surga kelak. Sekarang kerjakan amal saleh. Allah berjanji dalam hadis yang sahih pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala an, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan," jika telah datang awal bulan Ramadan, "sufidat asyayatin," dibelenggu syaitan-syaitan. "Wa maradatul jin," dibelenggu jin-jin yang membangkang. "Wa ghaliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka. "Falam yuftah minha babun," tak ada pintu neraka yang terbuka, semua tertutup. "Wa futihat abwabul jannah," "falam yughlaq minha babun," dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup. "Wa yunadi munadin," kulla laylah, setiap malam ada yang Allah tugaskan menyeru. "Ya baghiyal khairi aqbil," "ya baghiyal khair," wahai orang yang senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," segera datangi, segera kerjakan, song-song. "Wa ya baghiyal syarri aqsir," wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berbuat maksiat, "aqsir," berhentilah. Manusia ada memiliki dua tipe yang masya Allah, antara timur dan barat. Tipe pertama, manusia yang selalu mencari kebaikan, berbuat kebaikan dimanapun menjadi sumber-sumber keberkahan bagi manusia. Selalu ingin berbuat kebaikan. Mubarak laki-laki yang penuh keberkahan dimanapun dia berada. Kata Nabi kita yang mulia SAW, ya, "Tuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair maghaliqal syar." Beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Maka Allah katakan kepada orang-orang semacam ini, "Ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang engkau senantiasa mencari kebaikan, aqbil, datang, sambut Ramadan ini dengan segala kebaikan yang telah pernah kau lakukan, perbanyak, tambah lagi kebaikan demi kebaikan. Jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau buat. Dan ada tipe manusia yang kedua, yang senantiasa mencari keburukan, melakukan keburukan, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Hari-harinya adalah maksiat demi maksiat, kelalaian demi kelalaian, angkara murka. Maka orang-orang semacam ini ketika Ramadan, Allah suruh mereka berhenti di sudut langit. "Ya baghiya syarri aqsir," wahai orang-orang yang senantiasa engkau senangnya keburukan, membuat keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, berhenti. Bertaubat kepada Allah SWT. Ini kesempatan Ramadan, kesempatan bagimu bertaubat. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika Ramadan datang tak merubah sikapnya, tak merubah hidupnya, tak merubah perangainya, tetap dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di sini? Walillah, ini yang mau kita ambil. Walillahi utaqa'u minan nar. Wadhalika kulla lailah. Walillahi, dan sungguh Allah memiliki utaqa', orang-orang yang dia akan bebaskan dari dalam neraka. Dari neraka. Hal itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dibuka pintu-pintu surga, bahkan Allah janjikan surga. Allah haramkan bagi orang-orang tertentu neraka, akan dimerdekakan, dijamin, diberikan garansi, bebas dari neraka. Sementara engkau tak mau menjemput rahmat Allah ini, karunianya ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah meruginya di kau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Wa dzalika fi kulli lailah, setiap malam. Wahai orang-orang yang dalam limang maksiat, berhentilah. Pintu-pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya sedang disebarkan, sambutlah, ambil rahmat tersebut. Berpuasalah di kau ketika siang hari. Kerjakanlah salat di malam hari. Allah akan cuci semua dosa-dosamu ketika engkau ikhlas mencari wajah Allah dengan puasamu, melaksanakan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena seruan iman. Ya, karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahukah Anda, di malam Ramadan ini ada satu malam yang sangat berkah sekali, malam yang paling baik sepanjang tahun. Sungguh merugi orang-orang yang tak berusaha mencari malam ini. Padahal dalam perkara dunia, jika kau tahu ada untung yang besar, kau akan datang.
Walaupun kadang-kadang kau harus berjalan ribuan kilometer, berapa banyak orang menjadi pendatang haram di negeri-negeri tetangga, negeri jiran, karena ingin meraup uang-uang yang banyak, meraup dolar-dolar, meraup ringgit dan sejenisnya, menjadi pendatang haram, melanggar segala macam aturan-aturan. Gara-gara apa? Pundi-pundi uang. Subhanallah. Banyak orang melakukan segalanya supaya dapat uang. Sekarang dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dan ketika engkau nanti membawa dirimu ke akhirat, Allah tak butuh kepadamu bekal uangmu di dunia ini yang kau kumpulkan, tak butuh. Allah butuh daripadamu adalah amalan saleh. Takwa itulah bekalmu. Manusia selalu berbekal, bekalnya dunia. Padahal ada bekal yang harus senantiasa manusia ingat, bekal yang abadi, ialah takwa. Dalam perkara haji, ketika Allah Jalla wa'alam cerita tentang orang-orang yang berhaji berbekal, Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Ini adalah bekal dan inilah cara agar engkau meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau berhasil mendapatkan malam ini, masya Allah, malam yang begitu dahsyat. Malam ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan padanya ganjaran pahala. Ya. Di mana yang berhasil meraih malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran pahala keutamaan seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah malam yang disuruh Nabi kita untuk mencarinya. Nanti ketika telah datang 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Masuk tanggal 20 Ramadan, malamnya malam 21, siap-siaplah engkau ambil bekalmu, berusahalah, beribadahlah pada Allah, beritikaf, beritikaflah, qiyamul lail, bertahajud, bersedekah, berinfak. Subhanallah. Malam 21, malam 22, 23, dan seterusnya. Apabila engkau masih sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, mencari berbagai macam bentuk ibadah yang kau kerjakan sulit bagimu, setiap malam di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, iltamisuha fil awakhir, dalam dewatannya fil autari minha, carilah dia, kejarlah malam itu qadar ini di malam-malam yang ganjil. Kau cari di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, masya Allah. Ya. Apalagi malam 27, sebagian daripada ulama mengatakan itulah malam yang paling dekat dengan turunnya malam itu qadar. Carilah malam itu qadar pada malam 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Engkau beribadah satu malam tapi diberikan Allah ganjaran pahala 1000 bulan. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena mereka lah umat yang paling miskin umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 70 dan antara 60 hanya, dan sampai 70 tahun belaka. Kebanyakan orang hidupnya antara 60 sampai 70 tahun wafat. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Adam alaihi salam, umur mereka sampai ratusan tahun, masya Allah. Ya. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Sementara Allah berikan bagi orang-orang beriman umat Muhammad umur yang pendek, tapi Allah berikan bagi mereka momen-momen, waktu-waktu yang mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah kedatangan Ramadan tiap tahunnya. Ramadan bulan yang paling berkah, karena pada bulan itulah Allah turunkan Quran. Subhanallah. Maka carilah dia, kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil daripadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Ramadan, ya, yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita kejar, kita laksanakan, kita lakukan, yaitu mengerjakan solat malam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri apa?
berdiri melaksanakan salat malam, qiyamul lail, qiyamul lail, man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam hari melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam, imanan wahtisaban, karena hanya panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin macam-macam dari pertujuan dunia. Ya, kadang-kadang ingin selfie, kadang-kadang ingin lihat kawannya dan semacamnya, karena iman. Wahtisaban, karena ingin mengharapkan ganjaran pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang benar-benar paham untuk apa Ramadan Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sayangnya dalam bab puasa ini manusia itu tak seragam. Berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tak puasa sama sekali, inilah orang yang paling merugi, ini yang terancam dengan neraka. Tak puasa tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Dia bukan dalam kondisi hamil. Dia bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, bukan sedang safar, dia bukan sedang sakit, dia Masya Allah, tapi dia tidak berpuasa. Ini orang yang paling merugi. Ini orang-orang yang binasa, iyadan billah, yang terancam dengan neraka. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Dan ini mungkin kebanyakan manusia. Ya. Mengabaikan puasa Ramadan. Banyak kaum muslimin tak peduli puasa Ramadan. Alasannya tak sanggup. Masya Allah. Alasannya kerjanya berat. Dan seterusnya. Ini orang-orang yang binasa. Orang-orang semacam ini adalah bertobat. Dan masih ada kesempatan baginya bertobat. Subhanallah. Ramadan masih ada. Masih berisya. Ramadan 3 minggu lebih. Bertobat. Ini tingkatan. Ini yang tak ada tingkatannya. Subhanallah. Adapun yang kedua. Ya. Tingkatan puasa orang-orang awam. Dan ini yang paling banyak di antara orang berpuasa. Meskipun sebelumnya banyak yang meninggalkan puasa, tapi ada yang berpuasa. Yang berpuasa ini pun bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama daripada tingkatan orang berpuasa adalah orang-orang yang berpuasa awam. Puasanya orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga belaka. Ya. Kata Nabi SAW, kam min sha'imin laysa lahu min siyamih illa al-ju' wal-atash. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamih illa sahar. Banyak orang berpuasa yang dia peroleh hanyalah merupakan rasa lapar dan dahaga belaka. Banyak orang-orang yang mengerjakan salat malam yang dia peroleh hanyalah letih belaka, bergadang belaka. Masya Allah. Ini puasa orang-orang awam. Ya. Orang-orang ini yang puasa hanyalah mulutnya daripada makanan dan minuman. Hanya sampai di situ. Kemaluannya daripada syahwat yang Allah haramkan. Ya. Adapun matanya, belum. Belum mampu menahan diri daripada apa yang Allah haramkan. Matanya belum berpuasa. Telinganya belum. Belum mampu menahan apa-apa yang Allah SWT ya, haramkan untuk didengar. Siang harinya mereka tenggelam dalam musik, Masya Allah. Ketika Ramadan, tenggelam dalam berbagai macam tontonan-tontonan. Ya, apalagi sekarang begitu dahsyat. Ya, yang paling parah memporak-porandakan Ramadan bagi sebagian manusia adalah gadgetnya Android yang di tangan. Dari pagi sampai malam akses berbagai macam tontonan demi tontonan. Sebagian tenggelam dalam gamenya dari pagi sampai malam, game-game online kayak orang gila teriak-teriak sana sini. Ya, sedang berperang, seolah-olah sedang berperang satu sama lain. Ya. Tenggelam, banyak orang tenggelam. Puasakah dia? Iya, masih puasa juga. Ya. Ini puasa orang awam. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, namun mereka hanya memperoleh daripada Allah hanyalah merupakan dahaga dan lapar belaka. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Puasanya hanya menggugurkan kewajiban belaka, tapi adapun ganjaran tak dapat. Kenapa? Karena yang puasa hanyalah merupakan fisiknya belaka. Yang puasa hanyalah ya mulutnya dan yakni perutnya, kemaluannya. Ada penanggota tubuhnya tak berpuasa. Subhanallah, anda melihat ketika Ramadan, pagi hari selepas sholat subuh, banyak jalan-jalan menjadi ramai dan muda-mudi.
Subhanallah, banyak tongkrongan-tongkrongan. Ya, sebagian menggunakan untuk balap liar. Ya, subhanallah, sebagian mengganggu orang yang sedang lewat dengan mercon-merconnya, macam-macam perbuatan muda-mudi milenial ini. Ini orang yang taat Ramadan. Salafus saleh kala masa Ramadan mereka bentangkan Quran mereka. Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Mereka bahkan tidak membuka Qurannya, yang dibuka hanyalah gadgetnya, Androidnya. Ya, begitu setianya dengan FB-nya, setianya dengan IG-nya, statusnya, status orang, semua status orang dia baca di dindingnya. Sementara kalamu Rabbil Alamin lewat begitu saja lepas. Masya Allah. Ini orang-orang yang merugi. Meski berpuasa tetap merugi. Sebagaimana orang-orang yang sholat tetap merugi ketika lalai dengan sholatnya. Kata Allah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah bagi orang-orang salat yang mereka lalai dalam salatnya. Salat tapi celaka, kena lalai dalam salatnya. Demikian juga puasa. Puasa tapi celaka, kena lalai dalam puasanya. Masya Allah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ini shaumul awam. Ya. Berkata Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Qudama rahimahullah tentang definisi puasa awam ini, fahuwa kafful batni wal fardi an qada'i syahwah. Hanya menahan perutnya, menahan kemaluannya dari syahwat, hanya itu belaka, syahwat terhadap makanan dan minuman serta jima. Ini tingkatan yang terendah. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini yang puasanya seperti ini naik kepada tingkatan berikutnya, tangga kedua. Adapun yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Al-khusus artinya bukan semua orang berpuasa dapat anugerah seperti ini. Ini puasa khusus, spesial. Ya, subhanallah. Ini kelas puasa eksklusif, tak semua orang dapat. Ya, bagaimana puasa tingkat yang kedua ini, shaumul khusus? Ibnu Qudamah mengatakan fahuwa shaumul qalbi 'anil himam, fahuwa shaumu fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi war rijli was sam'i wal basari wa sa'ilil jawarihi 'anil atham. Puasa khusus ini adalah puasa dari, yakni upaya seseorang menahan segala macam bentuk pandangan matanya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, dan semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk dosa. Tak hanya lidahnya yang puasa, tak hanya mulutnya, tak hanya perutnya yang puasa, tak hanya kemaluannya berpuasa, tapi matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, telinganya berpuasa, dari segala yang Allah haramkan. Tentunya ini adalah puasa yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan puasa orang-orang awam, puasa pasaran, puasa orang-orang di pasar. Subhanallah. Ya, puasa-puasa juga, tapi ghibah jalan terus. Puasa-puasa, tapi teriak-teriak. Puasa-puasa, tapi tak mampu menahan amarah, mau berkelahi terus. Padahal Nabi telah memberikan panduan, fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhaf wala yajhal. Kalau telah datang salah seorang kalian padanya bulan Ramadan di siang hari ketika sedang berpuasa, maka janganlah dia berbuat rafath, perbuatan keji yang mengarah kepada jima. Ya, wala yaskhab, jangan dia marah-marah, jangan dia mau berkelahi. Wala yajhal, jangan berbuat perbuatan orang bodoh. Wa in sabbahu ahadun, kalau andai kata ada orang mencelanya, disuruh Nabi bersabar, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni mur'un sha'im, mohon maaf, aku sedang berpuasa. Jangan batalkan puasaku ini, pahala jangan kau hilangkan. Ya, izinkan aku dengan puasaku. Terserahlah apa mau kau ucapkan, aku menghindar. Bukan karena aku takut denganmu, tapi aku ingin puasaku ini baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Falyaqul inni mur'un shaim." Katakan aku sedang berpuasa. Nabi mengatakan la khulufu famis saimi athyabu indallahi min rihil misik. Puasa itu tak ada orang berpuasa mengeluarkan harum bau mulutnya, enggak ada, tak ada ceritanya. Karena sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perut besar kita tak diisi makanan, tak ada yang dicerna oleh usus kita, lambung kita ini akan mengeluarkan bau. Tak ada orang berpuasa harum mulutnya, tidak.
dan ini tentunya dibenci manusia. Tapi karena kita mengerjakan puasa ini, meninggalkan makanan kita, minum karena Allah Subhanahu wa taala, mulut kita yang berbau ini bagi manusia di sisi Allah begitu harumnya, lebih harum daripada parfum kasturi. Kasturi yang luar biasa harumnya, subhanallah. Kasturi bukan kasturi yang murah-murah, kasturi yang original. Ini masyaallah lebih baik daripada parfum kasturi mulut orang berpuasa. Masya Allah, nanti di hari akhirat Allah akan berikan ganjaran. Dan di dunia ini di sisi Allah, meski manusia tak menyukainya, tapi menurut Allah lebih baik daripada wangi kasturi. Masya Allah. Maka apabila ada orang mengajakmu berkelahi, ribut-ribut, sudah katakan saja innim ru'un sha'im, aku sedang berpuasa. Inilah puasa khusus, lidahnya dia tahan. Ya, sebagian orang puasa-puasa tapi tangannya tak dapat dia tahan. Segala macam status dia share, yang hoax dia share, maksiat dia share, puasa-puasa juga tapi menyebarkan kedustaan, menyebarkan berita-berita hoax. Bagaimana nasib puasanya? Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tingkatan kedua, dan ada tingkatan yang ketiga, dan ini tingkatan yang tertinggi yang mungkin tak semua orang bisa mencapainya, begitu beratnya dia. Berkata Ibnu Qudamah, wa amma shaum khususil khusus, namanya puasa orang yang spesial dari yang spesial, khususul khusus, khawas, ini puasa orang-orang yang inti, subhanallah, ini kelas VIP-nya ini, ya, VIP-nya ini. Puasa mereka bagaimana? Kata beliau, fahuwa shaumul qalbi anil himamid daniah, itulah puasa bagi orang-orang yang telah ya mengosongkan hatinya daripada segala macam keinginan-keinginan yang rendah, yang tak bermutu dari tinjauan negeri akhirat, tak ada makna, wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala, puasa yang membuat seseorang menjauhkan pemikirannya daripada segala-segala perkara yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, puasa yang dapat mengosongkan hatinya daripada segala macam perkara selain daripada Allah Jalla wa'ala, yang menjadi Tuhan yang dia cintai, yang dia puja, yang dia puji, subhanallah. Ini puasa yang paling tinggi. Ini puasanya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Masya Allah. Puasa yang membuat nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu ya merindukan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa untuk makan dan minum. Tak perlu makan minum sampai Nabi mengerjakan puasa wisal. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang menyambung. Kenapa? Karena begitu indahnya bersama Allah, indahnya bermunajat kepada Allah, indahnya memperhambakan diri kepada Allah sehingga Nabi melaksanakan puasa wisal. Sahabat-sahabat ingin ikut, kata Nabi, "Lastu kahayatikum, aku tak sama dengan kalian." Kalian Nabi melarang mereka puasa wisal. Kata Nabi, fa innama ana yut'imuni rabbi wa isqini, abitu wa yut'imuni rabbi wa isqini, aku memang sama seperti kalian di malam hari. Ya, kalian tak makan, tapi aku meskipun tak makan, Allah SWT memberikan bagiku asupan makanan dan minuman. Para ulama membahas apa makna asupan makanan dan minuman. Sebagian mengatakan Nabi diberikan Allah SWT ya dari arah yang tak terduga makan minuman. Dan ini pendapat lemah. Berarti Nabi bukan puasa wisal. Tapi maknanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perasaan cintanya Nabi dalam beribadah menyembah Allah membuat Nabi lupa lalai daripada kebutuhan dia kepada makan dan minum. Subhanallah. Ini maknanya. Ini puasa yang begitu dahsyat. Puasa orang-orang yang begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tak ada segala macam perkara-perkara yang dalam hati mereka kecuali Allah, negeri akhirat. Bagaimana menggapai surganya, ridhonya, kecintaan kepadanya, subhanallah. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu.

yang makruh pun hendaklah dia jauhi. Au ma la yufid, yang tak mendatangkan keberuntungan sama sekali. Wa hirasatu baqil jawari, menjaga semua anggota tubuhnya. Subhanallah. Ya. Apa kata Nabi SAW tentang puasa orang-orang yang khusus ini? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagian Bukhari mengeluarkan, man lam yada qawla zuri wal amala bih, barang siapa yang tak mampu meninggalkan kata dusta dan perbuatan dusta, puasa-puasa juga tapi berjualan berdusta. Kata Allah, kata Nabi yang mulia, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, Allah tak butuh dia berpayah-payah, bersakit-sakit, berlapar-lapar meninggalkan makan minumnya. Allah enggak butuh itu semua, tak ada makna. Masya Allah. Ya, ini adab puasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah mungkin yang dapat kita sajikan pada kesempatan sore yang penuh keberkahan ini. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan segala macam bentuk kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita semua yang mendengarkan kajian ini dan kaum muslimin dari perang nerakanya. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa istiqamah atas jalannya. Semoga Allah sampaikan kita kepada penghujung Ramadan dan Allah kembalikan kepada kita Ramadan-Ramadan berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang, agar menambah ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di berarti ngapain ngaji kan? Ngaji itu untuk memotivasi yang sudah benar dan meluruskan yang masih keliru. Karena kesalahan itu akan selalu muncul dalam aktivitas masyarakat, sebab di alam ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk menyimpang. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil mungkar. Itulah prinsip yang diajarkan oleh para leluhur kita. Hendaknya ada sekelompok orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Sebab kalau masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, sing bener dimotivasi, yang salah diluruskan, manusia akan selalu berada di atas jalan yang benar. Nah, kita kadang ketika diluruskan ada yang kurang suka. Iya, apa-apa wis meluruskan, menyalahkan, bukan seperti itu. Tapi kita mengakui bahwa dalam hidup ini, perjalanan kita dalam beribadah pasti ada yang salah. Walhamdulillah ada yang mau ngelengno, ada yang mau mengingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita berbicara tentang masalah kesalahan.

sepanjang bulan Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Secara umum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan dalam beragama, saya bahas beragama ya, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, ada kesalahan yang disebabkan karena salah paham. Salah paham itu bahasa kita, orang ngerti ilmu nih. Kalau dalam istilah Arab disebut dengan su'ul fahmi, pemahaman yang gagal. Sehingga terkadang ada orang menganggap itu ibadah, padahal aslinya bukan ibadah. Ada orang yang menganggap ini mubah, padahal aslinya maksiat. Ini biasanya berangkat dari kondisi su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, ada kesalahan yang berangkat dari keinginan yang gak baik. Dia sudah tahu salah, tapi tetap nekat dipaksakan, atau bahkan menyalahkan yang tidak salah. Yang ini disebut dengan su'ul qasdi. Disebut dengan apa? Su'ul qasdi. Niat yang gak baik, i'tikad yang gak baik. Sehingga karena ada i'tikad yang gak baik, wis ngerti, keliru, tetap dipaksakan. Kira-kira yang lebih berbahaya. Tapi yang kedua bisa jadi lebih berbahaya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, ada model manusia yang punya su'ul fahmi, kesalahpahaman. Sehingga dia enggak punya ilmu tapi modal semangat. Wis pokoknya yang penting ngibadah, tapi tidak punya modal ilmu. Ini Allah sebut di surat Al-Fatihah dengan kelompok ad-dhalin, kelompok orang yang sesat. Sinten ini yang ditafsirkan oleh para ulama, ad-dhalin adalah humun nasara. Mereka wong-wong Nasrani di mana mereka rajin beramal bighairi ilmin tapi tanpa panduan ilmu. Sampai ana sing ra gelem rabi. Untuk apa? Dalam rangka fokus untuk ibadah. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngajarin kayak gitu. Tapi kan Nabi Isa enggak pernah nikah sampai diangkat oleh Allah. Betul. Cuman bukan karena kesengajaan untuk melakukan seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an praktek seperti ini disebut dengan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah yang mereka buat-buat, ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka melakukan seperti itu, illa ibtigha'a ridwanillah, dan mereka lakukan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi realitanya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Tidak nikah tapi kawin. Nggih, Pak. Sehingga dia pengin biar bisa lebih fokus ibadah, saya tidak akan nikah. Itu namanya praktek rohbaniyah. Dalam Islam seperti ini dilarang. Padahal dulu ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengebiri dirinya sendiri. Seperti sahabat Utsman bin Mad'un, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya. Timbangane kok nek rapi kebebanan, maka mereka mau mengambil langkah tidak akan nikah selamanya, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model manusia yang kedua yang su'ul qasdi. Iktikadnya enggak benar. Itulah kelompok Yahudi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran al-maghdub alaihim, kelompok yang dimurkai. Kenapa Yahudi seperti itu? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dia ngerti tapi waton suloyo dengan kebenaran. Pokoknya nek sing jengene berasal dari Muhammad, mati urip ora tak bakalan lakoni. Meskipun mereka itu tahu karena waton suloyo dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tampil beda. Asal pokoknya tidak ngikuti Muhammad,
saya akan ikuti. Sampai satu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa hal. Di mukaddimah pertanyaannya mereka sudah bilang seperti ini. Wahai Muhammad, kami akan bertanya kepadamu yang tidak mungkin itu bisa dijawab oleh seorang nabi. Yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Hanya nabi yang bisa jawab. Karena hanya nabi yang punya ilmunya. Terus ditanya tentang beberapa hal yang gaib-gaib. Semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan terakhir. Wa man waliyuka ya Muhammad minal malaika? Siapa malaikat yang menjadi walimu wahai Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril. Nah, terus mereka bilang, "Oh, itu musuh kami. Kami enggak mau kalau kamu dekat sama Jibril. Kalau kamu dekat sama Mikail, kami mau." Ya, terus mereka pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Man kana aduwwal li Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Sapa wong sing memusuhi Jibril dan Mikail, sak temene Allah dadi musuhe wong-wong kafir. Ngerti kalau itu benar tapi tidak mau ngikuti karena mereka punya prinsip apa? Waton suloya. Sing penting beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model orang seperti itu ya. Pokoknya nek aku kon podo koyo iki gak gelem. Walaupun salah sing penting beda. Nah, ini berbahaya ya. Sebab ketika kebenaran ada di pihak yang lain, dia merasa enggak ridha karena dia bukan yang mengawali. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah Ramadan. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja beberapa kesalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nomor satu, Pak, kita mulai dari menjelang Ramadan. Padusan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Saya enggak tahu siapa yang pertama kali ngajari seperti ini. Karena mohon maaf Pak, budaya ini baru saya temui di Jogja. Di Lamongan niku nggih mboten enten ngeten. Saya yang aslinya dari Lamongan sampai SMA lulus belum pernah ketemu ada budaya padusan menjelang tanggal 1 Ramadan. Sehingga di sana tanggal 1 Ramadan begitu menjelang maghrib ya biasa sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Kalau di sini kan, wah aku durung adus itu sampai ojo sampai mulai saka kantor telat. Karena dia harus padusan dulu menjelang Ramadan. Padahal dalam berpuasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Coba jenengan kalau poso tidak boleh hadas, kira-kira kuat enggak, Mas? Ya, Mas ya. Puasa enggak boleh hadas itu kuat enggak? Enggak kuat. Berarti hadasnya berapa kali sehari? Mulai dari subuh sampai maghrib rentok ngentut ya. Enggak kuat ya, Pak. Puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Meskipun kalau orang sengaja hadas enggak boleh. Dan itu bisa batal. Misalnya sengaja melakukan hubungan badan, apa hukumnya? Batal ya. Haram, dosa besar, dan puasanya batal. Haid dan nifas batal. Tapi kalau misalnya mimpi basah, contoh bar subuh mulai mindo turu ya. Habis subuh apa? Tidur. Jam setengah pitu tangi, mimpi basah karena dia belum nikah. Kira-kira apakah orang ini boleh puasa? Boleh, karena mimpi basah yang dia alami ini sengaja atau tidak? Tidak, sehingga tidak batal puasanya dan dia bisa lanjutkan puasanya dan hadas besar ini tidak membatalkan puasa. Baik, apa dalilnya? Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha pernah bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami junub karena hubungan badan.
pernah ngalamin junub karena hubungan badan di malam hari, lalu sampai subuh piyambake belum siram. Sampai subuh Nabi SAW belum mandi. Fayaghtasilu wa yasumu. Lalu beliau mandi, setelah itu beliau puasa. Sehingga pernah Nabi SAW dalam posisi masih junub padahal sudah masuk waktu subuh. Kalau puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar, berarti kalau ada orang yang junub tapi belum sempat mandi sampai subuh, boleh puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hadasnya belum hilang. Namun karena itu bukan syarat, maka boleh puasa walaupun dalam kondisi belum sempat mandi junub. Yang penting dia hubungan badannya sudah selesai dilakukan sebelum subuh. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan adalah sebagian orang merasa sedih ketika masuk bulan Ramadan. Wis poso meneh, poso meneh. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat tarawih, dia melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi perasaannya sedih ketika ketemu bulan Ramadan. Kenapa dia sedih? Dia merasa kebebanan dengan amal. Sehingga karena sebab dia merasa kebebanan, maka begitu masuk bulan Ramadan, keberatan dia. Dia rasanya berat untuk ngelakoni. Itu disebabkan karena orang ini malas untuk berbuat taat. Menungso niku nek malas diajak berbuat taat, rasanya berat. Makanya Bapak Ibu, berlindunglah dari sifat malas, sebab malas itu penghalang terbesar manusia untuk bisa berbuat ketaatan. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan al ajzi, kondisi tidak mampu. Malas itu sebabnya apa? Tidak mau. Al ajz, tidak mampu. Dan orang bisa melakukan sesuatu karena mau dan mampu. Ana sing ora gelem padahal mampu, ya tidak terjadi. Ada yang mau tapi tidak mampu, juga tidak terjadi. Maka antara mampu dan mau, gabungan inilah jadi sebuah perbuatan. Wong malas niku terjadinya karena apa, Pak? Tidak mau walaupun mampu. Tapi karena malas kadang beralasan tidak mampu padahal sebenarnya dia itu tidak mau. Aku ra iso ya. Awakmu ki iso jane. Tapi aku ra iso bener. Makanya bahaya orang yang punya penyakit malas ini. Dia penghalang kemampuannya untuk mewujudkan apa yang akan diinginkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat tidak mampu. Baik, maka jangan sampai kita jadi orang yang ketemu bulan taat, ketemu bulan yang baik, justru kita malah sedih. Kesedihan ini Allah tahu, dan bisa jadi ketika hamba ini sedih pada saat ketemu bulan Ramadan, maka Allah tidak akan memberikan limpahan hidayah kepadanya, sehingga sulit bagi dia untuk beramal. Banyak orang yang sudah masuk bulan Ramadan, rasanya gimana, Pak? Kapan bodoh? Gini, Ramadan ke tanggal siji wis mikir bodoh. Kapan hari raya? Kapan hari raya? Subhanallah. Allah tahu lahir batin kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin."
Walau aradul khuruja, nek wong munafik itu serius ikut pengin ikut berangkat rombongan para sahabat. La'addu lahu uddatan, seharusnya dia menyiapkan diri. Walakin karihallahu bi'athahum, tapi Allah enggak senang. Allah enggak senang orang ini ikut dalam rombongan. Fasabbatahum, sehingga dibuat Allah rasanya malas untuk ikut berangkat. Maksudnya begini, disebabkan karena orang itu enggak senang dengan kegiatan kebaikan, Allah enggak ngasih taufik kepadanya. Orang yang sedang beribadah itu ibarat manusia yang sedang melakukan rombongan ibadah, melakukan rombongan perjalanan. Orang yang sedang beribadah itu ibarat sekelompok manusia yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Dalam rombongan perjalanan itu ada beberapa orang yang oleh Allah kamu enggak boleh ikut. Kamu enggak boleh ikut. Orang ini dibuat oleh Allah enggak ikut dengan cara dibuat malas. Ini kalau Pak koncone sampean wis iso khatam 5 juz. Khatam 5 juz. Sudah khatam sekali misalnya. Tanggal 10 Ramadan sudah khatam sekali. Niku koncone sampean iso khatam lah sampean iki juz amai ora rampung-rampung. Kayak berjalan di tempat. Iya, Mas. Buka Quran kok angap-angop ngantuk. Oh, berarti bisa jadi, Pak. Allah tidak pingin Bapak ada dalam rombongan orang-orang yang khatam itu. Orang-orang itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan banyak membaca Quran, maka mereka berhasil menghatamkan Quran dalam jumlah banyak. Jenengan kok malas? Oh, bisa jadi Allah enggak pengin Bapak ditaruh di rombongan orang yang sedang beribadah itu. Ketika Allah tidak menghendaki demikian, mungkin Bapak termasuk di antara orang yang enggak disenangi sama Allah. Sedih enggak kira-kira, Pak? Nek sing sadar sedih, Pak. Nek sing ora sadar, ya wis. Kok koyo ngono? Bapak tidak berada dalam barisan rombongan itu loh, Pak. Koncone sampean tahajud. Nah, sampean kok turu-turu. Ya piye meneh aku wis tuwa. Asal alasan tua tadi alasan uzur, padahal tua itu uzur syariah atau bukan? Eh? Tua itu uzur syariah atau bukan? Nek sek enom ngaku nek aku sek enom ora apa-apa sesuk wae nek wis tuwa. Wis tuwa malah dadi alasan. Baik. Nah, itu sebabnya karena dia enggak semangat. Datang bulan kebaikan tidaknya tidak dia syukuri, tapi malah dia enggak suka. Kok sudah datang bulan Ramadan? Ketika dia enggak suka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama dia. Ketika Allah sudah enggak suka sama dia, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Waliyadzu billah. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia banyak berbuat maksiat. Puasanya sangat tidak berkualitas disebabkan banyaknya kegiatan yang isinya maksiat. Para ulama di masa silam, kalau sudah masuk Ramadan jarang keluar rumah. Ada seorang ulama namanya Talak bin Habib. Talak bin Habib itu kalau pas bulan Ramadan tidak pernah kelihatan keluar rumah kecuali kalau sholat wajib. Mondar-mandir ke masjid, sudah sholat wajib di masjid terus pulang. Kegiatannya banyak di rumah. Apa enggak kesepian, Pak? Justru di tempat itulah mereka bisa mengamankan diri untuk tidak berbuat maksiat. Lebih banyak mana, Pak? Maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Hah? Kenapa di dalam rumah? Kalau lebih banyak maksiat di dalam rumah, berarti bojone iki bahaya ya. Nggih, Pak, nek ning jero omah isine mung padu tok, Pak. Wis marakno maksiat tak tinggal metu. Wonten jenggoten niku, Pak. Hah?
Berarti koncone sampean kurang apik nih. Kalau di dalam rumah kok maksiatnya lebih banyak, nah ini ada yang masalah. Tapi kalau di dalam rumah maksiatnya lebih sedikit, walhamdulillah, maka

ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu onta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena

ke dalam puting. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemustahilan. Contoh pak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk pak ke dalam relung-relung hati? Ya. Saya sering mengatakan dakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis, ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, "Ayo kaum muslim bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga." Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Tirmizi, "Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh pak. Kenapa? Karena ketika bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana. Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah. Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong. Berlian, rumah berlian. Bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid, minta-minta di jalan-jalan. Memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut, karena penjelasannya kurang mendalam. "Ayo hafal Quran," kata sang ustaz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan

tartil. Bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Bapak ibu saudara saudari, sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tambah surat paling favorit inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, oh ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya akhi? Saya ini di dunia ustaz punya sifat, sifat saya itu fobia ketinggian, takut tinggi. Maka sang ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fi dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak. Tapi saya heran, kadang-kadang ada orang ini sebelum menyimpang, menyimpang lagi ya. Gini, ada orang Pak punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, ustadz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya saya bisa tidur di majlis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Lanjut. Enggak mainan tuh. Baik, bapak ibu saudara saudari, afwan ya, bercanda. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang masuk, orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan sudah begitu saja, tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Apa? Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudna syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadru mil. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu Alam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, gurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka?
Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlindang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan? Kasih sayang? Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh, orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak. Hah? Masuk TV. Bukan TV, TV. Ya, enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia enggak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain, mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya, diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek. Bapak enak makan, saya ngerotos. Saya juga pengen. Ya. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih. Sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia, dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Taib, bapak ibu saudara saudari, keutamaan yang ketiga. Yaitu, orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz ke sini minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasulullah SAW,
pada malam aku diisrokan, yaitu dijalankan ke langit. Maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqi minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Artinya, mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, sowat, kalau mensuri tauladani para nabi emang kenapa? Maka jawabannya terdapat kemuliaan. Rasul sallallahu patah Arab mengatakan tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat, poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua, keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud
dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi. Wayakhiruna lil adqan yabkuna wayaziduhum khusyu'a, maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu pak, imam di masjid saya, masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin, lucu ini kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah, nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9, kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah minyak wangi. Silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa.
bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh. Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah maka kita sujud, itu akan membuat syaitan apa? Menangis. Ya, ini satu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih. Takut. Menangis. Ada yang lain? Ya, saya ingin tiga. Ah. Tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, enggak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi. Ketika bertasyahud maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silahkan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah lah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustaz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sajadah maka kita sujud. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan. Ini mohon maaf kalau saya banyak pesan. Kalau kita sekaliber Imam Syafi'i bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa? Muwatta ribuan hadis hafal langsung. Silahkan enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam Syafi'i maka catat. Karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya, idza qara'a ibnu adam sajadata fa sajada i'tazala asyaitanu yabki fa qala ya waili umira ibnu adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Artinya, jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis. Dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu?
saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk, ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung, ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i, boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditemani, ini salah. Ini enggak ada dalil sama sekali. Ya? Adapun mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah, mazhab. Silakan siapa yang ingin mengamalkan itu hak dia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Azan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan azan, karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan? Dikencingi mananya? Telinganya. Hina banget itu. Sama syaitan aja kalah. Dikencingi oleh syaitan telinganya. Makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena gak ada tempat kencing. Iya, betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa, Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu. Dikit-dikit cerai kamu. Awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih, subhanallah, gimana itu? Ada cerita, Pak. Ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, "Wahai istriku, kalau kamu nganga, mangap, begitu di hadapan saya cerai kamu." Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab

diam aja dia. Ditanya yang kedua, wahai istriku, masak apa? Mulai naik pitam suaminya. Diam saja. Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu. Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini Pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah, itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustadz-ustadz yang datang minta tema, ustadz kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis. Apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi, Pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Yang Kebumen, mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Silakan, Pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir. Kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini, Pak. Antum enggak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri. Ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada 3, malaikat, manusia dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Bentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa dari Allah? Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang gak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. That. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya ustaz genderwo masuk mana? Hantu

0: potong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah, masuk mana itu? Sedikit pak pengetahuan, pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan, enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini, yang ini menuduh yang ini. Tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti. Hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong. Dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya. Kenapa saya menjelaskan jin, iblis dan syaitan tadi. Taib. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan-keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis ya, betul? Belum saya lanjutkan ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik, Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibn Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibn Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17-18, silahkan cek yang bawa Al-Quran. Dan saya pesan, Pak, kalau hadir di majelis ilmu ya, nih adab-adabnya, nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh ustaz. Karena pengajian-pengajian ahlus sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil. Sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail ibnu Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, ya, bukan ayat 17-18, ayat 8-9. Lihat, ayat 8-9. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Fudail ibn Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh. Gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya, wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Bayat ayat 8-9 engkau menangis? Maka bapak ibu saudara saudari, Fudail ibn Iyad mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah? Lihat nih, perhatikan, pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dengan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail ibn Iyad mengatakan, apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat? Yang ingin saya tuju pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep, gak pernah naik-naik ke atas. Keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya. Hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail ibn Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah. Bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah, bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. Tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dimudahkan dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang pak setahun gak pernah sholat. Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, ustadz kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami. Gak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang terjadi? Hah, bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek. Ahmad Zainuddin, mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan, Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram. Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail Ibnu Iyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi Pak, saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat, meskipun bapak ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Sepakat Pak? Ada yang protes, ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, Bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, Pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk, Pak. Itu semua milik Bapak. Apa yang dikatakan oleh sang tunanetra tersebut? Mana Ustaz? Gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat, Pak, ya, di Banjarmasin banyak, Pak, rumah itu panjangnya setengah kilometer. Itu rumah, Pak. Ya, mewah. Rumah tingkat 5. Itu rumah tinggal, bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batu bara banyak. Orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini, saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Gak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun. Betul? Lalu kenapa kita masih mengeluh? Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh. Aduh, saya belum bayar hutang. Aduh, belum bayar listrik. Aduh, belum bayar kontrakan. Aduh, yang ada aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila allazi la yarham." Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh, saya belum bayar sekolah anak. Aduh, ingin nikah lagi. Ini orang tidak tahu diri. Udah banyak permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik, saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat, kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh, minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut, si fulan sang kaya tidak ada di tempat, silahkan pergi ke masjid, dia di sana ada di masjid, di pojokan sebelah kanan. Datanglah dia ke masjid dengan semangatnya. Lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid, melihat sebelah kanan ada orang. Baru mau ngomong minta, mengadukan nasib kepada si kaya tadi, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Karena si kayanya begini, "Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas. Ya Allah." Dalam hati dia, "Saya mau minta kepada peminta juga." Minta sama Allah. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika minta, mintalah kepada Allah. Jangan suka-suka ngadu kepada nasib kepada makhluk. Itu namanya mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Nah, ini perkara yang menarik tadi, membaca Al-Quran bisa menimbulkan menangis. Dan itu cerita tadi adalah cerita pelipur lara untuk orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan menangis yang kedua yaitu menangis tatkala salat. Menangis tatkala salat. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, "Ajazal ulama al-buka'u fi shalah min khaufillah 'azza wa jal, wa ihtajju bi hadits 'Aisyah radhiyallahu anha wa bi fi'li 'Umar radhiyallahu anhu." Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam salat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "La ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman." Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Qur'an bisa dipahami. Nah, ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki." Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat. Ternyata ya, keadaan beliau aziz, ka azizil mirjal, Artinya beliau tersedu-sedu, sebagaimana tersedu-sedunya sesuatu yang tersedu-sedu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan sholat yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dhara'. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu, habis ini pertanyaan saat ya, jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu. Keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat, tatkala taubat mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa. Ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat. Ini perhatikan Pak, orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina, dunia terasa ringan, musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa, Pak? Karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Satu, perhatikan baik-baik Pak, dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional? Beliau mengatakan, takut Allah Ustaz, takut dilaknat Allah Ustaz. Kemudian saya korek beliau, Pak, bukankah Bapak kalau kerja di bank konvensional riba, Bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta? Kemudian beliau mengatakan, iya Ustaz, tapi kan riba Ustaz, dapat laknat Allah. Lihat, ini orang-orang hebat, orang-orang hebat, orang-orang kokoh, dan itu bisa menimbulkan air mata. Kemudian beliau dengan menahan menangisnya, beliau mengatakan, Ustaz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji setiap bulan, ada yang jamin saya. Tapi Ustaz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi. Ini yang bisa membuat orang menangis, karena dia merasakan lezatnya meninggalkan sesuatu karena Allah. Padahal besok dia tidak tahu mau makan apa. Kalau ada yang sakit dijamin oleh siapa, tidak tahu dia. Dia hanya berspekulasi dengan Allah. Ini yang membuat orang kadang-kadang teguh dan menangis karena Allah, karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain Pak, yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan, gak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah. Ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah, ikhlas karenanya. Maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka bapak ibu saudara saudari, itulah kiat-kiat sedikit, karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Hakim untuk memimpin sesi tanya jawab. Naam.
1: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi, silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silahkan.
0: Ya, langsung.
1: Yang langsung dulu silakan kalau ada.
0: Ada yang langsung ingin bertanya?
1: Kalau enggak,
0: kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat oleh suami, sang istri malah meminta cerai kepada suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki, kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu, kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada penjelasan tentang alam barzakh? Maka ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Surat Ghafir ayat 46. Artinya, api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir, bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu, dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat, berarti api yang dinyalakan pagi dan siang itu di alam barzakh. Tatkala dibangkitkan hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada siksa yang pedih. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Adapun dalam hadis begitu banyak adanya alam barzakh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azif yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita Nabi melewati dua kuburan yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur. Yang sangat ironis sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah. Khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis, hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
2: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi kepada Bapak Mahfudin diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas. Ya, demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada suaminya, ada bapaknya itu sudah keluar. Ya. Semoga cepat sembuhlah ba'astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan. Apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustadz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustadz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat, mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka?" Maka beliau bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah Pak masuk surga. Bukan dengan angan-angan, bukan dengan dosa, bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai, hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus Pak meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak cukup Pak menutup dosa yang kita lakukan, enggak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. Mintalah selalu rahmatnya, mintalah selalu karunianya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa. Dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya wal mungkar, salat mencegah dari perbuatan fahsya, itu keji, maka maksudnya adalah zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus, maksud saya catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa? Bapak Ibu saudara-saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang Pak terhadap hambanya kita-kita dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi Pak, rahmat Allah sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai. Rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak Ibu saudara-saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama. Termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang luar rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, niscaya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu, ini dosamu, kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubih, sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka, semua dosaku diungkap oleh Allah pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada hamba tersebut, setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ampuni dosa itu, subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, huwallazi ja'alal arda qararan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar. Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, tidak kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan kita bisa bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah sholat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam sholat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca, khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu alam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang

wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya, kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh, cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'a man ahab. Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu a'lam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan keluarga. Maka ini termasuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut dosa. Menangis apa harus mengeluarkan air mata? Ada yang menangis tanpa air mata? Ya. Ya, biasaan orang menangis dengan air mata. Cukup ini. Lagi? Gimana? 5 menit ya. Pertanyaan selanjutnya, bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini, maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat shahraha wa hasanat farajaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya, zakat hanya, tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu a'lam. Katakan, kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya. Ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting, di antaranya misalkan Rasulullah SAW minta bantuan

kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah tiga pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana Pak? Rasulullah SAW ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka-pemuka Taif tersebut, hei Muhammad, bahasa kita begitu ya, hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, gak ada yang lain apa? Itu bahasanya begitu. Berat Pak, penuh perjuangan, harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saya sedih? Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya pahami. Ya cukup kiranya Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan dan ini kajian terakhir saya kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini, memberkan nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul, bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus, yang di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fima yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku. Wal mutazamirina fiha, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم يبركن bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat, karena tidak ada hubungan nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita.
Dan yang memutus silaturahmi, Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ya. Ini istilah yang ilmiah, diniyah, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau, hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la, ghaira annani ahbabtuhu fillah, sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah, dan insyaallah taala, dan itu yang kita minta dan kita memohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insyaallah taala, semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapa, ikhwanil kiram wa akhwatil karimah, datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya, semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju syurga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka, orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama,
mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat 'alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jamaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan, "Law 'alimal muluk wa abnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-rah la jaladuna 'alaih." Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat, hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawaduan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat diantaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Idghashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijzas syaitani wa liyaghlita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi minasyaitan. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasyiatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut
di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, inilah popularitas yang sesungguhnya jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi, bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan, tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat-malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi tetapi dia tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu Jibril. Thumma nada Jibril ahla as-sama' faqala inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu ahlu as-sama' thumma yuwad'u lahu al-qabulu fil ard. Wa inna Allah idza abghadha 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni ubghidu fulanan fa abghadahu Jibril. ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka Allah memanggil malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, menyatakan, wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil, menyuruh seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dengan menyebutkan namanya. Karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusir yang kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji. Gak ada keuntungan duniawiah lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tetapi majelis ilmu agama jemaah,
Berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Tidak. Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan

0: disebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya.
1: Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dan ini seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi. Susah lasa lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lasa juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami. Pahalanya lebih besar daripada salat 1 malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada enggak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini enggak terlalu semangat lagi untuk menjaga salat sunnah rawatib. Karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya sudah sering salat rawatib. Sekarang saya sudah senior. Biarlah orang-orang baru yang semangat salat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya, secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin gak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru nih, adik-adik ini semangat-semangat. Kami ini udah tua-tua. Dulu kami panitianya. 13 tahun, ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah, istirahat dulu lah. Biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar orang yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja. Ada yang baru? Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama khamar? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia yang bilang. Masya Allah. Baik. Yeah. Yang baru hanya kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu lama. Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma' dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama. Sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah

Allah Ta'ala menyatakan inna awwala talbisi iblis ala bani Adam sadduhu anil ilmi wa ahli, merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih, dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi, kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i, alasan yang syar'i, alasan yang indah, yang terpuji. Padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka masya Allah, utaman ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian?" Maka Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaj wal aulad wal dhay'at nasina dhalika kathira." Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mall di masa itu. Gak ada mall. Belum ada Facebook. Belum ada Twitter. Belum ada WhatsApp. Belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu. Gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai. Bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majelisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian. Betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata, saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawaduknya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lo sering-sering ikut kajian. Ya kan? Sering-sering main mabuah, biar gua nasihat-nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih, gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian. Padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan, siapa di antara hari ini, di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Rasulullah, Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya, padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ya Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara'al Qur'an akhadahu al-buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Handalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Handalah sudah munafik." Ya Handalah. Handalah ini sudah munafik wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa demikian? Handalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ingatkan kita tentang syurga dan neraka, boleh ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang saleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa, luar biasa bang ya tadi kan, ya begitu keluar masjid, bang belanja yuk, ya ngopi dulu bang di kafe ini, ya handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah, ya sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar, shopping dulu bang, lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Handalah, ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Handalah menyatakan, kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah, dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz, kayak saya menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang lupa. Alhamdulillah sering ingat lah, enggak kayak gini lah. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada? Di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, "Ya Handalah, saya juga merasa demikian." Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Sampai di Rasulullah, setiba mereka di hadapan Rasulullah, Abu Handalah kembali menyatakan, "Nafaqah Handalah ya Rasulullah." "Wahai Rasulullah, Handalah udah munafik." Ucap Handalah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Handalah, apa yang terjadi?" Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Handalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Handalah sa'ah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati
seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa yahandallah sa'ah-sa'ah, artinya tidak tercela. Seorang muslim, seorang hamba, hatinya itu tidak sehati ketika dia keluar majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama, dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Zaman Abu Bakar, Hamdalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik, gak ada tempat prostitusi, gak ada mall, gak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita, jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp, lagi buka media yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian, kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan ya? Taib. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majelis ilmu agama jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaallah taala ba'da al-isya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kiranya ini yang kita sampai, yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Lanjut lagi ba'da isya ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liikum fil Qur'anil Azim. وجعل الله وجعلنا الله وإياكم ممن استقام على دينه ومن الثابتين وظاهرين على الحق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita jamaah? Bebas sampai jam 1 malam, cuma isinya belum tentu ada isinya atau enggak. Kalau kuat duduk kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Jam berapa? Jam 9. Baik. Setengah 9. Baik. Ada yang bilang setengah 10. Ada 3 mazhab nih dalam satu masjid. Khilaf yang menunjukkan semangat ya. Tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayuhannas, inna wa'adallahi haq,
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji Allah di padang mahsyar, dimasukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam syurga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jemaah? Padahal ayat ini berada di mana jemaah? Dalam Al-Qur'an. Kitab suci kita yang mengimani akan adanya syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Quran, bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Quran, kitab suci yang kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebaik ujungnya ada syurga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzah, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar, dia mengimani adanya qantarah, adanya al-a'raf, adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan, tidak ada as-sirat, tidak ada al-qantara, tidak ada al-a'raf, tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa jemaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin. Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Dan jangan sampai al-gharur dapat menipu kalian. Apa al-gharur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-gharur ini di sini maknanya umum, sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-gharur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan, mencakup syaitan
dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita masih sangat-sangat panjang jemaah. Masih sangat-sangat panjang. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap. Dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi jemaah? Gempa pernah terjadi di sepertiga akhir malam. Ya, di daerah saya terjadi sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh di Pidijaya. Terkadang azab Allah datang di waktu duha wa hum yal'abun dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini, di alam barzakh. Bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Fir'aun dan bala tentaranya Allah menyatakan, "An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawm al-qiyamati adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Alam barzakh jamaah. Kita di dalamnya akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzah, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kalajengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebab mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka. Sehingga setiap hari dia menyatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan Engkau tegakkan hari kiamat." Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, maaf, pemakaman di kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan, engkau menangis seperti ini?" Maka beliau menjawab, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min." Sesungguhnya alam barzakh ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzakh, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa' ar-Rasyidin yang ketiga. Beliau adalah orang yang telah menginfakkan 600 ekor unta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa jemaah? 600 ekor unta. Yang rata-rata unta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor unta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Yeah. Jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar? Hah? Al-muhim banyak, jawaban yang lebih selamat. Yeah. Alhasil sangat banyak. Ini beliau, sekali infak jemaah. Yeah. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang, 600 mobil. Kita gak mampu seperti itu. Karena memang gak punya segitu hartanya.
Walaupun mungkin punya seperti itu, berat jemaah, ya kan? Ya. Mau dipinjam mobil aja sama ustaz dawah, aduh. Ini kalau ustaz nabrak asuransi enggak ada. Ini kalau ustaznya pakai oli pasti enggak diganti. Banyak pertimbangan, pertimbangan, pertimbangan. Ini kalau tabrak kita enggak ada asuransi mobilnya. Situ dulu deh ingat. Perjalanan sekian jauh, wah, oli harus diganti ini. Berat ya mah, 600 ekor unta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tua ya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Tiga berdakwah. Yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabatnya. Beliau langsung lakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai beliau, jemaah. Sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika di kuburan beliau menangis hatta tabulla lihyatu, sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita kalau orang awam mungkin kita maklumi, ini udah ngaji ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Ngantar jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan. Ketika melihat kuburan mengantar jenazah, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma raaitu manzar afdha' min hadhihi al-qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan, pemakaman itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah jamaah, masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla." Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Semua dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustaz gara-gara berdakwah ditangkap ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustaz sunnah enggak akan ada salahnya. Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah. Mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya, dosa kita yang banyak sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi jemaah. Ada bapaknya, diam aja bapaknya, enggak mau bantu. Bahkan bapaknya yang berkata, "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni madiya." Wah Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan kamu saya usir, pergi selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan jemaah? Apakah nelpon relasi sana relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau, tapi beliau menggantungkan segala urusan yang hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apinya enggak panas. Enggak terbakar.
dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal enggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api jamaah. Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, kamu saya tembak, kamu saya bunuh, rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam, sebelum dia melaksanakan, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Apa perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar di kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibn Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang. Meninggal di mana jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan di medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita, agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir. Zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama, dan hati kita akan nyaman. Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan Bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita tahu, kita resapi. Kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'aluka albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma anta khairus sahibi fi safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi. Tenang kita, nyaman kita. Terserahkan segala urusannya kepada Allah dan Nabi Allah. Ditelanjangi jamaah dakwahnya. Ditelanjangi di mana jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada usah-usah gara-gara dakwah ditangkap ditelanjangi? Ada. Mungkin tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya. Karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos. Nabi dilempar dengan batu, kita dilempar juga, tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya, enggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau, bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita jemaah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan ar-rijalu wan nisaa ala yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidak akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita? Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di al-fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita.
Demikian juga Allah menciptakan kaum wanita condong kepada kaum lelaki. Kalau ada yang berkata, oh saya enggak condong Ustaz, betul, karena enggak normal. Karena tidak normal. Kalau normal condong. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dalam perkara dunia ini Allah berikan kecintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita. Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Loh, Ustaz ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bayangin anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang saya enggak ada kecintaan buat wanita? Kan enggak normal. Maka Aisyah bertanya demikian, "Ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki dan sebaliknya?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Nabi menjawab, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik." Wahai Aisyah, kondisi kepada mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, "Tudna syamsu yawmal qiyamati minan nasi qadral mil, fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا." Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya. Karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam. Menyatakan, "Innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapak manusia. Memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab." Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar. Sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka. Tetapi karena dahsyatnya pada mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, jemaah. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul 'araf, yang kedua hisabun niqash. Hisabul 'araf, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya. Maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Allah menyatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita karena menyangka kita orang soleh, karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, nggak ada yang mau duduk sama kita, jamaah. Yang berkata demikian siapa, jamaah? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan, andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, nggak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab, jamaah? Mungkin kalau kita jawab, "Iya, karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya." Mungkin kalau kita akan menjawab demikian, "Iya, memang saya dulu, saya dari awal, dari tadi, dari sampai saya. Abu Bakar ketika dipuji, apa yang beliau katakan? "Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun."
Ya Allah, jangan engkau perkarakan saya karena ucapan mereka ini, yaitu pujian mereka. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, bahkan ditambahlah, tapi dengan cara yang seakan-akan tawadhu. Ya sebenarnya sih ya, memang ya dulu saya, mulailah syaitan bermain. Ya. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, waj'alni khairan mimma yadhunnun, waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita, padahal kita riya jamaah, padahal kita munafik, padahal kita ujub, padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu hasil pembahasan ilmiah kita. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkan mereka. Jangan sampai kita baik di sisi manusia, tetapi kita buruk di sisi Allah. Karena baik di sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah. Kemudian yang terakhir, beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu, ya Allah. Maka hisab yang pertama adalah hisabul arad, Allah paparkan dosanya. Maka ketika seorang mukmin sudah pesimis, Allah katakan, ketika di dunia telah saya tutup dosa-dosa kamu ini, pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, la ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berhadapan denganku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan engkau membawa dosa seluas dunia. Bagaimana dosa seluas dunia jemaah? Bukan sekedar seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid, ya, tidak membawa dosa syirik, maka Allah katakan, akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utama tauhid jemaah. Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam, supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah, dosa seluas dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada seseorang dihisab oleh Allah, Allah tampakkan untuknya 99 gulungan, di setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Itu bagaimana dosanya dia? 99 gulungan, setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, andai kata saya punya kebaikan, apalah artinya kebaikan tersebut di hadapan 99 gulungan ini? Ya, setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah, ketika ditimbang rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha bernilai tauhid rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan
membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid. Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhidnya, dia tanamkan rasa aman dari syirik, sehingga dia enggak mengkhawatirkan diri yang jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa, wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau? Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, tetapi masih mengkhawatirkan akan syirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau yang sangat berfaedah, Kitab Tauhid, setelah menukilkan ayat ini, beliau mengomentari, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Dan di antara upaya syaitan pula agar kita lemah tauhidnya, kalau belajar kitab tauhid, sakinahnya itu betul diresapi oleh para jamaah. Tidur ngantuk, bab tauhid ngantuk, bab fikih semangat, bab poligami lebih semangat lagi. Itu dibahas masalah poligami, masya Allah, langsung buka catatan ngidik faedah hari ini. Insya Allah pas bagian poligami ditulis faedahnya, dia sampaikan ke istrinya. Pas bagian tauhid paling pojok duduknya, nunggu sakinah di depan pintu masjid. Subhanallah, upaya cuma. Dan ini terjadi di majlisnya ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pelajaran beliau itu mayoritasnya adalah tauhid. Satu saat murid-muridnya berkata, wah Syekh, kami ingin pelajaran yang lain. Artinya ada juga fikih, tapi kebanyakannya tauhid. Tauhid. Mereka menyatakan, ya Syekh, tauhid terus. Kami sudah mantap tauhidnya. Minta pelajaran yang lain, maksimalkan yang lain. Ini murid siapa aja, mah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang benar-benar orang yang kokoh di atas tauhid. Syekh berkata, ketika mereka berkata demikian, suatu ketika Syekh membawa sebuah cerita. Ada sebuah cerita, sebuah tempat, ada sebuah kejadian seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua di majelis mengingkari perbuatan tersebut, dan ekspresi mereka benar-benar terkejut dan benar-benar mengingkari perbuatan tersebut. Saya itu beliau membawakan cerita, di sebuah tempat ada seorang begitu selesai membangun rumah baru, dia menyembelih agar rumah itu terjaga dari gangguan jin. Tidak ada di antara mereka pengingkaran seperti pengingkaran mereka tadi terhadap orang yang mensetubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka dengan itu, seketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, mana pengakuan kalian bahwa kalian sudah mantap tauhidnya? Mana lebih besar di sisi Allah, dosa syirik atau dosa zina? Ini menyembelih untuk jin agar dijaga rumahnya, sedangkan ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang masih di bawah syirik. Menunjukkan tauhid kalian masih lemah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ulama menyatakan, barang siapa yang bosan belajar kitab tauhid, pelajaran tauhid bosan, faqad dha'afa tauhidu, dan merasa kuat tauhidnya, menunjukkan tauhid dia sedang bermasalah. Menunjukkan tauhid dia itu lemah. Coba lihat jemaah, sekaliber Syekh Shalih Fauzan kalau turun ke Madinah, turun ke Mekah, pelajaran yang dibuka apa jemaah? Usul salata. Salatatul usul, al-qawaidul arba'. Itu pelajaran SD di Saudi. SMP sudah belajar itu. Beliau seorang doktor, seorang ulama besar, bin Bas zaman ini. Yang hadir di majelis beliau rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen. Ikut duduk belajar usul salafah, masalah tauhid. Karena mereka memahami pentingnya mengkaji tauhid. Karena orang yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya mantap, dia berprinsip dia. Orangnya berprinsip, tidak mudah membeo, tidak mudah terbawa dengan ombak fitnah, tidak mudah diterbangkan oleh angin kesana dan kesini. Tapi kalau tauhidnya lemah, mudah dibawa oleh ombak fitnah, mudah dia diterbangkan oleh angin. Dan rata-rata orang yang lemah akidahnya, kurang pelajaran tauhidnya, kalau berbicara lebay, alay. Lebay alay.
Maka menguatkan ilmu tauhid itu sangat penting, jemaah. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid. Mengkaji kitab tauhid itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Walaupun sudah tamat. Ngantuk, wudu. Kau pas belajar tauhid. Lihat di sini, hamba ini memiliki dosa 99 gulungan, jemaah. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Allah maafkan karena nilai tauhid. Dan dalam hadis tadi yang sahih, Nabi memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya pelaku dosa besar yang masih di bawah syirik. Tapi kalau mati bawa syirik, selesai, jemaah. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, setelah Allah terangkan menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah akhiri dengan firman-Nya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Kalau mereka, siapa? Para nabi dan para rasul, berbuat syirik sekali saja, hangus seluruh ibadah yang telah mereka lakukan seumur hidup. Ibadah ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan sunnah nabi, puluhan tahun sekali buat syirik besar, kemudian dia mati belum bertobat dari syirik tersebut, hangus semuanya ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Siapa yang menyatakan demikian? Allah dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Az-Zumar. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul, para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik sekali saja, seluruh amalan kamu hangus. Ini ancaman Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka Allah sucikan, Allah jaga, dan Allah jauhkan dari kesyirikan. Adapun sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya enggak kenal Tuhan, beliau menyatakan bintang Tuhan, kemudian beliau menyatakan bulan adalah Tuhan, kemudian hilang bulan terbit matahari yang lebih besar, kemudian beliau menyatakan Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ini ucapan ahli filsafat dan ahli kalam yang tidak memahami tafsirnya dengan tafsir ulama Islam. Nabi Ibrahim Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim belum pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana pemahaman dengan ucapan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Ini awalnya menyatakan bintang adalah Tuhanku, setelah bintang hilang muncul bulan, belum menyatakan ini lebih besar berarti ini adalah Tuhanku. Hilang bulan kemudian muncul matahari yang lebih besar, maka beliau menyatakan ini adalah Tuhanku. Ini maksudnya kata para ulama, beliau ingin mengajak kaumnya berpikir sehat, yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Andai kata itu Tuhan, gak mungkin hilang dari hambanya. Ini maksudnya, bukan karena beliau belum kenal Tuhan. Bahkan beliau di dalam siyak konteks cerita tersebut sedang mendakwahi kaumnya. Adapun beliau, Allah terangkan dengan jelas dalam ayat yang muhkamat, walam yakum minal musyrikin, belum pernah berbuat syirik. Wa ma kana minal musyrikin, belum pernah jatuh ke dalam syirik. Ini bahayanya ketika tafsir ditafsirkan bukan melalui jalur yang muktabar. Apa jalur muktabar? Al-Qur'an tafsir dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tafsir dengan hadis. Al-Qur'an tafsir dengan ucapan para sahabat Nabi. Al-Qur'an ditafsir dengan ucapan para tabi'in. Ucapan ditafsir dengan kalimat bahasa Arab itu sendiri secara konteks, ya. Ini tertib tafsir Al-Quran. Betapa banyak penyimpangan muncul dari seseorang yang dalilnya Al-Quran karena pemahaman bukan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagai contoh, jamaah, munculnya paham terorisme, paham khawarij kalau bahasa akidah. Apa sebabnya? Di antaranya cara dia mendoktrin orang menjadi calon pengantin. Tahu antum cari arti calon pengantin? Ini istilah untuk orang-orang yang akan melakukan apa? Amalan yang melakukan jalan pintas masuk surga. Karena dia mungkin punya orang dalam. Mau masuk surga melalui jalan pintas, apa itu? Bom bunuh diri. Padahal kalau dia berpikir andai kata bom bunuh diri dari jalan pintas, pasti yang pertama kali melakukannya orang yang menyatakannya, kan gitu? Ya kan? Kalau dia pakai akal ya dikit. Ya kan?
Apa di antara doktrin mereka? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tanpa dijelaskan rincian kafir. Setelah itu doktrin berikutnya apa? Supaya saudara-saudara kita dari aparat TNI dan Polri menjadi sasarannya, dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah. Wa

Kafir. Kalau kafir berarti dibunuh dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariut dan seterusnya. Itu doktrinnya. Nah kalau anak muda yang gak paham agama, mudah gak menerimanya, sangat masuk. Ya kan? Ayat kok yang dibawa, masa salah? Ayat jelas Al-Baqarah ayat sekian, Al-Ma'idah ayat sekian. Ini anak muda gak punya background agama. Dan dia udah putus asa dalam kehidupan. Awal-awal ini ditakut-takuti. Kamu ini udah banyak kali dosanya. Kamu pezina, kamu perampok, kamu penjudi, kamu ini. Kamu ini sangat ngeri kalau mati. Neraka tempat kamu. Akhirnya ini ada jalan pintas masuk surga. Kayak kamu ini harus melakukan amalan-amalan yang masuk surga melalui jalan pintas. Apa jalan pintas? Jihad. Bawakan keutamaan-keutamaan jihad. Ayat, hadis. Mana jihadnya? Nah, di sini baru doktrin tadi. Yang disasarkan, yang jadi sasaran siapa? Pak Presiden dan jajarannya. Polri, TNI. Kenapa? Karena doktrin tadi. Padahal kalau dia bahas tafsir melalui dengan pemahaman hadis, di sana ada hadis tadi Nabi yang memberikan rincian kepada kita tentang orang-orang kafir. Ada empat jenis kafir itu. Ada kafir mu'ahad yang telah terjadi perjanjian untuk hidup damai antara negara kita dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yajid 'urfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga. Kita mengingkari bom di gereja Prancis. Bukan karena kita cinta sama orang masuk gereja, bukan. Tapi yang dia lakukan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena negara Islam ya sekarang melakukan perjanjian untuk hidup damai dengan negara-negara yang non-Islam. Ini kalau kafir mu'ahad. Ada kafir musta'min. Boleh juga dibaca musta'man. Yang masuk ke dalam negeri Islam karena ada jaminan keamanan dari pemerintahnya atau dari individu muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hanik, ketika Ummu Hanik seorang wanita di masa Nabi memberi jaminan kepada salah satu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah. Tiba-tiba sebagian sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kenapa tidak jamaah? Karena mereka dahulunya luar biasa menyiksa para sahabat ketika di Mekah. Tiba-tiba ini nongol di Madinah, kesempatan lek. Ya kan? Habisin lek. Ya. Sikat. Kan begitu? Ini orang nongol depan kita, ini orang nyiksa kita tuh. Maka Ummu Hanik lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya menjamin keamanan untuk salah satu musyrik masuk ke Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuh. Maka Rasulullah langsung marah dan menyatakan, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Wahai Ummu Hanik, saya jamin keamanan untuk musyrik yang telah kamu jamin. Kemudian Nabi bergegas dan berkhutbah marah menyatakan, inna yadal muslimina wahidah. Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan, yang lain harus menghargai. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dalam surah At-Taubah. Apabila ada individu non muslim memohon perlindungan, lindungi dia. Biar dia tinggal ke muslim, mudah-mudahan dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang masuk dalam Islam karena melihat indahnya Islam. Saya punya teman. Ya, nama hijrahnya Abu Ibrahim. Tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Dia tentara elit sebuah negara. Dan dia dari sebuah dari Kanada bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam apa sebabnya jamaah? Dia enggak sanggup pikir. Kok bisa begitu indahnya Islam? Dia lihat Masjidil Haram yang sholat di situ puluhan ribu bahkan jutaan. Bisa rapi hanya dengan ucapan imam istau sufufakum. Setelah itu imam sholat enggak lihat lagi sama mereka, tapi enggak ada yang main-main. Bisa rapi seperti itu, tidak ada yang main-main. Sedangkan kami tentara-tentara elit kalau puluhan ribu lagi apel, lagi apa namanya berdiri, itu di dalam barisan ada yang joget-joget, ada yang main-main. Yang di depan ya hop. Yang di dalam ada yang joget, ada yang main-main. Lah ini kok bisa? Enggak ada yang pantau ya? Enggak ada pihak pemantau. Kok bisa seperti ini? Indah sekali Islam. Akhirnya mulai dia berpikir mengkaji. Masuk Islam jemaah. Ya,

lihat indahnya Islam, tapi lihat ketika mereka diberikan jaminan keamanan, kemudian dibom, apa kata mereka? Jahat sekali orang Islam. Mereka berikan visa untuk turis-turis kita, sampai di sana dibom oleh mereka. Rumah Islam itu pengkhianat, Islam itu teroris. Padahal yang melakukannya apa? Oknum. Kalau ada yang berkata, lah Ustaz, mereka masuk ke negeri kita untuk bermaksiat, yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mereka yang mengeluarkan visa. Adapun kita terikat dengan hukum Allah, mereka tidak boleh dibunuh. Harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka harus dijaga. Yang ketiga, kafir din zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin karena membayar pajak, membayar upeti. Allah menyatakan, hatta yu'tu jizyata 'an yadi wa hum saghirun. Kecuali mereka sudah membayar pajak upeti, biarkan mereka tinggal dalam keadaan rendah, patuh, taat kepada peraturan kaum muslimin. Yang keempat, baru halal, kafir harbi, di medan tempur, jihad yang syar'i. Jangan pula demo dibilang jihad. Demo yang dilempar pakai batu, Polri, TNI, muslim, Allahu Akbar, yang dilempar muslim, apanya Allahu Akbar? Masih mending maling bebek, gak ada maling bebek, tangkap bebek, Allahu Akbar, gak ada, tahu dia salah. Ini lempar TNI, Polri, muslim, pakai batu, Allahu Akbar, apanya Allahu Akbar? Muslim dilempar. Siapa yang senang, siapa yang tertawa, siapa yang untung? Lebih mending orang yang maling, gak ada maling motor, Allahu Akbar, mulai lari curanmor, ada, tahu dia itu salah. Lah ini lempar muslim, ya. Ketika terjadi demo, rata-rata pihak polisi dan TNI yang menjaga muslim, bukan muslim, walaupun dia bukan muslim, dia termasuk mu'ahad, zimmi atau musta'min. Dan rata-rata yang musta'min atau zimmi, ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar, jemaah? Yang dilempar muslim. Kafir yang hal cuma satu, kafir harbi, di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun anak kecilnya ditangkap, ditawan, gak boleh dibunuh. Semampunya dijauhi. Anak-anak kaum wanita, kakek-kakek yang tua ditangkap, ditawan, dan harus diberi makan. Tidak boleh dibiarkan lapar. Ini yang dimaksud oleh Allah, waqtuluhum haitsu thaqifthumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Apa sebab terjadi demikian? Karena memahami Al-Quran bukan dengan hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka jika mereka beriman seperti iman kalian, kalian ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi, maka mereka akan berada di atas hidayah. Dan kalau mereka berpaling, pasti mereka celaka, sesat, kata Allah. Dan ini salah satu contoh. Ketika seorang memahami agama bukan dengan pemahaman yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, itu pemahaman para salaf. Segitu jauhnya, segitu jauhnya jamaah. Maka kita kembali lagi kepada permasalahan hisab tadi. Hisab yang pertama, hisab arad. Yang kedua, hisabun niqash. Hisab yang sifatnya diskusi dari Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu kenapa melakukan dosa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, man nuqish ya'udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, ditanyakan kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, dia pasti binasa, pasti diazab setelah itu. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat jamaah, sebagian mereka lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia berdiri di hadapan Allah dihisab jamaah. 400 tahun. 400 tahun. Kita satu jam saya berdiri udah luar biasa capeknya jemaah. Walaupun ngantri mau beli sesuatu, capek juga. Jangan ngantri beli sesuatu, duduk di majelis ilmu saja baru 20-30 menit, matanya bentar-bentar lihat ke jam. Jam berapa? Jam berapa? Emangnya ustaz enggak tahu ada jam di depannya? Ya, capek kita. Ya kan? Ini bagaimana dengan orang yang berdiri di hadapan Allah 400 tahun dihisab oleh Allah. Anggota badannya menjadi saksi. Tangan berbicara, ya Allah, tangan ini yang mencuri, ya Allah. Kaki juga, ya Allah, kaki ini yang bergerak ke situ, kaki ini yang nendang. Mulut ini yang makan.
akan harta haram ya Allah. Anggota badan menjadi saksi, berbicara semuanya. Dan sebagian kaum mukminin hisabnya lama, hisabnya seperti antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu ada mizan jamaah. Setelah itu ada perintah mengambil catatan amalan. Setelah itu ada as-sirat. Ya kata sahabat, Jabir adaq minas sya'ar wa ahad minas sif. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar. Di bawahnya api neraka jahannam. Terbentang di atas neraka jahannam. Siapa yang bisa jamaah? Siapa yang bisa melewatinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah, secara logika gak mampu kita pikirkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebab mereka melewatinya secepat kilat dan secepat mata. Neraka Allah jamaah. Karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Minuman penghuni neraka sebagiannya mimma'in sadid yatajarra'u wa la yakadu yusibu. Nanah penghuni neraka. Kaghalil hamim, minuman yang kedua minyak yang mendidih. Minuman yang ketiga wasuquma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, air yang mendidih ketika dia minum langsung hangus dan putus-putus isi perutnya. Yang ketiga falyadhuqu hamim wa ghassaq, air yang dingin yang mematikan. Ini jemaah. Siapa yang berani bermain dengan neraka Allah jalla wa ala? Satu hari dalam api neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun, sebagian hari yang lainnya khamsin alfasana, seperti 50 ribu tahun di dunia. Maka jangan pernah kita lupa akan janji Allah jemaah. Akan janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dia mengikuti aturan Allah dan istiqamah di atasnya, ketika itu malaikat turun kepadanya. Dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir, ketika menjelang wafatnya, ketika dia sudah sakaratul maut, malaikat-malaikat dari langit turun menemani dia ketika dicabut oleh nyawa. Bukan istri dan anak yang kita butuhkan ketika sakaratul maut jamaah. Kita ditemani oleh anak dan istri. Walaupun di negeri orang gak ada anak, gak ada istri, tapi kita istiqamah di atas agama Allah. Ketika nyawa kita dicabut, jamaah, yang menemani kita malaikat-malaikat yang turun khusus dari langit, perintah Allah. Ini kemuliaan istiqamah jamaah. Mati di negeri gak ada muslim, tapi dia bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah. Gak ada istri, gak ada anak, gak ada ustaz, gak ada teman. Mati di situ dikarenakan suatu kondisi, dia berada di situ. Siapa yang menemani dia jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat-malaikat Allah turun. Menyatakan alla takhafu, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Berbahagialah engkau terhadap syurga yang telah dijanjikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kursi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Telah aku siapkan, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, terdengar oleh telinga mereka, dan terbesit oleh hati mereka. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Dan saya kira sampai di sini. Ada hal yang mau disampaikan? Di sini masya Allah banyak pertanyaan jemaah. Tetapi saya tidak layak menjawabnya, karena saya melihat di masjid ini ada jadwal kajian rutin asatidzah, ustadz-ustadz yang mereka jauh berilmu dari saya. Dan saya sekarang sekedar tamu yang sedang menyampaikan ceramah, bukan karena lebih berilmu. Saya melihat di sini banyak kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustadz-ustadz yang afadhil, yang masya Allah ilmu mereka, di antara mereka adalah guru kami Al-Ustadz Abdul Bar, seorang yang sangat cerdas, seorang yang berilmu, dan beberapa guru saya di Yaman mengakui kecerdasan beliau. Ya,
maka mereka lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Saya tamu yang sedang mampir di ibu kota dan berceramah bukan karena lebih berilmu, tetapi seperti yang dikatakan oleh penyair, mukrohun akhaka la batal, karena terpaksa, bukan sebagai pahlawan. Kalau ada yang menyatakan da'i karbitan, inilah saya salah satunya. Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh ustaz-ustaz yang berilmu, yang layak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima." Dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia. Tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung. Dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan. Karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacanya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid. Semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sami'na wa ata'na. Semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya. Semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu, dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Lu menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak.
atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang enggak bisa ngomong kalau berhadapan, itu enggak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusal an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh. Antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa. Ini yang benar aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya, karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss.
Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu, hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif. Tapi enggak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan, karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggunakan sosmed, ini semua punya akun di Facebooknya nih. Twitter? Enggak juga. WA? Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li ahlika wa anna li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang
paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak? Hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya gak pernah disentuh. Siang puasa, malam Qiyamul Lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Abu Darda akhirnya dinasihati sama Salman. Abu Darda gak terima, lapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan sadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa wa inna li nafsika alaika haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Gak bisa qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh tiap hari itu gak bisa, harus tidur. Wa inna li ahlika alaika haqqa, dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak, punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'atiku ladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadgetnya sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi SAW. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget. Berarti dia ngapain ya? Berarti gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik. Subhanallah. Saya tuh
Ya gak seudon sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu nih, Quran. Kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru lihat, ada kan paling gak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu loh. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum, baik? Bagaimana dengan ustaz? Alhamdulillah baik. Wih, hebat banget. Dan berapa kali begitu terus. Luar biasa. Tapi kita husnudzon, mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insyaallah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustadz Nuzul. Berarti kan dia gak nyatet. Ngapain dia gitu ya sama? Harusnya kan nyatet, gak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis.

Jadi yang akan tebas Anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat, anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya, silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup, dan juga gak jelas. Ketika dicek cuman ha ha hi hi ha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tuktsiru dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahai. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang, salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup enggak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Kalau cuman kasih jempol doang, buat apa habis-habisin waktu? Kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Hah? Yang hanya punya 1 grup siapa angkat tangan? Enggak ada. Yang hanya punya 2 grup? Enggak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Enggak ada juga. Yang hanya punya 4 grup? Oh iya, tadi kan antum bilang enggak punya WA sama BBM ya. Iya benar. Salah saya. Ya, tapi enggak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup. Dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang. Boleh, tapi lihat proporsional enggak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi anil abdi an yaj'ala syuglahu fima la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah, kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min alamati iradillahi anil abdi an yaja'ala syuglahu fima la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinnuk wa Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Apa gunanya Anda tahu umur saya? Enggak ada gunanya.
ini kan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang.

kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih keponya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed, semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional dibahas di grup 3 jam, ada gunanya enggak? Hah? Misalnya ada lagi update-nya, Bang. Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa, kira-kira apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, enggak ada manfaatnya. Di waktu yang sama Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja enggak paham. Udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan Anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka padat. Waktu itu mahal. Sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar antum tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas, lalu 2 dinar satu gram berapa? 500 ribu, kali 4 2 juta, kali lagi 4 jutaan deh, 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. Harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu bisa dapat kajian seperti ini, enggak ketinggalan mencatat, enggak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut, enggak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan nanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam. Lalu ketika kita pulang, kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting,
video yang kita upload akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18. Dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan dan dikiaskan, apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladaihi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisab oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisab oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun? Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu. Maka camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan man samata naja, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi gak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisapnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisap. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500 ribu orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisap oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga tentu saja niat, hadirin sekalian. Niat. Ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah.
niat. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya enggak bisa ceramah, Ustaz. Saya enggak punya ilmu. Saya enggak bisa buat artikel. Tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan ustaz-ustaz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuma seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka gak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisap oleh Allah. Kita akan dihisap oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum. Tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah. Kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri. Pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan. Fulan bilang begini, akhirnya banyak yang marah. Dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf selesai atau merevisi selesai, mohon maaf itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu gak terkontrol, gak bisa. Sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja udah. Antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang. Wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebook-nya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada enggak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini gak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak. Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak. Saya mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak. Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Atau yang keberapa? Benar ya? Antum harus tahu kaedah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan, Anda tidak boleh bicara, baik secara langsung atau melalui media, di dunia nyata atau dunia maya, kecuali dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama, niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama, niat harus karena Allah. Tadi kita katakan, dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah islamiyah, dalam rangka membantu,
Kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial orang-orang yang terkena bencana atau kegiatan dakwah yang lain. Camkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya, itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya copy paste atau copy paste, copy paste, copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di paste, apalagi diposting di grup-grup kita. Tabayyun, cross check. Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain. Karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu, jangan telan mentah-mentah. Apa saja, pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check. Info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz, ini benar apa enggak? Pastikan dulu, tolong yang kasih ini, pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa gak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi, atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya rubah-rubah aja tuh ayat, lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya gak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit, atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos. Cross check. Jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross check ini benar apa enggak? Cross check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi. Dari tempat kejadian, ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya,
Ada yang bilang saya opname di rumah sakit daerah Menteng. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa nih. Dan itu kan yang udah ngaji tuh gitu loh. Yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah. Nambah. Coba aja antum main bisik-bisik gitu yang dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kira-kira masih sama gak di sini? Beda. Ini yang saf pertama ngaji nih gitu loh. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun, itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah. Cross check. Allah mengatakan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu yang fasik memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informannya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah? Orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Rahayli, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi kasut, makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross-check, cross-check, cross-check. Dan ini sering terjadi. Ustadz, kan ayatnya itu orang fasik. Yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut, dan bisa dari beritanya. Maka enggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting. Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu real. Dan udah banyak kasus masalah ini deh. Banyak kasus. Cross check. Kalau kita gak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah. Jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan. Kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita enggak cross check, antusibu qauman bijahalah, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian.
dan kalian akan menyesal nanti karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan. Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang enggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh, menyesal. Bodoh, menyesal, udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross check terlebih dahulu ketika menerima berita. Apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu. Cross check. Sehingga yang kita sampaikan, yang kita berikan, atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kita enggak boleh berbicara atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup sebelum kita pahami tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Beritanya atau materinya benar. Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross check. Karena bisa jadi materi keluri itu datang dari orang-orang soleh. Lalu pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yamzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum, karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini. Ya udah diam, enggak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup atau di Facebook atau di tweet atau kita mention sesuatu,
kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat, dan Allah katakan syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia. Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung, padahal kita gak ada maksud kesana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qoblal kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang kan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau gak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa, kenapa gak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus, bahasanya santun, bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut, jangan kasar. Pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau bukan karena rahmat Allah, atau فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan anda bukan Muhammad bin Abdullah.
Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini, ini Pak Ustadz, ya udah nggak usah jadi admin, kan nggak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wa orang-orang beriman jadilah admin, kan nggak ada. Nggak ada dalil. Kalau Anda nggak mampu, nggak usah jadi admin lah. Wajib mal ajaz, kada fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau Anda nggak mampu. Kalau Anda mau terjun di dunia ini, Anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya. Dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita. Gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudharatan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga. Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar. Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan saya Sulaiman Rohairi. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana? Efeknya seperti apa? Kalau tumbuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain. Atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif atau bisa menekan kemudharatan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam alal jalbi masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'alat. Kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya. Dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW tetap bersikap baik dengan orang munafik. Tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia enggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi,
Kan aslinya mereka kafir nih, tapi mereka kan gak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia gak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam, karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Lalu Ustaz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal lift dari grup. Gak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu taala bisawab. Itulah tiga kaidah. Dan praktekkan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk, antum dicaci maki, sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang lalu kita berkata yang baik, tanya kepada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut? Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar. Dan yang ketiga, lihat efeknya. Kalau efeknya yang negatif, diam. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya, kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma tafata fa hiya al-amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita, sebelum berbicara dia nengok kanan kiri dulu, ada orang gak ya? Ketika aman baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia, gak boleh anda sebarkan. Itu rahasia, itu amanah. Kalau anda cerita-cerita, anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan, ketika anda diberikan amanat anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia gak bilang, Ustaz kan dia gak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Ngelirik sana, ngelirik sini. Begitu ada orang datang, tiba-tiba dialihkan pembicaraan. Itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Gak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi, dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu, aman gak nih? Ada orang yang nguping gak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia, itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan, dia mau cerai sama istrinya. Khianat anda.
Itu bukan lucu, itu rahasia, Mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang enggak setiap saat bicara terang-terangan. Nah, begitu juga kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum enggak boleh share di grup. Enggak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang bisa saya bicara empat mata dengan Anda, berarti itu enggak boleh di-share, enggak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustaz A, dia ngomong begini, haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh, hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan Anda, itu berarti rahasia. Ustadz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang, itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia. Itu isyarat. Gak boleh kita buka. Haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah, kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih. Dia ada di grup. Terus tiba-tiba dia japri. Kita foto japriannya masukin ke grup. Ini gimana sih? Itu rahasia. Japri, kan japri jaringan pribadi, kenapa dimasukin ke grup? Itu gak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham, kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini, dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini, persis dikasih, kata-katanya tetap dikasih. Ini gak boleh, hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam, hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam, kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara, karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone, kan dia punya gadget, kalau merekam dia aja yang merekam. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin, karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa? An yuhaditha bi kulli ma sami'a. Kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar, itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Iya gak sih? Iya kan, itu sabda Nabi. Setiap yang kita dengar kita share, itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private. Ada yang gak cocok. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta, dosa besar, dosa kecil? Dosa besar. Dosa besar. Karena itu kita filter dulu.
kita lihat ada maslahatnya. Itu tadi, terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih, ikhlas niatnya gimana, terus benar enggak, cocok enggak cara penyampaiannya, lalu yang berikutnya efeknya seperti apa. Jangan dikit-dikit share, itu dikatakan pendusta. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang keberapa? 7. Hati-hati dengan gibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari gibah. Bersihkan Facebook kita dari gibah. Bersihkan Twitter kita dari gibah. Gibah perboden di sosmed kita. Enggak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi, menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan gibah. Ustadz, tapi ini fakta loh Pak Ustadz. Ya itu gibah mas. Gibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia yang kalau dia dengar dia enggak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau benar?" Faqad iktarta, kata Nabi. Itu yang namanya gibah. Dan kalau salah, faqad bahata. Anda baru saja memfitnahnya, dan fitnah lebih parah daripada gibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka. Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat, dan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Al-qad syatama hadza. Tapi dia mau dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang, maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, soal pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia, dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif, dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah. Dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia. Lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, gak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan yang mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita, kita gak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi?
gimana kalau satu suku kita gibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat.

Gitu, sukunya semua dihabisin. Itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? Apa makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut. Tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak enggak? Muntah. Antum suka martabak manis. Antum dikasih 17 piring martabak manis. Kira-kira makan yang ke-17 enak enggak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih. Dikasih 30 mangkok. Kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, mangkok kedua oke lah. Ketiga tuh udah mikir. Gak ada enak-enaknya. Itu bakso. Ini bangkai. Antum harus makan matanya. Antum harus seruput-seruput tulang iganya. Lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin. Terus ada limpah di sana. Semuanya tanpa dimasak, bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya. Lah, jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real, bukan analogi. Real. Real, hati-hati. Jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya. Ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Kalau udah politik habis semuanya. Hati-hati. Kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka. Dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Terus udah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong. Kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah. Urus diri kita. Urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan. Kita semuanya, saya dan antum semua, sholat masih banyak yang belum tahu. Zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah. Fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, gak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

akaluna lilkadzibi akaluna lissuhat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41 42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa, Pak Ustaz? Awal ayat ke-42, sam'una lil kadzib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah. Mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar. Pokoknya kerjanya itu deh. Pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita gak dengar hal-hal tersebut. Sama'un. Mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lissuhat, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Karena Allah mengatakan, "Wa man yuridillahu fitnatahu," dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia. Yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Maidah 41 dan 42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingat kan, belum tentu benar kan bohong. Sama'una lil kadzib, mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong. Masih ingat tadi hadis Muslim, cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja. Itu gak akan dapat hidayah walaupun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para penuntut ilmu, jangan ikuti berita-berita tentang fitnah. Sibukkan diri, dan itu nasihat para ulama besar. Itu nasihat para ulama besar. Beberapa bulan yang lalu ketika khutbah Jumat di kampus, itu salah satu syekh kami yang khutbah Jumat itu mengatakan, "Kak, saya nasihati kalian wahai para penuntut ilmu, jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan, tanya kepada para ulama." Lalu beliau tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, tanya kepada Syekh Shalih Luhai, dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. "Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis silakan, tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara enggak ada masalah, tapi kalian jangan ikut-ikutan." Itu dibicarakan di hadapan mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan, orang yang bahagia orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustaz aja, ini grup bukan masalah-masalah demikian.
sama'una lika. Kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu. Konsep iman kepada takdir saja masih bingung. Itu aja deh yang diurusin. Gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, inni la ara syai'a aqrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih. Aku melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku melihat sebuah kemungkaran. Aku enggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, na'udzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhai, itu gak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan al-Basri menyatakan, kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allahu bi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, Hasan al-Basri mengatakan, para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan. Dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka ya si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu teman pengajian antum terfitnah dengan wanita. Dia pacaran. Atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh. Lalu antum ceritakan, antum celah, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh. Maka kata Pak para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan. Na'udzubillah. Itu ngeri. Kenapa mereka memiliki konsep demikian? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, "La tudhhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik." Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa?
Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan Allah akan ampuni saudara anda dan anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah tumma na'udzubillah. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya, Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan sekaliber Abdullah bin Mas'ud enggak berani kasih komen kalau melihat anjing. Kata beliau, "Lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwala al-kalba." Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing. Jadi Abdul bin Mas'ud gak suka sama anjing, tapi gak dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Peci Ustadz miring aja ada komentarnya. Oh, Ustadznya miring itu, subhanallah. Pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pinternya mereka itu. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja gak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen, komen, komen, komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih uzur lah. Atau kalau mau kasih nasihat secara sir, secara rahasia. Kenapa dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Itu gak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Biar kita rasakan. Karena Allah gak suka dengan orang yang sok suci seperti itu. Tapi saya kesal banget sama dia, Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah, merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran. Kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibalas komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela anda, menjatuhkan anda, mencaci maki anda karena dia tahu aib-aib anda. Dia pernah mergokin kita bermaksiat memang. Lalu dia bongkar, dia caci maki kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jangan dibalas walaupun anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita, kita jangan buka kartu dia. Jangan. Jangan dibalas. Walaupun kita tahu. Jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh, lalu ketahuan teman istrinya, lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh. Gak usah dibuka. Walaupun dia caci maki kita. Kenapa demikian? Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena cukuplah
caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, ini benar loh ya, ini benar. Tapi kan enggak boleh kita caci maki orang. Ini benar. Dia tahu aib kita, dia buka, dia jelek-jelekin. Kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana, bencana dan bencana dari Allah. Kalau sudah begini, Anda gak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja, insya Allah jadi penghapus dosa. Pada evaluasi diri, gak usah ikut caci maki, karena Allah akan balas. Allah akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas, mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih, balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis, orang seperti itu akan habis, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu hatilah komen. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya, salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama, jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahum minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran, ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share, langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa menundukkan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu, salah satu adab dan hukum Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member, tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Yang hebatnya udah kasih artikel ulama dikomentarin lagi di bawahnya. Ya Allah, orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Ya, kita lanjutkan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya, di grup-grup mereka atau di Facebook mereka, di Twitter mereka dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya tekankan, agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustaz, selektiflah. Jangan asal-asalan. Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah, lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia baik, itulah yang diambil. Jangan semuanya posting, posting, posting, posting. Oh, kalau di grup kami, Ustadz, semuanya bisa, Pak Ustadz.
dari segala macam kalangan. Tidak boleh. Muhammad bin Sirin mengatakan selektiflah. Para sahabat, sebagian para sahabat mengatakan dinuka dinuka, ilmu agamamu, ilmu agamamu, karena sesungguhnya ilmu agamamu adalah darah dagingmu. Khudz 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang-orang yang istiqamah. Wala ta'khudz 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela, Nabi bersabda dalam hadits riwayat Imam Ibnu Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir, di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari orang kecil. Apa yang dimaksud orang kecil? Yang pertama kata Ibnu Mubarak, orang-orang yang menyimpang tapi dijadikan referensi, artikelnya disebar, di-share. Yang kedua, dia tidak menyimpang tapi dia tidak punya kapasitas untuk mengajar. Dia tidak punya kapasitas untuk membuat artikel, tapi maksa. Itu orang kecil, tidak boleh. Tapi kan dia masih alusunnah. Iya, kita tahu dia alusunnah. Tapi apa kapasitasnya? Saya ingin tanya, apakah setiap orang boleh jadi dokter? Kan enggak. Tapi dia pengen dakwah, setuju. Anda hobi kesehatan, apakah besok Anda boleh buka praktek? Kan tidak. Anda harus belajar dulu. Silakan belajar, kalau sudah matang baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar sesuai dengan konsep para ulama, dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup, atau kita punya Facebook dan tweet, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya. Jangan terima semuanya. Selektif. Antum kalau sakit, antum sakit di liver, kira-kira antum akan berobat kepada setiap dokter tanpa peduli spesialisasinya? Pak Ustaz, saya mau sama dokter itu aja. Enggak bisa, Pak. Enggak, saya cocok sama dia. Bapak sakitnya apa? Saya kena liver. Dia dokter kandungan, Pak. Jangan, enggak bisa. Dia nggak ngerti tentang dia, bukan faknya liver. Begitu juga kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia, tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu kecuali dia punya kapasitas. Ya nggak sih, masa ini masalah akhirat loh. Anda ingin tanya sama antum ya, nasi uduk saya

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: Qila wa qal.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang
2: dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu.
3: Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi.

0: mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikan-Nya kepada kita untuk mengenal Islam, mengenal dakwah yang hak yang pernah disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang menjadikan mereka meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan taufik bagi kita sehingga kita mengenal jalan sunnah, jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mengenal akidah yang benar, menjauhi keyakinan-keyakinan yang buruk, mengenal tauhid, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan menjauhi segala perbuatan syirik dalam segala bentuknya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang indah dan mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah yang tersesat dan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan dalam Al-Quran petunjuknya yang sangat jelas dan gamblang, yang sangat terang untuk memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami supaya jelaslah jalannya orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam majelis ilmu di malam hari ini untuk saling menasehati akan kebaikan agama kita. Karena kita semua tentu menginginkan keselamatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita berpegang teguh dengan agamanya. Kita tentu semuanya tidak ingin kecolongan dengan tipu daya syaitan yang mengesankan kelihatannya agama kita sudah baik, kelihatannya iman kita sudah kuat, tapi ternyata bukti-bukti kelemahan iman, bukti-bukti kelemahan dalam mempraktikkan tauhid,
bukti-bukti masih adanya perbuatan syirik di masyarakat kita, bahkan di kalangan kita mungkin saja, itu masih ada, terlihat jelas dan terlihat nyata. Tidak main-main ketika Al-Quran mengingatkan dalam beberapa ayat tentang keadaan mayoritas manusia, yang tentu kita tidak luput dari keadaan yang mayoritas ini, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cukup menjadi bukti bahwa masalah iman, masalah keyakinan yang benar, masalah tauhid dalam artian yang benar-benar menghiasi diri manusia lahir dan batin, ini merupakan masalah yang terus ada dari dulu sampai sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Tidaklah mayoritas manusia, tidaklah kebanyakan manusia, meskipun engkau sangat bersemangat, ini Rasulullah SAW sangat bersemangat menyampaikan dakwah, tapi tidaklah kebanyakan manusia itu dalam keadaan beriman, tidaklah mayoritas mereka itu imannya benar. Ini dalam surat Yusuf. Di beberapa ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini ayat Al-Qur'an yang muhkam, yang berlaku di semua waktu dan keadaan, untuk mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya iman, tauhid yang benar, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, itu perlu selalu disampaikan dan diulang-ulang. Tidak hanya cukup dengan kita telah menyelesaikan kajian Al-Utsulul Tsalatsah, meskipun ini jelas ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat agung. Tidak hanya cukup dengan sekali kita menamatkan kitab Kashfus Syubhat atau Kitabut Tauhid atau Al-Aqidatul Tahawiyah atau Al-Aqidatul Wasithiyah, lantas dikatakan Masya Allah dia telah beriman dengan iman yang benar. Tauhid butuh untuk diulang-ulang. Peringatan dari perbuatan syirik butuh untuk sering disampaikan. Apalagi dalam hal yang berhubungan dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Tipu daya syaitan demikian kuat menggoda manusia. Bagi orang-orang yang telah mengenal tauhid, yang kita dengan keras memperingatkan penyimpangan-penyimpangan dari perbuatan tauhid, penyimpangan-penyimpangan dari akidah tauhid, seperti orang-orang yang membawa persembahan sesajen di pantai selatan ataupun pantai utara, datang ke dukun-dukun dan tukang sihir, atau orang-orang yang takut kepada penunggu pohon tertentu, tempat tertentu, atau orang-orang yang masih mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan tatoyur, menisbatkan nasib sial atau nasib untung dengan benda-benda yang ada di alam semesta, padahal itu tidak dijadikan sebagai penentu keberuntungan atau kesialan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika telah kita membahas masalah ini berkali-kali, tentu syaitan tidak mungkin menggoda manusia. Orang yang telah mengenal hal ini tidak mungkin digoda dengan godaan-godaan yang dia tahu itu adalah syirik. Orang yang telah mengkaji kitab-kitab akidah, tidak mungkin syaitan mengatakan kamu ikut membawa sesajen ke pantai sana, kamu ikut datang ke dukun, jelas dia akan menolak karena dia telah mengetahuinya. Tetapi syaitan akan menggodanya dari sisi lain yang melemahkan akidahnya, tauhidnya. Kita ketahui di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adanya penghambaan diri kepada
sesuatu yang mungkin ini tidak terasa merupakan bagian dari perbuatan syirik, yang meskipun asalnya mungkin tidak sebesar kesyirikan peribadatan atau melakukan persembahan kepada berhala-berhala atau jin-jin penunggu-penunggu. Seperti apa? Memperturutkan hawa nafsu. Disebutkan dalam Al-Quran, pada sebagian orang hawa nafsu itu menjadi ilahnya. Apa artinya ilah? Sembahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Bagaimana cara dia menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah satkan dia di atas ilmu. Ini bisa kembali kepada ilmu Allah atau kembali kepada ilmu orang itu. Jadi dia sesat setelah berilmu maksudnya. Bagaimana disifati orang yang memperturutkan hawa nafsu, menjadi hamba, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya? Kalau dia memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan sehingga mengalahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu ini bertingkat-tingkat keburukannya. Kita ketahui, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ada penghambaan diri kepada harta, fasilitas duniawi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah orang yang menjadi hamba uang dinar, uang emas. Celakalah orang yang menjadi hamba uang perak. Celakalah yang menjadi hamba perhiasan atau pakaian yang indah. In u'tiya radhiya wa in lam yu'ta sakhita. Atau in u'tu radhu wa in lam yu'ta sakhitu. Kalau dia diberikan, kalau mereka diberikan, dia ridha, kalau tidak maka dia akan murka. Apa yang menjadi syahid dalam hadis ini? Mereka dikatakan sebagai hamba. Jadi jangan menyangka orang itu tidak bisa menjadikan harta sebagai sembahannya, atau dia menjadi budak hamba hartanya. Coba lihat, keadaan-keadaan seperti ini menyadarkan kepada kita bahwa ketika kita diingatkan, bahkan salah satu yang disebutkan dalam bab pembahasan kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bab Al-Khawf Minasyirik, takut dari perbuatan syirik. Ketika beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim tentang ucapannya Nabi Ibrahim, bagaimana? Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman, tenteram dan damai, dan jauhkanlah diriku dari dan anak-anak keturunanku dari menyembah, beribadah kepada patung-patung dan berhala. Coba lihat, orang yang beriman, semakin dia mengenal iman, semakin takut kepada Allah, semakin terlatih dirinya untuk bersandar kepada Allah. Nah, disinilah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ketika telah kita kaji dari awal-awal kita mengenal sunnah, bahwa tauhid, akidah yang benar, menjauhi perbuatan syirik adalah inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam.
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami mengutus, telah kami utus setiap rasul, setelah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk dia menyerukan kepada umatnya, an i'budullah, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan menjauhi tagut. Inilah inti dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah kajian yang kita utamakan, yang selalu kita tekankan dalam kajian-kajian kita yang tidak pernah kosong dari nasihat-nasihat kita. Sekarang, apa sebabnya dakwah itu dimulai dengan dakwah tauhid, memperingatkan dari perbuatan syirik? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Apa keistimewaannya dakwah tauhid? Kenapa kita harus mulai dengannya? Karena itulah dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian karena tauhid adalah hak Allah bagi hamba-hambanya, hak yang terbesar. Sedangkan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Apalagi selanjutnya? Karena dosa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang meninggal belum bertobat darinya. Sedangkan dosa-dosa yang lain yang dibawa perbuatan syirik tahtal masyiah, ya, masih Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengampuninya. Kemudian karena apa? Karena dakwah tauhid itu yang paling mudah memperingatkan dari perbuatan syirik, ini paling mudah diterima hati manusia. Kenapa? Semua manusia fitrahnya cenderung mengakui penciptaan Allah. Cuma dia semata-mata yang menciptakan manusia. Cenderung mengakui segala kekuasaan adalah milik Allah. Ini fitrah. Berarti mengajak manusia kepada tauhid adalah mengajak mereka kepada fitrah yang telah dikenali oleh hatinya. Telah dikenali oleh hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus, dengan hanif. Hanif artinya apa? Mukbilun 'ala Allah mu'ridun 'amman siwahu. Menghadapkan diri kepada Allah semata-mata dan berpaling dari selainnya. Itu artinya hanif. Hadapkanlah dirimu kepada agama Allah yang cenderung kepada tauhid. Ini merupakan fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah ini. Coba lihat, mengajak manusia kepada tauhid sampai pun orang awam mudah. Karena orang awam atau bahkan pelaku syirik, mereka berubah dari fitrah tauhid kepada syirik setelah syaitan mempengaruhi dan menggoda mereka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif semua ketika pertama lahir di dunia, lurus kepada, cenderung kepada tauhid. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari tauhid. Jadi tidak benar kalau kita mengatakan, oh, mendakwai orang awam itu jangan lewat tauhid dulu karena mereka akan lari. Subhanallah. Kalau mereka lari dari tauhid, dari fitrahnya, maka min babil aula, lebih-lebih lagi perkara yang lain mereka akan lari. Ya, ini tauhid itu adalah fitrah. Apa artinya fitrah? Asalnya hati telah mengenalnya terlebih dahulu. Sedangkan syirik itu pendatang baru.
Sedangkan syirik pendatang baru, coba antum baca Imam Ibn Rajab Al-Hambali waktu menjelaskan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal, fa innal birra matma'anna ilaihi alqalbu wa matma'annat ilaihi an-nafsu wa fi riwayatin wa sakanat ilaihi an-nafsu. Kebaikan itu adalah yang hati tenang kepadanya, jiwa tenteram kepadanya. Ini hukum asalnya hati manusia, dia tenang dengan kebaikan. Hati itu selalu mencari tauhid, mencari iman. Kalau dia tidak bertemu dengan tauhid, dia akan gelisah. Tidak pernah ada ketenangan pada hidupnya. Makanya tidak mungkin kalau kita mendakwai hati orang awam yang tentu dia masih punya iman, dia akan lari dari tauhid, dia akan memerangi tauhid, dia akan merasa tidak tenang menerima peringatan tentang tauhid. Tidak mungkin. Memangnya ada orang yang hatinya diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Inilah keistimewaan dakwah tauhid. Memperingatkan mereka dari perbuatan syirik. Juga sama, hati manusia kalau kita ingatkan kepada mereka, apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah seperti kamu. Sama-sama lemah, sama-sama butuh tempat bergantung, sama-sama bisa mati, sama-sama butuh rezeki dari Allah. Tidak bisa menciptakan. Kenapa kalian menyembah kepada itu? Tidak minta langsung kepada yang maha kuasa, yang maha kaya, yang di tangannya lah segala sesuatu. Ini juga pentingnya. Ketika kita menjelaskan kepada orang awam tentang masalah tauhid, tentu harus dengan cara yang benar, harus dengan cara yang lemah lembut, tetapi tetap ya, dakwah tauhid kita sampaikan. Kita gunakan istilah-istilah yang jelas dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah, itu lebih bagus kita gunakan istilah-istilah tersebut daripada kita membuat istilah-istilah yang mungkin akan disalahpahami. Ya. Termasuk waktu kita menjelaskan kepada orang awam misalnya tentang masalah syirik, jangan datang ke dukun. Karena dukun itu adalah wali-walinya syaitan di dunia. Mereka lah yang disebut dalam Al-Quran, ala man tanazzalu alaihimu syaitin. Orang-orang yang syaitan ketika turun, singgah, datang kepada mereka, para dukun dan tukang sihir. Sebutkan keburukannya. Ya, ini waktu kita terangkan sama orang awam, kita harus pahamkan. Waktu kita katakan jangan datang ke dukun, jangan menyampaikan persembahan-persembahan ke pantai, ke sungai, ke tempat-tempat keramat, karena mereka ini semua lemah, tidak bisa memberikan apa-apa. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mungkin mereka bertanya, kenapa orang tua saya pernah melakukan persembahan kemudian dia sembuh penyakitnya? Kenapa banyak orang-orang di desa ini waktu tidak melakukan mereka ditimpa bencana? Kenapa begini dan begitu? Jelaskan kepada mereka. Semua ini adalah tipu daya syaitan. Penunggu-penunggu ini tidak punya kekuasaan untuk mencelakakan manusia atau memberikan kebaikan. Semua itu ada di tangan Allah. Yang terjadi itu hanya tipu daya syaitan. Kalau perlu kita buktikan. Kita buktikan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita sampaikan kepada mereka, maka syaitan-syaitan dan tukang sihir, para dukun tersebut tidak bisa mencelakakan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita terangkan kepada mereka dengan penjelasan yang logis dan masuk akal, bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, mudah diterima oleh hati orang yang beriman, sedangkan perbuatan syirik merupakan penyimpangan dari fitrah manusia, sehingga asalnya kesyirikan tidak diterima oleh hati, sedangkan tauhid adalah sesuatu yang paling didambakan oleh hati manusia. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, kita selalu mengingatkan ya, bahwa tauhid mengesakan Allah, dan penyimpangan dalam masalah ini jangan disangka wujudnya
cuma perbuatan-perbuatan berupa perbuatan-perbuatan syirik yang saya contohkan tadi. Ini keliru. Ini juga yang mungkin perlu diluruskan ketika kita menjelaskan masalah tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Kadang-kadang kita menyangka kita sudah lepas dari perbuatan syirik karena kita sudah sering menghadiri kajian-kajiannya. Kemudian alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ikut melakukan sesajen-sesajen, tidak ikut datang ke dukun, tidak ikut takut kepada penunggu-penunggu pohon tertentu atau tempat-tempat angker tertentu. Sampai saya pernah sebutkan kepada beberapa ikhwan, ya, ada yang berpendapat dengan pendapat yang tentu agak lucu kedengarannya. Dia mengatakan, kalau begitu perbuatan syirik itu hanya banyak terjadi di desa-desa dan di pelosok-pelosok, karena di sana masih banyak tempat-tempat yang angker, pohon-pohon besar yang dikeramatkan, yang juga dukun-dukunnya masih memakai pakaian yang hitam-hitam, pakaian ala dukun, ya, seragamnya dukun. Kalau di kota sudah jarang perbuatan syirik, karena ada tempat angker langsung diratakan, dibuat perluasan jalan, iya kan? Ada kuburan-kuburan keramat sudah jarang karena dia akan dibangun hotel atau dibangun fasilitas-fasilitas gedung-gedung besar atau tempat-tempat hiburan. Dukun-dukunnya pun pakai apa? Pakai jas dan pakai dasi. Tidak nampak sebagai dukun. Berarti di kita jarang perbuatan syirik. Inilah termasuk kekeliruan dalam memahami tauhid. Orang yang melakukan perbuatan syirik, terjadi kesyirikan, itu dimulai dari ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Sehingga ini dimanapun bisa terjadi. Kalau mungkin di desa-desa atau di pelosok-pelosok tadi, karena orang-orang yang hatinya tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebesaran dan keagungannya, sehingga hatinya bergantung kepada selain Allah, akhirnya dia akan mencari ke tempat-tempat keramat. Ketika ada yang mengatakan kepadanya, oh saya pernah minta di sana, kemudian saya dapatkan keinginanku, oh si fulan ini pernah melakukan ini, kemudian diselamatkan, disembuhkan penyakitnya, akhirnya hatinya yang sudah cenderung bergantung kepada selain Allah, digoda oleh syaitan, datanglah dia ke tempat tersebut. Kalau di kota, syiriknya lebih modern, tapi sama-sama syiriknya, hukumnya sama, bergantungnya kepada fasilitas duniawi, kepada kemampuannya, kecerdasannya berpikir mungkin, bergantung kepada dokter spesialis yang dianggap ampuh dalam mengobati, yang dianggap pandai dalam mendiagnosa penyakit. Sampai sebagian mereka mengatakan, kalau bukan dokter ini, dia tidak mau berobat, dia tidak percaya. Bergantung berlebihan. Sampai karena pemikiran materialistis, apa yang terjadi? Saat ini kebanyakan orang ketika ada masalah yang dihadapinya, hampir tidak kita dapati, pertama kali dia akan ingat Allah, berdoa kepada Allah, meminta solusi dari masalahnya. Tapi yang langsung terjadi, dia akan mengandalkan fasilitas yang dimilikinya, mencari dokter siapa, mencari obat apa, sampai pun herbal, sama saja. Kalau ketergantungan kepadanya berlebihan, hukumnya sama. Wallahi ini sering kita rasakan. Sakit yang pertama kali kita ingat, ah saya mau menghubungi dokter fulan, ah saya mau menghubungi ahli herbal fulan, ah saya mau ke apotik ini. Sama juga kalau kita menghadapi masalah-masalah yang lain, baik itu masalah keuangan, masalah kalau kita ingin usaha dan seterusnya, kita bersandar kepada fasilitas yang ada, internet, mencari informasi. Tidak kita katakan salah orang yang melakukan sebab, tetapi kalau menjadikan sebab sebagai sandaran nomor satu, sementara bersandar berdoa kepada Allah dijadikan nomor tiga, nomor empat, nomor lima, ini jelas merupakan perbuatan syirik. Antum ketahui sendiri, perbuatan syirik kecil
yang disebutkan definisinya oleh para ulama, misalnya pengantar kepada syirik besar seperti tatoyur, menisbatkan nasib untung atau sial dengan benda-benda tertentu, bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi syirik kecil itu pengantar-pengantar kepada syirik besar. Atau ada definisi lain, syirik kecil artinya ma sammahu syar'u syirkan wa laisa fihi tandidun kamil. Sesuatu yang diistilahkan dalam dalil syariat syirik, dinamakan syirik, tetapi tidak terdapat persekutuan kepada Allah yang sempurna padanya. Jadi ingat, batasan ini atau contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama dalam syirik kecil tadi itu bisa menjadi syirik besar kalau sudah melebihi batasannya. Contohnya, orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa dia bersumpah? Karena dia mengagungkan nama tersebut. Kalau dalam keyakinannya bersumpah dengan nama ini selain Allah tadi tidak menjadikan pengagungannya kepada makhluk tersebut lebih dari pengagungan kepada Allah, ini mungkin bisa dikatakan syirik kecil. Tapi kalau pengagungannya kepada yang dia jadikan sumpah lebih dari pengagungan kepada Allah, seperti contoh dari para ulama, ada sebagian orang-orang ahli tasawuf yang ketika mereka bersumpah kepada nama dengan nama Allah, mereka jadikan mudah berbohong pakai nama Allah. Sehingga kalau mereka ditanya, bersumpah kepada nama Allah, demi Allah saya tidak melakukan, yang bertanya mengatakan sumpah dengan nama tokoh yang dikaguminya, dengan nama wali yang dianggapnya sebagai wali, ketika itu dia tidak berani bersumpah dengan nama tersebut untuk berbohong. Ini jadinya syirik besar atau syirik kecil? Jadinya syirik besar. Apa sebabnya terjadi atau perbedaan syirik kecil dan syirik besar dalam masalah ini? Adanya pengagungan yang berlebihan, ketergantungan yang berlebihan, adanya ketakutan yang berlebihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sama yang namanya tatoyur, hal-hal yang dikatakan oleh para ulama sebagai syirik kecil, asalnya itu batasannya selama laisa fihi tandidun kamil, tidak ada perbuatan menyekutukan Allah secara sempurna. Tapi kalau sudah melebihi batasnya, meskipun asalnya perbuatan syirik kecil, bisa menjadi perbuatan syirik besar. Coba antum perhatikan, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari syaitan selalu menggoda manusia untuk bergantung kepada makhluk. Dari sinilah akan berangsur-angsur syirik itu menguasai hati manusia. Disebabkan karena kita kurang melatih diri bergantung kepada Allah. Kebanyakan kita jarang melakukan sebab-sebab yang menjadikan hati kita Allah, hati kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah tempat bergantung dalam semua kebutuhan kita. Kita cuma ucapkan, kita cuma dengarkan, tapi untuk meyakinkan hati kita kalah dari informasi, kalah dari tontonan-tontonan atau bacaan-bacaan yang kita baca. Coba antum lihat, hukum asalnya hati itu tertarik kalau berkali-kali diyakinkan dengan sesuatu. Sampai-sampai dalam kehidupan dunia, antum bisa membeli satu fasilitas, dan mungkin banyak di rumah kita alat-alat yang tadinya kita kurang tertarik membelinya, tapi karena dipromosikan, kita dapatkan iklan pertama selembar kertas, cari di internet, ada teman yang cerita ini perlu, ini bagus, dan seterusnya, lama-kelamaan tertarik hati kita, akhirnya kita beli produk tersebut. Padahal kita ketahui kaidah asalnya, yang namanya promosi, banyak jujurnya atau banyak bohongnya? Banyak bohongnya. Tapi kenapa kita terpengaruh? Karena hati diserang berkali-kali. Tapi begitu dengan tanda kutip promosi agama, Al-Quran dengan bahasa yang indah,
Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-firman-Nya yang sangat sesuai dengan keadaan hati. Kita kurang tertarik. Kenapa? Kita kurang berusaha meyakinkan hati. Membaca Al-Quran, tidak merenungkan isinya, tidak berhenti memahami kandungannya yang indah. Dalam kehidupan sehari-hari kita jarang melatih diri kita untuk bergantung kepada Allah. Coba misalnya antum, siapa yang waktu keluar rumah dia sempatkan berdoa atau paling tidak merenungkan makna zikir yang diucapkannya waktu keluar rumah? Apa zikir keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Maksudnya dalam segala urusanmu kamu selalu berserah diri kepada Allah selama keluar rumah sampai pulang. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjamin keberhasilanku kecuali Allah. Siapa di antara kita yang waktu melakukan pekerjaan, pertama dia berdoa dulu kepada Allah, ya Allah mudahkanlah pekerjaanku, ya Allah jadikan pekerjaanku ini berhasil, tidak melalaikan aku. Kalau itu berdagang, jadikanlah sebagai berkah sebab aku mendapatkan rezeki yang halal, tidak melalaikan aku dari mengingat-Mu. Jarang. Sehingga hati kita tidak terlatih untuk bergantung kepada Allah. Nah, hati sifat asalnya sudah kita bahas berkali-kali. Pasti dia mencari tempat bergantung. Ini sifat asal. Hati manusia itu asalnya lemah, tidak bisa berdiri sendiri. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Maksudnya setiap saat dia mencari tempat bersandar. Kalau tidak diyakinkan tempat bersandar itu adalah Allah, tidak dijadikan merasuk ke dalam hatinya, tidak diserang atau dimasukkan pemahaman itu bertubi-tubi, maka apa yang bertubi-tubi mendatanginya, berita-berita, godaan syaitan, makhluk yang dilihatnya, oh ternyata ini bisa menjadikan usahaku berhasil, oh ternyata kalau saya dapat informasi ini akan berhasil, saya konsultasi ke sini akan dapat, akhirnya itulah yang menjadikan hati tergantung kepadanya. Jadi benda-benda di sekitar kita, saya katakan tadi, itu bisa menjadi sebab tauhid dan penyandaran hati kita kepada Allah menjadi lemah kalau kita tidak bisa gunakan sebagaimana mestinya. Makanya ini yang perlu ditekankan kepada kita tentang masalah memahami tauhid, bahwa tauhid itu dimulai dengan ketergantungan hati. Orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala, membawa sesajen-sesajen, tidak mungkin mereka akan melakukan persembahan kalau mereka tidak meyakini dengan hatinya bahwa berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau mencegah keburukan dari diri mereka. Nah, sekarang apa bedanya dengan orang-orang di kota yang bergantung kepada fasilitas, yang setiap kali dia melakukan sesuatu, pertama kali hatinya, pikirannya tertuju kepada fasilitas atau makhluk benda tersebut. Tidak langsung pertama kali dia minta kepada Allah. Akhirnya anak-anak kita juga begitu. Tumbuh dalam keadaan gampang takut kepada setan, kepada apalagi kuntil anak, kepada kuntil bapak, dan seterusnya. Kenapa? Tontonannya itu. Yang dijadikan dia terlatih untuk takut ya kepada itu. Sampai sekarang pun masih diantara kita mungkin ada yang seperti itu. Kalau lewat malam Jumat Kliwon di kuburan, yang tadinya kendaraannya 60 km per jam menjadi berapa? 150 km per jam, kayak terbang. Padahal orang mati harusnya kita doakan, kita renungkan, saya juga akan mati. Harusnya malah berhenti sejenak untuk merenungkan kuburan. Ini jangankan berhenti sejenak, menoleh saja takut. Akhirnya apa yang terjadi? Ketakutan-ketakutan ini, ketergantungan-ketergantungan ini yang menjadi sebab hidup kita tidak berkah, yang menjadikan masalah-masalah yang kita hadapi sulit terpecahkan. Ingat, ketika dikatakan tauhid itu adalah intinya agama, dasar dari semua kebaikan, pelanggaran terhadap tauhid berarti merupakan dasar dari semua masalah dan bencana.
Sehingga orang kalau tidak perhatian sama masalah tauhid, bencana itu akan datang kepada dirinya tanpa dia bisa selesaikan kecuali dia memperbaiki ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berkali-kali saya sampaikan di kajian, tipu daya syaitan itu lemah. Al-Qur'an yang menyatakannya, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipu daya syaitan lemah. Tapi ketika kita bergantung kepada selain Allah, kita bergantung kepada makhluk, tipu daya syaitan menjadi kuat. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan terhadap siapa? Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang loyal kepadanya, selalu mengikuti ajakannya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti syaitan tersebut. Jadi hambanya syaitan. Ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, ya. Sekarang permasalahan terbesar pada diri kita bukan masalah apa yang paling utama. Tentu penyimpangan-penyimpangan dari syariat secara umum merupakan sebab musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpamu maka itu adalah akibat dari dosa-dosamu. Dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Syukur banyak yang dimaafkan. Kalau tidak, musibahnya tambah banyak. Taib. Ketika dosa merupakan sebab musibah, maka dosa yang terbesar berarti merupakan sebab musibah-musibah besar. Asal dari semua musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang ketika menjelaskan masalah tauhid, dan antum perhatikan para ulama ketika menjelaskan masalah tauhid itu benar-benar menggandengkan antara tauhid yang tauhid yang dilakukan, praktek tauhid yang dilakukan oleh anggota badan dan yang dilakukan dalam hati manusia, sebagaimana juga perbuatan syirik seperti itu. Yang dengan sebab ini seseorang akan memahami inti tauhid itu apa, inti syirik itu apa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sewaktu menjelaskan masalah ini, ketika menjelaskan permasalahan terbesar yang akan menimpa manusia kalau mereka tidak menyempurnakan tauhid, musibah-musibah akan silih berganti menimpa mereka, tidak dari arah yang jauh, justru dari arah penyimpangan tauhid yang mereka lakukan. Beliau berkata, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa ala anna man ahabba syai'an siwa Allahi udhiba bihi wa man khafa ghairahu sulita alaihi wa man athara ghairahu alaihi kana syu'man lahu. Sungguh Allah telah menentukan satu ketentuan, memutuskan satu ketentuan yang pasti dan tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari. Apa itu? Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan disiksa, diazab dengan sesuatu itu. Siapa yang takut secara berlebihan kepada selain Allah, maka sesuatu itu justru akan dijadikan menguasai, menundukkan dirinya. Siapa yang mengutamakan makhluk di atas keridhaan Allah, maka makhluk yang diutamakannya itu justru akan menjadi kesialan baginya. Coba antum lihat malapetaka yang menimpa manusia ketika mereka menyimpang dari perbuatan, menyimpang dari tauhid. Tidak jauh-jauh akan menimpa mereka justru dari arah yang terjadi pada arah tersebut, penyimpangan terhadap tauhid.
sekarang dalam praktek kehidupan, bukankah kita banyak diuji dengan cinta? Cinta kepada harta, cinta kepada anak istri, cinta kepada rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, cinta kepada teman-teman kita. Jangan disangka, ini kan cinta fitrah. Memang asalnya fitrah. Tapi apakah semua fitrah itu tidak ada yang berpotensi melanggar? Betapa banyak kecintaan kita yang kemudian menjadikan kita melanggar dari mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bukti-bukti nyata, ya. Orang-orang yang beriman disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perbuatan syirik dalam hal cinta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman apa? Sangat kuat, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Coba lihat contoh sederhana. Bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah lemah. Ingat, tauhid itu bukan cuma keyakinan. Dia melahirkan amalan yang jelas. Bukti dia cinta kepada Allah melebihi yang lainnya. Cinta kepada Allah mengandung konsekuensi kita akan merasa nikmat ketika beribadah. Karena dekat dengan Allah. Tapi kebanyakan kita saat ini masih merasakan lebih nikmat makan dan minum daripada ibadah. Diciptakan manusia untuk beribadah. Tapi ibadah tidak nikmat, makan dan minum nikmat. Bagaimana dikatakan seperti ini benar tauhidnya? Waktu kita berkumpul dengan anggota keluarga kita, kita merasakan tenang dan damai. Tapi waktu mendekatkan diri kepada Allah, kita merasa capek, kita merasa bosan, kita merasa lelah dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan makna ayat tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Berarti kecintaan kita kepada fitrah belum menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihinya. Masih lebih kuat dalam hati kita. Nah, yang seperti ini jangan dianggap bukan merupakan celah. Ini merupakan celah dan pintu masuknya syaitan. Hati manusia ada tempat untuk cinta. Harusnya bagian terbesar ditempati cinta karena Allah, cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Tapi karena tidak dilatih, tidak dibiasakan masuk, akhirnya kebanyakan yang masuk cinta-cinta kepada makhluk. Inilah sebabnya kita sulit untuk mengarahkan cinta kita karena Allah. Masih berlaku cinta-cinta yang fitrah yang mendominasi, cinta-cinta asal yang mendominasi, mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan dalam masalah tauhid. Begitu pula masalah takut. Bagaimana takutnya kita kalau ketemu dengan orang yang kita anggap punya kekuasaan mengancam kita? Takut kita segera minta maaf atau segera lari darinya. Sementara waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, padahal Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa menimpakan keburukan apa saja, bahkan hidayah yang paling mahal yang kita miliki bisa dicabutnya, tapi ketakutan kita lemah. Begitu pula pengharapan, begitu pula ketergantungan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, inilah sebabnya kenapa permasalahan tauhid itu benar-benar seperti saya katakan di awal harus diulang-ulang, tapi disertai dengan penekanan bahwa tauhid itu akan terlihat wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada ciri-ciri jelasnya dalam ibadah kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang sempurna tauhidnya, para nabi dan para rasul, orang-orang yang saleh dalam Al-Qur'an, dengan apa? Rajinnya mereka beribadah,
rajinnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut dan berharap. Ya, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka berpaling dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini konsekuensi tauhid. Inilah yang perlu dilatih dalam diri kita. Makanya perkara-perkara seperti ini perlu dipelajari dan diberikan penekanan yang lebih.

yang hatinya telah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya mengagungkan Allah, nikmatnya bersandar kepada Allah, semua penyandaran diri kepada selain Allah menjadi rendah dan tidak berarti baginya. Hati itu punya tempat, hati itu punya pencarian. Sampai dia bertemu dengan pencariannya yang paling tinggi, baru akan berhenti dan akhirnya dia menganggap rendah semua pencarian-pencarian yang lain. Inilah inti tauhid yang sebenarnya. Makanya kita belajar Islam, kita perlu kenal keindahannya. Kita perlu yakinkan pada diri kita sendiri, berpegang teguh dengan agama Allah, apalagi dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Inilah sumber kemaslahatan hidup kita. Hanya dengan inilah hati kita menjadi tenang. Hanya dengan inilah kegundahan-kegundahan dan keburukan-keburukan dalam hidup kita bisa kita hindari. Hanya dengan inilah utamanya ibadah kita akan sempurna, khusyuk kita akan sempurna, ikhlas kita akan sempurna, cinta, takut dan berharap kepada Allah akan sempurna. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, di penghujung kajian ini saya cuma menasihatkan, ya, baca Al-Quran, renungkan isinya. Lebih bagus membaca sedikit tapi berhenti kita renungkan maknanya, agar hati kita bisa tersentuh dengan pengobatannya, untuk kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tauhid, kebaikan-kebaikan iman yang merupakan mayoritas isi Al-Quran. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari praktekkan makna tauhid. Orang yang terbiasa bergantung kepada Allah sampai dalam perkara-perkara yang sekecil-kecilnya, wallahi dia terpuji dan dipuji. Setiap saat ketika dia akan berbuat, berdoa dulu kepada Allah, atau dia ingatkan dulu pada dirinya bahwa yang bisa menolong dia adalah Allah, bukan karena kemampuan dirinya atau fasilitas yang digunakannya, bukan karena kecerdasannya. Kalau selalu kita yakinkan pada diri kita seperti ini, hati kita akan terbentuk untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Hati kita akan selalu dekat untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Tentu dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita mengetahui makna doanya Nabi Ibrahim tadi, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ternyata bentuk berhala-berhala itu banyak dalam kehidupan kita, tidak cuma satu atau dua bentuk saja. Nah, oleh karena itu, ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua tentang pentingnya mempelajari tauhid dan mendalaminya. Mendalaminya dan berusaha menghubungkan semua urusan agama kita dengan tauhid, bahkan kegiatan-kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari dihubungkan dengan tauhid, agar hati kita selalu terbiasa bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan inti daripada makna tauhid. Semoga kajian yang kita adakan di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas keyakinan yang benar, di atas tauhid, dan selalu menjauhi perbuatan syirik sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan jawab sesuai dengan kemampuan. Bagaimana sikap kita pada ibu kita yang menyuruh kita untuk mempersiapkan perlengkapan hal-hal yang akan dibawa ke dukun, setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan kalau pergi ke dukun untuk berobat itu salah satu bentuk kesyirikan. Tidak boleh kita taati dan tidak boleh kita bantu dalam masalah ini, karena ini perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Ya, jangan dibantu dan jangan dilakukan. Ya, kalau seandainya kita bisa mencegah, malah kita berusaha harusnya mencegah dia. Anda pernah dengar dari seorang teman bahwa ada seorang sahabat bertawasul di kuburan Rasul sambil menangis meraung-raung karena telah melakukan dosa besar. Maka datang seorang sahabat yang mengatakan bahwa dosanya telah diampuni. Benarkah? Ini kisah bohong dan palsu. Jangan percaya dengan kisah seperti ini. Banyak orang menyebutkan kisah tanpa sumber, tanpa ada rujukan yang jelas, seperti kisah tentang Salawat Nariyah.
Masa ini kisah-kisah palsu disebutkan. Katanya dulu ada sahabat yang namanya Syekh Nariyah.

Gimana ada sahabat namanya Syekh? Terus namanya Naria. Ini dari mana lagi nih? Katanya dia selalu perhatian dalam masalah tauhid. Ketika Nabi SAW membuat majelis, di siang hari dia hadir, malam harinya dia akhirnya menyusun pujian untuk Nabi SAW karena perjuangan beliau. Satu hari Nabi SAW memanggil dia dan mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan kemuliaanmu, keutamaanmu, apa yang kamu lakukan. Barulah dia sampaikan bait-bait syair yang salawat Naria itu, yang padahal isinya merupakan salawat yang bid'ah. Ini semua kisah-kisah bohong. Mereka membuat-buatnya untuk melariskan dagangan bid'ahnya. Makanya tidak bisa kita percaya. Semua yang membawakan riwayat atau kisah kita tanyakan mana rujukannya, mana bukunya. Kemudian kita periksa apakah riwayatnya sahih atau tidak. Bagaimana kalau kita terlalu mengagungkan ulama? Apakah termasuk syirik? Syirik dalam ketaatan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau sampai kita mentaati tokoh-tokoh dalam hal menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan, padahal dalilnya jelas. Ketika para ulama membahas masalah taklid, taklid yang berlebihan termasuk ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika menyebutkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh agama mereka sebagai rob-rob, sembahan-sembahan, tuhan-tuhan selain Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika sahabat yang mulia Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum." Kami tidak pernah menyembah ulama-ulama kami. Kenapa dikatakan di sini mereka-mereka orang Yahudi itu menjadikan tokoh-tokoh agama sebagai sembahan-sembahan? Kata Rasulullah SAW, alaisu yuhilluna ma harramallah wa yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Qala na'am, iya betul. Kata Rasulullah SAW, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada tokoh-tokoh agama tersebut. Kalau sampai pada tingkatan seperti ini, maka bisa menjadi penghambaan diri kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang yang pergi membuang hajat di tempat yang sangat gelap pada tengah malam dan ada sedikit rasa takut dalam hatinya karena gelap, bagaimana tauhidnya? Wah, ini kasihan nanti. Nanti buang hajatnya cepat-cepat, nanti ambeien nanti ya. Ini termasuk ketakutan yang tidak dibenarkan. Ya, harusnya dia berlindung kepada Allah sebelum ke tempat tersebut. Dia berlindung kepada Allah dan dia ingat ketika dia telah berlindung kepada Allah, Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, ini ketakutan awal langsung kemudian ditepis dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengapa. Tapi kalau ketakutannya berkelanjutan, nanti dibayangkan tiba-tiba ada yang datang mengorek belakangnya, pas dia balik ternyata gigi taringnya panjang setengah meter misalnya. Wah, ini karena pengaruh film yang ditontonnya di waktu-waktu yang lalu. Bagaimana hukumnya bersumpah terhadap akibat, seperti kalau saya bohong, saya berani ditabrak mobil dan sebagainya? Ini tergantung dari niatnya. Maksudnya dia mengatakan, kalau saya bohong berani tabrak mobil, maksudnya Allah yang menakdirkan itu, berarti bukan syirik. Cuman yang seperti ini tidak baik. Mendoakan keburukan untuk dirinya bukan perbuatan yang terpuji. Ya, yang paling bagus kalau dia perlu meyakinkan orang tersebut, dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak melakukan kebohongan. Jangan dia melakukan hal-hal yang tidak ada dalilnya seperti ini, apalagi sampai mencelakakan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada berapa hadis yang ditanyakan sahih apa tidak? Barang siapa yang menyenangi amalan kebaikannya dan bersedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Ini hadisnya sahih atau dihasankan oleh Syalal Bani. Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mukmin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang gembira dengan kebaikannya dan sedih ketika berbuat buruk, maka dia adalah orang yang beriman dengan iman yang benar. Artinya iman yang benar, iman yang sesuai dengan standar yang diridhoi oleh Allah. Tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu pekerjaan kurang berkah. Ini yang hadis yang seperti ini, yang semakna dengan ini, hadisnya rata-rata lemah sanatnya. Cuman tentu kita mengikuti Al-Quran dan perbuatan para Nabi SAW ketika menulis surat atau melakukan sesuatu dengan membaca basmalah, ini yang kita jadikan sebagai rujukan. Adapun hadis ini sendiri lemah secara sanadnya yang saya ketahui. Bagaimana hukumnya membunuh kecoak?
Asalnya semua hewan yang mengganggu, ya, yang mengganggu kita itu boleh dibunuh. Kalau seandainya kita bisa singkirkan dengan cara yang lain, maka disingkirkan. Dibuat hal-hal yang membuat dia jauh dari rumah kita, itu lebih bagus supaya dia tidak dekat ke rumah kita. Nah, orang yang kerasukan, apa termasuk tipu daya syaitan, apakah termasuk gangguan sihir, bagaimana cara mengatasinya? Orang yang kerasukan itu, ada kata Ibnu Taimiyah, ada beberapa sebabnya. Ada yang karena sihir, ada karena jin suka sama dia, atau karena dia pernah melakukan misalnya mendolimi jin tertentu tidak sengaja, akhirnya jinnya marah merasuk dalam dirinya. Cara mengatasinya diruqyah, dengan ruqyah yang syar'i, membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang diajarkan dalam sunnah Nabi SAW dengan izin Allah, itu akan bisa memberikan pengaruh bagi dirinya. Kalau belum, dicoba lagi. Yang penting jangan dia bergantung kepada orang lain. Lebih bagus dia meruqyah dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang menolong dia tanpa diminta, maka itu juga bagus untuk, karena selama dia tidak bergantung dan tidak meminta diruqyah, maka ini tetap merupakan kebaikan yang dianjurkan dalam Islam. Itu yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Insya Allah cukup. Ya, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul, Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun duna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang meninggalkan sholat, hukumannya berat. Dosa besar yang paling besar. Makanya dulu, para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut ya, oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi nggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita nggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang nggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bab Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian salat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, pembantu, supir harus salat. Kalau kita punya pegawai harus salat. Jangan terima pegawai yang tidak salat. Dan kalau kita memberikan zakat, berikan zakat kepada orang fakir miskin yang salat, yang tidak salat tidak boleh. Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
1: Berikutnya Ustaz, ini penanya yang kayaknya sering minta ditraktir, bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
2: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang. Jadi begini, ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya. Toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa. Kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua, yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram ya. Maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustadz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak ustadz ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya, ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya, adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Menabung di bank, fatwa dari para ulama, statusnya adalah akad utang. Baik tabungan biasa, wadiah, apalagi deposito. Semuanya statusnya adalah akad utang. Karena statusnya akad utang, maka terlarang bagi kita untuk menerima manfaat apapun dari bank. Baik bentuknya diskon, cashback, bunga, hadiah, mukna, mushaf, merchant, kantungan kunci atau apa. Semuanya tidak boleh kita terima. Karena hakikat dari menabung adalah memberi utang. Sehingga saat Anda menabung di bank, maka Anda memberikan utang kepada bank. Dan bagian dari regulasi dalam perbankan, dana yang ditabung oleh nasabah statusnya menjadi properti bank. karena dia menjadi propertinya bank, maka bank berhak untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin kepada nasabah. Nah, selanjutnya, karena statusnya utang, maka jika Anda mendapatkan manfaat apapun, hukumnya tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, silakan kasihkan ke fakir miskin atau ke lembaga dakwah. Intinya itu adalah dana riba atau harta riba yang tidak boleh untuk dimiliki oleh pemilik tabungan.
4: Ya, jadi pertanyaan secara ringkas, apa hukum demonstrasi dalam Al-Islam? Ada buku yang sangat bagus sekali yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari yang berkaitan dengan demonstrasi. Di situ disampaikan juga fatwa para ulama Al-Sunnah yang meninggal dunia atau yang masih hidup, yang intinya bahwasanya sejarah telah bercerita bahwasanya demonstrasi bukan ajaran Islam. Demonstrasi asal muasalnya dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi, ya. Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Disampaikan oleh para ulama, diantara Syekh Al-Bin Al-Bin Bas, Syekh Al-Bani rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Said Thaimin, bahwasanya demonstrasi itu asal dari orang kafir, tasabbuh dengan orang kafir, taklid dengan orang kafir, rasul, para sahabat, para tabi'in. Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara, ya, oleh penguasa yang dolim, gara-gara beliau mempertahankan akidah yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah, tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demonstrasi. Itu bukan ajaran Al-Islam. Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan, pertama kali mengadakan demonstrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sa'imin dalam fatwa beliau, la nu'ayyid al-mudaharat alal itlaq. Kami tidak mendukung sama sekali demonstrasi secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya, itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang tasyabbuh dengan orang-orang al-kufar. Alhamdulillah, saya kemarin sempat menerjemahkan fatwa ulama tersebut, dan insyaallah akan di share di Facebook atau Telegram insyaallah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sahab.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ini kasih hadiah ini. Tadi yang angkat tangan ibu itu kasih hadiahnya. Nah. Kasihkan ke sana ya ibu-ibu yang bercerai. Dan di Indonesia ini dari 1,5 juta pernikahan hampir 500 ribu yang cerai. Dan rata-rata penyebab perceraian itu adalah ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi ternyata banyak orang menikah dia berpikir hanya bersenang-senang saja. Dia ngomong saya cinta sama kamu. Sang perempuan mengatakan, saya juga cinta mas. Tapi apakah cinta bisa mendatangkan beras? Gak bisa coba. Maka di sini perlunya kita belajar. Banyak TKW. Apa TKW itu? Tenaga kerja wanita. Lebih banyak mana TKI sama TKW? Lebih banyak mana? Ya TKI lah. Kalau TKI lagi perempuan masuk gitu loh. Lebih banyak TKI. Ya, cuma tadi dominan ternyata banyak perempuan yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Masalahnya apa? Ekonomi. Dan kalau bicara ekonomi kadangkala masalah terbesarnya di iman. Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana seorang yang beriman akan terus mempertahankan rumah tangganya dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingat hari ini hari Jumat, tolong dihitung salawatnya buat Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Perbanyak kalian bersolat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu akan dihantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak itu? Kalau dalam kitab Al-Qaul disebutkan ya paling tidak 300. Banyak. Bayang itu ya biasa aja. Maka khususkan ya, memperbanyak salat kepada Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, ternyata yang hadir di sini bukan hanya teman-teman D9. Waduh. Iya habis. Ana yakin panitia tidak ingin memberikan kepada ana mic yang sudah habis baterai. Tapi itulah rizki anak. Ketika kita yakin kita gak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya sudah. Itu takdirnya. Bicara rizki. Antum pernah melihat ada burung yang hidup di kutub utara. Di es jemaah. Burung ini hidup di es. Apa yang ngasih rezeki? Antum melihat ada beruang putih, beruang kutub, yang ketika musim salju dia itu masuk ke dalam gua, bersembunyi di sana, nanti dia akan keluar dalam kondisi kurus, nggak makan. Tapi kok bisa hidup dia? Antum melihat burung yang terbang dan burung yang disangkar. Siapa yang memberi makan burung yang terbang? Langsung dia cari makan sendiri. Tapi burung yang disangkar sampai kasih makan ngantuk. Makanya anak ingat paman anak cerita dia ke Brunei Darussalam. Dia lihat banyak burung bagus-bagus di sana. Akhirnya dia tangkap burung itu, dia taruh di kandang. Ditanya sama kawannya, kenapa engkau taruh di kurungan itu? Iya, untuk dengarkan suaranya, kata dia. Loh, kalau kau mau dengarkan suaranya, lepas saja dong tiap hari burung itu ke sini. Kita dengar suaranya. Kata paman Ana, benar ya. Ada apa Ana sibuk kasih makan dia? Sedangkan dia bebas sudah dikasih makan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang urusan rizki ini. Di surat Al-Ankabut. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ana bersin itu bukan karena keinginan ana. Tapi kembali itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum ada Nabi Adam alaihi salam, sebelum ada mbah-mbah kita, sebelum ada yang namanya Indonesia, Allah itu menciptakan pena. Lalu Allah memerintahkan kepada pena itu untuk mencatat. Uktub. Pena itu tanya, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kembali kepada rizki di surat Al-Ankabut ini, di ayat 60 Allah mengatakan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rizki, tidak bisa mengurus rizkinya sendiri, Allahu yarzuquha, Allah yang akan kasih rizki sama dia. Antum kalau melihat binatang itu ada dua. Ada binatang yang menyimpan rizkinya. Seperti apa? Coba sebutkan tiga binatang yang menyimpan rizkinya. Anda kasih hadiah. Angkat tangan yang mau jawab. Bukan ustaz. Ustaz tak boleh jawab. Lebah. Onta, onta bawa rizkinya di mana? Semut. Lebah, semut.
2: Kalau onta perjalanan panjang kan minum.
1: Loh, enggak. Dia dia bawa air betul, tapi dia tidak menyimpan makanan yang kalau dia umpamanya.
2: Tupai.
1: Betul, tupai. Nyimpan tupai. Antum pernah lihat tupai ada kulkasnya atau apa, nyimpan makanan. Semut, ada binatang juga sama kayak semut dia sebenarnya. Rayap. Betul. Kasih beras atau apa ya, mah. Berikan beras. Karena bicara rizki, kita kasih beras beliau. Tapi ada binatang yang gak ada, dia gak bisa ngurus rezeki. Ya dia makan hari itu, dia cari hari itu, makan hari itu. Dan ada yang Allah kirimkan rezekinya. Dia gak mau, Allah kirimkan rezeki ke tempat dia. Maka Allah sebutkan di sini supaya manusia yang dikasih akal, tuh binatang gak dikasih akal. Antum yang dikasih akal masih depresi dalam urusan ekonomi. Stres. Allah sudah menetapkan Allahu yarzuquha, yang kasih rezeki itu Allah Azza wa Jalla. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mengetahui dan maha mendengar. Ini ada perintah, engkau enggak usah khawatir. kondisimu sekarang ini Allah tahu. Tinggal engkau mau berdoa apa enggak. Engkau mau minta enggak sama Allah Azza wa Jalla. Tiap pagi Nabi alaihi salatu wasallam berdoa mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan, tadi disebutkan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi setelah kita mengetahui bahwa binatang-binatang yang tidak sekolah ternyata Allah kasih rizki. Binatang paling bodoh itu apa aja? Kerbau. Gobloknya kayak kebu, kasih minyak beliau. Betul ya, kalau di sini kerbau. Kalau di Arab itu keledai. Iya, kalau di sini kerbau. Iya, gobloknya kayak kebu. Dari sisi apa kebu itu goblok?

itu berhubungan sama ijazah. Kalau rezeki itu hubungannya sama ijazah, artinya yang S1 rezekinya lebih banyak daripada yang SD. Apakah seperti itu? Enggak. Buktinya kebo itu enggak pernah sekolah lemu. Iso mangan, ya alhamdulillah. Iso duwe anak. Padahal enggak pernah sekolah. Karena memang urusan rezeki itu enggak ada hubungannya sama ijazah. Jadi kalau orang pintar itu rezekinya lebih banyak, enggak ada. Maka antum lihat kadang kala profesor-profesor itu sama muridnya yang jarang masuk kadang kala lebih kaya muridnya yang jarang masuk. Kok iso aneh sekolah sampai profesor tetap makan gaji di kampus? Karena memang enggak ada urusannya sama sekolah. Allah sudah menetapkan. Ingat penjelasan ini bukan berarti antum ngomong kalau gitu enggak usah sekolah. Enggak. Ini bicara keyakinan. Anak ketemu sama orang enggak lulus SD. Enggak lulus. Enggak, bukan enggak lulus SD, enggak bisa baca, enggak bisa nulis dia. Dia punya pekerja S2. Dia kerjanya ekspor impornya. Dia cerita, Ustaz, waktu anak awal kerja, anak gak bisa nulis, gak bisa baca, Ustaz. Jadi kalau ada orang beli, ya, dia urusan di kayu. Dia cari kayu di hutan, ya. Awalnya dia jual kayu bakar, kemudian dia kayu-kayu yang dipakai untuk kursi, ya, macam-macam. Kalau ada orang beli, Ustaz, anak minta dia yang tulis kwitansinya, Ustaz. Sebagian nipu anak, Ustaz, kata dia, karena anak gak bisa baca. Tapi anak tahu sama angka, Ustaz. Loh, angkanya kok lain, ini, kata dia. Kurang nolnya, kurang apa. Dia kaya raya, anak buahnya S1, S2. Ya. Padahal bosnya gak bisa baca, gak bisa nulis. Karena rezeki itu tidak ada hubungan dengan itu. Allah menetapkan rezeki sebagai ujian buat hambanya. Apakah rezeki itu ada hubungannya dengan iman umpamanya? Artinya kalau orang beriman rezekinya lebih banyak. Jamaah. Ya, enggak juga. Kita lihat orang-orang kafir suki-suki. Sholat enggak pernah. Makanya jangan sampai antum akhirnya berhenti sholat. Karena dilihat, ana Ustaz sholat 5 waktu di masjid. Shof pertama, utang enggak lunas-lunas Ustaz. Itu fulan enggak sholat Ustaz. Usahanya tambah maju. Terus antum mau berhenti sholat, kayaknya anak berhenti sholat aja, nggak ada hubungannya jamaah. Tapi usaha untuk mendapatkan rezeki ada jalannya. Nanti kita bicara hal itu. Karena rezeki itu ada yang menjadi nikmat, ada yang menjadi azab. Jadi rezeki kalau mengantarkan kepada ketaatan dan dari hasil yang halal itu nikmat. Jadi tidak semua rizki itu nikmat. Kalau ternyata antum dapat rizki dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal tapi mengantarkan kepada kemaksiatan, itu rizki namanya nikmat. Jadi bahasa Arab itu ada nikmat pakai ain, ada nikmat pakai qaf. Nikmat itu artinya azab buat antum. Memang sama-sama rizki. Tapi rizki itu bukan nikmat dan jadi adab. Kayak orang mencuri, dapat rizki gak dia? Ana pernah lihat di pabrik roti. Ana waktu itu berhenti, istri ana beli sesuatu. Ana lihat ada, ya, pekerjanya rata-rata perempuan. Ketika keluar dari pabrik roti itu, Masya Allah, jemaah. Mereka masih di depan pabrik. Itu sudah mengeluarkan roti dari kotangnya, ya, roti dari perutnya, roti anak dong. Jadi mereka itu ngambil roti, ya, dimasukkan ke tubuhnya karena nggak diperiksa sama yang punya toko. Itu rizki enggak? Rizki, tapi dari dan bukan nikmat, ya.
Ayyuma lahmin.

0: nabata min suhtin fannaru aula bi. Daging mana saja yang tumbuh dari rizki yang haram, maka neraka tempatnya. Semoga antum sudah bisa memahami, rizki itu ada yang nikmat, ada yang bukan nikmat. Kemudian rizki itu ada dua. Dari sisi lainnya, ada rizki, kata Ali bin Abi Thalib, ada rizki yang yatlubuka wa tatlubuhu. Ada rizki yang mencari antum, dicari antum sama rizki. Ada rizki yang kita mencarinya. Sebutkan tiga rizki yang mencari kita. Nah, kasih hadiah ibu-ibu sekarang. Tiga model rizki yang mencari kita. Kita tidur dibangunin. Sebutkan. Bingung kalau karena kebanyakan. Ya, angkat tangan yang mau jawab supaya ya, silakan ibu. Rizki sholat. Rizki sholat. Enggak, rizki yang mencari kita. Iya, sebelahnya.
1: Ajal, jodoh.
0: Ajal, jodoh. Bukan rizki, harta. Harta ini. Kita bicara rizki harta di sini ya. Ya, kalau bicara nikmat Allah itu ya ada nikmat sehat ya. Kita bicara rizki yang berkaitannya dengan harta. Harta benda. Yang mencari kita, kita tidur dibangunin sama anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak tunggu dulu. Kalau ibu-ibu nyerah baru ke bapak-bapak. Nah, nyerah ibu-ibu. Oh, ada di belakang sana. Silakan. Nah, silakan. Silaturahmi. Terus sedekah. Terus tingkat ketakwaan. Bukan itu ya, Ma. Rizki yang mencari bapak-bapak sini, ya. Hujan. Ya, kemudian tiga, sebutkan. Bapak-bapak ini. Itu panas. Nah, matahari. Enggak, rizki yang itu kan umum ya. Enggak, yang nyari antum. Nyari antum sekali. Oke. Okay.
2: Kalau istilah
0: jawanya
2: di punjung.
0: Di punjung. Apa di punjung ini? Oke, dia cari makanan. Betul, itu kan nyari kita. Yang kedua, sudah hujan itu umum. Yang buat bapak,
2: diundang walimah orang kan?
0: Diundang walimah. Akhirnya jawabnya, ya kasih, sudah. Kasih minyak. Bapak itu kasih minyak juga. Nah, dan ibu-ibu yang di pojok itu kasih minyak juga ke bapak. Kirimkan ke sana. Nah, jadi rezeki yang mencari kita itu modelnya kayak hadiah. Itu nyari kita. Kemudian bapak mati, rezeki apa bukan? Bapaknya mati. Rezeki enggak? Apa rizkinya? Warisan. Warisan itu kan nyari kita jamaah. Antum tuh dicari sama orang tua. Antum kemana? Kenapa? Bapak mati. Walhamdulillah warisan jamaah. Bukan innalillah dia. Dan warisan itu termasuk rizki yang mencari. Dicari ahli warisnya dia. Dicari, benar-benar dicari. Ini siapa saja ahli warisnya? Oh, fulan, fulan, fulan. Masih di perut ibunya ditunggu. Ditunggu ini keluarnya laki apa perempuan ini. Karena ada bagian rizkinya dia. Dicari. Jadi ada rizki yang mencari kita. Kebanyakan orang itu fokus dengan mencari rizki, lupa dengan rizki yang mencari kita. Makanya ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ditelepon, Pak, ya, dapat jatah umroh. Alhamdulillah. Dicari dia. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi penentuan takdir itu ada takdir umur dunia ini, seperti yang di hadis Allah menciptakan pena tadi. Yang kedua, ada takdir setiap pribadi, setiap orang. Itu ditetapkan kapan? Bapak-bapak ini takdirnya ditetapkan kapan?
2: Enggak,
0: yang sudah jawab enggak boleh. Bukan sendiri. Kalau tadi kan takdir yang 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi itu takdir umum ya, untuk semua. Tapi ada takdir sendiri. Saya punya takdir. Anda punya takdir. Dan takdir Anda ditulis lagi. Jadi dari buku induk itu akan ada buku. Iya. 8.
2: Dalam kandungan.
0: Iya, umur berapa? Oh, ini dulu. 4 bulan. Loh. 4 bulan. Loh, ya apa? Bukan 4 bulan. 120 hari. Iya betul, 120 hari. Enggak sama. Beda. Karena bulan itu enggak selalu 30 hari. Bulan itu yang dari 29. Sedangkan ini 120 hari. Nah, yang mana yang mau kasih hadiah? Tadi ngomong kandungan benar. 120 hari benar. Ya kasihlah, bagi-bagi itu. Apa? Berasnya 2 kilo setengah. Masya Allah. Ini 2 kilo setengah. Oh 5 kilo, enggak apa-apa lah, 5 kiloan enggak apa-apa sudahlah. Nah, rezekinya sudah ya, karena antum ngangkat 2 sudah. Nah, itu masuk rezeki yang mencari, jemaah. Dicari sama rezeki. Baik. Kata Nabi SAW, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman." 40 hari dikumpulkan di perut ibundanya, kemudian dia jadi alaqah 40 hari, jadi mudghah 40 hari, "Tsumma yab'atsullahu malakan." Lalu Allah kirim malaikat. Fayu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Ibu-ibu sebutkan apa 4 hal itu? Iya. Rezeki, jodoh, ajal. Ya ajal itu bodoh. Nah, sebutkan 4 kalimat. Loh. Rizki, ajal, amalan, itu semua takdir. Iya, dia masuk surga atau masuk neraka, dia bahagia atau tidak. Kasih minyak 2 orang itu, bagi 2. Masya Allah. Nah, sampai habis hadiahnya kan? Iya.
1: Yang utama terakhir.
0: Oh, itu terakhir itu. Nah, baik. Jadi tadi 4 hal jemaah. Yang sering kita dengar orang itu mengatakan apa? Jodoh. Enggak, dalam hadis ini disebutkan rizki, ajal, amal, dan berkaitan dengan syaqiyun au sa'id. Apakah dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Allah sudah tetapkan hal itu. Karena Allah tahu bagaimana perjalanan hidup kita. Jodoh masuk ke rizki juga. Dan ada orang yang jodohnya tidak ada. Ada enggak? Orang yang sampai mati enggak ada pasangannya. Ada. Berapa banyak anak-anak yang kecil sudah mati? Baru lahir mati. 7 bulan di perut ibundanya mati. Memang enggak ada jodohnya dia. Dalam rezeki dia itu enggak ada jodoh. Maka tatkala ini sudah ditetapkan, yang harus kita lakukan adalah mengimani urusan takdir ini. kalau disebutkan tadi, rezeki itu gak akan salah. Gak akan salah sama. Ahibati fillah, ada orang-orang yang merasa gak suki-suki, gak kaya-kaya. Saya sudah kerja usaha 20 tahun masih ngontrak rumahnya. Siapa yang ngontrak rumahnya? Angkat tangan. Udah ada yang berani ngantuk. Insya Allah sudah punya rumah semua. Nah, doakan semua punya rumah sendiri-sendiri. Nah, walaupun bayar tiap bulan kan, tetap rumahnya dia tuh jemaah. Ngontrak itu juga menjadi sesuatu yang membuat orang kadang kalah, kapan aku ya punya rumah ya? Motor, mobil, lihat temennya ganti motor baru. Dia punya motor tapi lama motornya. Sedangkan dia untuk beli yang baru gak mampu. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang? Kredit. Kredit itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Syaratnya apa? Tidak riba. Syaratnya tidak ada denda di situ. Tidak ada bunga. Ya kredit. Yang namanya jual beli, beli HP umpamanya 15 juta, kredit 25 juta umpamanya, ya sudah sampai kapanpun harganya tetap 25 juta. Enggak ada ceritanya naik. Tapi sebagian orang melakukan riba. Penyebabnya apa tadi? Karena dia merasa ya enggak bisa saya kalau enggak riba, Ustaz. Atau sebagian orang sekarang ini ada dua penyakit di masyarakat Indonesia. Yang satu namanya judol, yang dua namanya pinjol. Dan judol sama pinjol ini kayaknya koncoan. Kalau sudah kalah judi, pinjolnya datang. Pernah ngelihat orang kaya karena judol? Tidak ada. Cuma karena tadi terburu-buru orang ini. Gajian di D9 berapa gajian? Hah? Antara berapa? Sebagian UMR. Sebagian UMR. UMR berapa di sini? 2.550.000, Masya Allah. Kira-kira kalau gajinya 2.550.000, kapan punya rumah? Kapan punya rumah jemaah? Nunggu bapak mati. Nunggu bapak mati baru punya rumah. Ngenteni warisan. Kadang-kadang dia mengatakan 2.550.000. Kalau ana judi, bisa jadi dapat 250 juta. Bismillah. Bismillah lagi jemaah judi. Kalah. Stres, pinjol datang. Tenang, saya menyelamatkan kamu. Enggak ada. Pinjol itu ingin menjerumuskan kita lebih dalam lagi. Nabi alaihissalam pernah memanggil para sahabatnya. Halumma ilayya ayuhan nas. Kemari kalian. Nabi hendak menyampaikan sesuatu. Yang sesuatu ini memang menjadi kecemasan manusia. Kita itu cemas dengan masa depan. Nanti gimana saya? Kira-kira saya akan menikah atau tidak? Kalau saya menikah, kira-kira pernikahan itu akan langgeng atau akan perceraian nantinya? Soalnya saya lihat bapak ibu saya cerai. Sebagian orang itu kan takut dengan masa depan. Maka Nabi alaihissalam memanggil para sahabatnya. Kumpullah para sahabat ini. Lalu Nabi menyampaikan kepada mereka, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu menghembuskan di dalam jiwaku sebuah pesan. Anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Enggak akan mati orang itu sampai ajalnya selesai dan rizkinya sempurna. Enggak bakalan mati. Makanya banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang sakit parah tahu-tahu sembuh. Di rumah sakit ya. Tahu-tahu dia sadar, ya Allah, seneng keluarga yang mengatakan, ya Allah Bapak kepingin apa ini itu. Saya itu kangen sama rondo. Rondo apa?
3: Royal.
0: Bapaknya ini sadar kepingin rondo royal. Oh bismillah. Berangkat ke D9, berangkat dibawa ke rondo 9, makan rondo 9. Rondo Royal, makan Rondo Royal, mati. Ternyata rizki terakhirnya dia Rondo Royal. Harus masuk ke tubuhnya. Kalau gak masuk, gak mati dia jemaah. Seperti itu. Rizki itu akan sempurna. Loh, kalau yang di brankas besi, yang di ATM-nya, bukan rizki dia. Tadi rizki anak-anaknya tadi. Rizki yang mencari anak-anak. Makanya sebagian anak itu nunggu mati orang tuanya, ternyata dia mati duluan. Akhirnya yang dapat warisan siapa? Bapaknya yang dapat warisan dari anaknya, bukan anaknya. Maka tadi Nabi menjelaskan hal itu supaya kita gak khawatir gitu. Sudah semua sudah ditetapkan. Lalu kata beliau alaihissalatu wassalam, fattakullah wa ajmilu fit talab. Ini pesan Nabi SAW. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan gunakan cara yang baik dalam mencari rizki. Antum tahu kalau seorang anak membunuh bapaknya, kira-kira dapat warisan nggak? Nggak dapat ya bang. Nggak dapat warisan dia, karena rizki ini memang nggak bisa dicari. Rizki ini harus mencari kamu. Kalau engkau mencari malah nggak dapat. Maka Nabi menyebutkan wa ajbilu fit talab sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menggunakan cara yang indah dalam mencari rizki. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizq, jangan sampai ya gara-gara merasa rizkinya lambat, ala ayatlubahu bi ma'siyatillah, kemudian dia mencari rizki itu dengan maksiat kepada Allah azza wajalla. Contohnya tadi main judi. Dan main judi itu dulu orang itu malu mau main judi. Biasanya orang kok main judi itu di mana? Ngumpet-ngumpet di dekat kuburan ya. Di akhir kampung yang seharusnya ingat mati malah main judi di sana. Sabung ayam kayak apa ini itu. Sehingga orang yang melakukan judi itu hanya orang-orang tertentu yang malunya sudah berkurang. Tapi sekarang judinya di sini. Judinya di tangan. Antum duduk sama istri antum, bisa gak main judi? Bisa. Istri itu gak tahu. Makan di meja makan sama anaknya, antum tinggal pencet, kliks. Ngobrol. Main judi dia, bapaknya siapa? Maka ini harus hati-hati. Gak bakalan antum jadi nikmat hidupnya dengan judi. Dan penelitian menyebutkan gak ada orang kaya karena judi. Yang ada tadi orang-orang miskin karena judi.
2: Kalau bandarnya
0: kan? Bandarnya itu gak main judi. Ngelumpuk no duit memang. Bandarnya itu memang sudah ngelumpuk. Ini milikku, ini sudah. Makanya bandarnya kaya bukan karena dia main judi, karena dia membuat orang main judi. Yang untung siapa? Dia. Mau orang itu menang atau kalah, dia tetap menang bandarnya. Oh, kalau gitu saya jadi bandar aja. Loh, tambah parah lagi ini. Dan ada di masyarakat itu. Ada orang yang jadi rentenir. Kadang-kadang rentenir bersama. apa rentenir bersama? Urunan. Yuk, kita pinjamkan kepada fulan, nanti dapat keuntungan ya. Dia pikir keuntungan itu akan membuat dia senang hidupnya, tambah nikmatnya. Yamhaqullahu riba. Dihancurkan riba itu. Tapi pelan-pelan. Lalu kata Nabi SAW, fa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'at. Yang di sisi Allah, rizki yang berkah tadi, rizki yang jadi nikmat itu tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Makanya sabar, jangan terburu-buru. Yang membuat orang tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat kaya, ingin cepat menikmati hidup ini, karena melihat kepada yang di atasnya. Kenapa orang mencuri? Karena ngelihat fulan kok sudah senang hidupnya. Kenapa orang melakukan riba? Ngelihat fulan, ngelihat yang di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Karena itu akan lebih membantu kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oke, boleh jadi dia kaya harta. Allah kasih kepada antum kesehatan yang lebih baik daripada kekayaan. Siapa yang mau punya jet pribadi? Kita doakan bersama ya, yang mau ya. Punya jet pribadi, punya uang 1 triliun, punya istri 4,
3: amin,
0: tapi stroke. Ayo, ada yang amin? Apa gunanya? Apa gunanya antum? Punya jet pribadi, uang 1 triliun, punya istri 4, tapi antum stroke. Jalan gak bisa, cuma di atas ranjang. Milih mana antum? Tetap kerja di D9 sehat, gaji UMR. Milih yang pertama apa yang kedua?
3: Yang pertama dan sehat.
0: Oh, lihat kan? Pertama sehat. Maunya kayak gitu, tapi realitanya enggak kayak gitu, Cok. Realitanya enggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang sukses itu dikasih sakit, Cok. Antum lihat. Oh, Masya Allah. Jadi kondisi manusia ketika dia muda, sehat, dia gunakan kesehatannya untuk mencari rezeki. Ketika dia sudah dapat rezeki yang banyak, dia gunakan rezekinya untuk mencari kesehatan. Lihat tuh, kebalikannya. Ada teman cerita, dia punya kawan, oh kaya raya di Jember itu. Kaya raya. Dia sakit berobat ke Singapura, ada masalah. 2 minggu, 2 pekan di Singapura, habis 15 M. Pulang sakit, tetap sakit. Bukan 15 M sehat, enggak, tetap sakit. Cuma mendingan lah sakitnya gitu loh jamaah. Berarti milih mana tuh? Sehat jamaah. Cuma kadangkala kita enggak mensyukuri nikmat sehat itu, akhirnya diambil sama Allah nikmat sehat. Karena antum berpikir harta, harta, harta, harta, akhirnya dikasih harta, diambil sehatnya. Antum baru sadar, oh iya ya. Tapi sudah terlambat. Orang kalau kehilangan harta insyaallah masih bisa dicari. Tapi kalau sudah sehatnya diambil, kadangkala sulit untuk dikembalikan. Itu bedanya harta sama sehat. Aibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah pesan. Dan pesan ini diberikan kepada keponakannya, kepada sepupunya yang masih muda belia, Ibnu Abbas. Dan tolong para orang tua juga menanamkan kepada anak-anaknya pesan ini. Jangan cuma anak itu dikasih pesan, nak sekolah, nak belajar, nak jadilah orang pinter supaya kamu sukses. Gak semua orang pinter sukses. Tapi yang sukses itu adalah orang-orang yang beriman. Walaupun dia gak punya rezeki. Apa pesan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ini ketika beliau dibonceng sama Nabi SAW. Nabi bersabda alaihi salatu wasallam, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai bocah, aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ingat di surat Al-Kahfi ada cerita Nabi Musa dan Khadir merenovasi bangunan. Kenapa kok mereka merenovasi bangunan itu? Nah, masih banyak minyaknya. Ibu-ibu, kenapa kok Nabi Musa dan Khadir tahu-tahu merenovasi bangunan yang bukan milik mereka? Nah, silakan yang belum jawab tadi ya. Yang belum dapat hadiah. Masya Allah, kasih beras beliau. Kasih beras. Apa itu gamis? Oke, kasihkan gamis buat ibu itu. Nah, masya Allah. Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim, dua anak yatim, yang dua anak yatim ini ada di kota. Kok bisa Allah ngirim nabi? Boleh jadi Nabi Khidir juga nabi, dua nabi. Merenovasi bangunan, punya dua anak yatim. Allah sebutkan wa kana abuhuma saliha. Bapaknya orang soleh. Jadi kita bicara nanti gimana anak-anak kita, rizki mereka nanti gimana. Loh, kalau kita jaga Allah, kita bertakwa kepada Allah, anak-anak kita akan dijaga sama Allah. Allah kirimkan dua nabi itu untuk ngurusin hartanya dua anak yatim ini. Bapaknya sudah mati, sudah di kuburan, anaknya masih kecil-kecil. Berapa banyak ya orang yang kadangkala takut. Dia ngomong, ya Allah, bapak ini sakit-sakitan, sedangkan kalian masih kecil-kecil. Bapak ini bingung gimana rezeki kalian nantinya. Loh, berarti bapaknya belum soleh. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, yang kekuasaannya pada waktu itu sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol. Ketika dia mau meninggal dunia, dia diracun. Sempat Haywah, Raja ibn Haywah ya, orang-orang yang sekarang mengatakan, ya Amirul Mukminin Ausi, wahai Amirul Mukminin, engkau berwasiatlah buat anak-anak, mumpung engkau masih berkuasa, masih berlaku wasiatmu gitu, sebagai seorang penguasa. Anak-anakmu miskin. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, inna waliyallahu alladhi nazzal alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya kekasihku, pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan dia akan melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anakku soleh, Allah akan melindungi mereka. Meninggal Umar bin Abdul Aziz. Ana lupa ya, warisan yang ditinggalkan itu 11 dirham atau 18 dirham yang dibagikan ke beberapa anak. Tapi subhanallah, lewat berapa tahun anaknya itu bisa bersedekah 70 ekor kuda. Allah kasih rizki yang berkah kepada anak-anaknya. Berbeda dengan anaknya khalifah-khalifah yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Ketika bapaknya mati, anaknya kaya raya, setelah itu anaknya minta-minta di pinggir jalan. Jatuh miskin. Maka tolong jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga anak-anak kita. Maka para suami yang berzina di luar, tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, boleh jadi istrinya berzina di rumah. Karena Allah tidak menjaga. Maka dimanapun engkau berada, jagalah Allah. Baik, kemudian kata Nabi SAW, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta tolong sama Allah. Jadi bapak, ibu, tolong anaknya diajarin, nak. Kalau engkau butuh sesuatu, ingin sesuatu, minta sama Allah, nak. Engkau kepingin jadi apa di masa depan nanti? Ya rahmukallah. Engkau ingin sekolah di mana, nak? Minta sama Allah, nak. Kadang-kadang orang tua itu ngajarin anaknya, kalau engkau butuh apa-apa, ngomong sama abah. Lu jangan. Engkau butuh apa-apa, minta sama Allah. Sehingga Allah kasih rezeki abah, Allah gerakkan hati abah, abah bisa bantu. Dan boleh jadi Allah kasih rezeki engkau gak lewat abah juga. Allah subhanallah jemaah. Bicara rezeki itu. Anak punya anak itu, tahu-tahu WA dia. Bah, anak dapat rezeki. Apa? Anak dapat tab. Kata dia, masya Allah, lengkap dengan semuanya. Kira-kira harga berapa? Anak tanya. Ya kira-kira 35 jutaan apa? Masya Allah, anak. Bapaknya gak mungkin beliin dia itu. Bapaknya. Tapi tadi ada rezeki yang mencari. Dicari sama rezeki. Maka ajarkan kepada anak kita, jangan cuma melihat kepada bapaknya. Cuma bapaknya yang bisa berbagi sama dia, yang bisa ngasih dia. La, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rizki, bukan bapak. Dan kita juga harus tahu, istri kita enggak makan rizki kita sebagaimana anak kita tidak makan rizki kita. Mereka makan rizki mereka sendiri. Maka Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Maka tolong sampaikan kepada anak, nak, kalau kau minta-minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Setelah itu silakan mau ngomong sama orang tuanya, enggak ada masalah. Tapi tetap dia harus punya akidah dan keyakinan hanya Allah yang bisa membantu dia. La haula wala quwwata illa billah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai', ketahuilah, kalau seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, seluruh penduduk Indonesia plus di dalamnya ada Pak Prabowo sebagai presiden dan menteri-menterinya, semua ingin memberikan manfaat kepadamu, ingin engkau memenaik jabatannya, apa kata Nabi SAW, lam yanfa'u, gak akan bisa mereka memberikan manfaat kepadamu. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali Allah sudah menetapkannya untuk. Urusannya itu di tangan Allah. Kita kenal mengatakan urusannya fulan ini, enggak ada. Urusannya di tangan Allah. Kemarin waktu kita berangkat ke Palestina. Ana izin minum jemaah. Anda dapat teguran dari seorang kawan, masya Allah. Ketika Anda nyampe, gimana urusan visanya, Ustaz? Oh, urusan visa ini urusannya Israel. Terus dia ngomong, bukan, Ustaz, urusannya Allah, Ustaz. Anda ngomong, betul, bukan urusannya Israel, urusannya Allah. Kita 99 orang, yang keluar visanya 93, yang 6 tidak keluar. Urusannya siapa itu? Allah sudah nyatet itu, jamaah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi udah dicatat, engkau gak bisa masuk Israel, gak bisa masuk Palestina ya. Walaupun kalau kita visanya bukan visa Palestina, visanya Israel. Urusan di tangan Allah, gak akan mereka bisa memberikan manfaat. Oh, saya punya lobby, saya punya kawan ini dan itu. Pernah ada seorang syekh, dia melihat ada orang biasa sholat di masjid, kelihatanlah orang ini punya masalah. Antum bisa ngelihat enggak orang punya masalah dari wajah? Coba sekarang lihat kanan kiri antum. Antum lihat. Ya lihat coba kan. Betul dia melihatlah salaman. Udah kenalan semua belum? Ini udah kenal belum semuanya? Udah. Udah. Punya masalah enggak dia? Kelihatan lah. Orang itu kelihatan punya masalah dari wajahnya. Iya, ini kayaknya punya masalah orang. Nah, ini ustaz tahu nih orang punya masalah. Dipanggil sama ustaz akhirnya. Gimana engkau? Iya, Syekh, kata ana ini lagi ngelamar kerja, kata dia. Dia kayaknya di PHK. Kemudian ana ini sudah ia minta tolong sama fulan. Ana punya kenalan di perusahaan fulan. Sudah dia ngomong dia punya lobby-lobby, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Terus Syekh itu ngomong, engkau sudah enggak ketuk pintunya Allah Azza wa Jalla? Engkau banyak ketuk pintunya makhluk. Engkau ketuk pintunya Allah di sepertiga malam akhir, ketika Allah turun naik ke langit dunia, kau minta sama Allah. Baru orang ini sadar. Setelah tiga hari, orang ini ketemu lagi sama Syekh. Wajahnya sudah berubah. Berseri-seri wajahnya. Oh, kata Syekh, wajahmu berubah. Ini ada apa nih? Kata iya Syekh, kata dia, alhamdulillah aku dapat kerjaan Syekh. Ya gimana ceritanya? Engkau nasihatin aku. Aku bangun malam terus minta sama Allah Azza wa Jal. Di hari ketiga, pagi hari itu aku mau keluar. Ya keluar ada usaha. Mau cari, mau ngelamar kerja. Subhanallah, di depan rumah itu ada sebuah perusahaan. Aku gak pernah masuk sana karena aku gak punya kenalan. Kan orang berpikir ya harus punya kenalan. Kalau gak bisa diterima antum gitu loh. Akhirnya gak tahu hati ana tergerak. Masuk ke perusahaannya. Masuk ke kantornya. Tanya sama resepsionis. Tanya, apa ada lowongan kerja? Kata dia, ada, kata dia. Engkau naik ke atas, kata dia. Ke manajernya tuh. Naiklah dia. Semua dimudahkan sama Allah. Akhirnya ketemu sama manajernya, ngobrol ya ini itu pengalamannya apa ini. Dikatakan sama manajernya, di sini ada dua pekerjaan. Engkau tinggal pilih. Mana yang kau mau? Subhanallah. Berbulan-bulan dia ngelobi sana, ngelobi sini, minta tolong sama kawannya. Tiga malam minta tolong sama Allah, Allah kasih. Lewat orang yang tidak dikenal. Supaya orang-orang ini benar-benar yakin Allah yang kasih. Maka tadi seluruh umat manusia, bukan cuma atasanmu, bosmu, enggak, seluruhnya. Anda memberikan manfaat kepada enggak bakalan bisa kecuali yang Allah sudah tetapkan buat engkau. Kemudian Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, wa in ijtama'u, begitu pula sebaliknya, kalau mereka berkumpul bersatu padu, ala ayyadurruq, ingin membahayakan dirimu. Biasanya di pekerjaan yang sama itu ada saja yang hasud. Ada saja iri dengki. Biasanya iri itu tadi, pekerjaannya sama, usahanya sama, seperti usaha singkong. Ada enggak hasud di antara orang-orang yang usahanya singkong? Ada. Ada, wajar itu jemaah. Dilihat kok rame terus seperti itu. Yakinlah mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kita kecuali sesuatu yang sudah Allah catat buat kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena itu diangkat dan lembaran-lembaran itu kering. Dan sebagai penutup jemaah, ana akan bacakan sebuah cerita. Cerita ini berkaitan dengan tawakal. Tawakal menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada Hatim Al-Asam. Dia adalah akademi dalam tawakal yang perlu kita pelajari ya, berdasarkan tentunya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Hatim ini, "Alama banita amraka fit tawakkul?" Engkau atas pondasi apa engkau membangun tawakalmu ini? Qala ala khisalin arba. Pondasinya empat, kata dia. Yang pertama, alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma annat bihi nafsi. aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka aku tenang hidupnya. Aku yakin rizkiku gak akan dimakan orang lain. Yakin dia. Cuma kadangkala kita itu lupa mana yang namanya rizki kita. Ketika kita punya usaha ya, tahu-tahu ada proyek yang ternyata proyek itu kena orang lain, lalu antum mengatakan seharusnya ana yang dapat proyek itu, inilah yang salah. Enggak. Loh buktinya dia yang punya, berarti rizkinya dia. Yakin bahwa rizkiku tidak akan dimakan orang lain, maka jiwaku tenang. Yang kedua, wa'alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fa ana bihi mashghul. Dan aku tahu amalanku enggak akan dikerjakan orang lain, maka aku menyibukkan diri dengan amalanku sudah, enggak usah ngurusin orang gitu loh. Salat ya antum yang harus saya salat. Apa antum akan titip salat? Antum lihat orang-orang ke masjid, "Mas, titip ya." Enggak ada titip salat. Ya. Amalan kita yang amal. Kata Hatim, "Ya aku yang akan menyibukkan diri." Yang ketiga, wa'alimtu annal mauta ya'ti baghtatan fa ana ubadiru. Dan aku tahu mati itu datang kepadaku mendadak, tanpa tanda-tanda, tanpa pamitan, maka aku ya berusaha untuk menyambutnya kapan dia mau datang. Yang keempat, wa'alimtu anni la akhlu min 'ainillah. Dan aku tahu bahwasanya Allah selalu memandangku, enggak pernah aku lepas dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Fa ana mustahin minhu, maka aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jemaah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, semoga memotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam mencari rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhol kalau ada pertanyaan.
4: Surat Al Imran ayat 169 tentang rezeki, yang kurang lebih Allah bersabda,
0: Allah berfirman,
4: ya, wala asalkan nalari nakutilu risabillah hamfata bal ahya min darabihim yurzaku. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mau dijelaskan rezeki yang sudah mati karena gugur itu bagaimana? Jazakallahu khairan.
0: Barakallahu fikum. Naam. Iya. Rezeki itu tadi disebutkan. Ada rezeki yang jadi nikmat, ada rezeki yang jadi nikmat, jadi azab. Dan rezeki itu ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Kalau tadi disebutkan berkaitan dengan orang-orang yang gugur, Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Tuhannya dikasih rezeki. Di surat Taha ayat 131 Allah mengatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Allah mengatakan engkau jangan palingkan kedua matamu kepada orang-orang yang Allah kasih harta dalam kehidupan dunia ini. Allah senangkan dia dengan rezeki yang banyak di dunia ini. Itulah bunga kehidupan dunia. Apa kata Allah? Linaftinahum fi. Yang tujuannya adalah untuk menguji mereka dengan rezeki itu. Fitnah harta itu, jemaah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lalu Allah mengatakan wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini yang dimaksud dengan tadi di ayat tadi, inda rabbihim yurzaqun, adalah rizki yang di akhirat sana. Maka disebutkan bahwa orang-orang yang mati syahid itu ruh mereka ada di perut burung-burung yang berwarna hijau. Arwahu syuhada fi jawfi tairin khudrin. tasrahu fil jannah haitsu tasya. Jadi orang-orang yang mati syahid itu ruhnya ada di rongga burung-burung yang bermana hijau di surga. Dia terbang kemana-mana saja semaunya dia. Nanti kemudian mereka akan istirahat ya, akan bersenang-senang